0: melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margeti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
7: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
8: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
7: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
9: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
7: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
10: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
7: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
11: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL.

0: Bukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
1: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu? Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga, nah itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak di PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
0: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
2: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasarraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
3: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasarraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang

0: dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
2: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
3: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
4: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi, sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia. Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Pendengar, pemerintah melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia. Ini di kawasan Pedungan dan Pasar Bali pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Fasilitas berkapasitas 1.500 ton sampah per hari itu ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun sebagai bagian dari percepatan penanganan sampah di Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan bahwa PSEL ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah di Bali. Proyek ini juga diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan juga menekan emisi karbon sekitar 640.000 ton atau CO2 per tahun. Dan informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Ya, kita akan menyoroti ya bagaimana tentang perubahan atau mengubah sampah menjadi energi listrik yang kemarin dimulai di wilayah Bali oleh Danantara Indonesia. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN, Bapak Wiharja.
1: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Pak Wiharja.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dengan Vira di Studio Pro 3 RRI, Pak Wiharja.
4: Ya, Mbak Vira.
3: Ya, salam sehat.
4: Suara saya terdengar baik?
3: Terdengar jelas, Pak Wiharja. Kita mulai ya soal mengubah sampah menjadi energi listrik. Kita tahu Indonesia baru saja memulai pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali kemarin ya, Pak. Kalau kita lihat secara lebih luas, seberapa mendesak sih sebenarnya persoalan sampah di Indonesia saat ini sehingga perlu teknologi pengubahan menjadi listrik ini, Pak Wiharja?
4: Betul. Jadi memang hal ini harus kita lakukan. Karena kalau ibarat suatu penyakit gitu ya, persampahan kita itu sudah pada stadium 4 kan gitu ya. Oleh sebab itu harus ada suatu terobosan yang kalau saya katakan ya, radikal gitu ya. Tapi artinya harus sesuai dengan kaidahnya ya. Okay. Tidak hanya asal-asalan. Dan PSEL adalah salah satu jawaban yang harus kita lakukan. Itu menurut saya, Pak Fira.
3: Jadi cukup solutif untuk di situasi sekarang ini ya, Pak Wiharja?
4: Betul.
3: Oke. Okay. Kalau kita bicara soal Bali sendiri, ini kan disebut menghasilkan ribuan ton sampah per hari. Apakah PSEL ini menjadi solusi yang paling realistis dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain, Pak Wiharja?
4: Ya, karena PSEL ini kita harapkan adalah pengelolaan sampah secara tepat dan signifikan, tapi tetap ramah lingkungan. Pastinya. Ya, tiga hal itu yang tidak terpisahkan. Jadi secara tepat, karena memang tadi yang saya katakan bahwa saat ini sudah pada stadium yang tinggi. Kita harus cepat untuk melakukan itu dan tetap di hulunya kita harus melakukan terobosan-terobosan juga.
3: Okay.
4: Dan ini berbarengan gitu loh, tidak hanya satu sisi saja.
3: Yeah. Pak Wiharja, kita juga boleh ya undang pendengar untuk bergabung interaktif dengan Pak Wiharja terkait dengan pemrosesan sampah menjadi listrik ya. Pendengar silakan bisa hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375. Tapi Pak Wiharja, boleh digambarkan dulu mungkin ya, dijelaskan secara sederhana bagaimana sebenarnya proses PCL ini bekerja, mulai dari sampah yang masuk kemudian sampai akhirnya bisa menghasilkan energi listrik.
4: Ya, sebenarnya teknologinya banyak gitu ya. Namun yang diusung setahu saya yang diusung saat ini adalah membakar sampah itu di tungkunya dan nanti panas yang dihasilkan itu dipakai untuk membangkitkan steam untuk generator.
3: Sehingga menghasilkan listrik ya, Pak Wiharja.
4: Betul.
3: Oke. Ya. Tapi dalam praktiknya apakah semua jenis sampah bisa langsung diolah di PCL atau ada syarat-syarat tertentu terkait dengan kualitas dan juga jenis-jenis sampahnya, Pak Wiharja?
4: Nah, di sini memang tidak semua sampah masuk gitu ya. Karena memang kalau di sampah kita ini realitanya adalah sampah yang tercampur. Ada yang bisa terbakar, ada yang tidak bisa terbakar, dan tidak boleh terbakar itu masuk di dalam kantong plastik dapet kita.
3: Yeah.
4: Ini kan biasanya sampah-sampah kita masuk di dalam kantong.
3: Menjadi satu ya, bercampur-campur ya.
4: Iya.
3: Jadi sebenarnya yang mana Pak yang paling bisa menghasilkan berpotensi menghasilkan listrik lebih baik dari berbagai sampah yang dipilah tadi?
4: Ya. Pastinya sebenarnya prosesnya adalah di hulunya itu sudah ada pemilahan. Artinya di rumah itu ada pemilahan. Di saat kita akan pilah mana yang organik, mana yang laku jual atau layak jual, kemudian ada yang tidak. Nah, disinilah yang pastinya nanti yang bisa terbakar itu adalah yang masuk di dalam PCL tadi. Jadi di sini adalah sebenarnya residunya. Itu. Nah, tapi memang kondisi saat ini sampah kita yang mix ini akhirnya kita pilah yang tidak boleh dan tidak bisa terbakar untuk disingkirkan yang lainnya terbakar.
3: Kalau bicara dari hulu, ini kan dari rumah tangga dulu ya, Pak Wiharja. Kadang kita memilah-milah sampah, kita pisahkan mana yang basah, kemudian organik dan non-organik. Tapi kalau misalnya nanti akhirnya disatukan juga, ini bagaimana Pak? Sama saja berefek juga ya, Pak Wiharja?
4: Iya, pastinya nanti tergantung dari desain piselnya. Kami di Bantar Gebang relatif untuk menerima sampah yang mix tadi. Gitu.
3: Okay.
4: Itu bisa yang basah itu kan biasanya organik ya.
3: Iya. Sisa-sisa makanan ya, seperti itu juga masuk ya.
4: Betul, betul. Jadi menjadi lebih basah itu tetap bisa kita proses di sana. Di Bantar gitu ya.
3: Baik, Pak Wiharja, kita tahan dulu, ada pendengar yang sudah bergabung ya. Ada Pak Wibi di Makassar, kita sapa dulu. Pak Wibi, selamat pagi.
5: Ya, selamat siang.
3: Ya, selamat siang di Makassar. Silakan pertanyaannya ataupun tanggapan kepada Pak Wiharja.
5: Begini,
3: ya.
5: Narasumber, kalau masyarakat disuruh memilah sampah organik dan non organik dari rumah, itu sulit Pak.
3: Kesulitannya apa, Pak Wibi?
5: Iya, kadang-kadang masyarakat kan enggak harus memilih-milih ini itu. Mereka campur saja lah. Beres, enggak terlalu repot-repot. Yang justru yang memilih-milih itu pemulung. Kalau pemulung kan pilih-pilih yang plastik. Kalau masyarakat sendiri saya lihat itu enggak lah, enggak mau udah aku terlalu repot harus pindah-pindah di banyak pekerjaan. Itu alasannya. Makasih.
3: Terima kasih Pak Wibi di Makassar ya. Agak ini ya, karena memang kalau pemulung ada nilai ekonomi yang diharapkan seperti itu ya Pak Wiharja. Kalau di rumah ini agak sulit. Ini kenapa ya Pak Wiharja? Bagaimana untuk membangun agar masyarakat mulai sadar untuk memilah-milah sehingga nantinya juga akan mudah ya di TPA-nya?
4: Baik. Jadi memang di sini faktor budaya, gitu ya. Dan mohon maaf sekali bahwa ada penekanan nantinya, ada suatu peraturan. Misalnya di DKI itu kan sudah ada aturan bahwa sampah yang akan diambil adalah sampah yang non organik.
3: Okay.
4: Itu ada aturannya. Demikian juga mungkin nanti di yang pernah kita dengar waktu itu di Jogja dan sebagainya. Nah, memang di sini adalah tadi ada harus ada pendidikan yang dari awal. Jadi mohon maaf, kita harus mulai dari anak-anak.
3: Yeah.
4: Itu diajari bagaimana kita memilah sampah.
3: Oke, okay. Edukasi dari lini terkecil dulu ya.
4: Betul. Okay. Itu memang tidak kita bisa hari ini kita ada peraturan kemudian besok peraturan itu bisa jalan. Enggak bisa. Gitu. Karena pola apa namanya untuk memilah sampah kampanyenya sudah sangat-sangat lama sebenarnya. Okay. Tetapi ya kita tahu kita belum jalan gitu.
3: Mungkin sudah berjalan tapi belum masif ya, Pak Wiharja.
4: Iya, makanya saya katakan belum ya. Bukan tidak tapi belum.
3: Yeah. Oke, baik. Nah, Pak Wiharja, proyek ini kan balik lagi ke PISEL yang tadi sudah dijalankan ya, dimulai di Bali. Ini bisa menurunkan emisi dari TPA hingga 80% dan juga mengurangi sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. Kalau berdasarkan riset secara ilmiah, seberapa realistis sih Pak angka ini bisa tercapai?
4: Ya, betul. Jadi pasti hitungannya itu sudah ada dan bisa dipertanggungjawabkan karena metodenya sudah baku ya. Jadi tinggal masukkan angka-angkanya sehingga hitungannya bisa keluar. Karena kalau sampah kita hanya buang gitu kan. Memang realitanya begitu, kita buang di TPA saat ini ya, itu merilis CH4. Gitu. Nah, CH4 inilah yang sebenarnya 21 kali emisi yang dihasilkan oleh CO2. Gitu. Jadi, pasti lebih besar dibanding ini. Hal yang lain adalah nantinya PISEL ini dipergunakan untuk menjadi listrik dan listriknya ini untuk substitusi dari pembangkit batu bara misalnya.
3: Yeah.
4: Artinya ada dua dayung yang terlewati gitu. Dua pulau yang terlewati, satu karena emisi dari TPA, yang kedua adalah emisi yang dari batu bara.
3: Oke, baik. Nah, kalau melihat dari pemerintah kemarin juga kan ada beberapa langkah-langkah yang diharapkan bisa mengubah tadi ya menjadi listrik. Kalau dari sisi teknologi dan juga SDM, menurut Bapak apakah kita juga sudah siap?
4: Sebenarnya kita siap ya. Kita buktikan dengan di kami waktu membangun PISEL di Bantar Gebang, kita mulai dari nol. Gitu. Bantar Gebang yang PLTSA merah putih itu adalah PISEL pertama yang ada di Indonesia yang beroperasi.
3: Yeah.
4: Dan kami mendidik memang dari nol. Jadi memang kalau SDM ya pasti harus kita melakukan penguatan-penguatan SDM itu dan saya kira juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang bergerak di pembangkit ini mirip-mirip kok gitu. Okay. Tidak
3: ada kesulitan tersendiri ya untuk bagaimana membangun SDM-nya ya. Oke. Okay. Baik. Ya. Pak Wiharjo, kita akan jeda sebentar, ada informasi sekilas ya. Ya kan? Kami sampaikan dari ruang Kikiper.
1: Kilas Berita.

0: PT PLN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pasokan listrik andal bagi sektor kelautan dan perikanan. Kerjasama ini bertujuan mendukung produktivitas industri perikanan, meningkatkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Wiharja dari BRIN, Peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN. Pak Wiharja, kami lanjutkan kembali ya. Kalau dalam jangka panjang, apakah Indonesia bisa mandiri Pak untuk pengembangan teknologi pengolahan sampah seperti ini nantinya?
3: Selama engineer-engineer ini diberi kepercayaan, saya yakin bisa, karena sebenarnya teknologinya ya bisa dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Nah, ini terbukti dari Bisel yang ada di Bantar Gebang. Itu adalah dibangun oleh putra-putri Indonesia, manufakturnya juga dari lokal. Ya, masalah.
2: Termasuk teknologinya juga apakah dikembangkan dari lokal juga, Pak?
3: Ya, saya yakin itu bisa.
2: Oke. Nah, sekarang kita ke peran masyarakat ya. Ini kan cukup krusial. Tadi juga sempat dibahas bagaimana ini bisa dibudayakan dari hulu untuk bagaimana lebih sadar terkait dengan sampah. Apa yang harus dimulai oleh masyarakat sehingga PISEL ini benar-benar berhasil nantinya?
3: Ya, kita harus menyadari bahwa persoalan sampah ini bukan persoalan yang pemerintah saja. Ini adalah menyangkut nantinya kita masing-masing. Jadi kalau kita tidak peduli, ya dampaknya adalah ke kita. Gitu. Oleh sebab itu, peran masyarakat ini paling tidak adalah bagaimana kita memilah sampah itu. Kenapa kita mulai dari rumah sendiri? Karena ada hal-hal yang sebenarnya yang kita buang itu adalah sebenarnya potensi buat kita. Itu lah. Okay. Misalnya yang organik yang menjadi permasalahan gitu ya, karena basah dan lain sebagainya. Ini kalau kita kumpulkan di dalam suatu areal RT atau RW gitu, kemudian diproses di lingkungan situ, akan dapat biogas misalnya. Itu kan menjadi nilai tambah buat kita sendiri yang selama ini kita buang saja gitu. Artinya sebenarnya kita ini membuang sumber daya.
2: Ya, secara tidak sadar ini satu hal yang bisa dimanfaatkan juga ya, Pak Wiharja.
3: Betul.
2: Tapi kalau soal edukasi pemilahan sampah, apakah saat ini sudah cukup atau masih menjadi PR besar nih, Pak Wiharja?
3: Wow, kalau saya jawab PR yang sangat besar.
2: Mungkin bisa digambarkan sangat ya besar. Seperti apa?
3: Karena kalau kita melihat realitanya adalah teman-teman misalnya di kebersihan atau LH gitu ya. Ada kampanye-kampanye itu gitu. Artinya sebenarnya ada effort ke sana. Tetapi ini kan kita belum bisa menuju ke sana. Nah, artinya di sini adalah effort kita harus lebih besar. Gitu. Bagaimana kita menyadarkan ini loh, sebenarnya kita ini membuang energi. Gitu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tidak mudah memang, tidak mudah. Saya saya sangat yakin bahwa ini pekerjaan tidak mudah dan program-program seperti di RRI ini adalah salah satu edukasi loh.
2: Ya, ini salah satu bentuk upaya ya.
3: Betul. Jadi nanti seandainya nanti sudah terbangun gitu ya, terbangun biselnya, dengan benar gitu. Yeah. Masyarakat itu bisa menyaksikan bagaimana mengolah sampah itu sebenarnya tidak mudah, gitulah. Nah, okay. Oleh sebab itu, yuk kita bareng-bareng untuk melakukan hal preventifnya. Ini jadi menurut saya ke depan PISEL itu jangan tertutup, gitu. PISEL harus terbuka untuk masyarakat, bahkan anak-anak. Ini pengalaman misalnya di Jepang, itu bahkan anak-anak SD TK itu masuk ke sana, ada lomba menggambar, ada lomba-lomba ada di sana, dia menyaksikan bagaimana mengolah sampah saya. Gitu. Ini salah satu
2: Dimulai dari ini ya, gerakan-gerakan sederhana dan juga ke berbagai lini, termasuk ke masyarakat di tingkat usia muda ya, dari anak-anak itu ya.
3: Betul.
2: Sehingga harapannya bisa jangka panjang juga.
3: Ya, dan pastinya peran pemerintah.
2: Ya.
3: Jadi regulasi itu ya konsisten, tidak bolak-balik. Oh ini nanti balik ke sana, ini akhirnya balik ke sini lagi.
2: Lempar-lempar ini, ya akhirnya ya.
3: Kemudian konsistensi regulasi, kemudian infrastruktur yang nantinya juga harus dipersiapkan.
2: Okay.
3: Misalnya sampah yang sudah terpilah, ya jangan dicampur lagi. Ini kan realitanya begitu sekarang. Yeah. Mana truk? Mohon maaf saja, saya mengkritisi truk yang ada di kita ini adalah satu. Ya mau tidak mau, misalnya Mbak Fika sudah memilah sampah, begitu sudah di tong sampah,
2: nah,
3: akhirnya dicampur lagi
2: ya. Jadi karena sudah dibiasakan kita membangun dari rumah, tadi yang sempat kita singgung juga ya Pak Wiharja, akhirnya bercampur-campur lagi. Perlu edukasi dari tingkat bawah dan juga dari pemerintah dan pemangku kepentingan-kepentingan juga ya Pak Wiharja, sehingga ini bisa selaras ya untuk bagaimana membangun kesadaran. Oke. Okay. Baik.
3: Betul.
2: Baik. Kalau gitu terima kasih Pak Wiharja, kita harapkan semoga energi listrik ini bisa bermanfaat dan juga bisa masif ya di seluruh tanah air. Terima kasih Pak Wiharja atas waktunya pagi ini.
3: Terima kasih sekali. Salam bersih untuk Indonesia.
2: Salam bersih. Terima kasih Pak Wiharja, selamat pagi. Peneliti Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih dari BRIN, Bapak Wiharja.
1: Wawancara Pro 3. Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 08.00 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menargetkan semakin banyak peserta program magang nasional yang langsung terserap ke dunia kerja pada 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30% peserta magang nasional angkatan pertama telah direkrut oleh perusahaan tempat mereka menjalani magang. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan para peserta magang diharapkan memiliki keterampilan teknis dan non-teknis yang lebih baik, sehingga peluang mereka untuk direkrut oleh perusahaan, baik tempat magang maupun perusahaan lain, semakin besar. Pada tahun ini, kuota program magang nasional diperluas menjadi 150 ribu peserta dengan pendaftaran batch pertama dibuka pada 15 hingga 28 Juli mendatang. Dan pelaksanaan magang dimulai pada 10 Agustus setelah seluruh proses seleksi selesai. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 3.000 pekerja rentan, seperti petani, perkebun, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manokwari. Program tersebut diawali dengan pendataan langsung di lapangan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria, sekaligus memberikan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama 1 tahun. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Manokwari, Gerry Malelak, mengatakan jumlah penerima manfaat dan masa perlindungan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan semakin banyak pekerja sektor informal yang terlindungi saat menghadapi resiko kerja. Beralih ke berita internasional. Perwakilan tetap Tiongkok untuk kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Jia Gai, menegaskan pentingnya menjembatani kesenjangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dalam sesi perdana dialog global PBB tentang tata kelola AI. Ia mengatakan seluruh negara perlu mendorong pemanfaatan AI yang inklusif, aman, dan berkelanjutan dengan tetap menjunjung peran PBB dalam memperkuat kerjasama serta pembangunan kapasitas di bidang kecerdasan buatan. Selain itu, Tiongkok juga telah mengusulkan inisiatif tata kelola AI global dan akan menjadi tuan rumah konferensi AI dunia 2026 serta pertemuan tingkat tinggi tentang tata kelola AI global untuk memperkuat kolaborasi internasional.

Berita olahraga, Chelsea resmi merekrut pemain sayap muda asal Portugal, Giovanni Quenda, dari Sporting Lisbon dengan kontrak jangka panjang hingga 2034. Quenda menjadi salah satu talenta muda yang mencuri perhatian setelah membantu Sporting meraih gelar Liga Portugal dan Piala Portugal musim lalu, sekaligus dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Liga Portugal 2025. Pemain muda tersebut mengaku bangga bergabung dengan Chelsea dan siap memulai karir barunya setelah sebelumnya juga tampil bersama timnas Portugal U21 serta masuk tim terbaik Piala Eropa U21 2025.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Dan cinta merdeka.
2: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
3: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
2: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
2: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
2: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus? Kita harus gimana nih?
2: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
2: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
5: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Kita masih akan menyoroti tentang pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, di mana program ini bukan hanya ditujukan untuk mengurangi timbunan sampah, tapi juga menjadi bagian dari strategi nasional transisi energi dan juga penguatan ekonomi sirkular. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan PSEL di puluhan kota dengan kapasitas minimal pengolahan mencapai ribuan ton per harinya di tiap aglomerasi. Bahkan secara nasional, proyek ini diarahkan untuk menjawab persoalan sampah yang selama ini belum sepenuhnya tertangani. Di tengah dominasi sampah organik yang mencapai lebih dari 50% dari total timbunan. Di Bali sendiri, langkah ini mulai diwujudkan melalui pembangunan PSL Denpasar Raya yang juga mencakup Kabupaten Badung. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.500 ton sampah per harinya, di tengah kondisi Bali yang menghasilkan sekitar 3.500 ton sampah harian dan masih menghadapi persoalan pengelolaan yang belum optimal. Dan kehadiran PSL ini pun disebut menjadi bagian dari komitmen daerah termasuk Badung untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Dinas Lingkungan terkait, tapi masih coba kita hubungi ya.
8: Catatan Peristiwa
9: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9

0: Menyapa Pagi.
1: Pendengar, Bupati Badung Bali Iwayan Adi Arnawa mengatakan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bali akan memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Bali dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia mengatakan pembangunan PSEL dengan nilai investasi sebesar 3 triliun rupiah ini akan menjadi akselerasi penting untuk mengatasi lonjakan volume sampah di wilayah Bali, khususnya Kota Denpasar dan juga Kabupaten Badung. Lalu seperti apa kesiapan daerah untuk mengoptimalkan proyek besar ini dan seberapa besar dampaknya bagi pengelolaan sampah di tingkat lokal khususnya di Kabupaten Badung? Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala DLHK Badung, Ibu Made Rai Warastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Bu Made.
2: Selamat pagi.
1: Salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Saya sapa Ibu Rai ya?
2: Iya, saya dipanggil Ibu Rai.
1: Iya, Ibu Rai. Baik, kita bicara soal kondisi Badung ya saat ini. Dengan timbulan sampah Bali yang mencapai 3.500 ton per hari, seperti apa sebenarnya porsi dan juga tantangan pengolahan sampah di wilayah Badung sendiri, Ibu Rai?
2: Kami di Kabupaten Badung, untuk tantangan kita yang terbesar adalah membudayakan masyarakat untuk memilah sampah. Dari sejak tahun 2025 sampai dengan sekarang, masyarakat terus kita upayakan untuk terbiasa untuk memilah sampah. Kemudian sampai dengan sekarang itu sudah di angka 80% masyarakat kami yang sadar untuk memilah sampah.
1: Oke, sudah 80% ya, cukup tinggi. Betul. Untuk membangun kesadaran memilah sampah di sana. Tapi sebelum ke sana lagi, untuk total sampah yang dihasilkan di wilayah Badung, jumlahnya berapa, Bu?
2: Ya, total sampah kami di Badung 876 ton per hari estimasinya.
1: Estimasi ya. Untuk per hari rata-rata 876 ton. Baik. Untuk pengelolaan sampahnya, ini apakah masih sangat bergantung pada TPA di sana dan seberapa besar kemudian tekanan yang dirasakan daerah hingga akhirnya PSEL ini menjadi solusi ya, salah satu solusi yang bisa menjadi hal terbaik untuk mengolah sampah di sana, Bu Rai?
2: Iya. Jadi dari 876 ton per hari kami mengelola sampah itu di beberapa TPS 3R dan juga ada kami punya 2 TPST. Untuk hilirnya kami masih bergantung pada TPA regional Suwun dengan Denpasar. Denpasar estimasi sampahnya di atas 1000 ton, sedangkan kami di 876 itu tentu tekanan yang sangat berat untuk TPA. Nah, TPA kami saat ini juga kondisi sudah overload, jadi sisa hanya 5 hektar yang direkomendasikan oleh Kementerian PU dan untuk memperpanjang umurnya sampai dengan PSEL ini bisa beroperasi yang estimasinya di Oktober 2027 atau di awal 2028, tentunya berbagai upaya harus kita lakukan. Salah satunya adalah memilah sampah dan mengelola organik langsung di masing-masing sumber.
1: Balik lagi ke hulunya ya Bu, dari sampah rumah tangga.
2: Iya, betul.
1: Oke, PSEL Denpasaraya kemarin kan baru saja diluncurkan ya oleh Danantara Indonesia, juga diinisiasi di Denpasar. Iya. Kalau dari sisi daerah, bagaimana kemudian pembagian peran antara Denpasar dan juga Badung untuk menyuplai dalam pengelolaan sampah ke fasilitas ini, Bu Rai?
2: Untuk Denpasar dan Badung, Denpasar karena sudah juga semakin meningkat kesadaran masyarakatnya, sekitar 30% sudah selesai di sumber, jadi optimisnya kita 30% sudah selesai di sumber, maka Denpasar membawa atau berkontribusi ke PSEL ini komitmennya 700 ton, sedangkan kami di 500 ton per harinya. Ya.
1: Okay. Itu pembagiannya ya dengan wilayah Denpasar untuk fasilitas di PSEL yang baru saja diluncurkan ya.
2: Iya.
1: Oke. Dengan kapasitas sebesar itu, apakah Ibu melihat PSEL ini nantinya bisa langsung mengurangi

0: mengurangi beban dari TPA secara signifikan atau butuh waktu juga untuk penyesuaian?
1: Kalau bisa sudah beroperasi, tentunya TPA konvensional yang menggunakan open dumping paling tidak sekarang sudah dikontrol landfill itu sudah tidak kami perlukan lagi. Jadi TPA lama bisa ditutup, kemudian kami membawa sampahnya ke fasilitas resell ini. Dengan itu kami berharap di persoalan sampah di Bandung maupun Denpasar selesai.
0: Oke. Kalau bicara soal kesiapan, apa saja mungkin yang saat ini sedang dipersiapkan oleh DLHK Badung ya, sehingga nantinya PISEL ini ketika beroperasi sistemnya sudah siap dari hulu ke hilirnya, Bu Rai?
1: Baik, kalau untuk kami di Kabupaten Badung, karena komitmen yang diminta adalah 500 ton per hari, walaupun itu tanpa pemilahan, tetapi kami menyadari sebagus apapun, secanggih apapun teknologi di hilir, yang paling canggih dan paling bagus tentunya adalah pemilahan. Jadi pemilahan tetap kita tidak kendor dengan pemilahan itu, malah kita juga tidak menilai bahwa kebijakan ini kontradiktif, tidak. Tetapi paling tidak 30% kita selesaikan dan 500 ton per hari kami optimis bisa membawanya ke sana. Kemudian yang kedua, PISEL ini bagusnya tidak ada disensi. Yang ada bahwa kami harus menyiapkan sarana transportasi. Nah itu sudah menjadi komitmen dari pimpinan Bapak Bupati Badung untuk siap mendukung persyaratan apapun, dan saat ini semua dana, semua anggaran untuk kebersihan, untuk pengelolaan persampahan memang dimaksimalkan, seperti itu.
0: Oke, jadi kesiapannya sudah dipikirkan ya, bagaimana ketika ini nantinya benar-benar beroperasi. Nah, terkait dengan pemilihan tadi, Bu Rai, kalau di Badung tadi kan disampaikan sudah mulai membangun kesadaran. Dari total sampah yang dihasilkan 500 tadi itu mayoritas apa ya? Sampah organik.
1: Oh, organik. Organik, ya. Okay. Apalagi kami kan di Bali memang ada upacara-upacara keagamaan yang banyak menghasilkan sampah-sampah organik.
0: Oke, baik. Karena kita tahu sendiri ya, keberhasilan PSL ini kan bergantung pada pemilahan sampah ya, Bu Rai. Sehingga, sehingga ini juga menjadi penting. Tapi sejauh mana kemudian masyarakat sudah siap untuk hal ini, Bu Rai?
1: Untuk menuju ke pemilahan 100%, kami memang sudah dari awal membuat roadmap. Yang pertama adalah kami membuat sistem pelaporan, jadi laporannya real time, dan yang melaporkan atau sebagai adminnya adalah seluruh ASN. Jadi ASN di Kabupaten Badung itu semuanya turun ke masyarakat untuk mendata, jadi semacam sensus sekalian untuk mendata. Kemudian ada 4 tugasnya, mendata, kemudian mensosialisasikan pemilahan, kemudian yang ketiga dia mengawasi, yang keempat melaporkan langsung melalui sistem. Intervensi kami di pemerintah kepada masyarakat adalah kami membagikan kompos bag untuk membiasakan mengolah sampah organik langsung di sumber berdasarkan jumlah kakak. Jadi seluruh kakak di Kabupaten Badung sudah memiliki komposter. Untuk dana-dana APBD desa, jadi itu juga dimaksimalkan untuk membuat komposter-komposter berupa tebu modern dan juga tong komposter. Nah, kemudian setelah itu di fase kedua kami melakukan pengawasan, validasi data lagi, dan selanjutnya melakukan pengawasan. Pengawasan kami lakukan terhadap, kalau kakak tadi sudah mulai tumbuh kesadarannya, sekarang kami garap adalah sektor usaha.
0: Jadi sudah ada sosialisasi bahkan edukasi ke masyarakat ya, dari tingkat rumah tangga dan juga usaha di wilayah Badung, Bu Rai. Selain menghasilkan listrik, manfaat paling terasa apa sih bagi masyarakat Badung yang nantinya bisa dirasakan dari adanya PISEL ini? Apakah lebih ke lingkungan, kesehatan, ataupun efisiensi pengelolaan
1: Kita ketahui bahwa permasalahan sampah itu sudah bukan permasalahan yang isu yang bersifat lokal, tetapi global, bahkan juga internasional. Karena dampaknya tidak hanya terhadap kenyamanan saja, tetapi juga kesehatan, betul, seperti yang disampaikan tadi. Apalagi kami di Kabupaten Badung sangat mengandalkan, atau PAD kami yang terbesar itu berasal dari sektor pariwisata, di mana pariwisata tentunya, pariwisata itu tentunya ini sangat kita lihat standarnya dari indikatornya dari kebersihan. Jadi itu merupakan hal yang memang bukan pilihan lagi bagi kami, tetapi satu kewajiban atau keharusan.
0: Oke. Terkait pemilihan tadi, kemudian selanjutnya apakah ada integrasi Burai mungkin dengan bank sampah ataupun TPS 3R sehingga ini pengelolaannya lebih komprehensif?
1: Betul. Jadi kita membuat alur atau mekanisme yang terintegrasi, terpadu, mulai dari masyarakat, kemudian dari masyarakat mulai memilah yang mana organik dikelola sendiri, kemudian anorganik dibawa ke bank sampah yang masing-masing ada di setiap banjar kalau kami di Bali. Kemudian itu yang bisa didaur ulang. Selanjutnya residunya dibawa ke CTSP. Nah, yang mengelola ini di masing-masing desa adalah CTS3R-nya. Yang membeli sampahnya dari bank sampah CPS-nya.
0: Jadi yang sudah terintegrasi ya?
1: Iya, betul. Sudah terintegrasi semuanya bagi yang memiliki CPS-3R. Tetapi dari 62 desa kelurahan kami, kelurahan rata-rata tidak mempunyai CPS-3R karena kesulitan lahan dan sebagainya. Nah, untuk kelurahan ini, kami menerapkan metode yang berbeda, di mana intervensi terhadap tata kelola sampah di kelurahan, kami tidak memaksa untuk adanya TPS 3R, tetapi kami menerapkan sistem truk standby di beberapa titik atau lokasi masyarakat yang membawa, jadi ada partisipasi masyarakat di sana yang membawa sampah ke titik-titik yang sudah kita tentukan.
0: Jadi bisa langsung menyalurkan terpilah secara mandiri ya?
1: Betul. Sampah itu terpilah, sudah terpilah sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan jadwalnya. Kalau di kami, Senin Kamis itu organik, sisanya itu anorganik, Rabu Rabu off. Jadi sudah seperti itu.
0: Jadi sudah punya ini ya, sudah punya reminder sendiri ya untuk masyarakat di hari apa,
1: betul.
0: Menyetorkan sampahnya
1: jam
0: apa.
1: 7 pagi.
0: Okay.
1: Apabila tidak sesuai sampahnya, misalnya tidak sesuai harinya, ditolak oleh petugas kami. Jadi kami menempatkan juga petugas dari DLHK dan juga dari desa maupun kecamatan itu sendiri.
0: Jadi masyarakat juga sudah aware ya. Kalau misalnya sampahnya tidak sesuai dengan harinya, silakan diserahkan di hari-hari kemudian yang sudah jadwalnya ya, Bu Raya.
1: Betul, betul. Dan mereka membawa pulang lagi seperti itu. Malah ada juga yang menerapkan kartu, jadi kartu sakti ya, sebut inovasinya. Kartu ini khusus untuk penduduk yang ada di sana, karena kita kan berbatasan dengan Denpasar, berbatasan dengan kabupaten lain.
0: Betul.
1: Seperti itu, ada yang melihat truk stem, jadi dia bawa sampahnya ke sana. Tidak ini, jadi itu murni pelayanan atau inovasi di tempat kita, seperti itu.
0: Ini salah satu terobosan juga ya, bagaimana masyarakat bisa lebih aware lagi tentang jenis-jenis sampahnya, sehingga kalau misalnya ada pemilahan di hulu, nantinya tidak khawatir akan tercampur ya di hilirnya ya, Bu Rai.
1: Iya, betul. Dan kita jadikan goal pertama adalah kesadaran masyarakat memilah itu saja dulu. Kalau itu sudah terbentuk, tentunya apapun pengolahan selanjutnya tidak menjadi beban.
0: Baik. Nah, melihat PISEL ini kan proyek awal ya di Bali. Apakah Badung juga sudah menyiapkan skenario jangka panjang jika nantinya volume sampahnya terus meningkat? Mengingat tadi kan hanya 500 ton ya untuk di PISEL dari Badung.
1: Ya, itu minimal sebetulnya 500 ton. Tentunya kalau kita lihat dari kapasitas yang ada di sana, 1.800 itu masih ada kemungkinan sampah itu melebihi dari ini. Makanya kita terus dorong untuk pemilahan dari sumber. Di samping itu kami juga menyiapkan buffer tentunya di TPST-TPST kami. Jadi kami menyiapkan beberapa insenerator yang sudah diuji emisinya dan itu sudah keluar emisi, sudah lolos uji emisi seluruhnya. Kemudian juga menyiapkan beberapa RTS seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terakhir mungkin pesannya untuk masyarakat ya, bagaimana untuk memulai memilah sampah lagi, membangun kesadaran lagi sehingga harapannya 100% ya Bu Rai, mulai dari pengolahan ribuan ton sampah per hari secara menyeluruh mungkin di wilayah Bali, dan juga menjaga kelestarian lingkungan dan juga dampak-dampaknya nanti di kemudian hari, sehingga PSL ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek tapi juga jangka panjang.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Fira. Jadi untuk seluruh masyarakat, sekali lagi, apapun teknologinya, secanggih apapun teknologi di hilir, pemilahan itu adalah kuncinya. Jadi kita biasakan, kita budayakan untuk memilah sampah dari sumber, di mana sampah itu harus kita sadari apa yang kita hasilkan harus kita kelola sendiri. Apabila seperti itu akan tentu akan tidak membebani pengolahan selanjutnya, memperpanjang umur TPA, memperpanjang umur PSL, apapun itu pengolahan akhirnya. Dan juga dengan membangun kesadaran seperti itu, kita di Bali yang bergantung pada sektor pariwisata, tentunya itu akan menjadi lebih nyaman bagi wisatawan, bagi pariwisata. Dan ini bukan pilihan, tetapi ini kewajiban, karena alam ini bukan sesuatu yang kita diwarisi, tetapi yang akan kita wariskan untuk generasi mendatang. Dengan kita memberikan contoh, dengan kita memberikan teladan, tentu ini akan menjadi budaya baru bagi anak cucu kita nanti.
0: Ya, lebih bertanggung jawab ya dengan sampah yang dihasilkan. Betul. Sehingga nanti harapannya bisa berdampak ke hilirnya juga kan lebih baik.
1: Betul.
0: Terima kasih Bu Rai atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Selamat beraktivitas, sehat selalu.
1: Ya, salam sehat.
0: Demikian pendengar Kepala DLHK Badung, Ibu Made Rai Warastuti.
2: Wawancara Pro 3.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
0: Pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL ini menjadi salah satu strategi besar pemerintah dalam menjawab persoalan sampah nasional yang kian kompleks. Setiap harinya Indonesia menghasilkan sekitar 140 ribu ton sampah dan sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan optimal. Nah, dalam konteks ini, pemerintah mulai mendorong pembangunan PCL di berbagai kota sebagai solusi terintegrasi, bukan hanya mengurangi timbunan sampah, tapi juga mengubah menjadi sumber energi baru yang lebih berkelanjutan. Dan langkah konkret itu, saat ini sudah dimulai di wilayah Bali melalui proyek PCL Denpasaraya yang menjadi pertama dibangun di Indonesia. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbunan sampah di Bali dengan nilai investasi mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Selain mengurangi beban lingkungan, PCL ini juga diproyeksikan mampu menekan emisi hingga signifikan dan bahkan menyuplai listrik bagi puluhan ribu rumah tangga dan menjadikannya sebagai transformasi pengolahan sampah berbasis energi di Indonesia. Dan bagaimana kemudian dampak dari PCL ini dan seberapa besar sebenarnya potensi sampah bisa berkontribusi dalam sistem kelistrikan nasional? Kita akan mencoba membahas bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies sekaligus Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Ali Ahmudin Ahyak.
5: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Ali.
6: Selamat pagi Mbak.
0: Salam sehat dengan Vira di studio Pro 3 RRI Pak Ali.
6: Salam kenal Mbak Vira.
0: Salam kenal. Iya, Pak Ali, kita mulai dari gambaran besar terlebih dahulu ya. Dengan produksi sampah nasional ini mencapai ratusan ribu ton per hari. Seberapa besar kemudian potensi energi yang bisa dihasilkan dari sampah ini?
6: Ya, saya sampaikan terima kasih atas undangannya dan ini adalah kesempatan bagi kita juga untuk mengedukasi masyarakat betapa masalah sampah ini sudah sampai di level darurat ya, bukan hanya krisis, ini sudah darurat. Tanpa harus terlalu dalam melakukan riset pun, kita sama-sama sudah tahulah kalau kita lewat jalan-jalan ya, pinggir-pinggir jalan itu sampah ditaruh sembarangan, tercecer-cecer berhari-hari, dan bahkan ada sampai masyarakat marah, sampai kemudian ditulisin macam-macam gitu ya. Dan itu sudah menjadi masalah nasional. Masalah nasional. Bahkan di pemerintahan sebelumnya, itu pemerintah juga sudah memberikan berbagai macam ini ya, berbagai macam langkah termasuk juga memberikan instruksi kepada beberapa kota besar utama yang mengalami masalah serius dalam persampahan sehingga diberi surat cinta gitu kan. Nah itu juga sampai sekarang beberapa daerah luar biasa. Nah saya kasih gambaran nih, angka yang sederhana, saya nggak bicara nasional dulu terlalu luas.
0: Okay.
6: Yang di depan mata kita saja, Jakarta ya, Jakarta ini bisa 8.000 ton per hari loh Mbak, sampahnya. Sementara tempat pembuangan akhir yang ada ya segitu-gitu aja, ya kan? Dengan teknologi open dumping yang sebenarnya sudah dilarang, tapi masih juga dipertahankan karena sudah tidak ada pilihan lain.
0: Overload ya.
6: Kemudian itu Jakarta yang kemarin ada banyak masalah, yang kemarin ada ledakan dan lain sebagainya. Yeah. Belum lagi nih yang sedang beberapa minggu ini di Tangerang ya. Kebetulan saya sendiri sebenarnya terlibat di dalam pengelolaan sampah di Jatiwaringin Tangerang itu.
0: Yeah.
6: Yang waktu itu sudah pernah saya presentasikan di depan bupati dan lain sebagainya. Dan bahkan sudah ada MOU dengan tempat saya mengajar ya. Itu untuk pengelolaan sampah untuk dijadikan pelet ya. Dijadikan pelet untuk bahan bakar co-firing di pembangkit listrik yang terdekat yaitu di Lontar sudah ada pembicaraan. Ya, namun semuanya kan pada akhirnya hanya selesai di MOU ya.
0: Yeah.
6: Di implementasinya kepentingan-kepentingan tertentu yang selama ini menikmati hasil dari pengelolaan sampah itu akan agak sulit ya.
0: Artinya belum ditindaklanjuti dengan baik seperti itu Pak Ali.
6: Belum. Ya, karena kalau kami dari sisi akademisi ini kan punya teknologi, punya pengetahuan, tapi kalau tidak ada kemauan politik yang kuat ya terjadi sekarang di Jatiwaringin terjadi kebakaran yang berminggu-minggu ini nggak selesai kan?
0: Oke.
6: Okay. Nah kemudian juga tempat-tempat lain. Artinya kalau kita lihat ya di Tangerang itu tak kabupaten Tangerang sekitar 2.600 ton per hari, di Kota Depok 2.400 ton per hari, di Kota Bekasi 2.600 ton per hari. Itu kalau kita kemudian kumpulkan setiap hari lama-lama kita hidup di gunung sampah kalau tidak kita selesaikan. Makanya ketika pemerintah yang sekarang ini memberikan langkah yang cukup progresif menurut saya, sampah-sampah ini coba ditangani oleh sebuah badan usaha yang dalam hal ini ditangani oleh Danantara, yeah. Itu adalah sebuah langkah konkret, bukan hanya mengeluarkan SK-SK yang pada akhirnya hanya ditumbuk-tumbuk saja SK-nya, menimbulkan ketakutan Pemda hanya sebulan dua bulan, tapi habis itu biasa-biasa lagi gitu ya. Nah sekarang saya mengapresiasi ya, kalau kemudian ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah. Jadi kalau kita bicara sampah untuk energi ini, PTL, itu kita bicara sampahnya, juga bicara energinya. Nanti di tengah-tengah harus ada titik sambungnya, berarti secara ekonomi bagaimana, kan begitu. Nah terus gini Mbak, kalau pada akhirnya kita harus menyambungkan antara fakta bahwa persoalan sampah ini berat, ya termasuk juga kami juga terlibat waktu pengelolaan sampah di Kelungkung di Bali itu, tapi karena memang potensi timbulan sampah setiap harinya luar biasa karena daerah pariwisata, banyak restoran dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa tertangani dengan baik. Nah alhamdulillah kalau kemudian pemerintah sudah berusaha untuk merealisasikan BSEL. Nah, kalau kita dalam konteks sampah itu, ya kita harus bersepakat, masyarakat harus bersepakat, harus sadar, harus berubah sikap bahwa sampah adalah masalah besar yang harus kita selesaikan bersama. Bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, pemerintah daerah, LSM, juga akademisi harus terjun. Itu pertama ya. Yang kedua, bagaimana tindakan yang dilakukan agar sampah-sampah ini terselesaikan? Nah, selama ini sampah itu menjadi cost center, menjadi sumber biaya yang membebani pemerintah daerah. Kalau kita cek ya, anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup di daerah-daerah, kabupaten-kabupaten, kota-kota, itu kan kecil sekali. Ada daerah itu yang hanya anggarannya 11 miliar setahun untuk menangani berbagai macam persoalan sampah, untuk menangani penggunaan alat-alat yang terkait dengan pengolahan sampah yang nggak akan cukup sama sekali. Maka wajar kalau sampah itu menjadi persoalan. Karena apa? Saya sudah sering katakan ketika saya berkeliling daerah, ketemu bupati dan lain sebagainya, saya bilang kalau sampah ini hanya dijadikan sebagai beban yang menggerogoti keuangan negara, maka sampai kapanpun sampah tidak akan selesai. Tapi kalau sampah ini kita jadikan sebagai sumber daya, sebagai bahan baku untuk dijadikan sebagai sebagai bahan untuk memproduksi energi, itu akan menjadi solusi, kan begitu ya. Nah, sampah itu baik organik maupun organik, sebenarnya kalau teknologi mah sudah sangat banyak lah Mbak ya. Yang organik jadi pelet untuk co-firing PLTU batubara bisa, yang non-organik bisa kita proses menjadi BBM, menjadi gas dan sebagainya. Cuma dalam konteks ini ada trilema energi yang harus diperhatikan agar ini berkelanjutan ya. Yang pertama itu dari ketersediaan barangnya, ya ketersediaan sampahnya. Karena selama ini sampah ini walaupun ada yang dikelola Pemda, tapi ada juga yang tercecer di mana-mana. Nah kemudian juga tidak dilokasi dengan baik sehingga tidak menjadi potensi apa-apa, hanya menjadi pengotor lingkungan. Ini harus kolektifnya, pengumpulannya sebagai bahan baku energinya mesti bagus, ya kan? Itu. Yang kedua itu aspek keekonomiannya, ini yang sering jadi masalah. Ya, kalau kemudian sampah itu hanya menghasilkan biaya, hanya membutuhkan biaya, ya menjadi cost center, lama-kelamaan juga kekuatan pemerintah untuk mengelola juga nggak ada, lama-lama habis dananya. Nah ini harus bisa dikelola, dikonversi menjadi sumber ekonomi baru, yaitu bisa jadi listrik atau bisa jadi non listrik. Yang ketiga aspek lingkungan, ini harus menjadi prioritas juga. Jadi kalau nanti misalnya pemerintah harus keluarkan uang kompensasi atau subsidi, jangan merasa itu beban. Karena di satu sisi, ya kan, itu kan bisa di switching anggaran untuk lingkungan, bisa jadi di yang sudah berkurang karena sampahnya itu dikelola, itu bisa dikompensasikan ke listrik. Nah, dalam kasus ini kita kan sama-sama tahulah hitung-hitungan sederhananya dengan menggunakan programnya Dana Antara untuk PTL, itu kan dikonversi menjadi listrik, dan listriknya itu harganya sekitar 20 sen dolar per kWh. Nah, ini berat sebenarnya. Ini berat. Kenapa? Listrik ini kan nanti dijual ke PLN. Kalaupun dijual kepada pelanggan langsung juga infrastrukturnya kan tidak mencukupi. Karena ada distribusi, segala macamnya. Harus jual ke PLN. Dan PLN rata-rata kan menggunakan patokan pembelian harga listrik itu kan dari harga, dari PLTU, dari batu bara. Ya, dari batu bara. Nah, sehingga rata-rata sebenarnya kemampuan PLN ya membeli listrik itu bisa ya 6 sampai 12 sen dolar per kWh lah, tergantung energi primer yang digunakan. Anggaplah kontribusi kontribusi PLN, anggaplah ya untuk lingkungan hidup. Oke lah, membeli dengan kemampuan hanya 12 sen dolar per kWh. Muncul pertanyaan, 8 sen dolarnya dari mana? Dan itu kan nggak mungkin PLN dipaksa membeli yang 20 sen. Yang mau jual berapa ke masyarakat? Nah, disitulah pemerintah harus turun tangan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembelian kompensasi selisih harganya harus ditanggung pemerintah. Itu insya Allah kalau seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Baik, Pak Ali, kita akan lanjutkan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Ada informasi sekilas dari Irwanti. Terima kasih. Ya, pendengar, kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Badan Pangan Nasional memastikan indeks perkembangan harga atau IPH beras masih terkendali, didukung stok cadangan beras pemerintah yang kini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah optimis ketersediaan beras tetap aman di tengah potensi dampak musim kemarau, seiring penguatan distribusi, program stabilisasi harga, serta penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Pak Ali, kita lanjutkan ya perbincangan tentang bagaimana sampah ini bisa menjadi energi listrik. Kemarin dimulai di wilayah Bali, ditargetkan bisa mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Kalau dalam hitungan energi, kira-kira setara dengan berapa besar, Pak, kontribusinya untuk listrik?
6: Iya, kalau kita bicara energi yang diproduksi, khususnya listrik, itu memang sangat ditentukan oleh tiga hal ya. Yang pertama adalah sumber energi primernya. Ya, sumber energi primer itu sangat berpengaruh karena menyangkut efisiensi dari sisi energi primer. Misalnya yang sumbernya dari batu bara, dengan sumbernya dari gas, atau sumber dari BBM, dari sampah, kan pasti efisiensinya berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dari teknologinya. Jadi perbedaan teknologi akan melahirkan perbedaan efisiensi. Nah, baru kemudian yang berikutnya itu kan dari ini ya, dari manajemennya ya. Ada yang teknologi bagus, bahan materialnya itu bagus, tapi manajemennya tidak efisien ya, sama artinya hasil yang dia, energi yang dihasilkan juga tidak optimal. Tapi secara umum saja, kalau kita anggaplah ya dari sampah ini tidak ada klasifikasi, ini sampah organik maupun non-organik. Kalau kami biasanya melakukan klasifikasi, kalau sampah organik kita pisah-pisah, kemudian kita jadikan sebagai apa, kita pelletisasi ya, jadikan sebagai pellet, kemudian itulah yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, atau kita kirim ke PLT untuk co-firing. Nah, itu efisiensinya cukup tinggi ya, karena kan kita sudah turunkan kadar airnya, kita sudah proses, sehingga menghasilkan efisiensi yang cukup besar. Tapi kalau kemudian sampah dalam artian yang tidak diproses terlebih dahulu, campur antara non-organik dan organik, kemudian kadar airnya juga masih tinggi, menggunakan teknologi insinerator, nah itu ya anggaplah 25% lah ya ininya efisiensinya.
0: Artinya, tetap harus dipilah-pilah ya dari awalnya.
6: Bisa juga tidak ya, okay. Tergantung teknologinya. Ada teknologi yang misalnya generator yang generasi terbaru itu tidak usah dipilah-pilah, langsung saja di langsung saja bisa dimakan, ibaratnya bisa dimasukkan,
0: diolah ya.
6: Nanti kemudian ya panas yang dihasilkan itulah yang dikonversi menjadi listrik. Okay. Nah, hitungan detailnya perlu perlu dihitung di lokasi mana sampah itu berada dan kemudian kondisi sampahnya. Tapi secara umum pasti itu akan cukup besar ya, kalau bisa misalnya benar bisa 500 ribu ton per tahun. Nah, itu kan setidaknya memang itu hitungan global ya. Artinya kan sampah itu kan tidak terkonsentrasi satu tempat. Artinya kalau setiap kota saja ya, setiap kota itu anggaplah saya ambil contoh kota Depok lah ya, yang dekat gitu, yang itu yang timbulan sampahnya bisa 2.400 ton per hari. Itu kalau kemudian dioptimalkan, diolah menjadi listrik dengan program PSEL ini, dan setidaknya itu akan menjadi suplai yang sangat baik bagi PLN ya, tambahan, karena di tengah sekarang kondisi kondisi suplai batu bara yang sedang terkendala, itu juga akan sangat sangat bagus kalau kemudian itu bisa direalisasikan gitu Pak.
0: Menjadi solusi juga untuk kelistrikan di Indonesia gitu ya.
6: Betul,
0: Pak.
6: Betul. Pak, jadi program ini saya sangat mendukung ya. Okay. Kenapa? Karena gini, kita ini negara dengan hampir 290 juta penduduk ya. Mungkin 300 juta lah kalau sensusnya benar. Itu kemudian pertumbuhan ekonominya sedang kita kejar. Nah, secara teoritik kalau 1% pertumbuhan ekonomi kan harus disertai dengan suplai energi khususnya listrik 1.8%. Nah, kalau kemudian ini kita tidak mengoptimalkan semua potensi ya, termasuk sampah, ini juga akan rugi kita sendiri. Sampahnya jadi masalah, sementara sampah sebagai emas yang bisa menjadi sumber energi itu jadi terbuang percuma kan gitu. Ini bagus menurut saya kalau dijalankan dengan baik. Persoalan cuma tadi aja, harganya kan masih tinggi ya sekarang ini kan, harganya masih tinggi. Kenapa? Okay. Karena memang processing untuk sampah itu berbeda dengan batu bara. Batu bara begitu diambil dari bumi, dipersingkat, angkut, masuk pembangkit, selesai jadi listrik. Kalau sampah ini kan mesti ada
0: prosesnya
6: ada,
0: lebih panjang ya?
6: Ya, prosesnya panjang. Kenapa? Karena tradisi kita itu buang sampah kan dicampur, Mbak.
0: Iya.
6: Andai kita budayanya itu seperti di negara-negara maju misalnya, yang sampah itu organik, non-organik, itu akan jauh lebih efisien. Karena nanti yang akan kita konversi itu sudah jelas bahan materialnya gitu.
0: Oke.
6: Okay. Itu, Mbak.
0: Nah, dengan nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah untuk satu proyek, bagaimana kemudian Anda melihat keekonomian ya dari PSEL ini dibandingkan dengan sumber energi lainnya, Pak Ali?
6: Ya, memang kalau pembangkit listrik dari sampah ini, ya kan, kalau menggunakan hitungan keekonomian seperti pembangkit listrik murni ya, murni misalnya dari batu bara, dari BBM atau dari gas, itu memang jadi mahal kalau itu dihitung dalam perbandingan ekonomi ya. Okay. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan ini target utamanya kan menyelesaikan persoalan lingkungan. Target utamanya bukan masalah bikin listriknya memang bisa dari mana saja gitu.
0: Lebih mengutamakan dari bagaimana mengelola sampah ini ya, yang lebih betul. Urgensinya lebih ke sana ya.
6: Betul. Karena apa? Sampah ini kalau tidak dikelola, pertama menimbulkan persoalan lingkungan.
0: Ya.
6: Persoalan lingkungan itu dampaknya kemana-mana. Ya kan, wabah penyakit masyarakat yang pada akhirnya negara juga yang harus menanggung. Belum lagi masalah keindahan kota, ya kan, dan sebagainya. Ya, biaya lingkungan itu kan sangat mahal. Nah, ini anggaplah selisih harga dari biaya pembangkitan listrik dari sampah, ini adalah biaya kompensasi lingkungan yang harus dikeluarkan pemerintah andai sampah ini tidak diselesaikan. Makanya kalau para ekonom, para pengamat mengatakan, oh, PSL itu mahal. Ya, mahal dari sisi mana? Kalau kalau hanya pembandingnya adalah pembangkit listrik batu bara, ya memang jadi mahal. Tapi kalau pembandingnya pembangkit listrik batu bara plus penyelesaian persoalan lingkungan hidup, itu menjadi murah, Mbak.
0: Oke.
6: Okay. Gitu.
0: Baik. Terakhir Pak Ali, mungkin seberapa optimis Anda melihat bahwa PSL ini bisa berhasil ya diimplementasikan di kota-kota di Indonesia?
6: Ya. jika pemerintah betul-betul konsisten, kalau serius saya sudah melihat ada keseriusan.
0: Yeah.
6: Buktinya itu Dan Taraf turun. Biasanya Dan Taraf itu maunya yang bisnis yang gurih-gurih gitu kan. Nah sekarang Dan Taraf mau turun nih. Anggaplah okay lah ini bakti Dan Taraf ke negara lah. Kan yang gurih-gurih udah migas segala macam ini dia udah ambil. Nah anggaplah dia turun. Artinya apa? Ini sudah menjadi persoalan nasional yang langsung di bawah kendali presiden.
0: Hmm.
6: Bedanya di masa lampau, masalah sampah serahkan kepada Pemda.
0: Yeah.
6: Nah, kan? Nah,
0: sekarang diambil alih oleh pusat ya?
6: Nah, iya, sekarang ambil alih pusat, berarti pusat sudah melihat ini persoalan serius.
0: Yeah.
6: Nah, kalau itu sudah dilakukan, asal konsisten, itu insya Allah bisa berhasil. Tapi ada pengalaman saya yang mungkin bisa jadi masukan. Kami juga mengurusi hal yang sama di masa lampau.
0: Okay.
6: Ya kan, kami ngolah sampah di Magelang, di Indramayu, mana-mana. Itu persoalannya adalah pengkondisian masyarakat di mana mereka tidak melihat sisi strategis proyek ini untuk kebaikan mereka. Justru mereka banyak memanfaatkan untuk hal-hal yang membuat proyek menjadi terkendala. Mudah-mudahan dengan ditangani pusat tidak seperti itu. Demikian, Mbak.
0: Kita harapkan ya persoalan sampah ini semakin masif dan juga bisa menghasilkan energi yang diharapkan tadi ya.
6: Betul.
0: Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikian tadi pendengar, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies sekaligus Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development, Dr. Insinyur Ali Ahmudi Ahya.
2: Wawancara Pro 3. Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI di 12.000 lokasi pada tahun depan sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Arnold AP Ritiau, mengatakan bahwa program berbasis masyarakat tersebut melibatkan petani dalam pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan air, produktivitas pertanian, serta kesejahteraan masyarakat. Selain program P3TGAI, Kementerian PU juga terus memperkuat berbagai program infrastruktur berbasis masyarakat, seperti program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, PAMSIMAS, sanitasi berbasis masyarakat, SANIMAS, dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, dan recycle, TPS3R, untuk memperluas akses air minum, meningkatkan layanan sanitasi, serta mendorong pengolahan sampah yang lebih baik hingga ke desa-desa dan daerah terpencil. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kota Bogor bersama DPRD menyetujui perubahan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau atau RTH untuk mempertegas target minimal 30% ruang hijau sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan di wilayah kota. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan perubahan perda tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi nasional sekaligus memperkuat pengelolaan ruang terbuka hijau agar lebih terencana, berkelanjutan, dan mampu mendukung keseimbangan ekologis serta kenyamanan masyarakat. Selain mengatur perencanaan dan pengawasan ruang terbuka hijau, perda tersebut juga memuat sanksi bagi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam menjaga ruang hijau di Kota Bogor. Berita internasional, Perdana Menteri Hungaria Peter Megyer menegaskan negaranya tidak akan mengirim senjata maupun personel militer ke Ukraina, meski tetap berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung persatuan NATO. Ia mengatakan Ukraina merupakan korban konflik dan berhak mempertahankan integritas wilayahnya, sementara keputusan untuk tidak mengirim bantuan militer didasarkan pada dukungan yang diberikan masyarakat Hungaria dalam pemilihan umum April lalu. Selain itu, Peter Megyer juga mengungkapkan telah melakukan pembicaraan singkat dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan keduanya sepakat menggelar pertemuan bilateral dalam waktu dekat. Berita olahraga, Manchester United mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan gelandang asal Brazil, Andre Santos, pada bursa transfer musim panas ini. Santos dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dan memilih bergabung dengan Manchester United demi memperoleh kesempatan bermain lebih banyak meski masih terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2030. Kehadiran pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi bagian dari upaya Manchester United memperkuat lini tengah setelah Casemiro hengkang dan Manuel Ugarte diperkirakan harus menepi cukup lama akibat cedera yang dialaminya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin. Namun, baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri. Sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Dan Menkes juga menekankan bahwa Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri, dan negara ini juga perlu menguasai teknologi produksi vaksin modern termasuk viral vector dan mRNA. Dan informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id.
2: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, pagi ini kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Semburan gas dari sumur bor di Kabupaten Sampang yang sempat memunculkan percikan api dan menarik perhatian warga telah ditangani BPBD. Sementara kondisi di lokasi dipastikan aman dengan tetap menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari tim teknis. Laporan disampaikan Hairul Umam dari Sampang. Hairul Umam.
3: Ya, baik pendengar, semburan gas dari sumur bor yang sempat memunculkan percikan api di Kabupaten Sampang, Madura, kini berhasil ditangani BPBD setempat. Tim memastikan kondisi lapangan terkendali setelah melakukan pengecekan langsung. Masyarakat diminta tetap tenang sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari instansi teknis. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin, menjelaskan bahwa petugas segera memadamkan api menggunakan kain basah setelah memastikan sumber percikan berasal dari gas sumur bor. BPBD juga meninggikan pipa agar api tidak mudah tersurut maupun dijangkau warga sekitar. Menurut Muhammad Hozin, hasil penanganan di lapangan telah dilaporkan kepada Bupati Sampang serta diteruskan melalui bagian perekonomian. Laporan tersebut menjadi dasar koordinasi dengan BPSDM Jawa Timur yang akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan serta pengambilan sampel gas di lokasi.
4: Adanya sumur bor yang mengeluarkan gas dan mengakibatkan terjadinya percikan-percikan api, maka kemarin tim BPBD

masyarakat tidak panik menghadapi kejadian tersebut. Area sumur bor telah dipasangi garis pembatas sehingga tidak boleh digunakan untuk beraktivitas sampai pemeriksaan selesai. Dan warga diminta mematuhi seluruh imbauan petugas demi menjaga keselamatan bersama dan mencegah risiko yang tidak diinginkan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Hairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satpol PP Kota Bekasi menemukan sejumlah apartemen di Kota Bekasi yang menjadi tempat menginap anak-anak di bawah umur. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Satpol PP Kota Bekasi menemukan sejumlah apartemen di Kota Bekasi menjadi tempat menginap anak-anak di bawah umur. Temuan tersebut didapat saat mereka melakukan razia rutin dalam rangka pengawasan apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, fakta tersebut membuat pihak Satpol PP kaget karena Satpol PP mengeluarkan larangan bagi pengelola apartemen untuk menerima sewa anak di bawah umur. Dan menurut Nesan, larangan tersebut dibuat karena ditengarai anak-anak di bawah umur melakukan penyalahgunaan apartemen untuk aktivitas perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Berikut pernyataan dari Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana. Dan Nesan juga menegaskan bahwa Satpol PP Kota Bekasi berkomitmen untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan fungsi apartemen. Oleh karena itu, Satpol PP telah mengeluarkan sejumlah himbauan juga kepada para pengelola apartemen di Kota Bekasi. Himbauan tersebut meliputi melarang anak di bawah umur menyewa apartemen, melarang pasangan selingkuh hingga pasangan yang terindikasi LGBT, kemudian larangan membawa narkoba maupun senjata tajam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia

0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. Kita juga akan memantau bagaimana kesiapan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat Pandeglang Banten. Akan dilaporkan oleh Ridwan Maulana. Ridwan.
1: Terima kasih. Pendengar, menjelang operasional perdana pada 13 Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mematangkan kesiapan infrastruktur serta mekanisme transisi Kompleks Sekolah Rakyat Desa Koranji, Kecamatan Candasari. Meskipun progres fisik pembangunan masih terus dikejar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan memastikan bahwa fasilitas penunjang bagi siswa baru akan dipastikan layak huni saat kedatangan rombongan perdana nanti datang.
2: Dari sisi pembangunan fisik, dari proses rekrutmen siswa, alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau tidak, dan tadi sudah komunikasi dengan teman-teman di sini di proyek ini, mudah-mudahan walaupun belum beres semua, mudah-mudahan tanggal 13 kita bisa menempatkan siswa di
1: tempat ini. Mulai KBM atau baru
2: pandangan siswa?
1: Terkait teknis operasional, meski guru definitif hasil seleksi nasional baru akan bertugas pada September mendatang, pemerintah daerah telah menyiapkan skema rekrutmen guru tamu untuk mengisi kekosongan infrastruktur selama masa transisi. Hingga saat ini, upaya penjangkauan calon siswa terus dilakukan secara insentif, khususnya untuk memenuhi kuota jenjang SD, SMP, hingga SMA yang mencapai total 270 orang dari target sasaran keluarga desil 1 dan desil 2. Agenda 13 Juli sendiri dijadwalkan sebagai masa orientasi atau pengenalan lingkungan sekolah sebelum para siswa memulai kegiatan belajar mengajar secara penuh. Demikian laporan dari Pandeglang Banten. Saya Riba Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKPSDM Kabupaten Cirebon memproses sanksi ASN yang memanipulasi absensi berdasarkan bukti dan juga frekuensi pelanggaran. Laporan disampaikan oleh Sekar Damayanti. Sekar.
3: Proses penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terindikasi memanipulasi absensi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran masing-masing pegawai. Kepala Bidang Penilai Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilansari Rumakito, mengatakan dari 1.320 ASN yang dievaluasi, sebanyak 67 ASN dibebaskan karena frekuensi penggunaan tes GPS hanya 4 kali dalam setahun, dan sebagian telah dijatuhi hukuman disiplin ringan. Sementara 570 ASN masih menjalani proses pemeriksaan menuju penetapan hukuman disiplin sedang. Pernyataan Meilan Sari.
4: Kami memfiltrasi penggunaan, jadi yang akan memberatkan ASN dikenakan sanksi adalah ketika satu terbukti, dua terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, dan yang frekuensi penggunaan. Kami membagi karena pada saat mereka terjaring, 1.320 ini terdeteksi melakukan pemanipulasian absensi, kami menat sebanyak-banyaknya dari yang paling minim 2 kali sampai ke 500 kali itu terjadi. Karena mereka ini administrasi kepegawaian mereka ditangguhkan, mereka tidak bisa naik pangkat, mereka tidak bisa melakukan penjenjangan, atau semua administrasi kepegawaian kami tangguhkan.
3: Dan lebih lanjut, Nilan menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di masing-masing perangkat daerah. Karena atasan langsung memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ia pun menambahkan proses tersebut juga mempertimbangkan bukti, hasil berita acara pemeriksaan, serta frekuensi penggunaan aplikasi manipulasi absensi. Sedangkan administrasi kepegawaian ASN yang terindikasi pelanggaran untuk sementara ditangguhkan hingga seluruh proses telah selesai. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
5: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
6: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
5: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
6: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
7: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pendengar, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyelenggarakan tata kelola ketahanan ekonomi untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan wisata. Laporannya bersama dengan Rohmana dari Yogyakarta. Rohmana?
8: Ya baik pendengar dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di salah satu resto yang ada di Yogyakarta, di mana saat ini tengah berlangsung kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Acara ini sendiri mendengar mengusung tema kolaborasi pentaholik mewujudkan gowongan sebagai sentra kuliner dan wisata untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam mendukung P4GN. Acara ini dihadiri sejumlah pihak, mulai dari Kepala BNN DIY, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, hingga pelaku usaha kuliner atau UMKM, begitu ya, ada di Kelurahan Gowongan. Dan Baik pendengar, tadi saya juga sudah sempat berbincang sedikit dengan Bu Utami selaku Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi sekaligus Ketua Penyelenggara Kegiatan Tata Kelola Ketahanan Ekonomi DIY. Utami mengatakan kegiatan ini menyasar masyarakat yang ada di Kelurahan Gowongan untuk meningkatkan ekonomi warga setempat mengingat daerah ini sendiri dengan pusat kota Jogja sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah ini melalui kehadiran UMKM begitu. Selain itu kehadiran program ini sekaligus untuk memerangi penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi yang ada di daerah Gowongan seperti itu mendengar. Dan baik kita simak wawancara singkat saya dengan Utami berikut ini.
9: Nanti mereka ada pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak banyak destinasi ya. Dan caranya filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan. Jadi mungkin dari warga masyarakat harapannya itu bisa membuat sentra kuliner yang itu bisa dijual belikan di sekitar wilayah Gowongan. Atau mungkin nanti bisa ini juga mengundang lembaga yang ada di wilayah Gowongan ini.
8: Baik, itu tadi wawancara singkat saya dengan Bu Utami selaku tadi penyelenggara, ketua penyelenggara kegiatan tata kelola ketahanan ekonomi DIY yang digelar pada pagi ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Rohmana melaporkan Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia menyapa pagi.
11: Mendengar kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada kemarin, ini membawa lebih dari sekedar agenda kenegaraan. Di balik pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto ada pesan kuat tentang bagaimana hubungan dua negara tidak hanya dibangun melalui ekonomi dan juga politik, tetapi juga melalui jejak sejarah dan juga budaya yang sudah terhubung sejak lama. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah kerjasama pemugaran Candi Prambanan, di mana Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa hal ini bukanlah sekedar memperbaiki bangunan lama, tapi juga cara merawat ikatan peradaban antara Indonesia dan India. Artinya, yang dijaga bukan hanya sekedar candi, tapi juga cerita panjang yang ada di baliknya. Dan menariknya langkah ini menunjukkan ya bahwa pelestarian budaya sekarang memiliki peran yang cukup luas sehingga ini bisa menjadi jembatan diplomasi antar negara. Nah, seperti apa sebenarnya rencana pemugaran dan juga bagaimana proses agar tetap menjaga keaslian sekaligus membuka ruang kerjasama internasional? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Balai Pelestarian Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Nahar Cahyandaru.
10: Wawancara Pro 3.
11: Selamat pagi, Pak Nahar.
12: Iya, selamat pagi.
11: Salam sehat hari ini, Bapak.
12: Ya, terima kasih. Salam sehat kembali.
11: Iya. Bicara soal kunjungan Perdana Menteri India kemarin ya. Menurut Bapak, seberapa penting kerjasama pemugaran perambanan ini dalam hubungan Indonesia dan juga India saat ini?
12: Ya, tentu saja ini sebagai hubungan diplomatik antara kedua negara, ini akan sangat bagus, sangat strategis. Karena ya kita tahu bahwa Indonesia dan India memiliki latar sejarah yang cukup panjang. Kita pernah mengalami masa klasik kita sebutnya ya, di mana pengaruh India itu begitu kuat di Indonesia. Yeah. Dan tentu ini juga hanya bukan hanya sekedar pengaruh India, tapi satu sama lain ada hubungan yang saling mempengaruhi, baik dari sisi budaya, perdagangan, dan lain-lain gitu.
11: Oke, ada keterkaitan ya antara kedua negara ini punya hubungan yang bisa dikatakan cukup dekat ya dari sisi historis dan juga lainnya ya Pak Nahar.
12: Betul.
11: Oke, Pak Presiden Prabowo juga sempat menyebut bahwa ini bukan sekedar proyek perbaikan, tapi juga bagian dari merawat hubungan peradaban ya. Ini juga tentu memiliki makna tersendiri. Kalau ditarik ke belakang, hubungan budaya Indonesia dan juga India kan memang sudah cukup lama sekali. Yeah. Apakah ini juga menjadi alasan yang cukup kuat ya untuk kerjasama di pemugaran perambanan ini?
12: Iya, yeah, itu tentu saja ya, karena hubungan yang sudah terjalin begitu lama di masa lampau menjadikan kekuatan tersendiri di dalam diplomasi, sehingga nanti kerjasama teknis ya terkait dengan pemugaran perambanan ini juga akan memperkuat itu narasi sejarah, dan juga kedepannya di masa yang akan datang juga akan memperkuat persahabatan antara kedua negara.
11: Ya. Sekarang kita bicara soal kondisi di lapangan ya Pak Nahar. Sebenarnya bagaimana kondisi terkini dari Candi Prambanan saat ini? Apakah memang sudah perlu dipugar di beberapa bagiannya?
12: Jadi begini, dapat kami sampaikan, Candi Prambanan ini kan terdiri dari beberapa gugusan candi ya, atau kelompok bangunan candi, di mana candi utama itu terdiri dari Candi Dewa Wisnu Brahma, itu sudah dipugar dari awal kemerdekaan Indonesia. Candi Siwa misalnya itu sudah selesai dipugar tahun 1953, disusul oleh candi-candi lainnya, kemudian juga ada Candi Wahana yang ada di depan ketiga candi utama tersebut, dan candi-candi komponen di halaman satu itu ada candi Pato, candi Apit, candi itu sudah terpugar kondisinya saat ini. Ya, tetapi di sekeliling candi ini di halaman duanya itu ada candi-candi kecil yang kita sebut sebagai candi perwara. Nah, kondisinya memang yang kalau dari denah itu sebetulnya kan 224 candi yang kondisinya memang belum terpugar. Sementara yang terpugar baru ada 6. Nah, oleh karena itu memang
11: masih ada ratusan lainnya
12: tantangan.
11: Ya.
12: Iya, betul. Masih ada ratusan lainnya yang sangat strategis untuk menjadi bagian dari kerjasama teknis pemugaran ini.
11: Nah, dalam proses pemugaran nantinya apa yang perlu dijaga sehingga candi ini tetap asli dan tidak kehilangan dari nilai-nilai sejarahnya nih Pak Nahar?
12: Ya, itu juga menjadi bagian dari diskusi kami ya. Boleh kami sebutkan, dari India itu nanti akan ada lembaga yang namanya ASI atau Archaeological Survey of India. Mereka adalah lembaga yang sudah berpengalaman baik di India sendiri maupun di beberapa negara, terutama di Asia Tenggara. Dan mereka sudah memahami bagaimana kerjasama ini harus dilandasi atas protokol teknis yang disepakati oleh kedua negara. Oleh karena itu mereka sudah sangat paham bahwa mereka pun akan mempunyai teknik maupun kaedah-kaedah tersendiri. Sementara Indonesia juga sudah memiliki itu, sehingga di awal itu akan menjadi bagian dari diskusi untuk menghasilkan protokol yang disepakati oleh kedua negara.
11: Sudah dibicarakan ya, sehingga tidak ada nilai-nilai yang berkurang, tetap menjaga keasliannya juga ya, Pak Nahar.
12: Iya, karena mereka kan juga ahli di bidang itu. Tentu mereka hal-hal seperti itu akan menjadi bagian yang mereka akan sangat perhatikan, demikian juga dengan kita.
11: Ada teknologi atau cara-cara tersendiri tidak yang digunakan untuk proses pemugaran nantinya?
12: Itu yang kita harapkan ya, karena dari kerjasama teknik kan bukan semata-mata mendirikan bangunan yang tadinya belum terbuka menjadi dibuka ya, tetapi bagaimana di dalam proses pelaksanaannya terjadi saling tukar teknologi, kemudian saling transfer ilmu pengetahuan. Nah, disitulah nanti kita akan kita berharap ya, kita akan mendapatkan juga insight baru, mendapatkan teknik-teknik baru gitu. Dan ya, ini dari kedua belah pihak, karena ini cooperation ya, mungkin akan saling bekerja sama dan saling belajar.
11: Kita konfirmasi berarti dua negara saling berkolaborasi ya, tidak hanya dari tim India saja yang melakukan proses pemugaran ya Pak Nahar, atau
12: betul,
11: bagaimana?
12: Betul sekali. Jadi ini nanti di lapangan juga akan menjadi sebuah kerja kolaborasi.
11: Nah, prosesnya saat ini sudah sampai tahap mana? Apakah baru memulai untuk perencanaan teknis atau masih bagaimana, Pak?
12: Ya, tentu ini akan dilandasi dengan kerjasama bilateral lebih dahulu. Itu, tetapi paralel dengan itu, kami yang ada di lapangan sudah mengawali dengan survei ke lapangan, kemudian melihat kondisi-kondisi yang ada. Kemudian juga draft proposal teknis juga dalam proses penyusunan ya, Mas. Sudah ada draftnya sih, cuman kita akan finalisasi terus itu sembari secara paralel perjanjian-perjanjian diplomatiknya juga berproses gitu.
11: Oke, kalau bicara soal faktor alam seperti cuaca dan juga lainnya, iya, apakah ini pengaruh juga untuk kondisi candi saat ini, Pak?
12: Ya tentu saja itu sangat berpengaruh dan tim dari India mereka juga sudah memahami itu karena tantangan iklimnya sangat berbeda ya. Yeah. Kalau di India itu kan panas itu, sementara kalau kita itu tantangannya ada di kelembapan gitu. Jadi itu akan menjadi perhatian juga di dalam nanti konservasi materialnya.
11: Iya, ada banyak sekali pertimbangan ya sehingga nilai-nilainya tetap terjaga. Nah, ya, selain betul, dari perbaikan fisik dari pemugaran tadi, apakah ada juga upaya untuk mengedukasi masyarakat soal pentingnya kisah di balik Candi Prambanan ini dan juga bagaimana nilai-nilai yang ada di dalamnya, Pak?
12: Belum spesifik sampai ke situ ya, tetapi saya kira nanti juga akan sampai ke sana gitu. Karena mereka juga melihat kemarin yang sempat kami dampingi ke lapangan, mereka juga melihat candi-candi lain dan mereka melihat potensi-potensi yang juga sangat menarik gitu. Itu yang mereka sampaikan sementara ya, tetapi untuk hal tersebut mungkin nanti di perjalanan juga akan dilakukan.
11: Nah, ketika nanti ada proses pemugaran, apakah wisatawan bisa datang juga ke sana atau ada proses penutupan sementara? Mengingat ini beberapa kali juga terjadi pemugaran ya di Prambanan.
12: Saya kira wisatawan tidak ada masalah karena lokus dari kegiatan ini kan ada di halaman 2. Sementara saat ini pun konsentrasi pengunjung itu tetap di halaman 1. Jadi tidak ada sama sekali. Di halaman 2 pun itu hanya satu kuadran yang menjadi fokusnya. Jadi dari 4 kuadran yang ada di Candi Prambanan itu akan mengambil di kuadran timur laut ya, timur laut itu seperempat dari halaman 2. Jadi praktis tidak terlalu mengganggu kunjungan wisata. Justru yang kami harapkan adalah nanti aktivitas itu pun menjadi salah satu atraksi tambahan di mana pengunjung bisa melihat bahwa proses dari restorasi itu menggunakan melalui tahapan-tahapan seperti apa dan kita bisa mengikut edukasi juga kepada pengunjung.
11: Justru ini menjadi pengetahuan baru juga ya untuk bagaimana melihat proses pemugaran Candi Prambanan. Tapi biasanya waktunya berapa lama nih Pak untuk proses ini?
12: Kalau time frame-nya kan 10 tahun ya. Masing-masing candi akan berjalan mungkin sekitar 5-6 bulan begitu dan itu nanti juga akan kita usahakan untuk bisa lebih cepat sehingga dalam time frame kerjasama itu akan lebih banyak lagi candi yang bisa dikerjakan itu.
11: Nah, mungkin ke depan apa yang diharapkan dari adanya pemugaran ini dan juga masyarakat bisa nantinya ikut menjaga ya warisan budaya kita bersama-sama.
12: Ya, kita berharap kerjasama ini kembali tadi saya sampaikan di depan bahwa bukan hanya sekedar mendirikan candi yang belum terpugar, tetapi ada aspek-aspek pertukaran pengetahuan, kemudian juga teknologi yang tentu dampaknya ini akan memperkuat diplomasi dan persahabatan antar negara. Dan masyarakat juga mendapatkan edukasi dari proses-proses itu sendiri, itu yang kami harapkan.
11: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Nahar atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan sama-sama, semoga bisa berjalan lancar dan juga masyarakat semakin peduli ya dan juga antusias mengunjungi Candi Prambanan.
12: Ya, terima kasih. Baik. Semoga. Amin.
11: Baik, terima kasih Pak Nahar. Selamat pagi.
12: Sama-sama. Selamat pagi.
11: Kepala Balai Pelestarian DIY Dr. Nahar Cahyandaru.
13: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
14: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
15: Luar biasa. Penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
13: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Sebuah longboat yang mengangkut 14 penumpang tenggelam di perairan antara Pulau Sera dan Pulau Selu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, akibat cuaca buruk yang datang secara tiba-tiba. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 13 penumpang dalam keadaan selamat, sementara satu korban berusia 42 tahun ditemukan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
17: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
10: Indonesia menyapa pagi.

Dan kami ajak Anda untuk bergabung dalam sesi Warga Bicara. Silakan sampaikan bagaimana komentar Anda tentang beberapa perbincangan yang sudah kami hadirkan tadi ya. Di antaranya soal mengelola sampah menjadi listrik. Kemudian tadi juga kami membahas tentang pemugaran perambanan sebagai jalan penguatan diplomasi warisan budaya. Silakan sampaikan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888.

Ya, kita ketahui ya, kemarin Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi resmi menaikkan kerjasama konservasi pemugaran Candi Prambanan. Peresmian ini dilakukan oleh keduanya dalam rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia. Adapun Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi menyambangi kompleks Candi Prambanan di Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026 kemarin. Dalam pernyataan persnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas lawatan PM Modi ke tanah air. Dan Presiden juga berharap kunjungan bersama mereka ke Candi Prambanan kali ini semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan juga rakyat India.

0: Ya, kesepakatan antara kedua negara ini dalam pelestarian kebudayaan disampaikan melalui konservasi Candi Prambanan. Dan kami hadirkan kembali informasi dari Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Usai meninjau Kompleks Candi Prambanan, Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
0: Ya, kami masih nantikan untuk Anda menyampaikan informasi ataupun komentar terkait dengan topik yang baru saja kami hadirkan tadi tentang pemugaran Prambanan Jalan Penguatan Diplomasi Warisan Budaya. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, dan 021-386-2375. Atau mungkin Anda juga punya informasi lainnya, silakan sampaikan ke kami, bisa juga melalui WhatsApp 081-399-399-888. Dan memang sejarah mencatat bahwa Prambanan ini merupakan mahakarya kerajaan Mataram kuno yang dibangun melalui proses panjang dan penuh perencanaan. Candi Prambanan mulai dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Medang atau Mataram kuno sekitar tahun 850 Masehi. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin, silakan komentarnya.
5: Ya, tentang sampah dari
0: sampah.
5: Dari sampah ya.
0: Iya, silakan.
5: Ya, semoga bisa continue terus tanpa menghilangkan batu bara gitu. Hmm. Jadi harapannya biar bisa pemerintah dan masyarakat bisa antusias untuk memanfaatkan dan memakai energi listrik dari sampah.
0: Yeah.
5: Tanpa meng
0: bisa terurai dengan baik ya, jadi masalah sampah ini bisa selesai, tapi bisa juga menghasilkan energi yang bermanfaat juga untuk masyarakat ya, Pak Udin.
5: Iya, dan untuk Tandi, Tandi itu dekat pondok pesantren saya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Kan, 2008-2011 saya mondok di sana, Nah itu harapannya biar bisa terus terawat gitu, terus terawat, terus terkenal tanpa kehilangan ketertarikannya.
0: Keasliannya gitu, ya, untuk, jadi tetap terjaga.
5: Terjaga untuk masyarakat internasional, orang internasional gitu.
0: Oke, Pak Udin berarti pernah ke sana ya? Bagaimana komentar yang melihat situs warisan budaya yang masih ada saat ini?
5: Jalan kaki aja nyampe.
0: Oh, dekat sekali ya.
5: Jalan kaki aja sampai nyampe.
0: Oke, jadi bagaimana bisa diceritakan ke pendengar lainnya kondisi Candi Prambanan ketika Pak Udin melihat di sana?
5: 2008-2011 itu ya pernah terjadi ada erupsi Merapi ya, Gunung Merapi ya. Nah itu juga ada perawatan lagi gitu.
0: Oke. Jadi ada perawatan di saat karena terdampak dari bencana tadi ya, Pak Udin.
5: Hujan erupsi Merapi.
0: Abunya sempat kesana juga ya.
5: Abunya sempat kesana juga.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Udin atas komentarnya pagi ini. Selamat pagi.
5: Pagi.
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
7: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
7: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
7: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
7: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
7: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
8: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Safira Amalia pamit dari ruangan Anda. Kita akan jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan kepadatan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, tapi juga tingginya arus masuk perkara, terutama kasus narkotika. Ia bahkan menegaskan penanganan masalah tersebut harus dimulai dari pencegahan, rehabilitasi dan penguatan koordinasi antar lembaga, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh pendekatan pemulihan sementara. Lapas yang saat ini terus mengalami permasalahan kelebihan penghuni. Sementara itu, Badan Kerjasama Usaha Sosial Pembinaan Warga Tama Bersama mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi, pencegahan, serta rehabilitasi, sehingga penanganan narkotika dapat berjalan lebih terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Blitar menggelar Bazar Blitar Jadul 2026 di Alun-Alun Kota Blitar pada 8 hingga 12 Juli untuk menarik kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Warga Kota Blitar, Muhammad Saikul Muhibin, mengatakan kegiatan tersebut tetap mengusung nuansa tempo dulu dengan menghadirkan 4 zona sejarah, sehingga pengunjung dapat menikmati wisata yang memadukan unsur budaya, sejarah, dan edukasi. Sementara Kementerian UMKM menilai Bazar Blitar Jadul hanya mendapatkan inspirasi bagi daerah lain karena mampu menggabungkan pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, hingga pemberdayaan UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dari berita internasional, tanah longsor menerjang sebuah pusat studi Islam khusus perempuan di kamp pengungsi Rohingya yang berada di Cox Bazar, Bangladesh. Akibat hujan monsun yang mengguyur wilayah tersebut sejak beberapa hari terakhir sehingga menewaskan 7 siswi dan seorang guru. Komisioner Pemulihan dan Repatriasi Pengungsi Muhammad Mizanur Rahmat mengatakan tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban dari timbunan lumpur. Sementara beberapa anak yang selamat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu pihak berwenang juga memperingatkan potensi banjir dan longsor susulan karena hujan masih lebat dan diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan sehingga proses evakuasi warga di daerah beresiko tinggi akan terus dilakukan.

Dari berita nasional, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney dengan kontrak selama satu musim dalam menambah kekuatan tim menghadapi kompetisi NBA musim 2026-2027. Looney yang sebelumnya membela Golden State Warriors dikenal sebagai pemain berpengalaman dengan koleksi 3 gelar juara NBA. Sekaligus mereka memiliki kemampuan bertahan dan merebut rebound yang baik. Kehadiran pemain berusia 30 tahun tersebut diharapkan dapat memperkuat permainan Lakers, terutama dengan mendukung duet dari Luka Doncic dan Austin Reeves melalui kemampuan bermain pick and roll, serta membuka ruang bagi para rekan-rekan setimnya.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadir dengan berbagai informasi dan perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Perancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Perancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya?
1: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky Rustarto kembali menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ada 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah. Dan rata-rata mereka berusia SMA. Kenapa ini masih terjadi di tengah sekolah gratis dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah? Apa alasannya dan apa juga yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa mengenyam pendidikan? Kami akan bahas di Indonesia Menyapa Pagi, tentunya bersama Direktur Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus atau PKPLK dari Kemendikdasmen, ada Dr. Saryadi ST, MBA.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Saryadi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, salam sehat, Pak Direktur.
2: Salam sehat selalu, Mbak Risti.
0: Pak Saryadi, ini kenapa nih paling banyak usia SMA malah di tengah kemudahan sekolah gratis, kemudian juga fasilitas-fasilitas sekarang ini diberikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah, lalu apa yang membuat mereka tidak sekolah? Kan bukan alasan ekonomi lagi berarti ya harusnya.
2: Ya, terima kasih Mbak Risti atas kesempatannya dan untuk bisa berbicara pada kesempatan pagi hari ini. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah ATS di Indonesia masih sangat besar dengan proporsi tertinggi pada kelompok usia 16-18 tahun atau jenjang pendidikan menengah. Angka ini tentunya tidak bisa dilihat sebagai sebuah angka semata, tapi ini harus menjadi perhatian serius dari seluruh komponen bangsa. Kita perlu melihat data ini secara lebih utuh bahwa di balik setiap angka statistik ATS tersebut, ada anak-anak yang memiliki mimpi, ada keluarga yang memiliki harapan, dan ada potensi yang belum sepenuhnya berkembang. Karena itu persoalan ATS bukan hanya tentang persoalan pendidikan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan masa depan Indonesia. Kelompok 16-18 tahun menjadi perhatian utama karena ini merupakan fase yang sangat menentukan. Apabila mereka kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan menengah, maka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan, maupun melanjutkan pendidikan atau berpartisipasi dalam pembangunan negara yang berkesejahteraan akan semakin terbatas. Intervensi pada kelompok usia ini akan memberikan dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Yang perlu dipahami, yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa sebagian besar ATS itu bukan karena mereka tidak ingin belajar. Mereka menghadapi berbagai kondisi yang menyebabkan sekolah reguler sulit dijangkau. Ada yang harus bekerja, membantu ekonomi keluarga, tinggal di daerah terpencil, berpindah mengikuti aktivitas atau pekerjaan orang tua, kemudian karena sosial budaya, ada yang menikah muda, dan ada kondisi di mana mereka tidak memungkinkan untuk hadir di satuan pendidikan, sebagai contoh misalkan anak-anak disabilitas, ataupun permasalahan persoalan sosial lainnya gitu Mbak.
0: Oke, saya lihat dari data BPS ini ya, ini jumlah kesulitan ekonomi 25% lebih, harus bekerja 14,56, menikah atau kawin muda ini 14,56. Nah, ini angka kan cukup tinggi ya kalau dibilang menikah atau menikah muda di 15%. Padahal harusnya dengan adanya banyak sekali ya Kemendikdasmen juga saat ini bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait begitu, bisa memberikan persepsi-persepsi yang harusnya lebih baik. Bahkan kalau dilihat juga ini tidak hanya di daerah 3T, tetapi di daerah seperti Yogyakarta misalnya, ini masih banyak anak putus sekolah, begitu. Artinya di Pulau Jawa.
2: Ya, baik Mbak Risti. Jadi pemerintah melihat ini dalam sebuah perspektif luas seluruh wilayah Indonesia dan menghadapi hal ini, gitu ya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang

0: pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. Tentunya apa yang menjadi penyebab, sebagaimana tadi Mbak Risti sampaikan, itu juga menjadi perhatian kami. Kami meyakini bahwa untuk bisa mengembalikan anak tidak sekolah, tadi anak usia sekolah yang tidak sekolah tadi, itu harus didukung melalui kolaborasi sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat secara luas. Dan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, gitu ya, tahun ini di awal Juli kemarin sudah mencanangkan untuk sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh, di mana pendidikan jarak jauh menawarkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel bagi anak usia 16 sampai dengan 18 tahun melalui jenjang pendidikan formal, sehingga mereka bisa mengikuti pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah.
1: Okay.
0: Demikian Mbak Risti.
1: Jarak jauh ini berarti online ya, Pak Saryadi ya?
0: Tidak sepenuhnya online, karena kami mendesain bahwa pendidikan jarak jauh ini ada sinkronus dan asinkronus. Kami sudah merancang sinkronus itu 30% secara proporsi pembelajaran, sedangkan 70%-nya adalah asinkronus. Yang sinkronus itu bisa dilakukan secara tatap muka langsung dan secara daring, gitu ya, secara daring. Dan kami telah menyiapkan berbagai macam dukungan, termasuk tadi yang untuk asinkronus ada learning management system di mana para siswa dapat belajar secara mandiri, dan juga kami menyiapkan modul-modul cetak gitu ya untuk memastikan bahwa anak ini tetap bisa belajar secara mandiri sesuai dengan karakteristik yang melekat di masing-masing individu.
1: Oke, okay. Ini diberikan secara gratis juga Pak Saryadi?
0: Program pendidikan jarak jauh ini diberikan secara gratis dan saat ini.
1: Tapi device disediakan juga nggak, atau alat-alat selain tadi ya buku cetak begitu dan sebagainya? Apakah ada alat-alat pendukung yang juga difasilitasi? Andaikan alasannya adalah misalnya ekonomi atau kelompok rentan seperti disabilitas.
0: Ya, Mbak Risti, kami sampaikan bahwa kami memiliki prinsip gitu ya untuk mendekatkan layanan ini ke peserta didik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 32 sekolah induk di 32 provinsi, didukung dengan 99 sekolah mitra, di mana sekolah mitra ini nanti akan menjadi ujung tombak, dan kami pilih sekolah-sekolah terbaik yang ada di masing-masing wilayah di kantong-kantong ATS. Dengan kedekatan secara geografis dan upaya proaktif dari sekolah untuk memberikan layanan kepada peserta didik, harapannya nanti bisa mengeliminir hambatan-hambatan sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi.
1: Oke, nah kemudian kalau misalnya kita bicara bahwa ternyata ini juga menjadi kendala yang kita tahu Indonesia adalah masalah geografis, Pak Saryadi. Bagaimana ini untuk bisa menjangkau daerah-daerah 3T, yang angkanya juga masih tinggi, ini di Papua saya lihat 20,7, benar?
0: Ya, jadi Mbak Risti, kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan strategi 5P dalam rangka untuk melayani anak-anak ATS agar mereka bisa mengikuti pendidikan jarak jauh. 5P, P pertama adalah pendataan. Kami memastikan gitu ya, bahwa data yang ada itu adalah data yang valid, di mana ada anak ATS, by name, by address, itulah yang menjadi target sasaran. Kemudian setelah pendataan, ada penjangkauan. Jadi ada tim nanti di masing-masing satuan pendidikan untuk menjangkau anak-anak tadi. Kemudian meyakinkan mereka, dan pada tahapan P berikutnya adalah penjaringan. Artinya mereka didaftarkan untuk mengikuti PJJ. Dan selama proses pembelajaran nanti akan ada pendampingan. Kita ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya daftar di awal, nanti kemudian putus sekolah lagi. Kalau itu kan jadinya berulang, begitu. Yeah. Pendampingan. Dan yang terakhir, P terakhir dari strategi 5P adalah penuntasan. Jadi setelah pendampingan dilakukan secara berkelanjutan, kita ingin memastikan bahwa anak-anak tadi bisa menyelesaikan pendidikan sampai dengan lulus gitu ya, karena ini jenjangnya adalah jenjang SMA Mbak Risti. Jadi mereka akan mengikuti pembelajaran dan mereka lulus SMA akan mendapatkan pengakuan secara formal dari pemerintah bahwa mereka adalah lulus dari SMA yang menyelenggarakan PJJ.
1: Oke, dari dari segala sesuatu atau upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, kendalanya di mana sih saat ini?
0: Di tahapan atau strategi 5P itu masing-masing memiliki tantangan. Kalau kami melihatnya bukan masalah ya, tapi sebuah tantangan. Saya mencontohkan untuk pendataan. Data ATS yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tentunya juga sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, ada BPS, kemudian ada Dukcapil gitu ya, memang masih memerlukan verifikasi dan validasi. Kami menjumpai data ATS yang ada di kami ketika kami bagi ke pemerintah daerah, ke sekolah, untuk dilakukan penjangkauan gitu ya. Ternyata datanya sudah mengalami pergeseran. Yang sebelumnya ATS ternyata mereka sudah mengikuti pendidikan lain gitu ya, dengan jenis satuan pendidikan yang lain. Ada juga yang mereka sudah tidak berada di lokasi gitu ya, yang tercantum di dalam pendataan terkait dengan.
1: Artinya validitas data ini masih dalam proses begitu untuk bisa verifikasi terhadap objek yang menjadi sasaran ATS.
0: Ya, selama dua bulan kemarin kami melakukan verval data, dan di bulan Juli ini, kemarin dimulai dari awal bulan, kami melakukan pencanangan untuk sistem penerimaan murid baru pendidikan jarak jauh. Artinya dua bulan kemarin kami sudah melakukan verval data, dan sekarang saatnya anak-anak itu untuk mendaftar ke sekolah yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan PJJ.
1: Oke, sejauh ini juga begitu. Ketika tadi ya ada beberapa tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, selain validitas data, adakah juga dari sistem guru ataupun juga tenaga-tenaga pendidik yang bisa membantu di daerah-daerah 3T ini juga menjadi tantangan tersendiri?
0: Ya, Pak Syaryadi. Dalam konsep PJJ yang kami laksanakan di tahun 2026 ini, kami memilih SMA-SMA terbaik yang ada di masing-masing wilayah. Dan kami memang mempersyaratkan sekolah-sekolah ini harus
1: termasuk di daerah 3T, karena tadi fokus pertanyaan saya di 3T.
0: Ya, sekolahnya barangkali ada di kabupaten kota ya, di ibu kota kabupaten kota, okay. Tapi nanti akan melayani anak-anak yang di daerah-daerah remote. Gitu ya.
1: Oke, jadi karena kan untuk mengakses ini kan juga membutuhkan biaya, kemudian waktu dan sebagainya.
0: Ya, dengan penunjukan sekolah di masing-masing wilayah, kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan dukungan ke sekolah tersebut, gitu ya, untuk bisa menjangkau anak-anak tadi. Demikian, Mbak Rizli.
1: Oke, kalau kita bicara mengenai ATS, ATS ini kan berarti yang putus sekolah. Dan juga termasuk yang belum pernah sekolah, begitu ya hitungannya Pak Pak Syaryadi.
0: Ada satu lagi, ada satu kriteria lagi, Mbak Risti. Untuk ATS itu di dalamnya termasuk lulus tidak melanjutkan. Kalau kami di perspektif jenjang pendidikan menengah, berarti itu adalah termasuk di dalamnya anak-anak yang lulus SMP, gitu ya, lulus SMP, namun tidak melanjutkan.
1: Oke, baik. Dari persoalan yang ada saat ini. Sistem jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah yang dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk bisa mengejar sesuai target, bagaimana?
0: Ya, portofolio untuk penuntasan ATS tentunya tidak hanya dibebankan kepada pendidikan jarak jauh, gitu ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, gitu ya. Saat ini menjalankan amanat. Untuk implementasi wajib belajar 13 tahun.
1: Oke. Okay.
0: Wajib belajar 13 tahun termasuk di dalamnya adalah bagaimana untuk peningkatan akses gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan selama 2 tahun ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya untuk di jenjang pendidikan menengah juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, kepada sekolah-sekolah gitu ya, untuk mereka bisa meningkatkan kapasitasnya. Pak Prabowo telah memberikan dukungan berupa revitalisasi, dan salah satu menu dalam revitalisasi sekolah itu adalah untuk penambahan ruang kelas baru, selain juga ada upaya untuk pembangunan unit sekolah baru di jenjang pendidikan menengah, khususnya SMA.
1: Oke, tahun ini kan lalu, jangka panjang berarti ya, tidak mungkin dalam waktu dekat ini membangun sekolah begitu. Di tengah juga ada program-program sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat begitu. Apakah memungkinkan untuk sekolah-sekolah yang saat ini ditunjuk membangun ruangan kelas baru?
0: Ya,
1: Karena dalam ada keterbatasan lahan juga pasti tentunya kan, Pak Saryadi?
0: Ya, dalam konsep revitalisasi itu diselesaikan di tahun anggaran yang sama. Ya, jadi kalau misalkan tahun depan kemungkinan gitu ya, setelah siswanya itu bertambah nanti memerlukan kebutuhan tambahan ruang, maka tahun ini bisa mengajukan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bantuan revitalisasi yang salah satu menunya untuk membangun ruang kelas baru. Kalau untuk yang pembangunan unit sekolah baru itu juga selesai di tahun yang sama. Artinya kalau misalkan tahun ini dibangun unit sekolah baru, maka tahun ajaran baru di tahun depan, maka dia akan menerima peserta didik baru, gitu ya, yang pada akhirnya kan itu akan menambah akses. Demikian, Mbak Risti.
1: Baik. Ada himbauan-himbauan mungkin yang mau disampaikan, Pak Direktur, terkait dengan hal ini, karena ada beberapa WhatsApp juga ini yang kebetulan masuk di RRI. Ada nggak sih sebenarnya persyaratan yang dilakukan ketika mendaftar paket C atau bantuan-bantuan sekolah seperti ini? Ini ada juga pertanyaan dari 081, tidak dijelaskan dari mana ini posisinya.
0: Ya, baik Mbak Risti, tadi saya sebutkan bahwa portofolio untuk meningkatkan akses pendidikan tadi selain ada PJJ, kemudian peningkatan kapasitas sekolah existing, kan satuan pendidikan non formal kan juga menjadi garda terdepan gitu ya, melalui program-program kesetaraan, ada paket A, paket B, paket C, gitu ya. Dan ini juga menjadi concern dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, gitu ya. Dan saat ini juga kawan-kawan kami bergerak, gitu ya, untuk bisa menjangkau mereka yang tidak terjangkau, menjangkau para anak-anak yang selama ini belum bisa menikmati layanan pendidikan. Dan pada kesempatan yang baik ini, melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pengembalian anak tidak sekolah ini sebagai gerakan secara bersama-sama. Para orang tua, kemudian juga anak-anak yang saat ini belum bersekolah, saya harap mereka juga kembali bersemangat untuk kembali bersekolah melalui ragam pilihan sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan kami juga mengajak kepada pemerintah daerah untuk menjadikan pengembalian ATS ini menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dunia industri, organisasi kemasyarakatan, ataupun media, apabila mengetahui ada anak-anak yang belum sekolah atau putus sekolah, mohon jangan dibiarkan, bantu laporkan anak tersebut gitu ya, ke dinas pendidikan atau melalui sekolah, dan tentunya nanti akan ada upaya untuk penjangkauan mereka agar mereka bisa belajar kembali ke satuan pendidikan. Mari sukseskan pengembalian ATS ke sekolah, salah satunya melalui pendidikan jarak jauh. Satu anak yang kembali bersekolah berarti satu keluarga memperoleh harapan baru. Dan jutaan anak yang kembali belajar berarti Indonesia sedang membangun masa depan yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045. Demikian Mbak Risti.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Saryadi sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Selamat pagi Mbak Risti, terima kasih.
2: Wawancara Pro 3.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Direktur Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dari Kemendikdasmen, dan dinyatakan bahwa ada 2,9 juta anak tidak sekolah usia 7-18 tahun, dan paling banyak adalah usia SMA atau 16 tahun ke atas. Jumlahnya bahkan mencapai 881.168. Ini menjadi persoalan kita bersama yang harusnya sama-sama kita benahi agar Indonesia menjadi lebih baik lagi.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar pemirsa, kami akan informasikan IHSG pagi hari ini yang kembali dibuka melemah di perdagangan kami sesi pembukaan, di mana indeks berada di level 5.865 dan posisi ini turun 14 poin atau 0,24% dari penutupan sebelumnya. Pantauan terkini disampaikan oleh rekan saya Fathia Nur Zalfa.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Fathia.
4: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali dibuka di zona merah pada perdagangan hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 5.865 atau turun 14 poin sekitar 0,24% dibandingkan penutupan pada Rabu kemarin di level 5.879. Pelemahan ini memperpanjang tekanan yang masih membayangi pasar saham domestik dalam beberapa waktu terakhir. Tim Pilemas Investindo Sekuritas menilai sentimen negatif utama masih berasal dari meningkatnya tensi global politik di Timur Tengah. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terhadap Iran di tengah proses perundingan damai yang masih berlangsung. Eskalasi konflik tersebut memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi energi global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia. Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak dunia dengan minyak WTI naik ke level $74 per AS barel dan minyak Brent mencapai $78 AS per barel. Kenaikan harga energi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global dan memperbesar peluang kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Risalah pertemuan The Fed menunjukkan sejumlah pejabat mulai mengkhawatirkan peningkatan inflasi dan membuka peluang kenaikan suku bunga hingga 25 basis poin tahun ini. Situasi tersebut berpotensi memicu arus keluar modal dari negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga memberikan tekanan tambahan bagi pasar keuangan domestik. Di tengah sentimen global tersebut terdapat kabar positif dari dalam negeri melalui percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD yang hingga semester pertama 2026 telah mencapai lebih dari Rp357 triliun. Secara teknikal, tim Pilarmas memperkirakan IHSG masih berpotensi bergerak melemah terbatas dengan area support di level 5.640 dan resisten di kisaran 6.000. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, nantikan terus info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan di Indeks Harga Saham Gabungan pada sore nanti.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita ke informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik Tolitoli menekankan pendataan sensus ekonomi saat ini tidak berkaitan dengan pajak, sehingga warga dan para pelaku UMKM tidak perlu takut saat didatangi oleh petugas. Setiadi melaporkan.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, pendataan sensus ekonomi tahun 2026 sampai saat ini masih terus berlangsung, dan ini semua berjalan di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan tidak terkecuali juga di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Ketika kami konfirmasi, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolikali, Muhammad Zain, menjelaskan dalam progres penataan sensus ekonomi tahun 2026 ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh petugas sensus di lapangan, diantaranya terkait wilayah, sehingga wilayah yang sulit diakses, masyarakat juga saat ini terlihat cukup mobile, sehingga ada beberapa petugas yang mendatangi masyarakat. Masyarakat yang didatangi tidak berada di tempat dengan alasan bekerja atau juga lain sebagainya. Bahkan tantangan lain yang cukup dihadapi oleh para petugas diantaranya pro dan kontra yang terjadi disebabkan informasi di media sosial yang mengait-ngaitkan pendataan sensus ekonomi saat ini terhadap atau ada hubungannya dengan pajak, padahal hal tersebut tidak benar sama sekali. Terkait informasi itu, Kepala BPS Tolikali juga menegaskan setiap pertanyaan yang dilayangkan oleh petugas kepada masyarakat ini sudah melalui pengkajian kelayakan, karena tujuan daripada sensus ini adalah melihat seberapa besar dan seberapa jauh tingkat perkembangan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi dan juga usaha dibandingkan dengan periode-periode pada sensus-sensus ekonomi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolikali, Muhammad Zain.
6: Sekarang juga kita lihat di media internet itu banyak sekali memang pro dan kontra terkait pendataan ini gitu. Banyak yang mengira dan berpandangan negatif terkait bahwa ini ada hubungannya dengan pajak, bahwa kenapa harus ditanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang sifatnya agak sensitif gitu ya. Setiap pertanyaan yang disampaikan di kuesioner sensus ekonomi sendiri sebenarnya sudah dikaji ini apakah ini layak ditanyakan atau tidak gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya hanyalah melihat seberapa besar, seberapa jauh tingkat perkembangan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi dan usaha dibandingkan dengan periode sensus sebelumnya.
5: Untuk itu Muhammad Zain berharap masyarakat dapat menerima petugas-petugas sensus yang mendatangi mereka baik dan juga dapat memberikan data yang fakta dan juga akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini untuk membantu dalam hal mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Demikian laporan dari kami, Setiadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Setiadi, dan kali ini kita bergeser ke Kediri menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Penjualan seragam sekolah di Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rekan saya Ayu Citra punya informasinya. Citra?
7: Iya, benar, saya berada di Kota Kediri. Dapat saya laporkan bahwa mendekati tahun ajaran baru saat ini memang jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri Tengah makin menurun. Dan hal itu dikatakan oleh Muafi Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko Kota Kediri pada hari ini. Masih mengatakan mendengar bahwa pada tahun ajaran baru saat ini memang pihaknya bisa melayani antara 70 hingga 100 pembeli perharinya. Padahal pendengar tahun sebelumnya ia bisa melayani sampai 200 pembeli per hari. Berikut pernyataan dari Muafi.
8: Ya nanti misalnya kalau dulu itu 200 pembeli lah. Juga rata-rata beli 2 setel, 3 setel. Kalau sekarang 70 sampai 100 pembeli lah. Hari. Mungkin karena keadaan ekonomi sekarang ini agak sulit, kita banyak yang istilahnya merasa memang untuk pendapatan bionya itu banyak yang berkurang gitu. Tahun ini loh gitu, tahun ajaran baru ini. Kalau yang tahun-tahun dulu insya Allah aman.
7: Ya benar, tempat ini pula Reni seorang pembeli mengatakan pula bahwa saat ini pihaknya memang membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Dan waktu membeli ini pendengar, ia mengeluarkan biaya sekitar 200 per setel untuk satu set seragam pramuka. Dalam lanjut, seluruh penjual seragam ini juga meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah di pendengar akan terjadi pada beberapa hari, yakni menjelang dimulainya kegiatan pengajar esok hari. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, berkata itu sementara untuk Indonesia.
2: Sementara di Tual, pengembangan kopi lokal sebagai penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata daerah dan juga menjadi model penguatan ekonomi berbasis potensi lokal di Indonesia. Mei Maturbongs melaporkan. Mei?
9: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya Desa Letpuan yang terkenal dengan kopi arobustanya dan didukung dengan hibah tanah perkebunan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. Willem Toro Tubun, kepala Desa Letpuan, mengatakan tanah yang dihibahkan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan perkebunan kopi di desanya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tofi, mengatakan empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif dan kopi Letpuan termasuk dalam hal itu.
10: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Letpuan adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan tiap-tiap lain. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Letpuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, KI juga punya kopi Maluku Tenggara ya. Adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami dari isu pemerintah daerah.
9: Tofi berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tual, kita bergeser ke Talaut, harga cabai dan tomat di pasar Melongwane turun dan harga cabai yang tadinya Rp120.000 per kilogram kini sudah menjadi Rp100.000. Harga tomat juga turun Rp5.000 dari sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp20.000. Kita pantau harga pagi hari ini dengan rekan saya Marzuki Mangero. Marzuki?
11: Ya. Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur atau bawang, rica, tomat di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, di mana pagi hari ini tomat dan cabai yang kemarin sempat naik signifikan untuk pagi ini perlahan mulai turun. Sejak kemarin memang terpantau untuk komoditas cabai dan tomat mengalami penurunan, di mana tomat untuk hari ini turun dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara harga komoditas cabai rawit merah yang sebelumnya sempat naik signifikan hingga menembus Rp150.000 per kilogram perlahan mulai turun dari Rp150.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram, dan pagi hari ini sudah penjualan sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan harga komoditas bumbu dapur tersebut terjadi karena memang daerah pemasok seperti Manado juga sudah mulai mengalami penurunan. Demikian pernyataan pedagang pasar Lirung terkait dengan penurunnya harga komoditas bumbu dapur.
12: Ya, mengalami sedikit penurunan, misalkan biasanya pada kemarin kami jual dia 15 per cupa, kini menjadi 10.000 per cupa. Jadi per kilonya dia biasanya 120, sekarang menjadi 100.000 per cupa.
11: Sementara komoditas lain seperti bawang terpantau stabil, di mana bawang merah ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara juga bawang putih juga terpantau stabil, bawang putih dijual Rp60.000 per kilogramnya. Sejauh ini untuk pasokan dari luar daerah seperti Manado dan Gorontalo terpantau lancar, di mana pasokan masuk satu minggu tiga kali khususnya dalam hari-hari kapal, yaitu hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu. Demikian informasi terkait dengan harga komoditas pangan dari Melongwane Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang disampaikan oleh rekan saya Marzuki Mangero dari Talaut, dan kita akan mengikuti juga informasi pagi hari ini dari Gedung Parlemen.
13: Agenda DPR hari ini.
14: Inilah agenda DPR hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pada pukul 8.30, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja Komisi 3 dengan Mensesnek, Menkum, Menkeu, dan Menpan RB dengan agenda 1. Laporan panja rancangan undang-undang Polri, 2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi, 3. Pengambilan keputusan tingkat 1, 4. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan. Pada pukul 10 digelar rapat paripurna dengan acara 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Lanjut kita ke pukul 13, di mana Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Teknik Insinyur Dadang Parikesit, 2. Dr. Ana Agung Gede Kartika dengan agenda membahas standar pelayanan minimal di jalan tol. Masih di jam yang sama, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bio Farma beserta subholdingnya dengan agenda evaluasi kinerja korporasi dan penyampaian rencana kerja serta roadmap korporasi tahun 2026. Lanjut kita ke Komisi 7, di mana Komisi 7 menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia dengan agenda evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Berikutnya, Komisi 8 menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka dengar pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta rapat dengar pendapat umum dengan orang tua korban dengan agenda 1. Pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan atau daycare dan isu-isu lainnya. Lanjut kita ke Komisi 9, di mana Komisi 9
15: agenda DPR hari ini.
16: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pimpinan dan anggota DPR RI melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan nasional. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP Panja SPM Jalan Tol dengan Dirjen Bina Marga dan Kepala BPJT. Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri PPN atau Kepala Bappenas. BAM DPR RI melaksanakan RDPU dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait konflik agraria. Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan rapat panja RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Balik DPR RI melaksanakan rapat kerja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. BAM DPR RI melaksanakan RDPU dengan Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi. Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Peran DPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan narasumber 1. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad dan 2. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah. Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melaksanakan RDPU dengan organisasi dan pakar dalam rangka memberikan masukan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI melaksanakan raker dan RDPU dengan Menteri dan Kepala Badan dalam rangka mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Iesa Fatwa, sampai jumpa.
15: Agenda DPR hari ini.
2: Kita ikuti informasi dari Jember dalam menekan inflasi, di mana Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo menjual sembako dengan harga murah di bawah harga pasar. Informasinya bersama Diana. Diana.
17: Ya, pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertanian Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berupaya menekan inflasi dengan menggelar pasar pangan murah di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Purrotul Aini, mengaku harga sembako di pasaran selisih cukup tinggi dengan harga di tingkat petani, sehingga Dinas Pertanian berinisiatif untuk memfasilitasi hasil panen petani dijual langsung kepada pembeli tanpa melalui perantara.
18: ini merupakan kegiatan rutin dengan menekan inflasi. Tujuannya itu ya untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8, dan 9 ini merupakan diinisiasi karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga pasar.
17: Pasar pangan murah ini berlangsung selama 3 hari, berakhir hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Ratusan warga menyerbu lapak pasar pangan murah yang menjual sejumlah sembako, diantaranya beras SPHP, bawang merah, bawang putih, tepung terigu, minyak goreng kita, telur, sayuran, dan gula konsumsi. Krotila ini mengaku kegiatan menjual sembako ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bekerja sama dengan petani. Selain dengan petani, juga menggandeng Bulog dan PT Sinergi Gula Nusantara SGN untuk penjualan beras SPHP, minyak kita, tepung terigu, dan gula konsumsi. Berdasarkan pantauan RRI, pendengar, sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, sementara di pasar harganya Rp34.000. Bawang putih Rp32.000 per kilogram, di pasar harganya Rp34.000. Gula pasir dijual Rp15.000 kemasan 1 kilogram, di pasaran harganya Rp17.000. Minyak kita kemasan 1 liter Rp15.000, di pasar harga minyak goreng curah Rp19.000 per kilogram. Beras SPHP kemasan 5 kg dijual Rp57.000. Saat ini harga beras medium di pasaran Rp14.000 per kilogram. Dari Sebondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Sampai ternyata.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: di dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John, jadi ini kita jaga.
0: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
2: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
0: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erik juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erik ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidila. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3

0: medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpik.
0: Lebih lanjut disampaikan Idya Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
2: And Schmeichel has saved this one.
0: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
1: He's made himself a hero tonight, hasn't it? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational.
0: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
2: Mbappe, Thuram, Mbappe.
0: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim T. tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, Pro 3 RRI dimanapun berada, para pendengar dan pemirsa, ada beragam informasi dan peristiwa aktual yang sudah kami siapkan. Termasuk diantaranya program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dan dinamika olahraga, serta berbagai peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan siang hari ini tentunya sudah disiapkan topik-topik menarik dan juga ada sejumlah bahan-bahan berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik yang akan menemani Anda hingga sore nanti. Siva, informasi apa saja yang sudah disiapkan tim Indonesia menyapa siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 9 Juli 2026, diantaranya Indonesia menyapa siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan peluncuran bahan bakar biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peluncuran B50 di res area kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek Jawa Barat hari ini Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran tersebut menandai dimulainya fase baru program biodiesel nasional yang telah berlaku sejak 1 Juli 2026. Peresmian B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di lokasi siang nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pemerintah juga menargetkan peningkatan kandungan biodiesel ini dapat menekan impor BBM. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi dan memperbesar bauran energi baru terbarukan. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai seberapa besar dampak penerapan B50 bagi masyarakat, industri, dan juga perekonomian nasional bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang mengungkap 2,9 juta anak Indonesia tidak sekolah. Kemendikdasmen mengungkapkan data memprihatinkan terkait akses pendidikan di Indonesia yang menunjukkan data terbaru mengungkap masih terdapat sekitar 2,92 juta anak Indonesia yang tidak sekolah. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekjen Kemendikdasmen, Insinyur Soeharti menjelaskan bahwa mayoritas anak yang putus sekolah tersebut adalah mereka yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA ataupun SMK. Nah, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah akan kami perbincangkan bersama narasumber terkait. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Polda Metro Jaya yang mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur dan juga ada topik mengenai Amerika Serikat yang kembali menyerang Iran dan dialog sudut dengar parlemen juga kembali kami hadirkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik potongan komisi 8% dan masa depan ojek online bersama narasumber anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga menantikan selalu tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan langsung informasi siang hari ini dan jangan Anda lewatkan untuk terus bersama Indonesia menyapa siang. Kali ini kami hadirkan video potensi daerah. Dari wilayah timur Indonesia, Kampung Samate, kampung dengan potensi sejarah alat Perang Dunia Kedua yang hingga kini masih dapat dilihat di Samate. Kendati demikian, dibutuhkan perhatian guna menjaga warisan dunia tersebut. Kita bergabung menuju ke Sorong bersama Yudi Brasko.
2: Anda berada saat ini, saya berada di lokasi situs sejarah Perang Dunia Kedua di Kampung Samate, Distrik Sarawati Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Ini adalah satu dari sejumlah titik bekas peninggalan ataupun sisa peninggalan dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di daerah ini ataupun tepatnya di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Satu di antaranya adalah meriam-meriam ini yang saat ini ada di sini dan menjadi salah satu tempat warisan budaya ataupun warisan peninggalan sejarah di Perang Dunia Kedua.
3: Perang ini diterapkan. Ini diterapkan sekitar tahun 2004 ini. Sebelum itu pantai senjata ini dia tidak bersamaan begini, jadi semuanya itu lebih pencar. Nah, tapi setelah waktu ditetapkan untuk sebagai situs peninggalan sejarah di wilayah Sarawati Utara, nah, itu inisiatif Pak Kabar Merlebit, beliau membuat ini tempat apa namanya macam sejenis museum, sehingga bagaimana ketika kunjungan masyarakat lokal atau turis lokal maupun mancanegara datang dan melihat secara langsung bahwa inilah bekas sejarah Perang Dunia Kedua yang pada saat itu setelah Jepang dipindahkan atau dikeluarkan dari sini, ya, langsung apa ini sebagai bukti bahwa dari sini dulu sebagai markas Jepang atau basecamp untuk Perang Dunia Kedua. Yang banyak bukti-bukti lain yang selain ada ini, ada lagi yang tempat yang sudah dihancurkan begitu banyak. Seputaran Kampung Samate ini bekas bom banyak.
2: Ini adalah meriam-meriam yang dibuat di tahun 1780. Dan kemudian pada saat agresi ataupun pada saat Perang Dunia Kedua, meriam-meriam ini ataupun tempat ini ataupun di Samate ini menjadi salah satu tempat untuk peninggalan ataupun tempat para penjajah untuk meletakkan senjata-senjata mereka, termasuk meriam yang ada di belakang saya ini. Sehingga nilai-nilai sejarah tersebut hadir dan memberikan nilai bagi kehidupan masyarakat yang ada di Distrik Sarawati Utara, tempatnya di Kampung Samate, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Raja Ampat, dari Samate Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Kastung, laporan RRI Turis Mudara untuk Indonesia.

0: Dari Ambon, momen Piala Dunia 2026 ternyata tidak hanya memberi dampak positif bagi peningkatan pendapatan pelaku UMKM di Kota Ambon, tapi juga menghidupkan semangat persatuan antar warga yang terpolarisasi. Kita bergabung bersama Abdullah Leurima.
1: Pendengaran pemirsa RRINET, Kopi Ubin Jempe di kawasan Poker Rumah 3 kebanjiran pengunjung selama Piala Dunia 2026. Keberadaannya yang strategis di depan pintu masuk jembatan Merah Putih membuat kafe ini tak pernah sepi dari pengunjung, lebih-lebih pada malam hingga dini hari menjelang pertandingan sepak bola, bahkan setelah konvoi kemenangan. Meski saat ini beberapa tim favorit pemilik fans terbanyak seperti Belanda, Jerman, Brasil, dan Portugal telah tersingkir di babak 16 besar dan 8 besar, minat pencinta sepak bola untuk menghabiskan waktu menonton Piala Dunia di kafe ini tidaklah surut. Pemilik kopi Ubin Jempe Levi Karimu mengakui omset usahanya mengalami peningkatan yang signifikan selama Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan Piala Dunia ini dia sangat berdampak positif bagi kami karena ada pendapatan lebih. Orang Ambon itu gila bola sebenarnya. Saya berkeliling di banyak wilayah di Indonesia, tetapi apa ya, euforia Piala Dunia itu lebih kentara di Ambon. Benderanya, jersinya, itu semuanya itu terlibat. Nah, bahkan kafe-kafe seperti kami ya melakukan nonton bareng. Sekalipun pertandingan itu dilakukan jam 4 subuh, kan sekarang mainnya di Amerika sama Meksiko, itu pertandingannya kadang jam 4 subuh, jam 5 jadwalnya. Tetapi kalau kemudian itu negara fans mereka yang main, tetap aja kafe kami dipenuhi.
1: Hal yang sama diakui pengelola kopi Papa Lele Fanolo Hukai. Kendati kedai kopi mobilnya hanya berada di tepi jalan, minat pengunjung untuk datang menyeruput kopi sambil membahas Piala Dunia terus meningkat. Rektor Universitas Islam Negeri AIM Sangaji Ambon yang juga pencinta bola Bedi Mokano mengakui pendapatan pelaku UMKM meningkat dan momen Piala Dunia menghidupkan spirit persatuan antar warga yang terpolarisasi.
3: Bola ini juga membuat memicu ekonomi masyarakat, karena di kafe-kafe nonton bareng itu memberi masukan kepada UKM yang ada, dan ini sangat sangat menarik ya, dan itu sangat menguntungkan. Dan lebih dari itu juga melalui bola ini kita polarisasi masyarakat itu lewat ya, kita bersatu dan bergembira, dan kegembiraan itu adalah salah satu hal yang kita butuhkan.
1: Euforia Piala Dunia di UNESCO Ambon City of Music dipastikan akan terus berlanjut hingga penutupan FIFA World Cup 2026. Pelatih timnas Belanda telah tersingkir di babak 16 besar. Konvoi kemenangan fans tim-tim favorit yang masih bertahan seperti Argentina, Inggris, Spanyol, dan Maroko semakin intens. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena berharap euforia Piala Dunia dapat mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan keberdayaan mereka. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perdagangan menetapkan ada 45 produk sebagai penerima penghargaan Good Design Indonesia atau GDI 2026. Dari jumlah tersebut, 10 produk meraih predikat Best Design atau akan mewakili Indonesia dalam ajang desain internasional di Jepang dan Taiwan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor dari Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan GDI menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing produk nasional melalui inovasi dan desain berkualitas. Sementara itu, penyelenggaraan GDI tahun ini menandai kerjasama strategis dengan Taiwan Design Research Institute untuk memperoleh dan peluang-peluang produk Indonesia bisa dijual di pasar global. Informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami ajak Anda melihat keindahan wisata bahari di Kota Sabang dan menyimpan potensi agrowisata kakao yang terus berkembang melalui Coklat Sabang atau Cokbang. Dan wisatawan juga diajak mengenal proses pengolahan kakao mulai dari kebun hingga menjadi coklat yang siap disantap. Informasi lengkapnya bergabung bersama kita Diah Novritaria.
2: Saudara, saat ini saya sedang berada di Store Cokbang yang berlokasi di Kampung Andak Laut, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di mana di lokasi ini merupakan tempat penjualan produk olahan coklat yang asli dari Kota Sabang. Wisatawan dapat melakukan cetak langsung coklat di lokasi ini serta dapat mengunjungi kebun coklatnya. Dan seperti apa situasinya? Berikut kita ikuti laporannya.
3: Di balik pesona pantai dan lautnya, Kota Sabang menyimpan potensi agrowisata yang mulai berkembang melalui kebun-kebun kakao milik masyarakat. Potensi itu melahirkan industri olahan lokal berupa Coklat Sabang atau Cokbang yang mengolah biji kakao menjadi berbagai produk coklat khas daerah. Kepala Produksi Cokbang Melan Metadiansyah mengatakan, Cokbang mulai beroperasi pada tahun 2023 dan kini terus berkembang sebagai salah satu produk unggulan lokal Sabang. Produk yang ditawarkan mulai dari minuman coklat, coklat asli dengan berbagai varian rasa seperti almond, tiramisu, kacang mete hingga coklat premium dengan harga yang relatif terjangkau mulai dari kisaran Rp20.000.
4: Ini menarik, di Cokbang itu ada program cetak coklat sendiri. Jadi pengalaman bagaimana mencetak coklat sendiri dan agrowisata di mana para tamu itu bisa berkunjung ke kebun. Nanti di kebun mereka akan merasakan pengalaman, oh seperti ini buah kakao, menjemurnya, membelahnya, bagaimana fermentasi. Itu sudah menjadi program kita untuk tahun 2026 dan sudah mulai berjalan. Kita ada dari Thailand ya, kerjasama dengan travel. Selain ya wisatawan lokal yang dari luar Sabang juga mencetak coklat sendiri.
3: Menurutnya, sekitar 95% pembeli Cokbang berasal dari wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tingginya minat pengunjung mendorong Cokbang ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata berbasis kakao. Cokbang juga menyediakan paket wisata edukasi, yaitu kunjungan ke kebun kakao dengan kegiatan mencetak dan mengemas coklat. Konsep ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan langsung proses pembuatan coklat khas Sabang. Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan, Sumatera Utara, Lovita, mengaku tertarik mengunjungi Cokbang karena Sabang identik dengan produk olahan coklat. Ia menilai rasa coklat yang ditawarkan berbeda dari produk yang biasa ditemuinya.
5: Karena identik ya, kalau misalnya jalan-jalan itu kebanyakan orang diolah-olah untuk coklat gitu. Karena yang kita tahu Sabang itu kan juga banyak hutan gitu. Pasti kayaknya coklatnya lebih menarik sih. Emang sih coklatnya beda dari yang lain. Terus dia nggak terlalu manis, karena biasanya kalau coklat terlalu manis kan gulak ya, ini enggak.
3: Peningkatan produksi Cokbang turut berdampak pada kebutuhan bahan baku kakao lokal. Produksi yang kini mencapai lebih dari 50 kg per hari menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk coklat khas Sabang terus meningkat. Melalui pengembangan agrowisata dan industri olahan kakao, Sabang menunjukkan bahwa potensi daerah tidak hanya bertumpu pada wisata bahari. Kebun-kebun kakao yang tersebar di berbagai wilayah kini menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan berbasis produk lokal.
2: Demikian saudara laporan kami dari store Cokbang Kota Sabang, itu yang menyuguhkan tentunya produk olahan khas yang berbahan dasar coklat asli Kota Sabang. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita ke ujung timur, kali ini toko souvenir art shop Wisata Hati Nabire tidak sekedar menjual cenderamata, tapi juga tempat dan wadah bagi para pengrajin nokeng, pemahat, dan pembuat kerajinan tangan dari berbagai daerah di tanah Papua untuk memperkenalkan identitas mereka kepada dunia. Kita bergabung bersama rekan saya Arnold Saudila.
6: Saudila. Saudila. Saudila.
7: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada. Saat ini kami berada di Art Shop Wisata Hati, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karangkemaritis. Kita akan melihat bagaimana art shop ini dikelola.
8: Suasana pagi di toko souvenir Art Shop Wisata Hati Nabire tampak hangat dan penuh warna. Berbagai kerajinan khas Papua tertata rapi di setiap sudut ruangan. Ada noken aneka ukuran, gelang tangan, tas dari tempurung kelapa, lukisan kulit kayu, hingga tifa dan pakaian adat. Di balik keberadaan toko ini berdiri seorang perempuan Papua asal Kabupaten Dogiyai, Martina Deba. Meski kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire, ia masih setia mengelola toko yang dirintisnya dengan penuh ketulusan. Bagi Martina, toko ini lahir dari kerinduan untuk mengangkat jati diri orang asli Papua, terutama para pengrajin noken dan seni pahatan, agar karya mereka memiliki nilai ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya leluhur.
9: Waktu saya sebelum masuk pegawai negeri, saya berjualan. Dengan berjualan, saya bisa mendirikan tempat oleh-oleh Papua. Karena tamu banyak yang datang di Kabupaten Nabire, mereka cari namanya oleh-oleh Papua. Saya tergerak dengan itu dan kebetulan saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan saya punya dorongan untuk mendirikan toko souvenir. Karena saya lihat orang tua kami juga bikin noken, bikin souvenir, bikin oleh-oleh yang bisa dijual kepada teman-teman yang datang, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
8: Art Shop Wisata Hati kini menjadi rumah bagi berbagai karya seni dari Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, Timika, Merauke, Jayapura hingga Asmat. Para perajin menitipkan hasil karyanya untuk dipasarkan dan keuntungan penjualan kembali diberikan kepada pemilik karya. Tak sedikit wisatawan domestik maupun mancanegara yang singgah di Nabire memilih membawa pulang cenderamata dari toko ini. Mulai dari dompet kulit kayu, noken khas Papua Tengah, lukisan kulit kayu, hingga kalung dan baju adat, semuanya menyimpan cerita tentang kekayaan budaya Papua. Martina berharap semakin banyak orang asli Papua terus berkarya melalui seni dan kerajinan tangan. Sebab, menurutnya budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan juga jalan menuju kesejahteraan keluarga dan masa depan Papua yang lebih baik. Di tengah arus modernisasi, toko souvenir Art Shop Wisata Hati menjadi bukti bahwa kecintaan pada budaya dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari sebuah kerinduan sederhana, lahirlah ruang yang menjaga identitas Papua tetap hidup, satu noken, satu ukiran, dan satu karya seni pada satu waktu.
7: Ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar setia RRI, tadi kita sudah melihat bagaimana liputan kami tentang Art Shop Wisata Hati yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karangmulia. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, saya Arnold Sobila menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto berpesan agar para siswa dan lulusan sekolah Garuda memiliki mentalitas petarung yang tangguh guna memenangkan persaingan talenta di kancah global saat ini. Mendikti Saintek juga menjelaskan para siswa yang saat ini disiapkan melalui ekosistem sekolah Garuda maupun penerima beasiswa Garuda mengemban tanggung jawab besar sebagai representasi wajah Indonesia pada masa depan. Brian juga mengingatkan ada peran krusial dari para guru dan orang tua sebagai pilar strategis dalam membangun karakter generasi emas, dan ia berpesan agar para siswa tidak pernah melupakan jasa dan pemberian ilmu dari para pendidik. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono mengatakan pelatihan 30.000 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan selesai di awal Agustus 2026 sebelum ditempatkan di koperasi-koperasi yang mulai beroperasi di berbagai daerah. Ferry juga menjelaskan setelah pelatihan selesai, para manajer akan langsung ditempatkan masing-masing koperasi untuk mendukung operasional program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain menyiapkan sumber daya manusia, pemerintah akan melanjutkan proses verifikasi dan validasi bangunan koperasi sebelum dilakukan serah terima kepada pemerintah desa. Sementara dari mancanegara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pihaknya bersama Amerika Serikat telah membahas terkait kerjasama industri pertahanan, termasuk proyek kapal perang, kapal selam, dan pergata. Meskipun terdapat perbedaan pendapat selama beberapa tahun terakhir, dan Amerika Serikat tetap melanjutkan dialog mereka mengenai kerjasama industri pertahanan, dan selain itu kedua negara juga sedang mengeksplorasi prospek kerjasama di bidang angkatan laut, termasuk pembangunan kapal permukaan dan kapal selam, serta pengembangan teknologi pertahanan bersama. Kita ke berita olahraga, kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriyadi menegaskan dirinya siap kerja keras etika ketika menjalani pemusatan latihan atau training center bersama Timnas Indonesia yang saat ini berlangsung di Bali. Ia menjadi salah satu dari 50 pemain yang kini tengah menjalani pemusatan latihan bersama Timnas sejak 5 hingga 12 Juli menjelang Piala AFF 2026. Setelah kembali mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia, mantan pemain Persija Jakarta itu mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap kehadirannya mampu mengangkat nama klub PSIM Yogyakarta di kancah dunia.

Demikian informasi yang disampaikan di Warta Berita Pro 3. Tetap bersama kami, program Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani Anda di siang hari ini. Dan informasi lainnya ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan kita lanjutkan kebersamaan.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi, kolaborasi lahan transmigrasi, sejumlah kampus dan investor yang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi total 154 kawasan transmigrasi. Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibandingkan para pekerja. Kesimpulan itu diperoleh setelah Kementerian UMKM berdialog dengan perwakilan 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan BPJS Kesehatan memperkuat sinergi guna mewujudkan tata kelola pembiayaan jaminan kesehatan nasional yang akuntabel. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kerjasama menghasilkan perbaikan melalui tindak lanjut dari klaim fiktif dan fraud. Tiga informasi ini bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Dan tentunya siang hari ini kami akan mengajak Anda menikmati informasi yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Gorontalo akan membangun panti jompo karena banyak masyarakat lansia di Kota Gorontalo yang terlantar. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Bobby Riawan. Bobby, silakan.
2: Ya, Aristi dan pendengar dimanapun Anda berada dari Gorontalo, pemerintah kota Gorontalo akan mengembangkan fungsi rumah singgah menjadi panti jompo sebagai upaya meningkatkan pelayanan sosial bagi warga lanjut usia atau lansia. Hal ini menindaklanjuti hasil penelusuran dan menemukan terdapat sejumlah warga lanjut usia tidak mendapat pelayanan yang layak dari keluarga. Wali kota Gorontalo Adan Dembea hari ini menyampaikan pengembangan rumah singgah menjadi panti jompo tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus seperti lansia yang hidup sebatang kara.
3: Rumah singgah ini kita akan jadikan panti jompo. Dan saya yakin bahwa itu tidak dilarang. Memang ada peraturan bahwa panti jompo itu ada di provinsi. Tapi kalau kita mau bikin panti jompo, turun biaya APBD, sama mana? Oleh karena itu, sudah ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin ini. Sebab ini merupakan tanggung jawab dunia akhirat, musyarakat ini. Dan undang-undang itu mengamanatkan, di Undang-Undang Dasar 45 itu, pasal 33 itu, bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara negara. Karena itu tanggung jawab pemerintah.
2: Adan instruksikan kepada organisasi perangkat daerah terkait agar terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan lansia terlantar di seluruh wilayah kota Gorontalo. Selain memberikan tempat tinggal sementara, pemerintah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi sosial dan kesehatan lansia. Jika masih memiliki keluarga, maka dilakukan pendekatan agar mereka kembali mendapat perhatian dari pihak keluarga dengan tetap memperhatikan kelayakan hidup. Dari Gorontalo, Bobby Rewan Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: digital yang bertujuan mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya saat meluncing proyek perubahan Senter TB menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan.
1: Dapat memulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit satu atau dua orang.
0: Selain itu, melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung penampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Peluncuran aplikasi Senter TB Sangihe diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam mewujudkan pengendalian tuberkulosis yang lebih efektif serta berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Madiun, RSUD Caruban, Jawa Timur menerima bantuan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kemampuan diagnosis penyakit melalui hasil pencitraan yang lebih detail. Kita simak laporan dari Ulfa Larasati.
1: Baik, Rizky, terima kasih dari Kabupaten Madiun. Melaporkan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Caruban menerima bantuan satu unit alat kesehatan canggih berupa CT scan 64 slice dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Republik Indonesia. PLT Direktur RSUD Caruban, Sally Fitriani, menyampaikan alat tersebut sudah tiba namun belum bisa digunakan. Pihak rumah sakit masih mempersiapkan ruangan dan melakukan proses instalasi. Alat tersebut ditargetkan dapat beroperasi dalam 2 minggu ke depan. Berikut keterangan Sally kepada RRI.
2: Pada CT scan,
1: Sally menjelaskan teknologi 64 slides ini membawa peningkatan performa yang signifikan dibanding alat yang digunakan sebelumnya. Jika CT scan lama hanya menghasilkan 16 potongan gambar, alat baru ini mampu menghasilkan 64 potongan gambar dalam waktu satu pemeriksaan. Hasil pencitraan yang lebih detail akan sangat membantu dokter spesialis dalam menegakkan diagnosis secara lebih akurat. Kehadiran alat ini juga berfungsi strategis memperkuat posisi RSUD Caruban sebagai rumah sakit rujukan layanan KJSU atau kanker jantung, stroke, dan uronefrologi. Keterbatasan pemeriksaan pasien yang selama ini terjadi diharapkan dapat teratasi dengan kemampuan deteksi alat baru yang lebih lengkap. Untuk mendukung operasional alat berteknologi tinggi tersebut, Sally mengungkap RSUD Caruban telah menyiapkan tenaga operator serta memastikan kebutuhan listrik telah memenuhi standar. Selama proses instalasi hingga operasional awal, tim dari Kemenkes juga akan memberikan pendampingan. Selain CT scan 64 slice, RSUD Caruban juga akan menerima bantuan alat mamograf untuk pemeriksaan kanker payudara dan sitotoksik drug kabinet untuk mendukung layanan onkologi. Namun, Sally menyampaikan kedua alat tersebut belum tiba karena pihak rumah sakit masih merampungkan kesiapan ruang onkologi terlebih dahulu. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Badan Pusat Statistik di Kota Palangkaraya menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya pendukung perkembangan usaha para pelaku UMKM. Ayu Isti Prabandari melaporkan. Ayu.
3: Ya, terima kasih rekan Risti di studio dan pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palangkaraya turut menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Program ini dilakukan melalui pendataan secara langsung untuk memperoleh data yang lengkap sebagai dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dalam Kepala BPS Kota Palangkaraya,

0: Thomas Adam Residual mengatakan, sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan perkembangan dunia usaha di masyarakat. Menurutnya, pendataan tersebut turut memotret ekonomi digital yang kini berkembang pesat di berbagai sektor usaha.
1: Ini sangat lengkap sekali ya, sangat lengkap sekali semuanya kita data. Kemudian juga berita informasi tentang karakteristik usaha, dan terutama yang sekarang ini sedang lagi lagi marak dalam dunia usaha dalam ekonomi digital.
0: Dan melalui pendataan dari door to door, BPS tidak hanya menghimpun informasi kegiatan usaha, tetapi juga mendata kondisi ekonomi rumah tangga di masyarakat. Hasil pendataan ini diharapkan mampu menggambarkan struktur perekonomian secara menyeluruh, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Istiqa Bandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara di Nunukan, para petani durian di wilayah Nunukan terpantau masih minim edukasi dari proses penanaman. Informasi lengkapnya bersama Muslimin.
3: Ya, baik. Dari Nunukan kami laporkan melimpahnya produksi buah durian di daratan Kabupaten Nunukan pada musim panen raya tahun 2026 ini ternyata belum dibarengi dengan teknik budidaya yang profesional. Mayoritas petani lokal dinilai masih mengandalkan sistem coba-coba tanpa perawatan standar yang berkelanjutan. Fakta tersebut diungkapkan oleh Rahman, pemerhati petani durian lokal lulusan Fakultas Pertanian.
4: Berdasarkan pengamatannya di lapangan, banyak warga Nunukan yang menanam durian hanya karena ikut-ikutan tren tanpa dibekali pemahaman mendalam tentang perawatan pohon. Rahman membuktikan sendiri bagaimana sentuhan ilmu pertanian mengubah kualitas hasil panennya pada musim panen kelimanya tahun ini. Ia memilih fokus perawatan kebunnya secara intensif, memanfaatkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurutnya perbedaan mencolok, ini menjadi bukti bahwa pohon durian membutuhkan intervensi pupuk dan perawatan sejak dini, bukan sekedar dibiarkan tumbuh liar hingga berbuah.
5: Masih menerapkan pola petani, kalau lagi bunganya banyak kita pelihara, kita rawat sesuai dengan standar-standar teknik budidaya pertanian. Tetapi pada saat sebenarnya bertani coba-coba aja, banyakkan ikut-ikutan.
3: Melihat realita di lapangan, Rahman menyayangkan minimnya pendampingan dari instansi terkait yang membuat potensi durian lokal Nunukan sulit naik kelas. Ia berharap ada langkah untuk mengedukasi para petani tradisional agar bisa mengubah pola pikir dari sekedar menanam menjadi mengelola secara profesional. Mimin Muslimin melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Pro3 RRI. Selalu mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih rekan Mimin. Dan di Lok Sumawe ada akademisi UIN Sultanah Nas Nahrasiah yang berharap pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi MPLS tahun 2026 di Lok Sumawe ramah bagi siswa baru. Maimun Akbar menyampaikan informasinya. Maimun.
6: Baik, terima kasih Siti. Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 harus mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdesmen nomor 12 tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur bahwa kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik. Dalam aturan tersebut, seluruh sekolah diwajibkan menciptakan kegiatan pengenalan lingkungan, belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa baru. MPLS diarahkan sebagai proses adaptasi yang membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah secara positif. Akademisi UIN Sultanah Nahrasiah Lok Sumawe, Bukhari mengatakan bahwa Permen Dikdasmen nomor 12 tahun 2006 telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan. Orientasi MPLS tahun 2026 harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga tidak boleh ada praktek pengelojoan, kekerasan maupun kegiatan lain yang menyimpang dari ketentuan.
7: 5 hari. Yang pertama, kegiatan pengenalan itu harus ramah terhadap anak. Nah, kemudian yang kedua, bebas perseloncoan.
6: Ia menambahkan pengawasan sekolah dan komite sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan MPLS berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengatakan bahwa selama pelaksanaan MPLS, peserta didik diharapkan mengenakan pakaian yang sesuai syariah Islam, khususnya di Provinsi Aceh, sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan pendidikan di Aceh. Ketentuan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap disiplin, sopan santun, dan menghormati norma serta budaya yang berlaku sejak hari pertama memasuki sekolah. Dari Kota Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan menerima 22.206 pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal mulai Januari hingga 30 Juni 2026. Selengkapnya ada Ermina Jen. Ermina, silakan.
8: Ya, Risti dan juga pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK semakin gencar melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan juga penipuan daring lewat Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menyampaikan bahwa sejak Januari hingga Juni 2026, OJK sudah menerima 22.206 pengaduan dari masyarakat terkait entitas ilegal. Dari jumlah itu, sebanyak 19.169 pengaduan ini mengenai pinjaman online ilegal dan sisanya merupakan investasi ilegal. Melalui Indonesia Anti-Scam Center, penindakan ini bisa dilakukan lebih cepat di mana sejak 22 November 2024 sampai dengan saat ini, jumlah laporan yang diterima ini mencapai 267.607 laporan. Adapun jumlah rekening yang dilaporkan ini sebanyak 443.220 rekening, dan dari jumlah pengembangan laporan ini rekening yang diblokir justru mencapai 557.751 rekening.
9: OJK berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 238 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
8: Ya, Diki Kartikoyono juga menambahkan bahwa total dana korban yang sudah diblokir ini mencapai 674,1 miliar rupiah. Dan Satgas Pasti serta Indonesia Anti-Scam Center ini juga melakukan pengembalian dana korban sebesar 196,93 miliar rupiah. OJK sendiri terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum serta terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip legal dan logis sebelum melakukan investasi. Dari Surabaya, Ermina Jen, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Indonesia menyapa siang.
2: Terima kasih Anda terus setia di Indonesia Menyapa Siang dan Warta Nusantara. Kami pastikan masih terus menemani Anda.
1: Warta Nusantara.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menggencarkan pelacakan dan pengobatan terhadap kasus infeksi menular seksual di Kabupaten Karanganyar yang jumlahnya mencapai 391 kasus. Kita bergabung dengan Arga Diraksa. Arga?
1: Ya, baik pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa kasus infeksi menular seksual di Kabupaten Karanganyar tercatat menempati peringkat pertama di wilayah Jawa Tengah dengan akumulasi mencapai 391 kasus. Di mana peringkat tersebut mengacu pada data publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan Kabupaten Karanganyar di atas Kabupaten Banyumas dengan 307 kasus, Pati 247 kasus, serta Klaten 184 kasus. Di mana Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rusariati menegaskan tingginya angka rilis statistik tersebut tidak perlu memicu kepanikan berlebih karena memang mencerminkan keaktifan petugas di lapangan dalam melakukan screening. Menurut Dwi, deteksi masif pada kelompok masyarakat berisiko tinggi sangat menguntungkan karena para penderita yang terjaring bisa langsung mendapatkan pengobatan medis secara cepat dari pihak puskesmas. Dan Dwi Rusariati mengungkapkan penemuan kasus sejak dini ini lebih jauh lebih baik dibandingkan dengan fenomena gunung es di mana kasus tampak sedikit namun nantinya menyimpan bom waktu. Dinas juga memastikan seluruh dokter dan tenaga kesehatan di tingkat kecamatan telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani penata laksanaan pasien secara berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rusariati berikut ini.
2: Jadi kan kadang angka apa tinggi itu kan sisi ini. Karena ini dari satu sisi kita memang melakukan screening terus pada kelompok-kelompok risiko sehingga mendapatkan data yang yang pasti disampaikan. Namun demikian dari yang dapatkan tadi tahu bagi sehingga itu akan memutus rantai penularan berikutnya
1: mikirkan. Yeah. Lebih lanjut, Dwi menurutkan bahwa selain mengoptimalkan pengobatan, instansi terkait kini gencar menjalankan program edukasi mengenai hubungan seksual yang sehat serta ajakan untuk setia pada satu pasangan resmi kepada masyarakat luas. Langkah preventif ini dinilai sangat efektif untuk membendung berbagai potensi gesekan sosial sekaligus memutus rantai penularan baru di lingkungan warga. Adapun Dinas Kesehatan Karanganyar saat ini juga mulai rutin menyambangi sekolah menengah atas dan kejuruan untuk memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Langkah edukasi ini sangat diambil guna menghapus stigma tabu di masyarakat agar para remaja memahami resiko bahaya seks bebas dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Demikian dari Surakarta, Arga Diraksa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal merespon langkah Polri yang menggeledah sejumlah lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait batu bara PLN Asabri dan Krakatau Steel. Rian Suryadi menyampaikan informasi lengkapnya. Rian.
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta di mana baru saja Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal ini menyebut bahwa ia mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Karena menurutnya setiap lembaga penegak hukum ini memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Dan Cucun pun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan KOPS Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri dan penggeledahan tersebut memang telah dilakukan di sejumlah lokasi pada hari Rabu kemarin, yaitu pada malam hari. Karena itu ia pun enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
4: Yang dilakukan di tempat siapa apapun saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun ya, baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
3: Dan diketahui juga benar bahwa memang meski belum mengikuti perkembangan kasus tersebut, ini Cucun menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus dihormati, terlebih selama prosesnya berjalan sesuai aturan. Diketahui juga benar bahwa memang sebelumnya di Reskrimsus Polda Metro Jaya dan juga Kortas Tipidkor Polri ini melakukan penggeledahan di Cafe The Clan Signature atau Coin Money Changer di Jakarta Selatan pada Rabu malam. Dan penggeledahan ini memang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Portugi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Bandung, di mana pemerintah Kota Bandung berupaya memperkuat edukasi melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan anak di ranah digital. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Atep Burhanuddin.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bandung menggelar kegiatan gerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di ranah digital di Aula Dinas Arsip Perpustakaan di Sarpus Kota Bandung. Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di ruang digital. Pemerhati Perlindungan Anak sekaligus dosen STKS Nahar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksana tugas dan fungsi DP3A dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Menurutnya, perhatian saat ini perlu difokuskan pada ancaman kekerasan terhadap anak yang terjadi melalui pemanfaatan teknologi internet. Ia menegaskan penggunaan internet di kalangan anak-anak terus meningkat sehingga pemanfaatannya harus diarahkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan anak. Menurut Nahar, salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai adalah ketika anak menjadi sasaran bujuk rayu orang yang tidak dikenal melalui media digital untuk tujuan yang merugikan atau bahkan tindakan kejahatan.
6: Upaya perlindungan itu berkaitan dengan mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di pertemuan ini fokus di anak, tapi lebih fokus lagi kekerasan di ranah dalam jaringan. Iya, dalam jaringan. Jadi artinya dampak dari penyalahgunaan teknologi yang harus kita cegah, dan kalau misalnya terjadi kasus ya harus ditangani gitu.
5: Sementara itu psikolog Marisa Francisca menekankan pentingnya edukasi kepada anak dan orang tua mengenai batasan informasi pribadi yang boleh maupun tidak boleh dibagikan internet. Selain upaya pencegahan, masyarakat juga harus memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila menjadi korban kekerasan di ruang digital.
7: Dengan berkembangnya kemajuan teknologi, artinya perlu ada juga perbaikan pengembangan dari hukum terkait dengan kasus-kasus yang sekarang makin beraneka ragam. Itu aja sih kalau menurut saya. Karena memang sehingga ketika kalau hukum itu disadari oleh setiap individu, bukan hanya...
5: Ia juga mendorong keterlibatan akademisi khususnya mahasiswa hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan edukasi hukum yang lebih mudah dipahami. Selain itu, masyarakat perlu mengetahui jalur pengaduan yang dapat diakses ketika menjadi korban atau menemukan kasus kekerasan terhadap anak di ranah digital. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
0: Kali ini di Padang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang fokus dalam memperkuat karakter siswa dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun 2026. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Widi Dwi Putri Liani.
9: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Ikhwan Syah di Padang, mengatakan MPLS tidak hanya berfokus pada pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi momentum menanamkan nilai-nilai karakter karakter, budaya, dan jati diri peserta didik. Menurutnya, materi yang diberikan disesuaikan dengan program unggulan pemerintah Kota Padang agar memiliki dampak nyata terhadap pembentukan karakter siswa. Ia menjelaskan melalui program Smart Surau, peserta didik diharapkan memiliki karakter religius, berakhlak mulia, disiplin, serta terbiasa menjalankan kebiasaan positif termasuk bangun pagi. Selain itu, nilai-nilai budaya Minangkabau juga diperkuat melalui falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabula yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Barat. Ihwan Syah menambahkan, MPLS juga dimanfaatkan untuk mengenalkan sejarah, budaya, dan identitas Kota Padang kepada peserta didik baru. Menurutnya, Kota Padang tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan, perdagangan, dan pariwisata, tetapi juga tengah mempersiapkan diri sebagai kota gastronomi yang memiliki kekayaan sejarah serta filosofi kuliner.
10: Untuk mendukung 7 KAIH ini, anak-anak kita yang MPLS, kita arahkan juga penguatan pendidikan karakternya bagi anak kita yang muslim, yaitu melalui program Smart Surau. Kemudian tentu juga kita di Minang ini, penerapan budaya adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabula, itu merupakan jati diri kita sebagai masyarakat Minangkabau. Selanjutnya juga pengenalan budaya, sejarah, dan identitas kota. Saat ini kita akan bersiap Padang Kota Gastronomi.
9: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Padang Erwan Effendi mengatakan, seluruh materi MPLS telah disusun mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Pihaknya juga menghadirkan beberapa narasumber eksternal dari Yayasan Ruang Anak Dunia dan Ruang Guru dalam memberikan materi terkait sekolah ramah anak dan motivasi belajar kepada siswa.
11: Jadi di sini juga kami bekerja sama dengan pihak luar, yaitu dengan saudara Pak Wanda, Kak Wanda, itu masalah anak-anak. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak luar lain seperti Ruang Guru tentang motivasi belajar untuk anak-anak kita.
9: Erwan menambahkan, selain menyiapkan materi, sekolah juga memastikan pelaksanaan MPLS menghadirkan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi peserta didik baru. Dengan demikian, peserta didik baru tidak hanya cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cinta budaya daerah, dan bangga terhadap identitas Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.

Harga emas perhiasan di sejumlah gerai kembali mengalami penyesuaian pada perdagangan Kamis 9 Juli 2026. Hal ini terjadi karena mengikuti dinamika pasar yang masih bergerak fluktuatif. Pantauan di beberapa toko emas menunjukkan adanya variasi harga antar gerai dan perbedaan ini dipengaruhi kadar emas, biaya produksi, serta kebijakan masing-masing penjual. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali ke informasi di Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Pendapatan para pengemudi ojek online di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur terpantau menurun signifikan selama libur sekolah 2026. Kita bergabung ke rekan saya Afriani Kuntur. Afri.
2: Masa libur sekolah yang dinanti para siswa ternyata membawa dampak ganda bagi kesejahteraan para pengemudi ojek online. Saat sekolah libur, rutinitas harian ojol ikut berubah. Pendapatan pengemudi ojek online atau ojol sering berfluktuasi secara signifikan selama libur sekolah. Berkurangnya aktivitas antarjemput pelajar mengakibatkan penurunan orderan harian. Salah satu ojol di Kota Balikpapan, Muhammad Samsi Arifin, merasakan dampak langsung saat libur. Ia pun menceritakan bahwa selama libur sekolah ada penurunan pendapatan. Berikut pernyataan Muhammad Samsi Arifin.
3: Biasanya pagi rame orderan, ini agak lama sekali. Terasa beda sekali dari pengaruh juga ke penghasilan kami. Hampir 50%an.
2: Banyak driver ojol terpaksa gigit jari karena hilangnya pesanan rutin antar jemput anak sekolah. Pendapatan harian mereka anjlok hingga puluhan persen. Ironinya, di tengah penurunan pendapatan ini, kewajiban harian seperti sewa kendaraan, cicilan, dan kebutuhan makan keluarga terus berjalan. Situasi ini kembali menyoroti pentingnya jaringan pengamanan sosial bagi pekerja sektor informal seperti ojol. Senada disampaikan ojol lainnya, Hadi mengeluhkan pendapatan yang kurang sedang kebutuhan hari-hari tinggi serta harga bahan bakar untuk kendaraan bekerja naik. Berikut pernyataan Hadi.
4: Yang sekarang anak sekolah libur jadi kurang, kurang. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, harga BBM sudah naik, untuk ini sendiri masih tetap.
2: Sementara itu, orang tua siswa Dwi mengatakan memasuki masa libur sekolah, anak lebih ramai berkumpul di rumah. Namun ia merindukan masa sekolah dengan adanya ojek online, sangat membantu kesehariannya dalam mengantar jemput anak sekolah. Berikut pernyataan Dwi.
5: Sebenarnya libur itu enak sih, cuman kalau untuk kami itu karena anak banyak itu tadi, jadi ribut kalau di rumah. Ojek online tuh cuman alternatif ini aja, karena saya sebetulnya ya antar jemput aja sih Mbak, ya mudah-mudahan kedepannya makin banyak ininya lah ojek online-nya.
2: Pemerintah melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah didesak untuk memikirkan skema bantuan khusus atau subsidi operasional saat musim libur panjang tiba. Dialog terbuka antar aplikator, perwakilan driver, dan pembuat kebijakan harus segera direalisasikan untuk mencari solusi jangka panjang. Kita semua berharap kesejahteraan setiap elemen pekerja dapat benar-benar merata dan diperhatikan. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.

0: Bupati Rotendao melepas 20 siswa penerima bantuan pemerintah program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM di tahun 2026 menuju sekolah menengah unggulan Kota Kupang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah unggulan di Kota Kupang. Program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Saat memberikan arahan di UPTD SD Impres Mokdale Rabu 8 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta seluruh siswa menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal. Bupati menegaskan para siswa merupakan wakil Kabupaten Rotendao sehingga harus percaya diri bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah. Ia juga mengingatkan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerja keras siswa, dukungan keluarga, serta lingkungan.
2: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga. Tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
1: Sementara itu, staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan menjelaskan program ADEM diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di daerah 3T. Selama 3 tahun pendidikan, seluruh kebutuhan peserta, mulai dari biaya sekolah, asrama, seragam hingga kebutuhan pokok ditanggung pemerintah. Para siswa juga akan mengikuti pembekalan di Kota Kupang sebelum ditempatkan di 10 sekolah favorit sesuai hasil penetapan.
3: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi. Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka bisa dikasih untuk pulsa misalnya.
1: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Bagaimana indeks harga saham gabungan yang berbalik menguat di akhir perdagangan sesi 1? Kita akan menuju ke rekan saya Zafa Putra berikut ini. Zafa Putri berikut ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Zafa.
6: Ya baik, terima kasih. Indeks harga saham gabungan berbalik menguat pada akhir perdagangan sesi 1 siang ini, di mana indeks mengalami kenaikan tipis ke level 5.885,69 atau 12,39 poin, setara 0,21% dibandingkan pada saat pembukaan pagi. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG terpantau sempat menyentuh level terendahnya di 5.839,66, sementara tertingginya mencapai 5.904,39. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini mencapai angka 6 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham mencapai 16,6 miliar lembar pada bursa hari ini. Emiten juga terpantau kembali dominan hijau, yakni mencapai 319. Sementara itu, 268 saham terpantau harganya turun dan 199 saham lainnya tidak mengalami perubahan atau stagnan. Sementara itu, tekanan akibat kembali meningkatnya eskalasi konflik antara AS dan Iran mengakibatkan harga minyak kembali mengalami kenaikan. Kondisi ini memungkinkan akan memberikan ruang yang lebih besar bagi The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga mereka di masa yang akan datang, yang tentunya juga akan memberikan tekanan kepada pelaku pasar dan investor pada perdagangan hari ini. Investor juga masih akan memantau pergerakan harga minyak, nilai tukar rupiah, dan juga arus dana asing sebagai indikator utama arah pasar dalam jangka pendek. Beberapa riset memperkirakan IHSG akan bergerak bervariasi, cenderung melemah sepanjang perdagangan hari ini, di mana rata-rata di bawah level psikologis 6.000. Sekian laporan jeda siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Zahra Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Warta Berita.
1: Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas.
2: Jadi kita akan tingkatkan terus di sampai yang D8, termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik saat ini. Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan bahwa komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi Beasiswa Garuda. Pemerintah juga menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili mengatakan pelaksanaan geopolitical forum yang berlangsung hari ini dimaksudkan untuk melihat kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian dan persaingan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bobby Sapulete. Bobby.
1: Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili membuka Jakarta Geopolitik Forum ke-10. Acara ini dihadiri sejumlah perwakilan negara asing dan sejumlah pakar. Menurut Aceh hari ini di Hotel Bidakara Jakarta, acara ini merupakan bagian dari strategi Lemhanas untuk melihat geopolitik yang saat ini yang tidak menentu dan penuh dengan persaingan.
2: Indonesia menyelenggarakan acara tahunan yang disebut dengan Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026. Acara ini dilaksanakan oleh Lemhanas sebagai bagian dari kajian strategis Lemhanas untuk melihat perkembangan dari geopolitik global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Karena itu, tema yang diangkat di dalam Jakarta Geopolitical Forum yang ke-10 tahun 2026 ini adalah strengthening multilateralism, memperkuat ya multilateralisme ya di tengah situasi global yang penuh dengan persaingan. Karena itu bagaimana Indonesia berperan aktif untuk mendorong kerjasama antar negara maupun kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.
1: Saat pembukaan Jakarta Geopolitik Forum ke-10, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili didampingi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmen mencetak talenta unggul berdaya saing global di program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Kita simak laporan dari Hana Syarif berikut ini.
3: Talent bangsa kita itu mampu menempuh.
4: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu, ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
3: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
5: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
4: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini pemerintah yang menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bahkan mengatakan kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan membuka peluang investasi yang lebih luas. Selengkapnya disampaikan oleh Ofra Regina.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menargetkan industri halal menjadi motor penggerak investasi dan perdagangan melalui penguatan kerjasama ekonomi syariah dengan negara-negara Islam. Hal itu disampaikan usai pertemuan kerjasama ekonomi halal di Jakarta. Purbaya menyebut kerjasama antar negara anggota D8 akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas. Pemerintah juga akan meningkatkan arus investasi dua arah melalui kemitraan dengan negara-negara anggota organisasi tersebut.
7: Oh iya, ini kan salah satu kegiatan awal untuk mempererat kerjasama antara negara Islam sehingga ekonomi syariah betul-betul bertumbuh di negara-negara Islam. Jadi kita akan tingkatkan terus kerjasama dengan D8, termasuk mengundang investornya dan mengirimkan investor kita ke sana.
6: Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sektor halal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan berpotensi menjadi kekuatan baru dalam perdagangan global. Menurutnya, Indonesia juga akan memperluas jejaring kerjasama melalui Forum Ekonomi Halal yang akan mempertemukan sekitar 70 negara pada September mendatang.
8: Karena dalam catatan 9 bulan terakhir, halal, value chain halal sudah berkontribusi sebesar 27%, Pak Omen. Hampir senilai 5.000 triliun itu dari halal value chain. Maka dengan ini, ya tadi kita meeting dengan 8 dan 9 dan juga tamu yang lain yang tidak termasuk, akan kita jalin satu ikatan. Ikatan ini bukan cuma sekedar di meja, yang nanti pada tanggal 18-19-20 bulan September ya di Trans Mart Cibubur, itu akan kita undang lagi semuanya, itu dengan 70 negara. Itu akan lebih besar lagi, dan ini mudah-mudahan akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi.
6: Pemerintah berharap penguatan kerjasama melalui gelaran Forum Ekonomi dapat memperluas pasar produk halal Indonesia, sekaligus meningkatkan investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Informasi lengkapnya bersama Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu. Itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP, ya, terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya dalam memperkuat implementasi rencana strategis 2025-2029, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menggelar workshop implementasi Renstra dan evaluasi kinerja semester 1 2026 di Jakarta Selatan kemarin. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi disampaikan oleh Namira Kagoma.
4: Sekarang itu mari kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi.
5: Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI menegaskan pentingnya implementasi rencana strategis atau Renstra sebagai arah transformasi organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto dalam pembukaan workshop implementasi Renstra 2025 sampai 2029 dan evaluasi kinerja semester 1 tahun 2026 LPPRRI di Jakarta Selatan kemarin. Anwar mengatakan Renstra harus dipahami hingga seluruh satuan kerja. Menurutnya pemahaman yang sama akan memudahkan seluruh insan RRI menjalankan peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi organisasi. Ia juga menambahkan Renstra yang telah disusun melalui proses panjang tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, konsisten, serta menghindari keraguan maupun perdebatan yang tidak produktif di lingkungan organisasi.
6: Dewan Pengawas sangat berharap agar Renstra disosialisasikan sebaik mungkin sampai ke level paling bawah, agar setiap orang yang ada di RRI memahami benar apa peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam ikhtiar kita bersama mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPRRI, Ihen Rasmu, menegaskan keberhasilan Renstra tidak ditentukan oleh kualitas dokumen semata. Menurutnya, transformasi organisasi hanya dapat tercapai apabila seluruh insan RRI mampu mengimplementasi

0: Hendras Mo juga mengingatkan pentingnya membangun kepemimpinan yang mampu mengajak, merangkul, dan menggerakkan seluruh pegawai. Selain itu, perubahan harus diperkuat melalui komunikasi yang konsisten, serta menjadi budaya kerja agar RRI mampu mewujudkan visi sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini merupakan kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja tahun 2021 lalu, ternyata mulai diperbaiki oleh pihak TNI AD Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Kita ke Kupang, informasi lengkapnya disampaikan oleh Vence Zakaria.
2: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono, meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
3: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu diberdambakan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
2: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di desa Manubelon. Jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
4: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember jembatan selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Fuang, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ya dengan pengerjaan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
2: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.

Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Dari Denpasar, kita simak laporan dari Septiani Kinasi.

0: Mulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan dan Pasar Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbunan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbunan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton secara CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepariwisataan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pelletizing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Kali ini kita ke berita luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, 8 Juli 2026. Bahkan Thaksin datang bersama keluarganya. Kami kutip dari rri.co.id, Seskap Teddy Indrawijaya mengungkap salah satu keluarga Thaksin yang hadir, yaitu Putri Thaksin, Pang Totan Shinawatra. Yang diketahui, Patong Tan merupakan jabat sebagai Perdana Menteri Thailand periode 2024-2025. Seskap Teddy juga menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo dengan Thaksin dalam suasana hangat untuk dan penuh keakraban, serta pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama bagi kedua tokoh.

0: Sementara dari dunia olahraga, pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia Bali terus memantau kesiapan dari seluruh kabupaten kota jelang Porprov Bali 2027 yang berlangsung di Buleleng. Ketua Umum Pengprov Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan konsolidasi internal terus dilakukan agar setiap daerah bisa menurunkan atlet-atlet terbaiknya di Porprov 2025. Denpasar dan Badung masih mendominasi perolehan medali, namun Perpani berharap prestasi pada 2027 dapat lebih merata di seluruh daerah.
1: Kita berharap ini juara diraih oleh merata di seluruh atlet di kabupaten kota. Oleh karena itu harapannya kita mulai dari pembinaan atlet, termasuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari para pelatih dan wasit juri di tiap-tiap kabupaten kota yang ada di Bali. Saya selaku ketua umum optimis, Buleleng tentu salah satu kabupaten di Bali yang menyatakan diri dan menyatakan kesiapan dalam sisi sarana prasarana di satu sisi, kesiapan personil penyelenggara di sisi lain, termasuk nanti kami di Pengprov tentu bersama-sama kap kota lainnya di luar Buleleng selaku tuan rumah, kita supporting, kerja bareng, kerja gotong royong.
0: Made Rentin juga menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi terus berjalan demi kepastian kesiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah dari Porprov Bali 2027 dan diharapkan bisa menjadi sarana dan tolak ukur pembinaan atlet-atlet sekaligus ajang seleksi dalam memilih tim menuju kejuaraan nasional.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang dan Anda bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: Pendengar dan pemirsa, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026 hingga 2031 menerima masukan informasi atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut bisa Anda ikuti melalui situs https://2/2seleksi.comdigi.go.id.
1: Catatan peristiwa
2: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola dunia dengan penggunaan stadion-stadion modern dan bersejarah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan dimainkan di 16 stadion yang berbeda yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Salah satu yang paling menarik perhatian ialah Estadio Azteca yang mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara itu, partai final dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium pada 19 Juli mendatang. Stadion tersebut dikenal dengan kapasitas besar dan teknologi yang modern. Venue lain yang juga menjadi sorotan, yakni Mercedes-Benz Stadium dengan atap futuristiknya serta SoFi Stadium yang memiliki desain modern dan layar raksasa di tengah stadion. Selain itu, ada BC Place yang dikenal dengan atap otomatisnya dan juga AT&T Stadium dan Lumen Field terkenal karena kapasitas besar dan atmosfer supporter yang meriah. Dengan stadion-stadion megah tersebut, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu turnamen yang paling spektakuler sepanjang sejarah sepak bola dunia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA dan kolaborasi antara Universitas Indonesia dan Tsinghua diharapkan memperkuat kemandirian produksi vaksin nasional di Indonesia. Harga emas perhiasan di sejumlah gerai kembali mengalami penyesuaian pada perdagangan hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Hal tersebut terjadi karena mengikuti dinamika pasar yang masih bergerak fluktuatif. Informasi lainnya bisa Anda ikuti dan Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami masih akan melanjutkan informasi terkait Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mengungkap ada 2,9 juta anak Indonesia yang tidak sekolah. Bahkan hasil perbincangan kami pagi tadi bersama Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dari Kemendikdasmen menyatakan bahwa rata-rata mereka berusia 16 hingga 18 tahun. Dan ada banyak penyebab yang dilakukan, termasuk juga keterbatasan dari sisi akses informasi dan juga bagaimana penyebab-penyebab lainnya, di mana kesulitan ekonomi, harus bekerja, hingga faktor menikah muda menjadi salah satu alasannya. Belum lagi data bervariasi antar wilayah, penyebaran masa putus sekolah mulai dari wilayah Pulau Jawa yang mencapai 1,3% hingga wilayah Papua mencapai 20,7%. Dan juga di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kali ini kami akan berbincang bersama pengamat pendidikan dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, ada Bapak Jejen Musfa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang.
2: Siang, Mbak Risti.
0: Apa kabar, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, iya. Pak Jejen, gimana nih? Ini Kemendikdasmen sendiri yang mengungkap data-data ini. Kalau 2,9 juta itu berarti sekitar 881 ribu lebih anak yang putus sekolah.
2: Iya, ya, Mbak Risti. Jadi, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa faktor ekonomi, dukungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Di mana pilihan orang tua terbatas untuk masuk ke sekolah negeri karena jumlahnya tidak memadai sesuai kebutuhan atau kuota yang ada.
0: Oke, jadi itu termasuk salah satu faktor ya di tengah pendidikan gratis saat ini yang ditekankan oleh pemerintah.
2: Iya, pendidikan gratis hanya ada di sekolah negeri, sementara sekolah negerinya tidak secara kuantitatif terbatas gitu. Pilihannya adalah ke sekolah-sekolah swasta. Sementara sekolah swasta tidak hampir semua sekolah swasta itu berbayar. Nah, oleh karena itu putusan MK yang mewajibkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan sesungguhnya harus segera dilaksanakan, bahwa tidak lagi dimaknai sekolah gratis itu hanya di sekolah negeri, Mbak Risti. Sekolah swasta sekalipun harus dijamin bahwa tidak ada pungutan bagi masyarakat, terutama bagi yang berada di desil 1-4 misalnya. Kemudian kita juga melihat faktor mindset orang tua bahwa mereka tidak semuanya menganggap pendidikan sebagai investasi anak-anak di masa depan. Jadi orang tua ketika ada situasi tadi menyebut menikah muda, kan ini juga faktor orang tua yang di samping faktor ekonomi sebenarnya juga faktor paradigma orang tua terhadap pentingnya peran pendidikan bagi anak-anak mereka. Nah, sehingga dengan demikian, sebagian anak-anak itu di samping menikah tadi adalah bekerja di sektor-sektor informal, Mbak Risti. Dan untuk menyambung hidup ya, untuk bertahan hidup. Karena itu, saya melihatnya ini faktor kebijakan pemerintah, di mana putusan MK harus segera dilaksanakan bahwa tidak boleh ada sekolah swasta yang menolak anak-anak dari keluarga yang miskin atau rentan miskin.
0: Oke. Nah, ketika kita bicara bahwa banyak sekali penyebabnya, tadi yang saya sudah sebutkan, kemudian ditambahkan dengan yang Pak Jejen tambahkan begitu ya. Nah, berarti kan harus ada solusi di awal, minimal misalnya ketika ini bicara terkait dengan akses pendidikan yang terbatas di sekolah negeri, artinya harus ada perluasan sekolah atau membuat sekolah-sekolah mitra dengan sekolah-sekolah swasta begitu. Karena kalau alasannya tadi adalah kekurangan bangku, ini kan berarti butuh pembangunan. Sementara sekarang ada tambahan lagi, sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sebagainya.
2: Ya, pertama Mbak Risti, untuk DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Banten, Jawa Timur, dan beberapa kabupaten kota, sesungguhnya sudah mengambil inisiatif di mana gubernur, bupati, atau wali kotanya itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta dengan cara menggratiskan siswa-siswi yang belajar di sekolah swasta. Tetapi jumlahnya belum masif dan itu pun tidak menyasar ke seluruh siswa. Jadi tentu tergantung kepada fiskal daerah masing-masing. Tetapi upaya itu sudah ada. Nah, seharusnya yang paling kita harus minta adalah bukan saja inisiatif dari daerah, kepala daerah masing-masing, tetapi harus ada inisiatif dari pusat. Dalam hal ini adalah Bapak Presiden, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa tidak boleh ada anak yang ditolak hanya karena mereka tidak mampu membayar iuran misalnya. Jadi konsep sekolah gratis harus segera dimaknai atau dikeluarkan kebijakan, termasuk di sekolah-sekolah swasta. Terutama sekali lagi, anak-anak yang desilnya atau kategori ekonominya itu ekonomi miskin atau rentan miskin begitu, atau bahkan miskin ekstrim begitu. Kalau tidak, ini akan menjadi berulang persoalan ini sampai kepada bukan hanya SMA, sampai kepada keperguruan tinggi, di mana 2026 ini angkanya cukup signifikan, di mana mereka sudah lulus tetapi tidak mendaftar ulang karena faktor ekonomi tadi. Mereka pertama, mereka tidak mampu membayar UKT karena UKT-nya ternyata tinggi. Yang kedua, mereka tidak lolos untuk mendapatkan KIP kuliah.
0: Oke. Kalau memang ini menjadi apa ya, menjadi dasar bahwa persoalan-persoalan ini cukup krusial, Pak Jejen, apa yang kemudian harus jadi prioritas di tengah tantangan seperti sekarang ini?
2: Ya, yang menarik adalah Mbak Risti tadi bilang, jadi ada absurditas ya, ada anomali ya. di mana di satu sisi ada anak yang putus sekolah, tidak sekolah karena faktor biaya, tapi di sisi lain, pertama, pemerintah membangun sekolah-sekolah unggulan. Sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah Taruna, yang biaya sekolah-sekolah tersebut adalah lebih dari 3 kali lipat sekolah reguler. Itu di satu sisi. Ya. Tetapi di sisi lain, kita melihat juga ini faktor pengelolaan keuangan dana pendidikan, ya, politik anggaran pendidikan yang sesungguhnya tidak kecil, cukup besar di antara sekian kementerian dari APBN. Tetapi kita melihat di samping soal ada lagi, kita persoalan baru adalah dipotong ke MBG, tetapi di sisi lain ini soal bagaimana pengelolaan dana pendidikan itu didistribusikan. Isu-isunya misalnya, pertama isu antara isu kualitas dengan isu pemerataan. Misalnya, untuk penyediaan pendidikan gratis, kemudian memperbaiki sekolah rusak sedang, ringan, dan parah, rusak parah, kemudian tadi membangun sekolah baru, melengkapi fasilitas belajar, termasuk perpustakaan dan laboratorium, terus kemudian bagaimana mencukupi kebutuhan guru, meningkatkan kompetensi guru, beasiswa sarjana dan pasca sarjana. Jadi ini soal menurut saya skala prioritas, Mbak Risti. Kalau
0: cukup kompleks ya.
2: Kementerian. Ya. Jadi gini, dana yang cukup besar itu kemudian didistribusikan ke sedemikian banyak problem pendidikan. Maka menurut saya, pendidikan gratis harus menjadi skala prioritas. Kalau pilihannya hanya pendidikan gratis, maka saya akan memilih pendidikan gratis. Supaya tidak ada satupun anak yang tidak memperoleh hak pendidikannya. Ya, no child left one, no one, apa? No child left behind. Jadi semua anak no harus one left mendapatkan behind, pendidik. No one left behind. Ya, harus pemerataan akses itu. Okay. Sebut saja misalnya pelatihan guru ya dikurangi atau sama sekali di moratorium. Kita fokus kepada pendidikan gratis di level SMA itu. Jadi kita lihat sepertinya anggaran pendidikan cukup besar, sekian triliun, tetapi masalah mendasar tadi akses untuk pendidikan SMA saja kita masih cukup tinggi, maka ini soal bagaimana kementerian mengelola anggaran secara tepat sasaran.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Jajan untuk insight-nya. Kapan-kapan kita sambung kembali, tapi saya sudah mencatat beberapa poin tadi. Selamat siang, salam sehat, salam sukses.
2: Makasih, Baristi.
0: Jajan Musfa yang merupakan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, dan kali ini kita akan bergabung ke ruang gatekeeper sebelum kita simak perbincangan lanjutan dengan salah satu dari PGRI, pengurus PGRI.
1: Kilas Berita.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota untuk melakukan tiga langkah besar guna menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang saat ini jumlahnya masih terbilang tinggi. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Soeharti menilai setiap provinsi sudah seharusnya mengetahui dan memiliki data yang terbaru terkait sebaran jumlah ATS. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita sudah terhubung dengan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, ada Pak Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Riki.
0: Iya, Pak Dudung.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, tapi yang bikin kita nggak sehat, ternyata yang putus sekolah masih banyak ini ya, di tengah persoalan guru juga yang belum selesai sebenarnya, Pak Dudung. Dari Anda sendiri, seperti apa melihat persoalan ATS yang jumlahnya mencapai 881 ribu anak ini?
4: Ya, ini menjadi bahan perhatian dan keprihatinan kita terkait masih banyak anak yang harusnya dia sekolah, tapi tidak sekolah. Ada faktor, berbagai faktor yang menyebabkan mereka tidak sekolah. Hari ini mungkin adalah kesulitan ekonomi yang membuat mereka itu sulit untuk masuk sekolah. Apalagi hari ini, Mbak, masuk ke sekolah SMA, SMK negeri, ini sangat sulit dan sangat membuat masyarakat menjadi geleng-geleng kepala. Baru hari ini kita diteguhkan dengan PPDB atau SPMB di beberapa sekolah negeri di beberapa provinsi yang menimbulkan persoalan.
0: Ya.
4: Artinya ini menjadi perhatian kita bersama. Masih banyak hal yang harus kita garis bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat anggaran, Pak, pendidikan dasar atau Kemendikdasmen di tahun 2026 saja yang jumlah siswanya atau muridnya itu hampir 60 juta, dapat anggaran hanya kurang lebih 40 sampai 50 triliun. Sementara perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya hanya 10 sampai 20 juta, itu anggarannya hampir 80 triliun.
0: Oke, berarti sementara Anda bilang ini tidak ada ketimpangan begitu ya? Yang tidak sesuai dengan sasaran.
4: Dan yang satu, ini baru dua faktor. Ada ketimpangan anggaran, ini harus ditata kelola. Transformasi tata kelola pembiayaan pendidikan yang real, berbasis kebutuhan dan berbasis masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, ada budaya. Ada daerah-daerah tertentu yang usia-usia seperti itu, karena budaya, karena mungkin kearifan lokal, langsung menikah. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini kerja besar dari negara, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta yang paling penting adalah lembaga pendidikan untuk terus mengedukasi begitu pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Begitu, Mbak.
0: Dari tiga masalah itu kan sebenarnya sudah jelas ya, faktor ekonomi, kemudian juga faktor budaya, atau kita bisa bilang menikah muda lah begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan anggaran. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan yang sangat mendasar dan harusnya sudah bisa ditangani di awal sebelum akhirnya memutuskan bahwa kemana anak-anak putus sekolah atau anak-anak tidak sekolah ini akan kemudian disalurkan kembali. Ada program kejar paket, ada program-program lain. Tapi selama, meskipun itu program banyak, tapi sekolahnya pun terbatas, karena hanya sekolah negeri kan yang saat ini bisa diakses secara gratis ya, Pak Dudung?
4: Ya. Ini pun sekolah negeri masih belum semuanya gratis. Pendidikan wajib pendidikan dasar 13 tahun, itu belum di semua provinsi, kabupaten, di semua provinsi, melaksanakan pendidikan gratis. Kenapa? Karena memang anggarannya sangat terbatas. Bayangkan, kalau saya hitung 60 triliun dikali 60 juta siswa, hanya berapa per siswa kalau kita rata-ratakan? Padahal kebutuhan anak PAUD TK itu berbeda SD, SMP, SMA. Ini yang mungkin secara mendasar harus kita kaji secara akademis, faktual, sehingga berapa sih besaran yang cukup untuk pendidikan bebas biaya, bukan pendidikan gratis, sebab tidak ada pendidikan yang gratis. Pendidikan yang bebas biaya, sehingga pemerintah tanggung jawab, karena menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini penting menjadi kita semua, negara, pemerintah, masyarakat, untuk kembali menjelaskan ini kepada publik. Jangan sampai kepentingan-kepentingan politik di daerah, kepentingan-kepentingan politik di nasional, menjadi komoditi politik, pendidikan bebas biaya, tapi nyatanya di beberapa provinsi, bahkan sebagian besar provinsi, masih memungut biaya dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Kenapa? Karena pemerintah belum memberikan dana yang cukup, biaya yang memadai terkait dengan konsep pembiayaan pendidikan yang saya pikir ini menjadi harus perhatian bersama. Karena UNESCO sudah memberikan warning sejak 15 tahun yang lalu, go public fund education dan climate justice for education. Ini yang paling penting, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Ada pesan lain mungkin dari PGRI yang mau disampaikan spesial siang hari ini untuk kita tahu bahwa RRI menjangkau daerah 3T. Ada pesan-pesan Anda sebagai seorang pendidik, seorang tenaga, seorang guru begitu yang ingin disampaikan langsung?
4: Yang pertama adalah ayo mari kita para orang tua, keluarga, untuk bagaimana mengutamakan pendidikan. Karena hanya dengan pendidikanlah kita bisa membangun peradaban bangsa. Dan hanya orang-orang terdidiklah dengan baik dan benar, ia akan mengerti akan kebutuhan kecintaan kepada negara, bangsa, dan kesejahteraan. Inilah pentingnya bagaimana negara memberikan perhatian yang khusus, yang cukup, yang betul-betul memadai untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua, terjangkau untuk semua di daerah-daerah terpencil, di kota-kota besar, di perkampungan, kita bisa melampaui sehingga anak-anak semuanya bahagia sekolah, anak-anak semuanya ingin bersekolah, dan anak-anak Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045. Itu harapan PGRI, Mbak.
0: Terima kasih banyak. Pak Dudung, sehat selalu. Nanti kita ngobrol lain waktu, kita sambung. Amin. Selamat siang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI, Dudung Abdul Qadir. 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar, memastikan pelayanan BPJS Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ia juga menekankan pelayanan jaminan sosial yang baik merupakan hasil gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah menanggung serta iuran PBI, sementara peserta mandiri dan perusahaan terus kontribusi melalui pembayaran iuran sehingga seluruh masyarakat dapat saling menopang ketika menghadapi risiko kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Menurutnya, kepatuhan membayar iuran bukan hanya menjaga keberlangsungan program JKN, tapi menjadi bentuk solidaritas nasional karena membantu masyarakat lain yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Masih dari dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyiapkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan agar lebih mudah mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui peningkatan literasi keuangan dan kapasitas usaha. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiana, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pilot project program generasi Melek Inklusi dan Literasi Keuangan atau Gemilang, dan menyasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta UMKM dan pengelola koperasi desa, kelurahan, Kopdes Merah Putih, KDKMP. Dari informasi sistem kredit program Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran KUR sektor kelautan perikanan hingga triwulan 1 2026 baru mencapai 1,5% dari total penyaluran KUR nasional. Direktur Pemberdayaan Usaha KKP Ali Rahmat Iman Santoso mengatakan kondisi ini menunjukkan masih terbukanya ruang memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Kita ke mancanegara, utusan khusus Uni Afrika untuk Sudan, Muhammad Belaish, menegaskan kembali bahwa upaya organisasi tersebut meredakan konflik di Sudan dan mendorong gencatan senjata. Belaish bahkan mengungkapkan Uni Afrika atau UA terus berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya gencatan senjata guna membuka jalan bagi penyelesaian krisis melalui proses politik yang inklusif. Ia bahkan menggambarkan pertemuan tersebut sebagai bahan dari konsultasi berkelanjutan antara UE dan Sudan mengenai perkembangan politik dan keamanan, serta menyoroti pembahasan tentang rencana pembukaan kembali kantor penghubung UE di Khartoum dan rencana kunjungan tingkat tinggi UE dalam waktu dekat. Dari dunia olahraga, legenda sepak bola Jerman, Jurgen Klinsmann, menyebut kekuatan tim nasional Norwegia yang mencapai perempat final Piala Dunia bukan hanya soal Erling Haaland dan Martin Odegaard saja. Klinsmann bahkan menilai kekuatan Norwegia lebih dari itu karena menurutnya pasukan Steel Solbakken memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Ia menyebut Norway kini sedang berkembang menjadi tim dengan karakter Kroasia di era 90-an. Mereka memiliki semangat, talenta, dan kualitas yang begitu besar sehingga dalam 10 hingga 15 tahun ke depan punya potensi berkembang menjadi kekuatan sepak bola dunia seperti Kroasia saat ini.

Demikian informasi yang disampaikan dan tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa akses portal resmi kami di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
2: Catatan Peristiwa
3: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Pembangunan LRT Jakarta fase 1 B rute Velodrome Manggarai memasuki tahap akhir. Hingga pekan ke-4 Juni 2026, progres fisik proyek telah mencapai 94,61%. Laporan PBB menunjukkan bahwa kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs masih belum merata. PBB menyebut hanya 36% SDGs yang dapat dinilai berada pada jalur yang tepat. Indonesia juga menandatangani 7 nota kesepahaman di bidang industri di ajang Innoprom 2026 di Yekaterinburg, Rusia. Di kerjasama tersebut, jadi bagian upaya memperluas kemitraan industri sekaligus membuka akses pasar ke kawasan Eurasia. Tiga informasi tadi dapat Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id. Pendengar pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur, di mana Direktorat PPA dan PPU Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan eksploitasi seksual anak di kawasan lokalisasi Tenda Biru Cibitung, Taman Sari, Jakarta Barat. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah merekrut anak-anak berusia di bawah 18 tahun untuk dijadikan pekerja seks komersial, serta menyasar anak-anak perantauan dengan iming-iming pekerjaan demi memenuhi kebutuhan gaya hidup dan ekonomi. Bagaimana upaya pencegahan yang paling efektif agar bisa melindungi anak-anak yang dieksploitasi? Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa memberikan komentar Anda terkait kasus yang terjadi. Dan Anda boleh menyampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti kami akan bahas bersama. Dan kasus ini kemudian menjadi viral di media sosial karena memang kawasan tersebut termasuk kawasan yang sudah cukup lama terjadi tindakan ataupun juga hal-hal di luar batas tersebut. Dan anak-anak yang menjadi korban ini bahkan berusia di bawah 18 tahun dan praktek ini tersebar di 4 kafe yang berbeda. Modus operandinya, para pelaku merekrut anak-anak, kemudian dijadikan pekerja seks komersial. Korban bahkan dipaksa menemani tamu, mengkonsumsi minuman beralkohol, hingga melayani hubungan intim di luar pernikahan. Dan penetapan tersangka atau hukum ini juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk 12 orang tersangka untuk jaringan yang beroperasi di wilayah Cibitung. Dan saat ini upaya pemulihan juga penanganan korban masih terus dilakukan, termasuk kerjasama lintas lembaga. Kami masih akan bahas terkait dengan hal ini, dan juga Anda boleh menyampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan Anda di 081-399-399-888.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hit!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, Kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav

0: maksimal Piala Dunianya.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar pemirsa, kali ini kita akan menuju ke beberapa rekan-rekan kami yang berada di lapangan. DPR meminta Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena alasan keterbatasan anggaran. Kita bergabung bersama Rian Suryadi. Rian.
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRIBO, memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana DPR ini meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memastikan pemerintah daerah tidak lagi merumahkan guru honorer karena alasan keterbatasan anggaran. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui pada siang tadi. Menurutnya pemerintah pusat memang harus segera turun tangan agar nasib para guru khususnya yang berstatus P3K paruh waktu mendapat kepastian sebelum September 2026. Pihaknya pun telah menerima audiensi Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan-RB, dan juga instansi terkait. Menurut Cucun, memang pemerintah saat ini masih mensinkronkan kebutuhan guru secara nasional. Proses tersebut ini mencakup evaluasi sekolah-sekolah yang akan digabung, kemudian pemetaan kebutuhan guru, kepala sekolah, hingga guru agama di seluruh daerah.
4: Sehingga nanti sebetulnya berapa sih jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah, ya? Mendikdasmen ini lagi menghitung dengan Kemenpan-RB juga, sinergi dengan apa, dengan Kemendagri yang memahami tentang bagaimana peta di daerah itu kebutuhan guru.
3: Dan diketahui juga pendengar, dia pun mengatakan pemetaan yang tengah dilakukan oleh Kemendikdasmen bersama Kemenpan-RB dan Kemendagri hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran dalam APBN 2027. Selain guru, memang pemerintah juga tengah menginventarisasi kebutuhan tenaga kependidikan seperti tenaga tata usaha dan petugas perpustakaan yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 66.000 orang. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari kawasan parlemen kita menuju ke gedung KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi hutan kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Bergabung bersama kita Hairul Umam. Umam.
5: Iya, baik Kristi dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah memeriksa 9 saksi terkait dengan dugaan gratifikasi dan juga permohonan alih fungsi kawasan hutan yang berlangsung di Kuansing atau Kuantan Singgigi. Dimana menurut jubir KPK Budi Prasetyo bahwa penyidik berhasil menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi dan juga permohonan alih fungsi hutan, di mana uang tersebut diduga terkait dengan permohonan alih fungsi kawasan hutan dari pihak Bupati Soehardiman Hambi kepada pihak di Kementerian Kehutanan. Dengan pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
6: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan.
5: Dan Budi mengatakan bahwa penyidik sendiri mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan suap dalam lelang jabatan sekretaris daerah kepada Bupati Kuansing dan juga menelusuri proses pengajuan alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan. Dan Budi sendiri membenarkan bahwa uang 12 ribu Singapura dolar adalah uang yang dikembalikan pihak Kementerian Kehutanan atau Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Pemkat Kuansing, dan saat ini memang uang tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak KPK khususnya di Direktorat Gratifikasi KPK. Dan untuk kasus ini sendiri, KPK baru menetapkan 3 orang tersangka. Mereka adalah Bupati Kuansing Soehardiman Hambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain,

0: Pendengar pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto tiba di res area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat dalam peresmian peluncuran biodiesel B50. Kita akan segera menuju ke sana.
1: Breaking news.
0: Ada rekan saya Afriani Respati. Afri?
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di peluncuran B50, tepatnya di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di lokasi acara. Tadi Presiden tiba sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, juga Direktur Utama PT Pertamina Simon Mandiri. Dan pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang berada di area Galeri Walk untuk menerima laporan mengenai implementasi program mandatori biodiesel B50 yang sudah mulai berlaku secara nasional sejak 1 Juli 2026. Pendengar, dari pantauan kami di lokasi, saat ini Presiden tengah menerima laporan mengenai karakteristik B50 yang disampaikan langsung oleh Dirut Pertamina dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Untuk diketahui juga bahwa B50 ini sendiri merupakan campuran solar, campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit, yaitu fatty acid methyl ester, dan 50%-nya lagi minyak solar. Dan program ini menjadi kelanjutan dari implementasi biodiesel B35 dan juga B40 yang telah lebih dulu diterapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, Presiden juga mendengarkan paparan dari Galeri Walk ini mengenai proses produksi biodiesel yang memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku utamanya, di mana melalui proses pengolahan menjadi FAME tadi dan pencampuran dengan solar, pemerintah nantinya berharap bahwa B50 ini dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri sekaligus memperkuat nilai tambah industri sawit nasional. Ya, pendengar, saat ini Presiden masih berada di area Walk Gallery bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan didampingi juga oleh Dirut Pertamina Simon Mandiri dan juga tampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani. Dan dari pantauan kami di lokasi, saat ini Presiden mendapatkan laporan penjelasan juga mengenai perjalanan panjang pengembangan biodiesel di Indonesia, di mana diawali dengan B20, kemudian B30, B35, lalu B40, hingga kini memasuki tahap B50 yang disebut menjadi langkah strategis untuk menuju kepada swasembada energi nasional. Pendengar, tampak di lokasi acara Presiden berbincang dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Presiden tentu saja banyak menekankan bahwa kesiapan implementasi B50 ini harus mencakup berbagai aspek teknis lainnya, termasuk juga pasokan, kemudian distribusi, dan juga regulasi dari B50 itu sendiri. Pendengar, untuk diketahui juga bahwa berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan Kementerian SDM, B50 ini dinyatakan aman digunakan serta memenuhi aspek kinerja dan juga kompatibilitas pada berbagai mesin diesel yang telah diuji coba di beberapa wilayah di Indonesia. Dan pendengar, saat ini Presiden masih berada di Galeri Walk untuk mendengarkan paparan lebih lanjut lagi mengenai implementasi B50 yang sesaat lagi nantinya akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, saat ini Presiden sedang menerima penjelasan bahwa pengujian B50 ini telah dilakukan pada 6 sektor utama penggunaan mesin diesel, yaitu mencakup sektor otomotif, sektor alat dan mesin pertanian, kemudian alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan juga tentunya kereta api. Dan selain dari aspek sektor utama penggunaan mesin diesel tadi, Presiden juga mendapatkan laporan mengenai pemanfaatan teknis dari B50 ini sendiri, di mana B50 ini akan mengenai banyak sekali dampak ekonomi dan juga lingkungan dari pengimplementasiannya, di mana program B50 ini diproyeksikan akan mampu menghemat devisa negara dan juga meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional. Termasuk juga di dalamnya, Presiden selalu menekankan mengenai penyerapan jutaan tenaga kerja dan juga tentunya menurunkan emisi gas rumah kaca. Ya pendengar, sampai saat ini Presiden masih berada di area Walk Gallery untuk mendengarkan dan melihat paparan panjang atau penampang panjang yang berisi data-data pengimplementasian B50 yang telah dilakukan oleh Kementerian SDM beserta jajarannya. Dan saat ini Presiden masih mendengarkan paparan langsung yang disampaikan oleh juru bicara dari Kementerian SDM. Dan pendengar, untuk B50 ini sendiri sudah mulai dipublikasikan atau sudah mulai diterapkan secara resmi sebetulnya sejak 1 Juli 2026 lalu, di mana hingga saat ini menurut data dari Kementerian SDM sudah 55% wilayah di Indonesia telah mengimplementasikan B50 atau sudah diperjualbelikan di SPBU Pertamina setempat, dan akan rencananya dirampungkan pada September 2026 nanti menyeluruh di seluruh wilayah di Indonesia. Ya pendengar, dari pantauan kami di lokasi, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah melihat dan meninjau langsung contoh B50 yang dikemas dalam botol sambil mendengarkan paparan dari juru bicara Kementerian SDM didampingi langsung oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Dirut Pertamina. Satu persatu Presiden Prabowo melihat contoh dari B50 yang ada di dalam botol yang didisplay langsung di area lokasi acara ini. Ya pendengar, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan tentunya dan juga sambutan langsung sebelum akhirnya peresmian atau peluncuran simbolis dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto masih berada di Walking Gallery bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Dirut Pertamina. Dan saat lagi Presiden Prabowo Subianto akan memasuki area tenda utama. Pendengar, dalam beberapa saat ke depan rangkaian acara peluncuran B50 ini akan dimulai. Dan kami akan kembali mengabarkan kepada Anda jelang arahan dari dan sambutan dari Presiden Prabowo Subianto. Demikian, Afrian Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngentiko, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
5: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
6: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
5: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
7: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Tiga Jaringan Berita Nasional.
9: Pendengar pemirsa, kita ke informasi dari internasional. Kali ini ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Amerika Serikat memancarkan serangan terhadap Iran. Peristiwa ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi konflik dan dampak terhadap stabilitas kawasan serta dunia. Apakah serangan Amerika Serikat terhadap Iran akan memicu konflik yang lebih luas? Dan sejauh ini dari beberapa target, 90 target militer Iran di wilayah pesisir selatan dan sepanjang Teluk Persia hingga Selat Hormuz pada kemarin, Rabu 8 Juli malam waktu setempat. Operasi ini merupakan balasan setelah militer Iran diduga menyerang kapal-kapal komersial dengan rudal dan drone. Kita akan berbincang bersama Direktur Eksekutif dari The Indonesian Intelligence Institute, ada Ridwan Habib.
8: Wawancara Pro 3.
9: Pak Ridwan, selamat siang.
10: Selamat siang.
9: Iya, Pak Ridwan, kayaknya ini apa nih? Sebenarnya hanya iseng-iseng saja ketika ada pernyataan akan berdamai begitu ya. Kemudian akhirnya ujung-ujungnya sampai hari ini ternyata perang belum selesai-selesai juga begitu.
10: Iya, tampaknya memang dari sisi Amerika Serikat itu memang memanfaatkan momentum pemakaman Syahid Ali Khomeini, karena mereka menganggap bahwa dalam situasi pemakaman diasumsikan kesiapsiagaan militer Iran itu melemah, karena semua berfokus pada prosesi pemakaman kan. Dan berarti kalau itu benar, maka memang Amerika Serikat ini sudah punya intensi atau niat jahat untuk mengkhianati kesepakatan bersama. Karena kesepakatannya itu adalah negosiasi berlangsung selama 60 hari
9: ya,
10: sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 18 Juni di Swiss. Nah, ini kan belum ada 60 hari, ini baru sekitar 20-an hari ya, 21 hari daripada saat penandatanganan itu. Artinya terjadilah pengkhianatan yang dimulai dari Amerika Serikat.
9: Oke, okay. Nah, ini kan terjadi saling tuding ya. Mungkin sebelum dilanjutkan, ketika Amerika Serikat menuduh Iran melanggar komitmen menyerang 3 kapal komersial begitu yang melintasi Selat, Iran menuduh Amerika Serikat juga mengganggu penyesuaian teknis pelayaran maritim mereka. Seperti tidak selesai-selesai begitu ya, saling tuding ini. Nah, di mana yang kemudian bisa dianggap perjanjian di Swiss kemarin itu bisa diperhitungkan?
10: Ya. Salah satu klausul pasalnya itu kan memang tidak boleh ada serangan ya, baik dari Amerika maupun dari Iran selama 60 hari. Nah, tapi kan dua-duanya melakukan serangan kan, Iran melakukan serangan, Amerika juga melakukan serangan. Jadi sebenarnya secara de facto perundingan atau negosiasi yang ditandatangani di Swiss itu sebenarnya secara de facto sudah batal. Nah, tinggal apakah nanti setelah prosesi pemakaman ini Iran akan melakukan serangan yang lebih masif membalas Amerika, atau Iran cukup misalnya bertahan saja dia defensif. Dan pertanyaan berikutnya juga, apakah nanti Israel akan ikut serta dalam keributan terbaru ini? Kalau mereka ikut serta, misalnya mereka mengganggu proses pemakaman atau mereka menyerang tepat setelah pemakaman, itu pasti semua perundingan yang sudah dibicarakan lama di Swiss itu kembali ke nol lagi.
9: Oke, kalau dilihat ya ketegangan geopolitik global yang berlanjut terus ini, dampak ekonomi konfrontasinya terhadap pasar energi dunia akan seperti apa sih, Pak Ridwan? Karena kita tahu sekarang, harga minyak mentah aja sekarang sudah sangat tinggi begitu ya.
10: Betul, ya kalau kita lihat dinamika internal di Iran, tampaknya memang motivasi untuk melakukan perjanjian damai itu cukup tinggi ya. Karena kan inflasi di sana juga sudah sangat tinggi, kemudian mereka juga membutuhkan pemulihan situasi ekonomi.
9: Ya.
10: Tetapi kalau mereka diserang, ya tentu saja mereka akan melakukan
9: menyerang balasan, ya?
10: Menyerang balik, dan dampaknya kepada ekonomi dunia pasti akan sangat-sangat berdampak. Terutama dari sisi energi, pasokan energi, walaupun Indonesia tidak langsung dari Selat Hormuz, kita hanya 20% dari sana. Tetapi harga minyak dunia kan ditentukan juga dari mekanisme pasar ini.
9: Iya. Dan termasuk nilai tukar rupiah ya, kita juga makin terjepit juga di antara suasana ini.
10: Soal lain sih, kalau nilai tukar rupiah saya kira tidak terlalu terkait dengan perang.
9: Oke, tapi kalau langkah-langkah diplomasi dari pihak ketiga seperti Pakistan dan Qatar, seperti apa Pak Ridwan?
10: Saat ini kan yang punya peran penting itu Qatar ya, tapi ternyata Qatar sendiri juga tidak bisa menahan ketika Amerika kemarin melakukan serangan ke Bandar Abbas, dan juga mereka juga tidak bisa memaksa Iran untuk tidak membalas. Jadi tampaknya memang fungsi Pakistan dan fungsi Qatar ini sudah selesai begitu penandatanganan di Birkenstock di Swiss itu sudah terjadi. Nah, tinggal apakah kita menunggu nih, apakah ada negara lain, negara ketiga lain yang kemudian bisa intervensi, misalnya apakah itu Turki atau itu Mesir.
9: Oke, okay, jadi dua mediator ini lain sudah tidak punya fungsi lagi begitu?
10: Sementara ya, dalam hal ini tidak berfungsi dalam konteks menjaga 60 hari perdamaian itu.
9: Oke, kalau kita bicara mengenai komparasi kekuatan militer Amerika Serikat versus Iran di Teluk Persia, seperti apa, Pak Ridwan?
10: Ya, kita selalu melihat bahwa Iran itu melakukan serangan secara asimetrik ya. Mereka tidak perang head to head karena tentu saja kapasitas kapal perangnya, kemudian kapasitas rudalnya itu jelas secara jumlah dan secara kapasitas kekuatan jelas kalah kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat. Tetapi secara asimetrik, mereka bisa melakukan serangan-serangan taktis, misalnya dengan kapal-kapal kecil, kapal-kapal patroli, kapal-kapal armada yang mungkin panjangnya hanya 16 meter, tapi mereka bisa lincah untuk bermanuver di Selat Hormuz. Jadi pasti tetap akan ada perlawanan, walaupun kalau dilihat dari sisi perbandingan real, tentu saja Iran masih kalah secara jumlah maupun secara teknologi.
9: Oke, kita tahu bahwa dengan kondisi ini tentunya hampir semua negara ya terdampak secara ekonomi dan energi begitu. Nah, bagaimana posisi-posisi seperti China misalnya yang juga merupakan importer minyak mentah dari kawasan Teluk Persia dan juga negara-negara lainnya akan bagaimana begitu ketika tiga negara penengah Pakistan, Qatar dan Swiss misalnya ternyata tidak dianggap begitu ya dalam tanda kutip.
10: Ya kalau negara besar misalnya seperti Tiongkok itu saja justru malah diuntungkan dalam situasi ini. Tidaknya dua, mereka bisa membangun poros baru perdagangan. Jadi negara-negara teluk yang kemudian merasa tidak puas dengan sikap Amerika Serikat karena mengganggu kedamaian di kawasan, mereka akan mencari pasar baru dalam hal ini Tiongkok. Termasuk juga rute perjalanan kapal dagang yang selama ini terhambat di Selat Hormuz bisa kemudian dialihkan menjadi armada darat yang disebut dengan new jalur sutra baru ya. New Silk Road ya, yang itu kemudian membentang dari Teheran melalui Pakistan terus ke Kazakhstan terus sampai ke China. Jadi saya kira memang dinamikanya bagi China itu sangat menguntungkan hari ini.
9: Oke, sementara untuk Indonesia, apa yang kemudian akan punya dampak secara langsung dan bagaimana posisi Indonesia ke depannya?
10: Dampak utamanya bagi kita tentu saja memang volatilitas atau daya tahan ekonomi ya. Karena kita juga pasti akan terdampak secara energi, subsidi APBN dan seterusnya itu pasti akan terdampak. Tapi dari sisi geopolitik kita juga mungkin akan terdampak karena kalau ketegangan ini tidak selesai-selesai, maka hubungan kita yang baik dengan negara-negara teluk, dalam hal ini misalnya investasi, penanaman modal, dan sebagainya itu bisa tertunda. Karena mereka sedang sibuk dengan problem politik dalam negeri mereka masing-masing. Jadi tentu saja bagi Indonesia, dampak realnya akan berdampak pada yang paling jelas itu pada ekonomi dan investasi yang masuk ke Indonesia.
9: Baik, dan apa yang mungkin pemerintah bisa lakukan dengan situasi seperti ini, meskipun kita punya kedekatan tersendiri misalnya dengan masing-masing negara, tapi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia di tengah suasana seperti ini?
10: Saya kira secara normatif tentu kita harus menyerukan perdamaian dunia ya, adalah bagian dari amanah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi misalnya menyerukan di forum-forum dunia untuk dua belah pihak untuk menahan diri, misalnya di UN, di PBB, di forum-forum yang lain, itu saya kira bisa terus disuarakan oleh pemerintah Indonesia melalui diplomat-diplomat kita. Yang kedua tentu saja menjaga hubungan baik dan stabilitas dalam negeri, dalam konteks memastikan kepada sahabat kita di Iran, sahabat kita Amerika, bahwa Indonesia tidak ikut campur secara langsung dalam konflik mereka. Jangan sampai misalnya Iran menganggap kita ini pro-Amerika. Baliknya, Amerika menganggap kita ini pro-Iran.
9: Ya.
10: Padahal dua-duanya bagi kita bermanfaat, gitu kan. Kita kan bloknya kan menganut bebas aktif dan lebih cenderung kepada mencari perdamaian yang abadi. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar kita.
9: Baik, kalau begitu. Pak Ridwan, terima kasih banyak insight-insightnya pada siang hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat siang.
10: Terima kasih Mbak Risti, terima kasih.
9: Direktur Eksekutif dari The Indonesian Intelligence Institute, Ridwan Habib. Dan pendengar, kita masih akan lanjutkan kebersamaan sesaat lagi.
11: Pro3. Kilas Berita. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aktivitas penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia menjadi indikator positif iklim investasi. Guna mendukung hal tersebut, pemerintah terus mendorong pendalaman pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang untuk memperkuat dunia usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat pencegahan stunting melalui optimalisasi pendampingan ibu hamil sejak masa kehamilan. Kita ikuti informasi lengkapnya bersama rekan saya Dina Triana. Dina.
12: Dalam upaya pencegahan stunting, Pemkab Sintang terus berupaya mensosialisasikan pemahaman kepada masyarakat. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, menegaskan Pemkab Sintang memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui deteksi dini sejak masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. Pemerintah daerah telah menyebarkan sosialisasi ke seluruh desa dan puskesmas agar setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama 9 bulan masa kehamilan. Setelah melahirkan, orang tua juga diwajibkan membawa bayi secara berkala ke bidan ataupun puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan gizi terkait stunting. Apabila ditemukan bayi yang mengalami kekurangan gizi, pemerintah akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13: Mendeteksi sedini mungkin mulai dari ibu hamil. Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas untuk kita mensosialisasikan kepada seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya dalam 9 bulan masa kandungan itu 6 kali melakukan kontrol ke bidan maupun ke puskesmas yang terdekat.
12: Sementara itu, salah seorang ibu hamil di Kabupaten Sintang, Nafisa Azanda, mengaku rutin melakukan pemeriksaan kehamilan sebagai bentuk upaya menjaga kesehatan dirinya dan janin. Ia mengatakan, pada awal kehamilan, dirinya memeriksakan kandungan di puskesmas, kemudian melanjutkan pemeriksaan secara berkala ke dokter spesialis kandungan sesuai anjuran tenaga kesehatan.
14: Iya, jadi kalau dari saya itu puskesmas itu hanya satu kali karena waktu itu cek pemeriksaan untuk di buku KIA-nya aja. Tapi lebih seringnya itu di bidan dan dokter objin, kayak pemeriksaan berat badan, perkembangan bayi, terus kesehatan ibu hamil juga.
12: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap masyarakat Kabupaten Sintang dapat mendukung program ini dengan berperan aktif secara rutin memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia demi memastikan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil berlangsung secara optimal sehingga angka stunting di Kabupaten Sintang dapat menurun. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kali ini kita ke wilayah Bengkulu. Pengamat ekonomi di wilayah Bengkulu menilai kenaikan pajak 0,5% di marketplace akan memberatkan para pelaku usaha. Kita bergabung bersama rekan saya, Bisara Sianipar.

Kami mohon maaf atas gangguan teknis yang terjadi dengan laporan dari rekan kami, Bisara Sianipar, akan kami hadirkan di kesempatan selanjutnya. Sampai di sini saya Risi Rustarto bersama Anda di Indonesia Menyapa Siang. Dan terus ikuti kami untuk beberapa informasi penting lainnya juga. Jangan lewatkan siaran langsung bagaimana pertandingan dari 8 tim terbaik yang masuk di perempat final. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat siang, sampai jumpa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Cetak gol ke 3.000 Piala Dunia, nama Enzo Fernandez masuk buku sejarah. Laga Prancis kontra Maroko diwarnai misi balas dendam. Demam Piala Dunia tingkatkan minat anak-anak tekuni sepak bola. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Nama Enzo Fernandez resmi tercatat dalam buku sejarah Piala Dunia setelah mencetak gol ke-3000 sepanjang penyelenggaraan turnamen. Gol pada menit ke-90+2 itu sekaligus membawa Argentina bangkit mengalahkan Mesir 3-2 dan memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Enzo menyebut dirinya telah menantikan gol tersebut bahkan sejak Piala Dunia edisi sebelumnya.
1: El esfuerzo que hicieron, un grupo maravilloso que disfrutamos cada día.
2: Saya sudah menantikan gol itu selama sekitar 3 tahun, sejak Piala Dunia Qatar. Kami memiliki kelompok yang luar biasa, tidak pernah menyerah menghadapi kesulitan dan selalu bersama. Saya bersyukur bisa merasakan momen ini.
1: Este grupo lo que mostró, lo, el coraje que mostró, la valentía que mostró durante todos los minutos y...
0: Argentina sebelumnya tertinggal 2 gol sebelum Cristiano Romero dan Lionel Messi menyamakan kedudukan. Enzo Fernandez kemudian menjadi penentu kemenangan lewat gol bersejarah yang bukan hanya menjaga langkah juara bertahan, tetapi juga mengabadikan namanya sebagai pencetak gol ke-3000 dalam sejarah Piala Dunia.
3: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dan sebelum kami hadirkan berita dinamika olahraga lainnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda breaking news. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran biodiesel B50 di res area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Selengkapnya disampaikan langsung Afriani Respati. Afriani, silakan dengan update-nya.
1: Ya, pendengar, hari ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan sambutan dan arahannya pada peluncuran biodiesel B50 di Karawang Jawa Barat. Mari kita dengarkan bersama.
2: Berlangsungan hidup perkembangan antara lain dilakukan oleh tiga hal. Pertama,
3: perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh tiga hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air, makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti tanpa tiga-tiga ini suatu bangsa sulit untuk survive, sulit untuk kita berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan. Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pinter, mengejek, mengenyak, dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat, bahwa kita belum swasembada pangan. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi, tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya Menteri Pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung di bidang pertahanan, tapi elemen-elemen yang di bawah Menteri Pertahanan, terutama Universitas Pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita, kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30.000. Sudah, saudara. Dan terus ada masalah kita atasi. Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara, salah satu terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela, di Maluku Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan. Kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita import, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak, ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya, kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri, marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ada salah satu kekurangan dari pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. Dengan pimpinan saya mengatakan, ya saya maksudnya ya kita-kita. Pimpinan teknologi, pimpinan wira swasta, pimpinan politik, pimpinan pemerintahan, pimpinan tentara, pimpinan kepolisian, pimpinan ulama. Pimpinan adalah mereka yang paling terdidik. Tapi ada sifat kekurangan dari bangsa kita. Kadang-kadang kita kurang menghargai prestasi kita sendiri. Apalagi prestasi rekan-rekan kita. Kadang-kadang kita tidak hargai prestasi anak buah kita. Ada keanehan. Mungkin ini adalah kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing. Sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati. Minderwaardigheids complex, itu inferiority complex. Kita koreksi. Ada prestasi bangsa kita. Justru sering kita tuh seneng melihat rekan sendiri susah. Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi. Itu namanya seneng melihat rekan susah, susah melihat rekan seneng. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman. Rasa iri, dengki, ingin menjatuhkan orang, ingin mempermalukan saudara sendiri, rekan sendiri, bangsa sendiri. Padahal dunia ini penuh persaingan.

Orang Indonesia sendiri berharap kolaps, saudara-saudara sekalian. Jadi ini harus kita waspadai. Karena itu hari ini saya sengaja saya hadir. Ini adalah hari penuh kebanggaan, akan dikenang, dan sekarang pun sudah membuat dunia buka mata. Saya terus, saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil? Kalau untuk orang kaya ya enggak ada masalah, ya. Boy, ya yeah, boy. Hah? Ya kan? Kok enggak ada masalah, boy? Benar enggak? Siapa lagi yang enggak ada masalah nih? Arsyad. Ya kau berani pakai Lamborghini, ya harus berani bayar mahal kau. Ya. Rosan juga enggak ada masalah kan, Rosan. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt tahun ini. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Bisa? Pak Rosan? Bisa? Bisa? Kok kurang keras? Bisa? Bisa? Menteri Ekon, Menko, bisa? Bisa? Menteri SDM, bisa? Aku tidak tanya laksanakan. Bisa enggak? Bisa, iya bisa. Dan kita akan digenyek. Saya kasih tahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Itu. Jadi saya resah. Terus aja saya resah. Kita bisa B50 tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir?

0: Boy, kasih tahu adikmu ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Jadi, ya energi, pangan, air, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, air kita cukup. Tinggal bagaimana manage di satu tempat berlebihan. Jawa Barat, ya kan? Turun air yang tertinggi di dunia termasuk di Jawa Barat, benar? Tinggal bagaimana manage. Ya. Yang di beberapa tempat kurang air. Nah, ini harus kita. Tapi kita kirim tim terus belajar bagaimana mengolah supaya di tempat yang kurang air bisa kita jadikan tanahnya subur dan hijau. Apakah bisa? Bisa. Kalau ada kemauan, kita bisa, dan Indonesia bisa, dan Indonesia akan. Jadi saudara, tidak perlu risau kalau dihina, diejek, tidak ada masalah. Saya belajar sesuatu banyak. Jadi kalau tidak berani dihina, diejek, difitnah, dikritik, ya ada tiga hal yang bisa kita berbuat. Ya, do nothing, say nothing, be nothing. Gak usah bicara apa saja, gak usah berbuat apa saja, dan gak usah jadi apa saja. Ah, itu you gak akan diejek, you gak akan dihina, you akan difina. Iya kan? Jadi ini fenomena manusia. Semakin tinggi, semakin dapat terpaan angin. Ya sudah, risiko. Ya, apapun ini gubernur, apapun kau buat, pasti ada yang cari, ya kan? Cari celaan. Menteri-menteri juga sudah biar. Yang penting hati kita bersih, kerja untuk bangsa, kerja untuk rakyat. Cari solusi, cari solusi, cari solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat. Dan kita nggak bisa, oh ini dulu nanti ini. Kita nggak serentak. Semua, semua penting. Kita saling bekerja sama, teamwork. Menteri ini punya jasa, ini punya jasa. Tidak, kita tidak mungkin B50 tanpa dukungan banyak pihak. Benar tidak? Ya. Jadi saudara-saudara, ini tonggak bersejarah, dan ini juga prestasi pemerintah pemerintah sebelum saya, karena ini kita canangkan ini sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008, ya, itu pemerintah SBY dilanjutkan selama pemerintah Jokowi, di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut, jadi jangan caci maki, jangan menghina orang, jangan apalagi fitnah, apalagi, tapi pasti ada karena manusia itu selalu ada. Pandawa dan Kurawa itu dari dulu ribuan tahun, ya. Ada yang memilih jalan yang jahat, ada yang memilih jalan yang baik. Ya, kita berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa, uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat penyelundupan timah, kita hemat 2-3 miliar dolar ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan baru berapa jam ekspedisi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar. Saudara-saudara, masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita, menjaga bangsa kita, menjaga republik kita, menjaga kebaikan, mengurangi ketidakbaikan. Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol yang sebenarnya sudah banyak kemajuan. Saya dapat laporan judol dalam 1 tahun sangat menurun. Saya juga menyampaikan bela sungkawa kepada kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan, akhirnya mereka hilang nyawa oleh mungkin mereka-mereka yang melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba. Ya, saudara-saudara, inilah upaya kita semuanya. Ya. Jadi hari ini tongkat bersejarah, petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat, pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrohnya juga meningkat, ya kan? Kemarin potong sapinya juga meningkat, artinya mereka sekarang memiliki uang. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa kita, rakyat kita harus miskin. Kita, negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan. Jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Bulan apa B60? Saudara-saudara sekalian, memang ini usaha besar. Ya. Sekali lagi intinya hari ini, terima kasih. Kebahagiaan bagi saya nanti Menseknek coba di saya minta nama-nama, ya. Menteri SDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rozan, dan pejabat lain, saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50, saya minta nama-namanya ya. Saya ingin memberi tanda kehormatan, bintang penghargaan kepada mereka-mereka semua. Yang dapat bintang semua yang pangkatnya sudah tinggi. Bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan ada satu juga komentar ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang di-launching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar. Karena apa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak, 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara, ya kan? Enggak apa-apa, Pak. Begitu selesai langsung kita ke Cikampek. Enak aja loh. Ya kan? Gue yang berdiri terima di sini lama banget itu. Dia suruh saya habis itu langsung ini, enggak, saya bilang, enggak cari hari apa. Tapi Selasa Perdana Menteri India datang. Iya kan? Hah? Tanggal 8 masih Rebo masih ada. Berarti hari ini kan Kamis. Besok tanggal 10. Saya harus ke Lombok. Jadi akhirnya dihitung-hitung tanggal jumlahnya 8. Jadi bukan rekayasa ini. Dia enggak nunggu-nunggu cari 8. Ini menteri-menteri sekarang cari apa yang bisa 8. Ngarang aja itu. Kalau mau meresmikan koperasi, ditunggu. Kita akan resmikan 1061 koperasi. Kenapa harus 1061? Karena 1, 6, 1 jadi 8. Terima kasih, selamat berjuang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan bangga saya resmikan program mandatory biodiesel B50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.
1: Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden. Afriani.
2: Mendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Dirut Pertamina Simon Mantiri akan mengesahkan dan meluncurkan B50 secara resmi dengan penekanan tombol sirine. Thank you. Ya, pendengar. Dengan ya, benar. Dengan ditekannya sirine oleh Presiden Prabowo Subianto tadi, maka telah resmi, secara resmi peluncuran biodiesel B50 di kilometer 57 rest area Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat ini. Dan dalam arahannya tadi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian pangan, energi, dan air merupakan syarat utama bagi suatu bangsa untuk bertahan hidup, sejahtera, dan juga berdaulat tentunya. Presiden mengingatkan ketiga sektor tadi akan menjadi perhatian dunia karena tanpa pangan, energi, dan air yang cukup, sebuah negara tidak akan berkembang dengan baik. Dan dalam arahan tadi, Presiden juga mengatakan bahwa peluncuran B50 ini merupakan salah satu momentum yang telah lama dinantikannya. Bahkan jauh dari sebelum beliau dilantik menjadi Presiden, beliau terus mendorong terwujudnya swasembada energi dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Presiden juga tadi menyoroti besarnya potensi sumber daya energi yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari panas bumi, batu bara, gas alam, hingga temuan ladang gas baru yang dinilai akan memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan. Dengan Presiden Prabowo menyebut bahwa implementasi B50 ini akan diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon hingga 44 juta ton. Dan angka ini dinilai menjadi kontribusi yang nyata Indonesia terhadap upaya pengurangan emisi global. Menutup arahannya tadi, pendengar, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan mampu mencapai berbagai target besar yang selama ini mungkin dianggap sulit diwujudkan. Demikian pendengar laporan langsung yang dapat kami sampaikan langsung dari peluncuran biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Apriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar laporan dari reporter kami Afriani Respati mengenai Presiden Prabowo Subianto yang telah meresmikan peluncuran biodiesel B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat. Dan kami akan kembali lanjutkan dinamika olahraga sore.

Dengan disampaikannya kabar dari Piala Dunia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter kami berikut ini. Perjalanan LRT Jabodebek di stasiun LRT Bekasi Barat dari Bekasi menuju Jakarta kini kembali normal setelah sempat mengalami gangguan. Selengkapnya bersama reporter Leni Kurniawati. Leni, seperti apa update-nya?
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di stasiun LRT Bekasi Barat dan perjalanan LRT Jabodebek dari Bekasi menuju Jakarta kini kembali normal setelah sempat mengalami gangguan. Bahkan dari pantauan langsung di stasiun LRT Bekasi Barat, lalu lintas penumpang terpantau normal baik dari penumpang yang tiba maupun hendak berangkat. Dan pihak LRT Jabodebek juga mengumumkan gangguan tersebut berhasil diatasi setelah petugas terkait telah melakukan pemeriksaan serta proses towing atau mendorong rangkaian TS-15 menuju stasiun Cikunir 2 dengan TS-04, serta menurunkan pengguna di stasiun Cikunir 2 untuk berganti kereta dan dapat melanjutkan perjalanan dengan kereta berikutnya. Dan menurut salah satu penumpang dari Duku Atas, tujuan stasiun LRT Bekasi Barat, Zira menjelaskan perjalanan dari Duku Atas menuju Bekasi Barat berjalan normal dan tidak ada kendala sama sekali selama perjalanan berlangsung. Dan sebagai pengguna LRT, pihaknya juga merasa terbantu dengan hadirnya LRT sebagai moda transportasi massal sehingga memudahkan aktivitas atau mobilitasnya sehari-hari. Dan pihaknya juga berharap fasilitas LRT Jabodebek ini terus ditingkatkan sehingga ia dan pengguna lainnya semakin nyaman. Berikut pernyataan dari salah satu penumpang Duku Atas tujuan stasiun LRT, Zira.
3: Jadi lancar sih saat pas aku jalan gitu. Ya,
2: dan seperti diketahui juga, sempat terjadi gangguan perjalanan pada sarana SN68 atau TS15 dengan relasi Duku Atas Bank Syariah Indonesia hingga Jatimulya. Adapun kendala tersebut terjadi di petak jalan antara stasiun Cikunir 1 dan stasiun Cikunir 2 sejak pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu, akibat gangguan tersebut juga penumpang terpaksa turun di stasiun Cikunir 1 dan menghambat perjalanan rangkaian kereta lainnya tadi pagi. Dan untuk pantauan update-nya terkini sudah berjalan normal dan terkendali dan lancar kembali. Dari stasiun LRT Bekasi Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Provinsi Bangka Belitung, menilai euforia Piala Dunia 2026 membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola di berbagai daerah. Antusiasme masyarakat yang tinggi diyakini mampu meningkatkan minat anak-anak untuk menekuni olahraga tersebut sejak usia dini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Kami akan berbincang mengenai terkait Prancis versus Maroko. Jadi pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Maroko ini akan berlangsung di Stadion Gillette Foxborough, Boston, Amerika Serikat. Nanti Anda dapat sampaikan bagaimana prediksi Anda atau juga mungkin analisis Anda terkait Prancis versus Maroko seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat sore Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Pratiwi.
2: Oke, baik. Iya Pak Sarwi, bagaimana ini Pak Sarwi, Prancis versus Maroko ini? Prediksi skornya berapa Pak Sarwi?
3: Iya, Prancis. Ya, halo?
2: Iya, halo Pak Sarwi, silakan. Ya.
3: Prancis Maroko ini kan sudah sangat sering bertemu ya. Artinya dia sudah sama-sama memahami permainan masing-masing. Saya kira permainan ini akan sangat seru ya. Perlawanan sangat perlawanan sangat seru sekali ini ya. Jelasnya kalau prediksi saya ini cukup 1-0 sama Prancis.
2: Oke, baik. 1-0 untuk Prancis begitu ya.
3: Unggul Prancis lah.
2: Unggul Prancis begitu ya Pak Sarwi ya. Baik Pak Sarwi.
3: Mbak Ana, salam olahraga.
2: Jaya, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Kita ke Jakarta, ada Pak Roni yang bergabung. Sore Pak Roni, salam olahraga.
4: Jaya Mbak Ana Pratiwi.
2: Silakan Pak Roni.
4: Nanti jam berapa ya Mbak?
2: Nanti jam 3.
4: Oh jam 3.
2: Iya.
4: Kalau Prancis itu kan dengan kematangannya yang sudah meraih dua trofi Piala Dunia kan, itu kalau menurut saya sih masih mendominasi permainan Mbak, kalau menurut saya Mbak.
2: Okay.
4: Tapi kalau Maroko kan dia kan cuma berlandaskan nothing tools nih. Belar juga belum punya. Nah maka dari itu kalau saya sih mungkin lebih condong ke Prancis dengan mereka itu lebih kreativitasnya itu semakin banyak, saya yakin Prancis akan menang Mbak.
2: Oke, okay, ya, baik.
4: Prancis 3-1 Mbak.
2: Prancis 3-1 ya.
4: Iya.
2: Oke, okay, baik. Tetap menjagokan Prancis. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Jaya. Kita ke Lombok Timur, ada Pak Asrul yang telah bergabung. Selamat sore Pak Asrul, salam olahraga.
5: Halo, selamat sore Mbak Ana. Salam olahraga Jaya.
2: Silakan Pak Asrul. Kabar baik Pak Asrul, kabar baik ya. Oh baik, sayang sekali terputus kita bersama Pak Asrul di Lombok Timur. Kita ke Aceh terlebih dahulu, ada Pak Cekdar yang telah bergabung. Pak Cekdar, sore, salam olahraga.
6: Salam olahraga Mbak Ana, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke Mbak Ana ya, nanti malam memang pertandingannya sangat menentukan dan sangat seru di babak seperempat final ya.
2: Iya.
6: Menuju babak perempat final ya.
2: Mm-hmm.
6: Nanti bertemu dengan Maroko dengan Perancis ya.
2: Iya.
6: Yeah. Oke, okay. Perwakilan Afrika cuma dua negara yang muncul, tapi Eropa termasuk Perancis ada 6 dan Amerika Latin satu, itu Argentina. Ya, mudah-mudahan bisa terjadi satu acuan yang sangat menakjubkan Kita pinginlah ada juara baru di dunia ini, jangan yang selalu itu ajalah. Sepertinya di Afrika ataupun negara lainnya. Tapi yang pasti nanti kan mudah-mudahan saya mendukung Maroko. Mudah-mudahan jadi apa juara baru di sejagat ini ya.
2: Okay, baik.
6: Itu bukan tidak mendukung lain, tapi ini untuk merata lah secara global olahraga sepak bola ini dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Oh, ini negara ini bisa, negara itu bisa. Jangan itu aja lah. Yang penting kita mendukung semua.
2: Ya, ya okay. Terima kasih Pak Cedar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Malang, ada Pak Abdurrahman. Sore Pak, salam olahraga.
7: Assalamualaikum Mbak Ana.
2: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga. Salam olahraga.
2: Jaya.
7: Ya. Kalau saya itu kan Mbak Ana, menginginkan yang juara dunia itu bergantian gitu Mbak Ana.
2: Oke, jadi tidak hanya negara-negara itu saja begitu ya Pak Abdurrahman ya.
7: Iya,
2: berarti mendukung Maroko ini Pak.
7: Betul, ini mendukung Maroko.
2: Iya, sama seperti Pak Cedar di Aceh tadi ini Pak.
7: Iya, karena nanti hanya itu saja, jadi biar merata gitu Mbak Ana.
2: Oke. Berapa nanti Pak prediksinya Pak?
7: 2-0 untuk Maroko Mbak Ana.
2: Oke, baik, optimis ya Pak Abdurrahman ya.
7: Oh iya, terima kasih, salam olahraga.
2: Jaya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Musar yang telah bergabung. Sore Pak Musar, salam olahraga.
8: Sore, salam olahraga Mbak Ana.
2: Jaya.
8: Mbak Ana Patiwi, jaya Mbak Ana.
2: Silakan Pak Musar.
8: Prancis kayaknya kalau dia maju ke semifinal udah ketiga kalinya Mbak Ana ya. Kalau Maroko, kalau udah maju ke semifinal kedua kalinya. Tapi kayaknya Maroko ini mau kedua kalinya nih maju ke semifinal nih Mbak Ana.
2: Oke, mendukung Maroko juga ini ya Pak Musar ya.
8: 3-2 untuk Maroko.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Musar di Pekanbaru. Ya, salam olahraga. Ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Rituan yang telah bergabung. Pak Rituan, sore. Salam olahraga.
9: Salam olahraga jaya, salam sehat Mbak.
2: Salam
9: Ana.
2: Sehat juga untuk Pak Rituan.
9: Saya tidak berbicara tentang digitalnya. Waktu ya? sebelum euforia bola ini ada peluncuran katanya siaran langsung seluruh dari Pro 3 ke Pro 1. Nah, yang maksud saya itu relay yang ada di Kabupaten Pasir ini terbakar kan. Kita 10 kabupaten kota kan relay itu. Nah, tolong dibaikin. Kepala LPPR RI ini sudah mau ulang tahun kok rusak terus tuh disambar petir. Di Kutai Barat sudah, di Pasir belum. Bagaimana kami bisa mau dengar?
2: Oke, baik Pak Rituan.
9: Katanya untuk disabilitas tunanetra katanya Ibu Kepsas Pro 1 itu ada hari itu sama saya ikut interaktif.
2: Baik
9: gitu. Tapi baiknya kapan dibaikin nih?
2: Oke, okay, baik Pak Rituan.
9: Okay digital gitu.
2: Baik.
9: Bagaimana kita mau tahu?
2: Oke.
9: Okay. Mau dengar gitu.
2: Tolong ini yang ya, kena petirnya PPR-in. Berarti apanya itu Pak? Pemancarnya atau bagaimana Pak?
9: Di pemancarnya disambar petir. Lama sudah berapa tahun. Dekodernya rusak. Pemancarnya katanya kan. Nah, sampai sekarang masa nggak ada duit sih?
2: Oke, baik Pak Rituan.
9: Uangnya kok enggak ada itu dari.
2: Terima kasih Pak Rituan. Terima kasih untuk Anda para pendengar yang telah bergabung di Warga Bicara. Tadi beberapa ada juga yang mendukung Prancis. Lalu juga tidak ketinggalan, Maroko pun juga ternyata memiliki pendukung dari para pendengar Pro 3 RRI. Jadi juga diharapkan ini para pendengar juga bukan negara-negara itu saja yang menjadi juara Piala Dunia. Jadi juga ada yang berharap negara Maroko ini juga masuk begitu di jajaran nanti juara Piala Dunia. Terima kasih bagi Anda para pendengar dan jangan lupa nantikan siaran Dengar Bareng Piala Dunia RRI nanti di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Prancis versus Maroko.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah memprioritaskan pengembangan dan penggunaan vaksin untuk penyakit menular dengan beban kasus dan kematian tertinggi di Indonesia. Selengkapnya bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya. Kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Aditya Prabowo. Nanti kami akan hubungi kembali supaya Anda dapat juga mendengarkan informasinya. Kita ke berita dalam negeri lainnya, warga lereng Merapi Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten meningkatkan kewaspadaan. Seiring aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mengalami peningkatan. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto. Adam, seperti apa update terkininya?
1: Ya, dalam beberapa hari terakhir, aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut mengalami peningkatan, bahkan jumlah seringkali terjadi guguran awan panas yang mengarah ke barat daya. Bagi warga lereng Merapi, terutama di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, juga turut meningkatkan aktivitasnya. Ini juga dilakukan oleh warga Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dan meskipun sejauh ini belum ada dampak yang terjadi terhadap warga di lereng Merapi tersebut. Demikian disampaikan Koordinator Relawan Desa Tegal Mulyo, Subur, kepada RRI.
2: Yang betul aktivitas Merapi beberapa hari ini semakin meningkat. Namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah juga relatif banyak ke barat-barat daya. Hanya memang kesiapsiagaan bagi antisipasi tentunya kami teman-teman relawan bersama pemerintah bisa
1: semakin. Selain itu, para relawan di wilayah ini juga terus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya warga masyarakat di luar Kemalang yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi melalui pos pemantauan sapu angin. Sejauh ini memang belum ada masyarakat yang melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Hal ini memang pengawasan secara keras dilakukan oleh para relawan setempat. Dari Klaten, Adam Santo, Pertiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari reporter Aditya Prabowo. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah memprioritaskan pengembangan dan penggunaan vaksin untuk penyakit menular dengan beban kasus dan kematian tertinggi di Indonesia. Aditya.
3: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada saat berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah memprioritaskan pengembangan dan penggunaan vaksin untuk penyakit menular dengan beban kasus dan kematian tertinggi di Indonesia. Menurut Menkes Budi, tuberkulosis menjadi penyakit menular paling besar dengan sekitar 1 juta kasus pada tiap tahunnya. Disusul, yakni penyakit HIV, sekitar ada 570 ribu kasus, malaria sekitar ada 520 ribu kasus, dengue sekitar ada 150 ribu kasus per tahunnya. Berikut terangannya.
4: Untuk penyakit ya, ini ada contekannya ya. Jadi kalau tuberkulosis setahun itu 1 juta yang kena kita. HIV 570 ribu. Malaria 520 ribu, ini per tahun ya. Dengue itu 151 ribu. Jadi kalau dari sisi penyakit menular di mata Menkes, nomor 1 TBC, nomor 2 HIV, nomor 3 malaria, nomor 4 dengue. Empat-empatnya ini vaksinnya belum diproduksi di Indonesia.
3: Menkes Budi juga mengatakan bahwa dari sisi angka kematian, tuberkulosis juga menempati posisi tertinggi dengan sekitar 100 26.000 kasus kematian pada setiap tahunnya. Kemudian disusul HIV menyebabkan sekitar 25.000 kasus kematian. Sementara untuk dengue tercatat ada sekitar 630 kematian. Terakhir, yakni malaria ada 132 kasus kematian per tahunnya. Mencaes Budi juga mengatakan keempat penyakit tersebut menjadi prioritas pemerintah. Karena hingga kini vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut pun juga belum diproduksi oleh Indonesia. Dari Jakarta, Selatan, Aditya Prabowo Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Khalibaf menegaskan setelah gelombang serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran, Selat Hormuz hanya akan dibuka sesuai aturan Iran dan bukan karena ancaman dari Amerika Serikat. Khalibaf menyebut Amerika Serikat belum menyadari intimidasi dan pelanggaran janji tidak lagi dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Sementara itu, menurut Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, operasi tersebut bertujuan semakin melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Kita ke berita olahraga, tim nasional Prancis dan Maroko bersiap memperebutkan tiket semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Karisma Rizky.

0: Laga babak final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis dan Maroko di Stadion Boston dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di mana Les Blues menang 2-0. Namun kali ini pertarungan terjadi lebih cepat di fase 8 besar. Prancis yang berstatus juara dunia 2018 dan finalis 2022, Les Blues tercatat belum pernah kalah dari Maroko dalam waktu normal sepanjang sejarah pertemuan. Namun kini pelatih Prancis Didier Deschamps tetap mewaspadai lawannya tersebut.
1: Maroko kami mengenal mereka. Kami sudah pernah bertemu 4 tahun lalu di semifinal. Jadi mereka adalah tim yang sangat bagus dengan pemain yang sangat bagus. Mereka ada peluang di sini. Ini adalah pertandingan antara dua tim yang suka menguasai bola, suka menyerang dan mencetak gol. Jadi kita perlu tampil bagus besok karena tim ini berkualitas sangat baik.
2: Attaquer, qui aime bien marquer des buts, donc il faudra être très performant demain parce que cette équipe du Maroc est de très bonne qualité.
0: Di sisi lain, Maroko bukan lagi tim underdog setelah menjadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia 2022. Sing Atlas kini kembali melaju ke babak final dan berpeluang mencatat sejarah jika bisa menyingkirkan Prancis. Pelatih Maroko Mohamed Obi memastikan semua pemain tersedia menyambut laga krusial ini.
3: Sin,
1: saat ini semua orang tersedia. Tentu saja kita perlu memilih pemain yang 100% siap, tetapi semua orang tersedia untuk pertandingan ini.
0: Dari 7 pertemuan sebelumnya, Prancis menang 4 kali, seri 2 kali dan Maroko menang 1 kali lewat adu penalti di turnamen King Hassan 2 pada 1998. Sementara dari pertemuan terakhir terjadi di semifinal Piala Dunia 2022, saat itu Prancis menang 2-0 atas Maroko. Meski Prancis di atas kertas, tapi Maroko memiliki motivasi balas dendam dan rekor pertemuan yang menunjukkan mereka bisa menyulitkan Les Blues. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Kata tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Indonesia menyapa sore.
4: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak BBM impor. Presiden mengatakan dengan peluncuran B50 ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menemukan data mencengangkan mengenai adanya 2,9 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah. Mayoritas dari jutaan anak yang kehilangan hak pendidikan tersebut berada pada jenjang usia sekolah menengah atas SMA. Kapolri menyerahkan bantuan 80 ton pupuk batubara Futura Plus Presisi kepada kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut disalurkan dalam rangkaian peninjauan pabrik PT Bursa Tani Futura Andita di Kabupaten Kampar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami hadirkan sudut dengar parlemen dengan tema potongan komisi 8% dan masa depan ojek online. Dengan narasumber anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto.
5: Hai, kamu lagi di sudut dengar parlemen.
6: Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen bareng Erlin Marlinda. Seperti biasa, Sobat Parlemen bisa menemukan podcast ini di Spotify dan Noise Radio Parlemen, RRI Pro 3, dan juga di YouTube TPR Parlemen. Hari ini kita mau ngebahas isu yang lagi hangat, juga sekaligus menjadi angin segar nih bagi para pengemudi ojek online. Apalagi kalau bukan soal potongan komisi di angka 8%, tapi apakah dengan adanya potongan ini persoalan selesai sampai di situ? Nah, untuk ngejawab dan ngebahas lebih lanjut, udah hadir bersama kita Bapak Edi Purwanto, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Daerah Pemilihan Jambi. Halo Bapak, apa kabarnya Pak?
7: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Ya. Selamat datang di Sudut Dengar Parlemen ya Pak. Kita hari ini mau ngobrolin soal ojol nih. Potongan komisi 8%, dalam hal ini ada Goto dan juga Grab, itu mulai diberlakukan. Tapi ternyata masih banyak sekali teriakan nih dari para ojol yang lain, transportasi yang lain di luar Goto dan juga Grab ini. Ini bagaimana menurut Bapak?
7: Ya, yang pertama ini kan perjalanan yang cukup panjang ya. Alhamdulillah akhirnya puncaknya Pak Presiden pada saat May Day membuat kebijakan luar biasa yang di mana tuntutan kita 10%,
6: yeah.
7: Beliau memberikan tuntutan di bawah 10%, yeah. Yaitu 8%. Nah tentu kalau kita flashback ke belakang sedikit kan, kenapa ini muncul gitu? Sebenarnya kan kalau kita lihat dari landasan hukumnya kan hanya Kepmen dan Permen.
6: Yeah.
7: Kepmen itu kaitan ojek online, R2, ya. Kepmen 667 2022 direvisi dengan Kepmen 1001 2022. Sorry, 2022.
6: Yeah.
7: Jadi ini kan dianggap 1001 malam, yeah. Kata-kata mereka. Nah, di situ pada saat awalnya potongan itu kan 15% plus 5%. Jadi 20%. Sementara R4 kan Permen 118 tahun 2018 di mana potongan 20%. Nah, yang jadi problem utama sebenarnya kan konsistensi terhadap aturan itu.
6: Iya.
7: banyak sekali aplikator yang mengambil keuntungan di atas itu. Adanya 30%, bahkan ada sampai 57% mengambil potongan. Kan di situ transparansinya tidak ada. Nah, ketika itu terjadi, maka kami Komisi 5 konsolidasi lah. Dengan teman-teman Komisi 5, tentu kami juga seizin dari Ketua DPR Mbak Puan Maharani, kemudian kami sendiri sebagai punya apa namanya fraksi Pak Utut semuanya, sehingga Bang Adian, saya, Pak Sofan, kemudian pimpinan Komisi 5 Pak Ridwan Bay, kemudian juga Pak Lasarus terutama yang memberikan support yang luar biasa terhadap teman-teman kami di lapangan. Alhasil tuntutan ini cukup panjang sebenarnya. Sudah 5-6 tahun yang lalu sudah melakukan tuntutan pasca munculnya Kemen 1001/2022.
6: Okay.
7: Mereka minta dirasionalisasikan karena ojek online merasa, loh saya sudah bekerja dari pagi, siang, malam, gak kenal hujan, gak kenal panas, tetapi pendapatan kami belum mampu untuk memenuhi kebutuhan standar kami. Nah disitulah yang menjadi problem kita, sehingga kita konsolidasi terus, penekanan terus, berkali-kali kita RDP dengan Menteri Perhubungan, kita dorong bagaimana ini bisa tercapai tuntutan 10%. Bahkan beberapa teman-teman Komisi 5, 10% pun sebenarnya termasuk lumayan masih tinggi.
6: Masih terlalu tinggi.
7: Penghasilan daripada aplikator. Kita dorong ada 5%. Tapi kita tahu bahwa bisnis itu ya membutuhkan untung.
6: Iya.
7: Bahwa negara itu harapan kami ada apa namanya mutualisme. Bahwa aplikator untung, apa kemudian sebagai ojek online juga punya keuntungan untuk menyambung hidup. Di tengah-tengah, mohon maaf lah. Sekarang kan pekerjaan juga sulit.
6: Betul.
7: Sehingga memang nyari kerja di mana-mana agak sulit. Perusahaan-perusahaan lebih condong melakukan PHK. Sehingga salah satu jalan untuk menyambung hidup mereka yaitu

0: yang R4 tidak macam-macam, tapi menurut saya sih kita tidak mau berspekulasi di situ. Tapi kita yakin namanya transportasi online itu tidak bisa satu kesatuan. Dulu Kepmen maupun Permen 20%, kalaupun misalnya terjadi potongan sampai 8% maksimum, ya harapan kami Komisi 4 diberlakukan juga bagi R4 maupun R2 seperti itu. Mm-hmm. Nah, ketika sudah 8% tentu turunannya mana? Gitu loh, aturannya mana, apa itu perpresnya, teknisnya seperti apa, sehingga jangan sampai 8% itu hanya judulnya doang,
1: iya,
0: bombastis saja, realitanya tidak menambah, apa itu memberikan tambahan income bagi ojek online, tidak memproteksi apa namanya kegiatan ojek online itu untuk menyambung hidupnya, sehingga negara yang konteksnya hadir untuk mereka masih juga ambigu. Ini kita tidak ingin. Artinya kita harus jelas bahwa produk hukum itu sekali lagi harus apa namanya masuk di dalam itu keadilan, ada kemanfaatan dan kepastian. Jadi kalau apa itu adil, ya memang aplikator dengan ojek online adil. Makanya di situ kan 92% haknya daripada aplikator.
1: Yeah.
0: Haknya ojek online, yang 8% yaitu aplikator. Yang nanti dibikin seperti kemarin, ada promosi itu, ini ada, ini paket A, paket B, yang jatuhnya juga lebih dari 8%, bisa juga sampai 10%. Itu kekhawatiran daripada apa namanya kawan-kawan ojek online di bawah.
1: Iya,
0: nah, di sinilah fungsi kita sebagai DPR RI memastikan yang 8% itu betul-betul 8%. Memastikan dengan 8% itu apa itu tambahan apa namanya penghasilan daripada ojek online itu bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi misalnya MBR itu kita putuskan masyarakat berpenghasilan rendah itu kan 8 juta ke bawah.
1: Ya,
0: nah, ya, jadi kalau kita tanya-tanya mereka maksud dapat 4 juta, 5 juta, mohon maaf apalagi tinggal di Jakarta. Kan kita tahu itu.
1: Ya.
0: Bagaimana, ya mohon maaf berat kan, apalagi gak punya rumah. Memenuhi ini kan gak gampang gitu loh. Maka menurut saya sih ini harus betul-betul kita apa namanya kawal 8% itu betul-betul bermanfaat oleh kawan-kawan ojek online, tetapi juga tidak membunuh bisnis daripada aplikator. Dan kami juga sudah melakukan identifikasi, kami sudah mendalami beberapa komisi 5, ngelihat itu sesungguhnya dengan yang kemarin udah sangat besar sekali. Kalau 8% itu juga sudah sangat besar, core bisnisnya dapat apa keuntungan daripada aplikator itu sendiri.
1: Jadi kalau misalnya di angka 8% ini kan Pak, ini udah ada skema matangnya atau belum ya? Karena ini kan baru mau diterapkan 1 Juli 2026, tanpa uji coba nih. Ini udah ada skema matang, apakah angka 8% itu rasional Pak?
0: Ya, apa namanya, kalau itu sudah, yang 8% itu kan sebenarnya kalau nggak perlu uji coba. Undang-undang itu kan sebenarnya kan sudah lama ini dinamikanya. 8% ya diberlakukan saja. Hanya saja kan kemarin kita lihat misalnya hanya Goto, hanya Grab gitu.
1: Yeah.
0: Tapi ini harus diberlakukan pada seluruh. Namanya undang-undang itu sifatnya mengatur. Mengatur sebagai aturan, rujukan bagi kita, ada situ konsekuensi reward and punishment. Bagi apa itu aplikator yang tidak mematuhi apa namanya keputusan presiden ini, ya tentu kan harus ada punishment-nya.
1: Yeah.
0: Bisa izinnya dicabut sebagai aplikator. Kalau memang namanya sudah kelewatan, ya mohon maaf, ya bisa pidana. Apa itu bisa klausul sampai ke sana gitu loh. Karena mengeksploitasi udah jelas-jelas menyalahi apa namanya aturan yang sudah ditetapkan oleh presiden.
1: Okay.
0: Menurut saya kepatuhan bersama ini yang kita dorong. Komitmen bersama ini kita dorong. Kesadaran kolektif kita ini yang paling penting. Sehingga aplikator juga berpikir bukan hanya untuk cari keuntungan pribadi, tetapi juga aplikator memikirkan bahwa ada nilai amal di situ. Untuk kehidupan daripada masyarakat yang populasinya tidak sedikit. Waktu itu sudah 4 juta apa itu ojek online yang ada di Indonesia ini.
1: Dan mungkin sekarang bertambah.
0: Indonesia. Mungkin sekarang bertambah. Mohon maaf lagi kan, kemarin Pak Sesnek kan sudah bercerita, sudah apa namanya akan bentuk satgas khusus untuk apa namanya 50 ribu yang bakal di PHK ini. Ini mau kemana ini? Mau kerja apa ini? Kan kalau sudah punya istri, punya anak, wajib dong cari nafkah.
1: Ya,
0: apapun dia akan dilakukan sebagai ayah. Sehingga apa namanya 8% ini betul-betul sekali lagi ada nilai tambah bagi semua seperti itu.
1: Iya, jadi 8% ini bukan cuman buat driver tapi juga
0: semua
1: buat aplikator. Jadi agar tetap ada ekosistem
0: yang,
1: yang baik begitu Pak. Oke, nanti kita mau ngebahas lebih lanjut soal ini, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, balik lagi di Sudut Dengan Parmen, masih bareng Erlin Malin.

0: dan juga Bapak Edi Purwanto. Tadi kita udah bahas soal skema potongan 8% ya Pak. Kalau misalnya dengan adanya skema kebijakan baru ini, apakah bonus dan juga insentif ini bakal ikut terpengaruh?
1: Bagi teman-teman ojek online, menurut saya nggak perlu lagi. Ketika sudah dapat hak dia yang 12% selama ini digunakan untuk aplikator, ini kan sudah dikembalikan kepada kawan-kawan ojek online. Bayangkan kalau misalnya kita satu hari itu dapat 200 ribu misalnya. 200 ribu itu yang 12% itu berarti kan 24 ribu. 24 ribu kalau satu bulan kan sudah 600 sekian ribu gitu loh. 720 ribu gitu loh. 720 ribu ini menurut saya sih sudah lebih dari bonus. Yang biasanya dia dapat cuma 20 ribu, 30 ribu. Bagi saya, mohon maaf ya, saya udah dengar dari teman-teman, yang penting konsisten saja, 8% itu betul-betul. Jangan ada potongan A, potongan B, dengan modus-modus yang lain. Iya. Untuk apa namanya promosi macam-macam. Kita minta maaf ya, kita tidak nyebek lah. Tapi kita lihat beberapa entitas usaha yang bergerak di sini, handphone kita saja, kita membuka banking saja langsung muncul iklan mereka. Menurut saya berlebihan gitu loh. Kenapa kita harus mengkampanyenya sedemikian rupa yang itu menjadi salah satu pengeluaran besar daripada perusahaan, dan hari ini harus pengetatan, kan judulnya efisiensi ini. Semua efisiensi, aplikator juga sama dong. Jangan laporan sekian triliun untuk promosi. Menurut saya sih enggak terlalu urgent di sini gitu. Kalau namanya bonus, kemudian insentif lain-lain, kan kita tanya, nggak banyak. Kadang-kadang dapatnya cuma 120 ribu, kadang-kadang 70 ribu. Tergantung berapa banyak dia harus bawa penumpang. Yeah. Berapa kali dia harus berjalankan kendaraan ini untuk mengangkut penumpang atau mengangkut ekosistem lain, GoFood dan lain sebagainya. Dengan varian-varian yang dia punya gitu. Dan bagi mereka satu, ya sudah lah itu gak apa-apa, yang penting konsisten. 8% ini betul-betul berjalan. Berarti tapi memang ada transparansi di situ. Misalnya ordernya selama ini kan enggak. Jadi ojek online enggak tahu sesungguhnya berapa sih tarifnya. Enggak tahu. Taunya udah dapat misalnya 30 ribu, padahal di situ itunya 50 ribu, 20 ribu bagi aplikator. Maunya mereka sudah jelas di situ muncul. Misalnya tarifnya 50 ribu, berarti aplikator itu maksimum cuma mengambil kurang lebih 4 ribu, gitu kan, gitu kan. Itu yang mereka harap. Jadi yang 46 ribu untuk yang ojek online. Harus jelas itu gitu loh. Misalnya 100 ribu berarti 9 ribu untuk aplikator, 92 ribu untuk ojek online. Ojek itu online jelas ya. Harus masuk dalam satu manifest gitu loh. Jangan beda, GoPay-nya jangan dipisahkan gitu loh. Sehingga ada transparansi di situ. Selama tidak ada transparansi, di situ masih bisa terjadi permainan.
0: Iya, betul.
1: Sangat memungkinkan terjadi permainan. Dan selama ini gak ada kontrol. Pengawasan kita gak kuat. Pemerintah juga mohon maaf dengan segala hormat selama ini cukup abai kaitan mengontrol ini. Kementerian Perhubungan selama ini juga cukup abai mengontrol kemen dan permen mereka. Alasannya deliknya apa? Ini gak kuat, hanya permen, hanya kemen. Hampir sekarang ada perpres. Harapan kami nanti butir-butir ada pasal-pasalnya, ada reward and punishment. Nah, kalau memang, tapi gak ada sampai di sana, harapan kami juga produk hukum ini diperluas jadi undang-undang nanti gitu.
0: Nah, kan biar sekarang, ada regulasi yang lebih jelas,
1: regulasi jelas gitu kan. Kan kita sekarang lagi ngodok Komisi 5 revisi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Ada dua yang menjadi isu utama, odol dan ojol. Nanti kan ada sekarang lagi bergulir di balik kaitan dengan transportasi online. Ini khusus akan dibahas menjadi sebuah undang-undang. Tapi sekali lagi undang-undang ini juga pasti akan merujuk daripada perpres. Sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi. Kalau sudah punya undang-undang yang kuat, di situ ada sanksi yang tegas, ada reward yang jelas. Saya yakin dan percaya iklim bisnis kita berjalan dengan baik.
0: Nah, sebenarnya dari pihak aplikator ini udah ada belum Pak yang menyampaikan ke Komisi 5 soal 8% ini? Mereka maunya gimana? Misalnya arahnya gini nih gitu.
1: Sejauh ini belum. Belum ke Komisi 5, tapi kan kita udah dengar, udah lihat misalnya kemarin pimpinan kita Pak Dasko, pimpinan DPR RI, kemudian dengan beberapa entitas aplikator ketemu, mereka setuju dengan diskresi presiden kaitan dengan 8%, hanya seperti itu. Makanya kita nunggu Perpres 27 2026 ini kan kita tunggu. Nilainya apa? Kalimatnya apa? Dimnya seperti apa? Butir pasal ayatnya seperti apa? Sehingga disitulah nanti baru Komisi 5 biasanya baru memanggil daripada leading sektor kita, Kementerian Perhubungan. Ini loh, ada perpresnya, sudah ada. Nanti kita akan undang lagi kawan-kawan daripada aplikator. Kita juga akan panggil kawan-kawan daripada ojek online. Dari ada Garda, ada ASPI, dan macam-macam lah. Banyak entitas itu kita diskusikan kaitan dengan yang 8% ini. Sehingga di situ kita memastikan apa itu komitmen aplikator bahwa tidak ada pungutan-pungutan lain di luar 8%. Dan transparansi harus betul-betul di sana. Termasuk juga, mohon maaf, yang paling kita takutkan adalah beberapa aplikator besar ini kan sudah punya bisnis sendiri, rental mobil. Ada yang dengar satu aplikator sudah sampai punya ribuan mobil. Nah, kan itu R4 gitu. Ini nanti takutnya algoritmanya bisa diatur. Dia mereka sewa mobil, kendaraan, jadi ordernya akan didorong bagi yang masuk kepada apa namanya bisnis mereka. Maksudnya mohon maaf, anak perusahaan mereka. Ya, masyarakat awam itu bisa saja dipersulit algoritmanya. Nah, ini kita tidak inginkan itu. Sehingga sudahlah yang 8% yang apa namanya diskresi presiden ini, pernyataan presiden ini menjadi sebuah perpres, harus kita maknai sebuah gerakan bersama, kita bergotong royong untuk membantu rakyat semuanya bisa makan, semuanya bisa bahagia, semuanya bisa sejahtera seperti itu.
0: Amin. Nah, kalau misalnya ngomongin soal potongan 8%, ini kan sebelumnya ada di angka 20% ya Pak sebelumnya, atau bahkan lebih. Nah, ini kan dari 20 ke 8 angkanya itu nggak kecil Pak. Ada selisih 12% di sini. Nah, dengan selisih 12% ini pertanyaannya satu Pak, siapa yang bakal menanggung selisih tersebut?
1: Ya kan kita sudah hitung. Kan salah satu lah, sebut saja misalnya, mohon maaf ya, Goto lah. Goto kan kita bisa lihat rekam perusahaannya, jejaknya seperti apa. Dia kan laporan terus itu di Wikipedia macam-macam kita lihat berapa trailer untungnya apa namanya dalam satu tahun. Kan banyak sekali, dan dia bisa mendirikan beberapa banyak anak perusahaan. Kami tidak mencurigai, kami tidak menduga, tetapi bisa saja dari bisnis yang dari mohon maaf ngambil dari kawan-kawan ojek online itu R4 kan uangnya banyak, bikin bisnis-bisnis yang lain. Tapi faktanya kita lihat dia udah punya ribuan mobil sendiri, bahkan sampai puluhan ribu katanya. Berarti kan puluhan ribu ini kan dari mana uangnya? Dia dari bisnis ini gitu loh. Saya jangan sampai, mohon maaf lah, Erlin, mau aku mau bikin bisnis apa nama sesuatu, modalnya dari kami berlapan misalnya. Lu berkembang terus, kami masih seperti ini saja. Saya kemarin minta maaf, agak lari dikit. Saya pergi ke suatu tempat, orangnya bawa perahu. Bawa perahu, sewa. Dia cerita udah 8 tahun sewa perahu itu. Terus dia bilang, iya bos saya sudah punya 8 perahu Pak. Oh hebat dong. Dari mana uangnya? Dari saya Pak. Dialah yang nyewa perahu dari sampai 8 tahun. Dia gak punya perahu satupun. Bosnya punya 8. Cuma dari sewa dia saja. Nah maksud saya jangan seperti itu gitu loh. Jadi dari kawan-kawan yang mohon maaf di lapisan paling bawah untuk makan saja sulit. Gak apa itu mohon maaf lah. Di situ kepanasan, kehujanan, kecelakaan. Bahkan ada yang beberapa meninggal untuk menjadi pahlawan itu. Gue tuh tidak apa itu bengkel mobil, tidak ganti minyak, nggak ganti ban, nggak bengkel motor macam-macam. Tapi kan cuma main aplikasi, kan bisa kita hitung ruginya di mana gitu loh. Kan masalahnya di situ gitu loh. Menurut saya dari konteks bisnis itu sudah menguntungkan, karena sekali lagi ini bukan hanya satu dia punya varian beberapa bisnis. Contoh satu entitas dia punya ternyata 14 bisnis. Oke lah di sini. Bisnis kan agak beramal-amal dikit tak apalah. Di sini untungnya agak besar. Kan gitu bisnis itu. Sehingga diakumulasinya masih hidup. Masih jalan. Nah kemarin kan mohon maaf dari Grab dan GoTo sudah setuju. Menyetujui 8% berarti mereka sudah menghitung dong.
0: Tapi sebenarnya itu salah satu kekhawatiran dari para driver ojek online sendiri. Kebetulan saya pernah naik ojol. Waktu itu saya tanya gimana Pak soal potongan komisi 8% ini. Nanti mereka takut kalau misalnya ternyata beneran begini. Ada semacam kemungkinan kalau misalnya ternyata beban selisih itu ternyata dibebankan kepada
1: rakyat,
0: customer.
1: Namanya teori bisnis, itu tidak mungkin orang pengen rugi.
0: Okay.
1: Kalau dia bikin seperti itu, kemudian ordernya mahal, apa namanya, makamanannya akan mahal, orang juga nggak mau lagi pakai entitas usaha itu.
0: Yeah.
1: GoFood pasti akan juga mati. Ini ekosistem gitu loh. Saling membutuhkan, mutualisme gitu loh. Artinya ketika kontrol kita bagus, regulasi kita bagus, menurut saya nggak perlu khawatir itu gitu loh.
0: Okay.
1: Kecuali dia mau 8%, dia punya etikat itu. Makanya kami nanti setelah perpres muncul, kemudian kita akan RDP dengan Menteri Perhubungan, kemudian tindak lanjut setelah habis Menteri Perhubungan menceritakan kaitan dengan perpres, isinya bla bla bla bla bla, mungkin besok kita akan undang namanya Goto, apa namanya, aplikator,
0: ya,
1: dengan semua yang entitas, ada Grab macam-macam, ada Maxi macam-macam. Kemudian setelah itu nanti kita undang namanya OJOL, R4 maupun R2 asosiasinya, habis itu kita amprukin apa namanya perhubungan, kemudian ada apa namanya ojek online, situ ada aplikator, ada komisi 5, kita bikin kesepakatan bersama.
0: Oke, berarti nanti bakal ada perkumpulan lagi ya Pak untuk membahas secara lebih lanjut.
1: Pastikan betul bahwa kenaikan 8% itu tidak mengganggu tiga hal. Satu, pendapatan daripada ojek online harus meningkat. Itu yang paling penting.
0: Yeah.
1: Yang kedua, pastikan bahwa harga-harga pasca ini jangan mengalami kenaikan luar biasa yang merugikan customer, merugikan masyarakat. Yang ketiga, terjadi transparansi.
0: Iya.
1: Sehingga memang nggak ada, bisa di akuntabilitasnya jelas. Prinsipnya jelas itu kan, kalau keuangan kan efektif, efisien, transparan, akuntabel. Menurut saya itu jangan teori doang gitu loh. Semangat, habis itu sepakat, kita akan bikin begini-begini. Pasca di ruang rapat, ada keputusan-keputusan lain. Dan okay, itu dijalankan. Dan itu menyakitkan.
0: Okay, Pak. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, masih di Sudut Dengar Parlemen bareng Erli Melinda dan juga Bapak Edi Purwanto. Tadi udah sempat bahas banyak hal soal OJOL. Kita sekarang mau beralih ngebahas soal kesejahteraan mereka, Pak. Sekarang kan OJOL statusnya adalah mitra. Ini mitra statusnya itu ada pro dan juga kontra. Kita berpikir kalau misalnya status mitra ini bisa melemahkan pelindungan kepada mereka atas haknya dan juga sejaminan-jaminan lain yang mungkin seharusnya bisa mereka dapatkan. Tapi di sisi lain ternyata ada survei Indef yang nyebut kalau 65% OJOL itu justru masih ingin bersatu sebagai mitra dengan alasan fleksibilitas saat melakukan pekerjaan. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak soal ini?
1: Ya, memang ada beberapa debat tebal pada saat kita menerima beberapa komunitas OJOL.
0: Yeah.
1: Si Garda misalnya, Garda, si Igun dan kawan-kawan, dia berpikir tetap kemitraan. Kemudian ada Bu Lili dengan aspinya, dia berpikir apa namanya harus ada kepastian menjadi tenaga kerja.
0: Yeah.
1: Karena kalau ada tenaga kerja, ada gaji UMR, ada jam kerjanya dan sebagainya. Tapi secara umum kita tanya 65% sampai 70% kawan-kawan di ojek online ini berpikir kaitan dengan kemitraan.
0: Yeah.
1: Alasan fleksibilitas, alasan dengan kedaulatan, alasan ya supaya bisalah waktunya tersisa buat keluarga. Kalau capek dia bisa istirahat sendiri dan lain sebagainya. Dan alasan pendapatan sebenarnya ketika dikelola dengan baik peraturan perundang-undangnya, kemudian fairness daripada potongan aplikatornya, mereka akan lebih besar pendapatannya ketimbang dilakukan misalnya apa namanya dengan apa namanya kerja sebagai tenaga kerja. Kan udah patokannya UMR Jakarta berapa juta seperti itu. UMR beberapa provinsi ada UMR-nya masih di bawah 3 juta, ada 2,9, ada 3,1 dan sebagainya. Tentu dengan sistem seperti ini untuk memenuhi kebutuhan mereka agak repot seperti itu. Padahal kalau misalnya yang repotnya ketika tenaga kerja kan dikasih waktu jam kerja 8 jam.
0: Ya,
1: nah, mohon maaf, mereka kalau pengen kerja sampai 12 jam, asumsinya dengan sekali lagi dengan fairness-nya potongan ini, betul-betul konsisten betul melaksanakan 8%, mereka sudah bisa menghitung. Kami sudah pernah menghitung bisa dapat sampai 9 juta sampai 10 juta R2.
0: Okay.
1: Bisa dapat mereka. Kalau R4 misalnya diberlakukan misalnya undang-undangnya, saya nggak tahu nih apakah berlaku juga perpres itu R4. R4 misalnya yang 12% dikembalikan ke mereka, itu bisa sampai apa itu tambahannya bisa 5 sampai 8 juta. Berarti dengan kemarin kurang bisa sampai 13 sampai 15 juta bisa pendapatan. Artinya kalau kalau sudah seperti ini, menurut saya sih ya udah kemitraan. Tapi kemitraan harus diikat dengan undang-undang yang kuat. Jangan semau-maunya saja.
0: Habis mitra,
1: nanti gitu. Apa itu aplikator, dikit-dikit suspend. Ini seperti itu. Jadi harus ada regulasi yang kita siapkan. Mitra harus jelas. Posisi mitra, namanya MOU kan. Kedua belah pihak harus jelas seperti itu. Nah itu yang kita harapkan. Termasuk kan bagaimana jaminan kesehatan mereka. BPJS seperti apa. Sebenarnya kan kalau undang-undang BPJS, kemudian apa namanya jaminan kesehatan nasional, undang-undangnya kan pekerja sektor non formal itu juga sebenarnya bisa dapat untuk apa namanya itu gitu loh. Nah ini ya kita akan dalami bersama, kita akan diskusi bersama. Penafsiran undang-undang ini harus komprehensif. Sekarang harapan kami harmonisasi ini penting. Nanti dari nanti Perpres mudah-mudahan nanti sehingga apa namanya kita punya undang-undang sektor non formal. Yang ojek online dan sebagainya, kemudian apa namanya ada BPJS ini bisa sinkronkan semua sehingga nanti proteksi pertama alhamdulillah sudah dapat perbaikan ketika beroperasi sebagai ojol dengan pendapatan meningkat potongannya 8%. Yang kedua jamin kesehatan mereka dapat, kemudian suku-suku nanti ada jaminan pensiun dan sebagainya. Nah ini harus kita rumuskan bareng-bareng. Nah disitulah esensi daripada negara hadir bisa kita wujudkan dan kita hadiahkan buat masyarakat Indonesia seperti itu.
0: Oke. Tadi Bapak nyebut kalau misalnya ini tuh baru untuk roda 2 untuk sementara, Pak. Apakah nanti ke depannya bakal didorong untuk roda 4 atau mungkin
1: makanya
0: layanan saya, antar kayak Lala kan, Move gitu, Pak?
1: Saya kan enggak tahu tadi. Makanya kita lihat Perpresnya. Ada yang cerita seperti itu. Kita juga masih reka-reka nih gitu loh. Karena apa itu Perpres 27 2026 kan belum keluar nih. 1 Juli nanti apa itu sudah keluar, baru kita pelajari bareng-bareng. Kita pelajari bareng-bareng, mudah-mudahan namanya ojek online itu ya ada R4 dan R2. Kalau bisa jangan R2 saja. Itu yang harapan kami. Nah, setelah apa namanya apa undang-undangnya Perpresnya ada, baru Komisi 5 akan memanggil stakeholder untuk berbicara kaitan bagaimana konsistensi untuk melaksanakan Perpres tersebut.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ngelihat situasi sekarang kan, Pak, ojek online itu jadi semacam jalan keluar bagi mereka yang mengalami PHK, gitu kan, Pak? Untuk situasi sekarang itu perlindungan bagi para driver ojek online udah memadai belum sih, Pak, dari negara kita ini?
1: Ya belum. Nah, sebenarnya konstruksi permen sama Kemen itu 15+5. Sebenarnya pungutannya 15%. Plus 5-nya itulah sebenarnya situ untuk BPJS. Itu ada jaminan keselamatan, apa kerja, ada pensiun, semuanya masuk situ 5%. Cuma selama ini enggak jelas ini. Auditnya enggak jelas kemana uangnya gitu loh. Kan 5% bayangkan. Kalau misalnya 4 juta, kita udah pernah menghitung berapa triliun setiap tahun. Ini kemana uangnya? Gitu loh. Ini kan nggak jelas gitu. Belum lagi mohon maaf perilaku daripada sebagian aplikator yang agak gila itu, potongannya bisa 40%, 45% itu. Kita langsung nemuin langsung kok. Saya sendiri punya data itu ratusan data yang potongan di atas Kemen dan Permen seperti itu. Nah, ini yang apa namanya yang harus kita perlindungan kepada pekerja ini harus betul-betul kita wujudkan. Triggernya Perpres tadi. Nanti alhamdulillah sudah itu turunannya nanti ada undang-undang LAJ, kemudian ada kemudian pekerjaan non formal yang digital ini, yang ojek online, transportasi online ini, nanti kalau sudah punya undang-undang sendiri tentu insyaallah negara betul-betul bisa memastikan kesejahteraan daripada driver ojek online, keselamatan daripada mereka semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada teman-teman yang berjuang terus. Terima kasih pada kawan-kawan anggota Komisi 5, terima kasih kepada Mbak Puan, Pak Dasko, dan seluruh pimpinan DPR RI yang selama ini konsen betul memberikan injeksi, apa itu memberikan motivasi kepada kami semua, dorongan-dorongan luar biasa untuk berjuang membantu masyarakat kecil, alhamdulillah membuahkan hasil ditinggal dan tinggal bagaimana implementasi daripada Perpres tadi betul-betul dirasakan kemanfaatan bagi kawan-kawan driver ojek online seperti itu.
0: Oke, berarti sekarang kita tinggal menunggu bagaimana dari pemerintah dan sebagainya untuk penerapannya di lapangan nanti ya, Pak.
1: Ya.
0: Oke, Sobat Parlemen, kita udah sampai di penghujung sesi episode kali ini. Erlin Malinda, Bapak Edi Purwanto, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!
3: Indonesia Menyapa Sore.
2: Dan kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
3: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
4: Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 11, rapat kerja Komisi 11 dengan Menteri Perencanaan Pembangunan dihadiri sebanyak 14 anggota dari
5: importir beras yang berimprovisasi kemudian menyebarkan ikut mendistribusikan pupuk-pupuk yang ternyata pupuknya palsu, Pak. Akhirnya panen gagal dan alasan untuk kemudian mengimpor beras terjadi lagi, Pak.
6: Jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Saya pikir lebih luas daripada itu, Pak, tujuan daripada impres ini. Kita tahu ya, kemantapan jalan daerah hari ini, Pak, jauh dari yang ingin dirasakan oleh rakyat.
3: Inilah agenda DPR sore. Kamis 9 Juli 2026. Pada pukul 9, pimpinan dan anggota DPR RI menggelar pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan nasional bertempat di ruang KK2 Gedung Nusantara. Selanjutnya pukul 10, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat panja SPM Jalan Tol dengan Dirjen Bina Marga dan Kepala BPJT dengan agenda pembahasan SPM Jalan Tol. Masih di jam yang sama, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri PPN, Kepala Bappenas, dengan agenda evaluasi Inpres tahun 2026 semester 1. Rapat dibuka Ketua Komisi 11, Muhammad Misbahkum.
4: Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Menurut laporan dari Sekretariat Komisi 11, rapat kerja Komisi 11 dengan Menteri Perencanaan Pembangunan dihadiri sebanyak 14 anggota dari 6 fraksi, izin 4 orang, sehingga menurut ketentuan pasal 279 dan 281 ayat 1 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib bahwa syarat quorum telah terpenuhi. Untuk itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat kerja ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
3: Pada sesi pemaparan mengemuka pertanyaan dari anggota dewan, diantaranya dari anggota Komisi 11 Mulyadi.
5: Barangkali Bapak pernah dengar tidak, Pak, ada mafia importir beras yang berimprovisasi kemudian menyebarkan ikut mendistribusikan pupuk-pupuk yang ternyata pupuknya palsu, Pak. Akhirnya panen gagal dan alasan untuk kemudian mengimpor beras terjadi lagi, Pak. Artinya apa, Pak? Penegakan hukum harus betul-betul juga menjadi bagian dari koordinasi dan monitoring oleh Pak Menteri yang notabene adalah Menteri yang menjadi think tank Presiden.
3: Dilanjutkan pertanyaan dari anggota Dewan lainnya, Marwan Cik Asan.
6: Impres ini bercerita tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Saya pikir lebih luas daripada itu, Pak, tujuan daripada impres ini. Kita tahu ya, kemantapan jalan daerah hari ini, Pak, jauh dari yang ingin dirasakan oleh rakyat. Jalan provinsi saya rasa tidak mencapai 70%, apalagi kalau kita lihat di luar Pulau Jawa. Apalagi jalan kabupaten, Pak. Di luar Pulau Jawa itu kalau dia bisa mencapai 50% itu sudah bagus. Jadi kalau saya mengatakan 0,40%, seolah-olah negara ini membiarkan 60% jalan ini rusak.
3: Berikutnya, BAM DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa dengan agenda mendengarkan aspirasi terkait konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, dengan korporasi di Provinsi Kalimantan Barat. Sampailah kita pada agenda terakhir di mana pada pukul 16, Badan Legislasi DPR RI menggelar pleno rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa.
7: Agenda DPR hari ini.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Luar biasa. Aku baru aja di interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini, berada di level 5.912,44. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa update-nya?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.912,44 atau naik 39,07 poin atau sekitar 0,67%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini, di mana IHSG dibuka pada level 5.865,77 dan menyentuh posisi tertinggi di level 5.912,44. Mayoritas saham hari ini mengalami penguatan, di mana tercatat sebanyak 327 saham menguat, sementara 275 saham melemah dan 190 saham yang stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 11,387 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 26,650 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2,231 juta kali transaksi. Sebelumnya, pagi tadi tim analis menilai sentimen negatif masih membayangi pasar seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat sendiri kembali melancarkan serangan terhadap Iran di tengah upaya perundingan damai antara kedua negara. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak dunia, di mana harga minyak mentah WTI naik menjadi 74,48 dolar Amerika Serikat per barel, sementara harga minyak Brent meningkat hingga 78,02 dolar Amerika Serikat per barel. Kenaikan harga energi dinilai dapat menambah tekanan inflasi global. Kondisi ini juga membuka peluang Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya. Prospek suku bunga yang lebih tinggi berpotensi memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham diperkirakan masih akan terus berlanjut. Namun, sentimen positif datang dari percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD. Hingga semester pertama tahun 2026, penyaluran TKD mencapai 357,4 triliun rupiah atau 51,6% dari pagu APBN 2026. Analis menilai percepatan penyaluran anggaran ini dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Meski begitu, dampaknya tetap bergantung pada kualitas serta produktivitas belanja pemerintah daerah masing-masing. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kita ke informasi terkait Badan Pengatur Jalan Tol BPJT memperkuat pengawasan kendaraan overdimension dan overload odol melalui weight in motion. Alat timbang dinamis tersebut terintegrasi dengan electronic traffic law enforcement untuk menjaga keselamatan pengguna jalan tol. Kepala BPJT Nikomang Rasminiati mengatakan pengendalian kendaraan odol menjadi perhatian karena berdampak terhadap kondisi jalan tol. Menurutnya, pelanggaran muatan berlebih mempercepat kerusakan perkerasan jalan serta meningkatkan resiko kecelakaan. Dijelaskannya, BPJT bersama Direktorat Jenderal Ditjen Bina Marga telah menetapkan tiga fokus utama pengendalian odol. Langkah tersebut lanjutnya meliputi percepatan pemasangan WIM, lalu penguatan pendataan digital, serta peningkatan koordinasi lintas instansi. Dikatakan saat ini telah terpasang sebanyak 47 unit WIM di jaringan jalan tol Indonesia, sebanyak 38 unit ditempatkan sebelum gerbang tol. Sedangkan 9 unit lainnya dipasang di jalur utama untuk pengawasan kendaraan secara menyeluruh. Selain itu diungkapkan penguatan pengawasan di koridor jalan tol Sumatera dan Pulau Jawa dengan penambahan tersebut, pemerintah bersama Badan Usaha Jalan Tol menyiapkan penambahan 5 titik di Sumatera, serta 11 titik baru di Pulau Jawa. Ditegaskan penguatan pengawasan tersebut diharapkan meningkatkan keselamatan pengguna, sekaligus menjaga umur layanan infrastruktur jalan tol. Menurutnya, langkah itu juga mendukung kelancaran arus logistik nasional melalui pengendalian kendaraan odol yang lebih terintegrasi. Anda terus dapat mendengarkan Pro 3 RRI untuk menyimak informasi-informasi peristiwa lainnya.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program mandatori biodiesel 50% B50 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai langkah memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak BBM. Kepala negara mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekedar pencapaian teknologi, melainkan bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Ia menambahkan, pemerintah sejak lama terus mendorong terwujudnya kemandirian energi. Menurut kepala negara, implementasi B40 sebelumnya belum cukup, sehingga pemerintah meningkatkan bauran biodiesel menjadi B50. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat. Menko Muhaimin memastikan pelayanan bagi pasien penyakit kronis tetap berjalan optimal karena terapi hemodialisis tidak dapat ditunda tanpa menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien. Menurutnya, program JKN merupakan salah satu pondasi penting pemberdayaan masyarakat dengan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, tidak lagi terbebani biaya pengobatan yang tinggi sehingga dapat tetap produktif dan menjaga kesejahteraan keluarganya. Berita mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan atas konfrontasi militer terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan militer. Situasi tersebut juga mendorong Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Teheran telah berakhir. Dujarric menyatakan Guterres merasa khawatir atas konfrontasi militer yang kembali terjadi di kawasan Teluk. Menurutnya, insiden yang terjadi dalam 24 jam terakhir beresiko menggagalkan kemajuan diplomatik yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. PBB menilai perkembangan tersebut dapat menghambat upaya penyelesaian damai yang sebelumnya telah menunjukkan kemajuan. Dujarric memperingatkan kembalinya permusuhan berskala penuh hanya akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Kita ke berita olahraga, Ketua Perwasitan FIFA Pierluigi Collina menilai keputusan wasit François Letexier pada pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Mesir sudah tepat. Ia menilai Letexier sudah mengambil keputusan yang tepat pada beberapa kejadian yang terjadi pada pertandingan tersebut. Collina menegaskan setiap keputusan yang diambil wasit pada sebuah pertandingan, terutama sebuah gol, sudah melalui peninjauan panjang. Menurutnya selalu ada subjektivitas dalam beberapa keputusan. Akan tetapi dirinya cukup senang bagaimana prinsip-prinsip utama dapat diterapkan dalam turnamen Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.

0: Badan Pengatur Jalan Tol BPJT memperkuat pengawasan kendaraan overdimension dan overload odol melalui weight in motion. Alat timbang dinamis tersebut berintegrasi dengan electronic traffic law enforcement untuk menjaga keselamatan pengguna jalan tol. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Ma'ruf merupakan tersangka dugaan gratifikasi senilai 17 miliar rupiah. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir menguat di penutupan sesi perdagangan Kamis 9 Juli. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 5.912,44 atau naik 39,07 poin 0,67%. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026 hingga 2031. Menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta, paling lambat 9 Juli, setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id. Dan kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara berisikan laporan reporter dari berbagai daerah. Kita ke informasi terkait Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan, kolaborasi pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA antara Universitas Indonesia dan Tsinghua University telah dirintis sejak 2023. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
2: Baik, para pendengar RRI maupun ada berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Stella Christie mengungkapkan kolaborasi pengembangan vaksin dengue berbasis mRNA antara Universitas Indonesia dengan Tsinghua University telah dirintis sejak tahun 2023. Secara menjelaskan, Tsinghua University dipilih karena memiliki salah satu pakar vaksin terbaik di dunia, didukung dengan pendanaan riset dari pemerintah Cina, serta diperkuat keterlibatan industri melalui PT Etana agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap keproduksi. Berikut terangannya.
3: Sebagai Wakil Menteri, sudah mempertemukan antara Ibu Dr. Betty dan Profesor Jiang Linti. Alasan paling utama adalah karena keahlian. Jadi di Tsinghua University, Profesor Jiang Linti ada di sini, adalah salah satu ahli vaksin yang paling top di China dan juga di dunia. Lalu alasan kedua, waktu itu memang ada anggaran dari Ministry of Science and Technology untuk memulainya.
2: Stella Christie juga mengungkapkan kerjasama tersebut dibangun dari kebutuhan nyata Indonesia, bukan sekedar penandatanganan nota kesepahaman. Tim peneliti kedua negara tersebut terlebih dahulu melakukan riset bersama, kemudian memetakan kebutuhan dan menyesuaikan kemampuan masing-masing sebelum memperkuat kolaborasi secara resmi. Ia menegaskan keberhasilan inovasi vaksin berawal dari riset di perguruan tinggi yang didukung oleh pendanaan, industri, dan komitmen dari pemerintah. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pratikya RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat terdapat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV atau ODHIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Bersama reporter Awang Sukmawan. Awang.
4: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV atau ODHIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut sekitar 35% berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL, yang masih menjadi populasi kunci dengan temuan kasus terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif, mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah kasus, tetapi juga memutus rantai penularan melalui deteksi dini. Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV, maka pengobatan dapat segera diberikan untuk menekan risiko penularan. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinkes Kota Malang telah menyediakan 16 layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang melayani pemeriksaan HIV. Pengobatan hingga perawatan bagi ODP HIV, yakni terapi antiretroviral atau ARV, juga terus diberikan dan harus menjalani, maksud saya adalah harus dijalani seumur hidup agar jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan.
5: Artinya bagaimana kita untuk bisa menemukan lebih banyak HIV baru di populasi. Nah, populasi kunci itu kan memang di Kota Malang ini sebagian besar adalah populasi kuncinya di LSM. Jadi laki-laki,
4: Kusno menambahkan, selain kelompok LSM, Dinkes juga melakukan screening terhadap ibu hamil, wanita pekerja seks, pengguna jarum suntik bergantian, dan waria. Hingga Mei 2026, sebanyak 78% kasus baru HIV ditemukan pada laki-laki, sedangkan 22%-nya pada perempuan. Dinkes Kota Malang juga terus menggencarkan pelayanan voluntary counseling and testing atau VCT di seluruh puskesmas. Masyarakat yang memiliki faktor resiko diimbau untuk memanfaatkan layanan tersebut, dan sementara ODHIV juga telah terdeteksi, terus didampingi agar rutin menjalani terapi ARV, kontrol berkala, serta mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan pendamping. Dari Malang, Jawa Timur, Awang Sukmawan melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
6: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam radio regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
1: Warta Nusantara.
0: Memasuki musim kemarau, petugas pemadam kebakaran Damkar Satpol PP Bangkalan terus siaga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terjadinya kebakaran baik lahan maupun pemukiman. Bersama reporter Miftahul Umar. Miftahul.
7: Ya, baik pendengar, memasuki musim kemarau, pemadam kebakaran atau Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Bangkalan siaga terjadinya kebakaran baik lahan maupun pemukiman. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghimbau untuk berhati-hati mengelola lingkungan sekitar, terutama saat membersihkan lahan maupun membakar sampah. Kepala Seksi Damkar Bangkalan, M. Ortiz Iskandar, mengungkapkan persoalan kebakaran sederhana namun sering disepelekan. Pihaknya meminta warga membakar sampah agar tidak meninggalkan api begitu saja dan memastikan betul api sudah padam. Menurutnya, Damkar Bangkalan mencatat wilayah paling rawan kebakaran, yakni lahan di kawasan akses Suramadu sisi Madura baik kanan maupun bagian kiri dan juga sekitarnya. Untuk area perkotaan Bangkalan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, yakni di area perkotaan yang didominasi lahan gambut.
8: Kita harus berhati-hati, musim kemarau sudah tiba. Berhati-hati dan bijaksana dalam pengelolaannya, baik itu ketika kita membersihkan, kita membakar sampahnya, itu kan ketika dibakar kita harus selalu jaga.
7: Yang menambahkan, Damkar Bangkalan selalu siaga dengan 3 armada pemadam dengan 2 unit siap operasi. Layanan siaga 24 jam dengan melayani 18 kecamatan sekabupaten Bangkalan dan terus melakukan program edukasi langsung ke masyarakat. Pihaknya juga meminta masyarakat aktif saat kebakaran terjadi untuk membantu memadamkan api sebelum armada damkar tiba di lokasi. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinsos P3A Kabupaten Banyumas menyelenggarakan forum konsultasi publik guna membahas standar pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat Banyumas. Bersama reporter Fahri Ansyah. Fahri.
9: Ya, baik pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas atau Dinsos P3A Banyumas terus berupaya membenahi standar pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Banyumas. Forum ini menjadi ruang bagi Dinsos P3A untuk menerima evaluasi, saran, serta masukan terhadap berbagai layanan sosial yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Pembenahan dinilai penting karena Dinsos P3A berhadapan langsung dengan masyarakat yang

0: yang ada berkaitan tugas dan fungsi Dinsos P3A, yaitu berkaitan dengan layanan kepada masyarakat. Jadi kita butuh terkait layanan-layanan kami untuk bisa menjadi dievaluasi oleh stakeholder yang ada. Kita butuh saran masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya seperti itu.
1: Ya, pendengar, menindaklanjuti kebutuhan pelayanan PPKS, Dinsos P3A Banyumas juga memperkuat kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah dan fasilitas kesehatan, terutama untuk mendukung pelayanan medis di rumah singgah. Hasil forum konsultasi publik diharapkan dapat diterapkan dalam pembenahan pelayanan, sehingga Dinsos P3A mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan PPKS di Kabupaten Banyumas secara lebih maksimal. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sahlian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretariat Dewan Jawa Timur menggelar nonton bareng Piala Dunia babak semifinal dengan menggandeng pelaku UMKM dan hadirkan pemain legenda Persebaya. Selengkapnya bersama reporter Anik Hasana.
3: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim menggelar kegiatan nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026. Masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya diajak merasakan langsung atmosfer pertandingan di Gedung Indrapura Surabaya. Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, tidak hanya sekedar mengajak untuk nobar sepak bola, tetapi Setwan Jatim juga menggandeng pelaku UMKM makanan dan minuman. Selain itu juga mengundang salah satu legenda sepak bola Persebaya.
4: Maka kami himbau, kami mengajak bagi para pecinta bola di seluruh Jawa Timur, khususnya yang ada di Kota Surabaya, berkenan untuk turut hadir, meramaikan, karena ini bagian dari kebersamaan, bagian dari silaturahmi, dan bagian untuk juga menggerakkan sektor UMKM yang ada di Kota Surabaya.
3: Kegiatan nobar semifinal Piala Dunia 2026 di Gedung Dewan Jatim mendapat sambutan positif dari warga Surabaya. Salah satunya Rahardi Soekarno. Ia menilai kegiatan ini dapat mengubah persepsi publik bahwa DPRD Jatim terkesan elitis menjadi populis.
5: Ini sangat bagus menurut saya, apalagi juga menggandeng pemain legenda Persibaya Ustaz Nawawi dan juga ada pelibatan UMKM. Jadi kesan DPRD Jatim elitis itu mungkin bisa terhilangkan kan sendirinya dan bisa menjadi populis.
3: Kegiatan nobar sendiri akan digelar 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 15 dan 16 Juli dini hari, waktu Indonesia Barat. Setwan Jatim siapkan 1.000 kuota untuk masing-masing nobar pertandingan semifinal tersebut.
6: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momen liburan sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan di Pantai Kelapa Tuban bersama reporter Witra Adila.
7: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris kelompok Pok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
8: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini. Satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
7: Sementara itu, salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
9: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
10: Sama siapa aja, Mbak?
9: Ya, sama keluarga aja sih. Ya, kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu di makanan-makanan di sini.
7: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung.
6: Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: GNFI Good News from Indonesia menyelenggarakan ruang dialog konstruktif bagi para profesional dan akademisi, relawan, mahasiswa, serta masyarakat umum terkait turisme dan kebudayaan untuk menerka masa depan pariwisata di Yogyakarta. Bersama reporter Vika Azalea.
11: Menghadirkan berbagai pihak dari instansi, kemudian komunitas, akademisi, dan berbagai pihak lainnya termasuk

0: Aku wisata untuk sama-sama membahas tentang
1: Good News from Indonesia atau KNFI kembali menggelar Good Luck of Air KNFI Yogyakarta bertema turisme dan kebudayaan menerka masa depan pariwisata Yogyakarta di Grand Hotel The Jogja Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi yang mempertemukan instansi, komunitas, akademisi, pelaku pariwisata dan masyarakat untuk membahas arah pengembangan pariwisata Yogyakarta di masa depan. Ketua penyelenggara Pierre Rainer mengatakan tema tersebut dipilih karena pariwisata merupakan salah satu identitas utama Yogyakarta.
0: Karena pariwisata ini adalah salah satu kata utama ya dari Yogyakarta gitu, tentang pariwisata, dan sekiranya akan menarik kalau kita itu mengetahui Yogyakarta dari sisi pariwisata itu nggak hanya dari sisi wisatawannya aja, tapi dari warganya juga gitu. Jadi bagaimana kedua belah pihak ini memandang kepariwisataan Yogyakarta, dan itu sepertinya akan sangat menarik gitu kalau disandingkan bersama di Good Talk yang kali ini.
1: Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan gagasan baru, tetapi juga memperluas jaringan antar peserta sehingga mampu memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata Yogyakarta. Sementara itu, salah satu peserta, Ocha, menilai diskusi semacam ini sangat relevan di tengah perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat.
2: Saya acaranya baik, menarik banget. Kemudian juga karena memang perkembangan pariwisata sekarang itu sangat masif ya, apalagi setelah COVID, kita butuh banget acara seperti ini. Kemudian juga harapannya ke depan kalau bisa akademisi juga dilibatin supaya POP pariwisatanya itu nggak cuma dari praktisi aja gitu. Dan biar juga masyarakat Jogja tahu bahwasanya pariwisata secara akademik itu penting banget buat kita pelajari.
1: Kegiatan ini diikuti sedikitnya 75 peserta yang aktif berdiskusi dan menyampaikan tanggapan setelah pemaparan materi dari para narasumber. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung menyalurkan santunan kepada lebih dari 3.000 anak yatim bersama reporter Penta Maidita.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menyalurkan santunan kepada 3.440 anak yatim dengan total 3,44 miliar rupiah. Melalui kolaborasi pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta bersama Basnas Basis Jakarta, program ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak yatim menjelang tahun ajaran baru. Adapun setiap anak penerima manfaat mendapatkan voucher belanja, uang tunai, serta perlengkapan sekolah. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri program Santunan Muharram dan Belanja Bersama Anak Yatim di Gajah Mada Plaza Jakarta Pusat pada Kamis 9 Juli 2026.
5: Dan masing-masing anak mendapatkan Rp1 juta, Rp250.000 berupa cash, voucher ya, cash, kemudian Rp500.000 paket, dan sisanya nanti mendapatkan voucher. Program ini adalah program yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang sangat membutuhkan.
4: Adapun sebanyak 3.440 anak yang menerima santunan ini berasal dari 5 wilayah kota administrasi Jakarta serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta Ahmad Abu Bakar.
6: Jakarta Selatan sebanyak 1.200 anak atau 1,2 miliar. Jakarta Timur 600 anak yatim sebesar 600 juta. Jakarta Utara sebanyak 550 anak yatim sebesar 550 juta. Jakarta Barat sebanyak 450 anak yatim sebesar 450 juta. Jakarta Pusat 400 anak yatim sebesar 400 juta rupiah, dan Kepulauan Seribu 240 anak atau 240 juta rupiah.
4: Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta turut menargetkan pemutihan 6.000 ijazah pada tahun ini. Adapun sepanjang tahun 2025 lalu, program pemutihan ijazah tercatat telah membantu 6.050 peserta didik dengan total bantuan sebanyak 14,9 miliar rupiah. Selain itu, Gubernur Pramono juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus memperluas akses pendidikan melalui program KJP Plus, KJMU, LPDP Jakarta, serta berbagai program sosial lainnya. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Petani sawi di kawasan Uai Kandis, Kota Bandar Lampung menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan terbesar berdampak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Bersama reporter Dwi Pranyoto. Dwi.
2: Ya, baik pendengar, petani di kawasan Uai Kandis, Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha taninya. Selain serangan hama, perubahan cuaca menjadi kendala yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Salah seorang petani sawi, Hartuti, menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan terbesar karena sulit diprediksi dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Berbeda dengan hama yang masih dapat dikendalikan melalui perawatan dan penggunaan pestisida, cuaca ekstrim seringkali menyebabkan kualitas maupun hasil panen menurun. Selain itu, Hartuti juga mengatakan bahwa harga sawi sempat mengalami penurunan pada pekan lalu. Hal tersebut dipengaruhi oleh berhentikannya sementara program makan bergizi gratis yang mana disusul dengan permintaan yang juga menurun dari masyarakat di Bandar Lampung.
3: Cuaca ini yang paling ini cuaca sebenarnya. Kalau hama masih bisa diatasi ya, Mas. Kalau udah
4: penyakit tanaman,
3: kalau udah hujan panas ini yang susah. Cuaca ini.
2: Baik pendengar, saat ini Hartuti menjual sawi dengan harga sekitar Rp2.000 per ikat. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sempat turun hingga Rp1.000 per ikat. Selain dipasarkan ke Pasar Uai Kandis, Pasar Jatimulyo, dan Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung, hasil panennya juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pedagang mie ayam di Bandar Lampung. Sebagai petani, Hartuti berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap petani sayuran, terutama dengan membantu menjaga harga obat-obatan pertanian dan sarana produksi agar tetap terjangkau. Menurutnya, biaya produksi yang semakin tinggi menjadi salah satu beban yang harus dihadapi petani sayuran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
5: Sebagai upaya mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 hingga 1950, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan menyelenggarakan program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menjelaskan, program itu mengusung tema menyulam ingatan, merawat kebangsaan, menghidupkan peristiwa sejarah 1945 hingga 1950 dalam sinema kontemporer. Fadli Zon menyatakan, program itu berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui film, sejarah diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi ruang refleksi yang menghidupkan nilai kepahlawanan, kemanusiaan, persatuan, dan kebangsaan dalam konteks masa kini. Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari ini.
6: Kepahlawanan dan film-film sejarah ini relatif masih kurang. Saya kira film ini mempunyai satu platform yang sangat baik untuk memberikan satu edukasi dan juga latar belakang dan juga tentu nilai-nilai perjuangan, pengorbanan yang tanpa kenal pamrih dari para pejuang kita.
5: Program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026 dibuka dalam dua kategori, yaitu film panjang dengan durasi minimal 75 menit dan film pendek berdurasi 15 hingga 30 menit. Peluncuran program itu dilaksanakan pada 9 Juli 2026, dilanjutkan dengan pembukaan sayembara pada 10 Juli 2026 hingga 10 Agustus 2026 melalui laman filmkepahlawanan.id. Proposal terpilih akan diumumkan pada bulan Agustus mendatang, kemudian mengikuti tahap pengembangan pada bulan Agustus hingga September 2026, sebelum memasuki proses produksi hingga akhir tahun 2026. Selama periode itu, peserta memperoleh pendampingan, konsultasi sejarah, serta monitoring dari pihak Kementerian Kebudayaan dan para mentor. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam menyelesaikan batas wilayah dengan Kabupaten Solok, Bupati Tanah Datar mendorong pendekatan yang saling menguntungkan, win-win solution, melalui metode penyandingan peta lama dengan tanah ulayat demi meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Bersama reporter Irsyad.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama pemerintah Kabupaten Solok resmi menyepakati untuk menyerahkan keputusan penyelesaian segmen batas wilayah yang belum tuntas kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Kesepakatan strategis itu lahir dalam rapat fasilitasi penyelesaian batas daerah yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengedepankan pendekatan yang saling menguntungkan guna menyudahi persoalan batas antar wilayah itu. Dirinya mendorong penerapan metode penyandingan antara peta kesepakatan berita acara lama dengan peta sebaran tanah ulayat demi mencari garis batas yang paling minim konflik. Selain mengusulkan metode teknis overlay peta, Pemkab Tanah Datar juga menyatakan terbuka dalam menerima berbagai masukan administratif yang melibatkan wilayah nagari serta kerapatan adat nagari atau kan Simawang. Langkah penyerahan keputusan akhir kepada pihak kementerian ini nantinya akan diiringin dengan proses penyusunan dokumen pendukung yang bersifat komprehensif. Eka Putra memastikan seluruh data pelengkap akan disusun secara mendetail meliputi aspek yuridis, historis, geografis, kartografis, administrasi pemerintahan, hingga pemetaan sosial budaya.
4: Ya, saya mendorong adanya win-win solution berupa penyanding atau overlay ya antara peta sepakatan berita acara lama dengan peta sebaran tanah ulayat guna mencari garis batas yang paling minim konflik. Juga kami menerima usulan batas administrasi baik dari karena dari negara Simawang merupakan satu kesatuan dengan batas ulayat itu tadi yang disampaikan oleh Koni. Dari kan Simawang itu kira-kira untuk diberita acara ya, dan nampun nanti bagaimana pemerintah provinsi menyikapi.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra berharap ikhtiar bersama ini dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menjaga hubungan harmonis serta kondusivitas antar daerah. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan program pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat di Kabupaten Bintan masih berlangsung guna mendeteksi dini penyakit. Bersama reporter Febriansyah.
7: Pemerintah Kabupaten Bintan terus menggalakkan pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat dalam rangka guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Sekaligus mendorong program pemerintah pusat yang telah dicanangkan sejak Februari tahun 2025 lalu. Tidak hanya menyasar masyarakat, tapi juga ke lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Retno Reswati mengatakan, untuk di tingkat sekolah dilakukan secara bertahap dan dikoordinasikan terlebih dahulu dalam pemeriksaannya bersama manajemen sekolah, supaya tidak mengganggu waktu jam pelajaran.
8: Kenapa kami tetap jalan? Karena kita sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, sudah mengatur jadwal, sudah menetapkan. Sasaran ini kan tidak sedikit ya anak sekolah nih kan. Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sama sekolah menengah lanjutan atas. Dan tim juga harus berjalan dengan target sasarannya segitu banyak kan, kalau misalnya sudah diatur.
7: Pengamat kebijakan publik Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Alfriandi mengatakan, kesehatan merupakan urusan wajib pemerintah yang harus dipenuhi kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, program cek kesehatan gratis menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
9: Khususnya pemerintah pun untuk lebih memberikan jaminan kesehatan agar bagaimana mewujudkan kota sehat, ya kan, dalam visinya Tanjung Pinang Berbenah itu bukan hanya semata-mata itu slogan atau retorika semata, tapi itu adalah merupakan aktualisasi atau perwujudan bagaimana yang betul-betul menuju Indonesia Emas 2045.
7: Untuk diketahui bersama, pekan lalu pemeriksaan cek kesehatan gratis ini telah menyasar ke lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Sebanyak 50 orang aparatur sipil negara ASN telah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Para ASN, Kemenak Bintan menjalani pemeriksaan berupa penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta screening kesehatan jiwa. Reporter Febriansah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkotika jenis ganja di lingkungan kampus dengan menangkap dua oknum mahasiswa dan menyita lebih dari 260 gram ganja. Bersama reporter Nispu Sirait.
10: Peredaran narkotika di lingkungan kampus berhasil diungkap Satres Narkoba Polrestabes Medan. Dua oknum mahasiswa berinisial KH dan Y masing-masing berusia 20 tahun ditangkap dengan barang bukti ganja lebih dari 260 gram. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan ini menjadi perhatian serius karena narkotika telah menyasar lingkungan kampus.
11: Yang cukup mengagetkan adalah beredar di kalangan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Kami amankan dua orang tersangka, di mana inisial KH dan Y yang bersangkutan. Dari Y sendiri kami amankan sebanyak 6,05 gram ganja dan kami melakukan terus penelusuran. Kami kembangkan di salah satu kos di Jamin Ginting, Padang Bulan, di mana tersangka KH saat petugas melakukan penangkapan yang bersangkutan sedang asik konsumsi ganja ini di rooftop kos di paling atas. Dari rooftop kos tersebut, tim langsung mengembangkan ke kamar yang bersangkutan dan kami dapat 262 gram ganja yang dapat tim amankan. Menurut pengakuan tersangka, ganja tersebut diedarkan yaitu di komunitas lingkungan perguruan tinggi tadi dan diedarkan juga kepada khalayak masyarakat.
10: Menanggapi pengungkapan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Medan mengecam keras peredaran narkotika di lingkungan kampus. Ketua Umum HMI Cabang Medan, Saprilla Sitorus, mengapresiasi langkah cepat Satres Narkoba Polrestabes Medan. Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.
12: Jangan jadikan kasus ini sebagai kasus biasa, karena ini menyangkut masa depan pemuda, khususnya di Kota Medan. Kami mendukung penuh langkah Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk menindak tegas para pelaku beserta jaringannya hingga ke akar. Atas nama HMI Cabang Medan, saya mengecam keras peredaran narkoba di lingkungan kampus. Karena kampus adalah rumah ilmu dan peradaban, bukan tempat transaksi narkoba.
10: Selain menetapkan dua mahasiswa sebagai tersangka, Satres Narkoba Polrestabes Medan masih memburu pemasok ganja berinisial B yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika tersebut. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan strategi taktis berskala nasional guna mengatasi persoalan anak tidak sekolah. Program komprehensif ini sengaja dirancang untuk merangkul kembali 2,9 juta anak yang kini kehilangan hak belajarnya. Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, mengatakan strategi tersebut berfokus pada penguatan program wajib belajar 12 tahun secara merata di seluruh provinsi. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Pengamat ekonomi di wilayah Bengkulu menilai kenaikan pajak 0,5% di marketplace akan memberatkan para pelaku usaha. Bersama reporter Bisara Sianipar.
1: Ketua Raflesia Business Class RBC Bengkulu Haki Anazili menilai wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak sebesar 0,5% dari omset kepada pelaku usaha di marketplace berpotensi menjadi beban tambahan bagi dunia usaha. Menurutnya kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat. Terlebih di tengah nilai tukar dolar Amerika Serikat yang masih berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Hakim menjelaskan hingga saat ini kebijakan tersebut dinilai belum disosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan. Berdasarkan informasi yang diterima, ketentuan pajak yang berlaku bagi pelaku usaha dengan omset di atas 500 juta per tahun, sedangkan pelaku usaha dengan omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Ekonomi yang seperti saat sekarang ini, di mana rupiah udah naik, apa-apa semua mahal, dan teman-teman kita yang jualan melalui platform marketplace ini adalah salah satu usaha yang digandrungi mereka.
1: Menurut Haki, apabila kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Agustus mendatang, maka kenaikan harga barang hampir tidak dapat dihindari karena pelaku usaha akan menyesuaikan biaya operasionalnya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di marketplace Adnan, pedagang kerajinan tangan berbahan rotan asal Kota Bengkulu, mengaku belum memahami secara rinci mengenai kebijakan pajak bagi pelaku usaha digital. Menurutnya, hingga saat ini belum ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah, sehingga banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui mekanisme maupun besaran pajak yang akan diterapkan.
2: Pemberlakuan pajak 0,5% ya bagi pelaku usaha di marketplace, sebetulnya saya setuju sih. Hanya saja memang untuk usaha-usaha tertentu ya, tidak seluruh UMKM itu dipungut pajak, apalagi ini kan kita bekerja di marketplace.
1: Meski demikian, Adnan menilai potongan yang selama ini dikenakan oleh marketplace masih dalam batas yang wajar. Namun apabila nantinya masih ditambah dengan pajak penjualan, pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang agar tidak semakin membebani pelaku UMKM, terutama usaha kecil yang masih berupaya mengembangkan penjualan melalui platform digital. Dari Kota Bengkulu, Bisara Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: MTQ ke-31 tingkat provinsi di wilayah Sulawesi Utara menjadi momentum untuk menggaungkan semangat toleransi dengan ketua panitia dari umat Nasrani. Bersama reporter Dian Masi.
3: Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Hal ini kembali dimanifestasikan dalam kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara, di mana ketua panitia dipercayakan kepada seorang Nasrani. Gaung toleransi di MTQ 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara ini, menurut Sekda Minut Insinyur Novi Wawiling, adalah bagian dari perkat torang semua basudara.
4: Nama Pak Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak untuk kepercayaan dari umat muslim yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di mana mempercayakan Kabupaten Minahasa Utara sebagai tuan rumah. Pak Bupati selalu menekankan bahwa setiap agenda keagamaan itu harus diselesaikan tanpa membeda-bedakan dari golongan agama manapun.
3: Sementara itu, Ketua Panitia MTQ ke-31, Penatua Umbase Mayuntu, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk mengawal suksesnya kegiatan Syiar Islam tersebut.
5: Saya memberi apresiasi atas penunjukan Pak Bupati Minahasa Utara, juga Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kepercayaan diberikan kepada saya asisten satu, yang adalah anggota Kristen Protestan, untuk menyukseskan kegiatan MTQ di Kabupaten Minahasa Utara.
3: Sebanyak 351 kafilah dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara mengikuti 8 cabang lomba, di antaranya seni baca Al-Quran, hafalan, tafsir, fahmil, syahril, seni kaligrafi, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran, dengan penilaian dilakukan oleh 80 dewan juri. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi menyebutkan kebakaran lahan meluas. Dengan terdeteksi 2 titik api baru pada 2 kecamatan di wilayah tersebut, kebakaran terbaru melanda 2 kawasan berbeda. Lokasi pertama kebakaran lahan berada di Desa Tanjung, Kecamatan Kumpe Ilir pada Rabu malam. Beruntung api berhasil dipadamkan sepenuhnya menjelang Kamis pagi. Lokasi kedua berada di Kelurahan Nes, Kecamatan Jambi Luar Kota menghanguskan lahan kosong seluas 1 hektar. Jika diakumulasi dalam 1 bulan terakhir, total luas lahan yang terbakar di Kabupaten Muaro Jambi mencapai hampir 8 hektar. Seluruh lahan yang terbakar merupakan jenis tanah mineral berada di 2 lokasi tersebut. Pihak BPBD belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian. Informasi dalam negeri lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan mitigasi dengan memetakan daerah rawan kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau sebagai persiapan dalam memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, A.A. Anwar Saifullah mengatakan, risiko bencana kekeringan di Kabupaten Garut berada pada kelas risiko sedang karena seluruh wilayah memiliki potensi terdampak. Pihaknya memperkirakan musim kemarau 2026 akan lebih kering dengan puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Kemarau tahun 2026 diantisipasi dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan kajian risiko potensi bencana kekeringan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dari 42 kecamatan di Garut, ada 10 kecamatan yang menjadi perhatian khusus dalam kesiapsiagaan bencana, yakni Kecamatan Mekarmukti, Sukaresmi, Pasirwangi, Samarang, Pamungpek, Pamulihan, Cibalong, Bungbulang, Bayongbong, dan Cigeduk. Berita mancanegara, Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menyatakan akan mengirimkan surat kepada Raja Charles III di Inggris untuk membebaskan sekitar 30 ton cadangan emas negara tersebut. Rodriguez menyatakan tujuannya meminta pencairan emas yang telah dibekukan di Bank Sentral Inggris Bank of England akibat sanksi Inggris untuk mengalokasikan dana guna membantu para korban gempa bumi dahsyat di Venezuela. Rodriguez menyatakan negaranya memerlukan berbagai aset kedaulatan untuk mempercepat rekonstruksi, meningkatkan lapangan kerja, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, serta memulihkan layanan pendidikan. Ia menekankan perlunya pemulihan terhadap aset-aset tersebut agar dapat dialokasikan secara langsung untuk kesejahteraan sosial masyarakat terdampak bencana gempa bumi kembar yang dahsyat. Berita olahraga, sejumlah pemerhati sepak bola memberi catatan terhadap laga pembuka babak perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut informasi selengkapnya bersama Agus Herianto dari RRI Semarang.
1: Mendengar tuntas sudah babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang dibungkas oleh kemenangan Swiss atas Kolombia dengan skor 4-3 melalui adu penalti di Stadion BC Plage. Swiss akhirnya akan bertemu dengan Argentina di babak perempat final. Dengan demikian lengkap sudah bahkan perempat final dan dipastikan Argentina satu-satunya wakil benua Amerika yang masih tersisa. Seperti Maroko yang menjadi satu-satunya wakil Afrika di perempat final. Pertandingan pembuka babak delapan besar akan langsung menyajikan laga penuh aroma balas dendam saat juara bertahan Prancis ditantang oleh kekuatan tangguh Maroko. Skenario bahkan tersebut membangkitkan kembali memori semifinal legendaris terdahulu di mana wakil Afrika datang dengan modal munisi taktis yang jauh lebih seimbang. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Franciscus Ariel. Lebih lanjut, laga terpanas di perempat final Prancis favorit di atas kertas. Namun Maroko kini setara dan berbahaya.
2: Prancis begitu mendominasi ya sebagai salah satu tim diunggulkan untuk meraih juara di tahun ini, dan bintang mereka Kylian Mbappe juga memberikan kontribusi yang luar biasa, terbukti lewat 2 golnya kali ini, dan menurut saya komposisi timnas Prancis ini cukup solid juga, dan saya yakin mereka bisa akan terus melaju hingga ke babak final.
1: Sedangkan pengamat sepak bola Ronald mengatakan Prancis lebih tajam serangan, namun Maroko lebih solid mental dan taktik dapat berlanjut ke perpanjangan waktu.
3: Tentu akan menjadi catatan juga bagi Didier Deschamps ya, karena secara permainan memang Prancis belum memuaskan mungkin.
1: Selain itu, laga Inggris melawan Norwegia juga menarik. Sementara semua pertandingan babak perempat final semuanya digelar di stadion di wilayah Amerika Serikat. Agus Siranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
3: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
2: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
2: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
2: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus? Kita harus gimana nih?
2: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
2: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3, Radio Republik Indonesia.

0: Pemerintah menetapkan penyesuaian jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik dan asesmen nasional tahun 2026 bagi jenjang SMA, MA sederajat, dan SMK, MAK. Masa pendaftaran yang sebelumnya dimulai pada 18 Agustus dimajukan menjadi 27 Juli hingga 27 September. Kementerian Perhubungan Kemenhub mendorong PT Angkasa Pura Indonesia mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastra Negara Bandung melalui dua skenario reaktivasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Ditjen Hubud, menyiapkan target pelayanan pesawat jet mulai 17 Agustus dan operasional penuh 17 September. Gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 9 Juli. Guncangan terjadi pada pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami. Musim kemarau di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir Juli, dengan puncaknya pada bulan September. Dinas Pertanian setempat akan mempercepat proses panen padi sambil menunggu cuaca membaik. Selengkapnya bersama reporter Ferry Musyafir.
2: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif, mengatakan meski telah memasuki periode awal kemarau, dalam 10 hari terakhir sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
3: Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden Julian Oscillation.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, mengatakan sektor pertanian saat ini telah memasuki masa panen, khususnya tanaman padi di wilayah Baruga dan Amuhalo. Namun, hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah areal persawahan tergenang sehingga sebagian tanaman padi masih terendam air. Olehnya itu, Dinas Pertanian akan mempercepat proses panen ketika cuaca kembali normal.
4: Setelah ini mungkin kita berharap hujan sudah reda, sudah bisa, intensitas sudah turun. Kami yakin kalau dengan situasi musim hujan yang sudah reda sampai 3-4 hari, kondisi padi kita masih bisa bertahan dan masih bisa dipanen jadinya. Dan ini akan percepatan untuk panen ini kita akan lakukan apabila memang situasi musim atau cuaca sudah memungkinkan.
2: BMKG menjelaskan, fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti pembaharuan informasi cuaca yang diterbitkan BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dalam menyusun langkah antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, BMKG Tarakan mengimbau nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kalimantan Utara yang mencapai hingga 2,5 meter. Gelombang tinggi diperkirakan terjadi pada 9 hingga 11 Juli. Bersama reporter Jafar Nur.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati Laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
6: Di perairan sangat lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
5: Sementara Santoso, seorang nelayan, mengungkapkan untuk sementara waktu dirinya berhati-hati ketika hendak mencari ikan di laut. Sebab ada imbauan dari BMKG Tarakan agar waspada karena ketinggian gelombang saat ini bisa mencapai 2,5 meter. Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Jafar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghadapi fenomena El Nino ekstrim, Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok beras aman. Selengkapnya bersama reporter Sardono.
7: Fenomena El Nino ekstrim mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Tang Haji Haya, ketika diwawancara RRI menyebut untuk Kabupaten Toli-Toli berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Perumbulok, stok beras relatif masih aman mencapai 3.000 ton lebih atau mampu bertahan hingga Desember 2026 nanti. Menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, Dinas bersama Bulog di bulan Agustus merencanakan melaksanakan gerakan pangan murah melalui beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, utamanya pada wilayah atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan.
8: Kita Dinas Ketahanan Pangan insya Allah tidak ada halangan ya, ada penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah di bulan antara Agustus lah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3.000-an.
7: Mas Tang, penjual beras di pasar Sesumbulan Toli-Toli, mengatakan untuk stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih banyak dengan harga jual beras lokal Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Sementara beras yang didatangkan dari luar daerah, yakni dari Makassar, dijual Rp16.000 per kilogram.
9: Tergantung dari jenis berasnya. Yang paling mahal itu adalah jenis beras Makassar, itu Rp16.000 per kilogram. Sedangkan yang lokal masih bisa dapat Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilogramnya.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad, mengatakan untuk Kabupaten Toli-Toli, fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan, utamanya bagi para petani padi, karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
10: Tetap melakukan pertanaman, apalagi kecamatan Galan dengan dampak selatan yang punya irigasi yang bagus itu, kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semuanya ini untuk daerah irigasi Tendelalos dan Kolondo itu. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli-Toli ini tidak berdampak sekali.
7: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad, berharap dengan kondisi pertanaman padi di Toli-Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Selengkapnya bersama reporter Ayu Citra.

0: Wih, Desa Ponggok di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang sempat mendapatkan dropping air bersih selama 3 bulan lamanya.
1: Untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih.
0: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satya menambahkan bahwa musim kemarau di Kediri ini akan berlangsung lebih panjang karena memang ada dua fenomena iklim, antara lain adanya El Nino dan fenomena AYD positif yang terjadi di Samudra Hindia.
2: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif. Ini adalah sama seperti El Nino, namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
0: Untuk itu, Satria menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, sekaligus juga mengurangi aktivitas luar ruangan, dan khusus bagi para petani, agar mereka ini menyesuaikan jadwal tanam sehingga tidak akan terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
3: Kita ke informasi terkait warga Desa Tuwiri Wetan, Kabupaten Tuban, meminta kandang ayam milik BUMDES direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan. Bersama reporter Witra Adila.
4: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris kelompok Pok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000-3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
5: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini. Satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
4: Sementara itu, salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
6: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
7: Sama siapa aja, Mbak?
6: Ya, sama keluarga aja sih. Ya, kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu gimana anak-anak.
4: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung.
8: Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen. Indonesia menyapa sore.

0: Kami kembali hadirkan informasi terkait warga desa Tuwiri Wetan, Kabupaten Tuban meminta kandang ayam milik BUMDes direlokasi karena dinilai menimbulkan gangguan lingkungan, bersama reporter Witra Adila.
1: Sejumlah warga desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Ura, Kabupaten Tuban melayangkan protes keras terkait keberadaan kandang ayam.

0: milik BUMDES Gemaripah karena banyak lalat yang ditimbulkan, sehingga warga menuntut agar kandang tersebut segera direlokasi. Salah satu masyarakat, Haryadi, mengungkapkan bahwa keberadaan kandang ini tidak hanya berdampak negatif kepada penghuni sekitar 50 rumah yang berdekatan dengan lokasi saja, tetapi juga mengganggu aktivitas UMKM dan lingkungan lembaga pendidikan. Ia mengaku bahwa masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan kandang.
1: Sangat mengganggu sekali kehadiran kandang ayam di wilayah ini, karena dekat dengan tempat pendidikan maupun tempat masyarakat, dengan UMKM-nya juga sangat berdampak sekali. Sejak awal sebelum berdiri, kita sebagai masyarakat itu sudah kooperatif, dalam arti kita merapat ke desa, bukan pihak pengelola yang merapat ke kita. Kita memberikan solusi yang terbaiknya bagaimana, tapi tetap dilanjutkan tanpa mengindahkan aspirasi kami sebagai warga yang terdampak nantinya.
0: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur BUMDES Gemaripah, Sagaf, membantah jika pihaknya tidak melakukan sosialisasi. Ia ngeklaim bahwa sebelum membangun dimulai, pihaknya telah mendatangi rumah warga dalam radius 100 meter serta mengundang warga ke kantor desa.
2: Keluhannya mungkin terkait lalat ya?
3: Iya.
2: Jadi memang kemarin itu ada lalat, mungkin sekitar 1 bulan lalu. Dan itu sudah kami lakukan pembersihan, bisa dilihat itu. Kami pinggirkan agar kotoran kering, agar larva-larva lalat itu mati di situ.
4: Sosialisasi pendirian sudah ada.
2: Di?
4: Dilakukan di
2: sekitar sini.
4: Saya diundang, kita door-to-door.
2: Diundang ada di Balai Desa.
0: Menyikapi polemik ini, anggota DPRD Kabupaten Tuban Dapil Merak Urak, Siswanto, menegaskan jika peran Dewan hanyalah sebagai fasilitator mediasi bagi kedua belah pihak.
5: Ya kalau memang nanti sudah sepakat di forum terrelokasi, ya mau nggak mau relokasi. Harapan saya sebagai mewakili anggota DPR, ada keputusan biar nanti segera selesai. Kalau tidak ada keputusan, ya mau nggak mau jalur terakhir ya jalurnya jalur hukum. Ya bisa menang-menangan, adu hukum, adu data.
0: Dari hasil musyawarah bersama disepakati bahwa kandang tersebut harus direlokasi dengan batas waktu toleransi 5-7 bulan sembari menunggu waktu lokasi pengganti. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa sore.
3: Kami akan hadirkan topik terkait hasil riset dampak bencana terhadap anak dan perempuan. Hasil riset terbaru Girls in Crisis 2026 yang dirilis oleh Plain Indonesia mengungkapkan potret krisis yang tidak terlihat. Pasca bencana hidrometeorologi di Sumatera, riset Mixed Methods yang melibatkan 110 responden survei dan 94 remaja perempuan usia 10 hingga 19 tahun di Aceh Tamiang, Tapanuli Selatan, dan Agam, menegaskan pemulihan bencana belum berjalan setara. Ketimpangan gender struktural yang sudah terjadi sebelum krisis terbukti menjadi kian nyata dan berlapis setelah bencana terjadi. Dalam riset itu juga menemukan sebanyak 62,5% anak usia 10 hingga 14 tahun kehilangan dokumen identitas, sehingga hal ini memperparah situasi anak perempuan terhadap sulitnya mengakses bantuan formal. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Lead Kesetaraan Gender dan Inklusi Plan Indonesia Retno Indrawati yang saat ini telah tersambung di ujung telepon.
6: Wawancara Pro 3.
3: Bu Retno, selamat sore.
8: Selamat sore, Kak Hana.
3: Bu Retno, kalau dari temuan dan juga riset Plan Indonesia mengenai dampak bencana terhadap anak dan perempuan, apa ini temuan paling pentingnya, Bu Retno?
8: Iya, terima kasih Kak Hana. Bagaimana tadi Kak Hana sebutkan ya, bahwa temuan pentingnya salah satunya adalah kehilangan rasa aman. Jadi ada krisis yang tidak terlihat pasca bencana, salah satunya adalah hilangnya rasa aman yang dirasakan oleh remaja perempuan yang kami tanya, yang kami dengar suaranya, dan mereka juga mengungkapkan apa yang mereka rasakan ketika mereka mengalami situasi bencana di berbagai wilayah di Sumatera. Begitu Kak Hana. Nah, beberapa temuan pentingnya, salah satunya misalnya kehilangan identitas tadi ya. 62,5% anak usia 10-14 tahun kehilangan dokumen identitas. Dan ini kan memperparah ya. Bisa kita bayangkan bahwa ketika situasi bencana, mereka membutuhkan akses kepada bantuan, biasanya dibutuhkan identitas. Mereka akan ditanya tempat tinggalnya di mana, dari keluarga siapa, kemudian mereka ini terdaftar tidak dalam data penduduk setempat. Itu kira-kira temuan utamanya, Kak Hana.
3: Baik. Nah, Bu Retno, kalau untuk temuan yang paling mengejutkan selama proses penelitian ini seperti apa, Bu Retno?
8: Ya, tadi terkait dengan rasa aman ya, Kak Hana. Temuan kami menunjukkan kalau lebih dari 60% anak ini merasa tidak aman. Kemudian ada faktor-faktor yang memicu kerentanan yang berlapis ya. Jadi selain rasa tidak aman, kemudian mereka kesulitan mengakses bantuan, mereka juga mengalami risiko pendidikannya akan terputus, drop out begitu. Kenapa? Karena orang tuanya kehilangan penghasilan. Ini bisa kita lihat faktanya secara jelas ya. Nah, dalam isu perlindungan yang berkait dengan rasa aman tadi, 87% remaja perempuan, mereka mengalami berbagai risiko kekerasan ya, termasuk salah satunya adalah kekerasan berbasis gender. bentuk yang paling sering mereka alami, bullying, kemudian risiko pelecehan seksual, baik di lokasi pengungsian, di huntara, kalau mereka sudah pindah ke huntara, maupun di posko-posko tempat mereka mengungsi sementara. Nah, mereka ketika mengalami risiko kekerasan ini, mereka tahu gitu bahwa mereka seharusnya melaporkan, karena itu bukan peristiwa yang bisa diterima begitu saja. Tetapi dalam situasi bencana ini, saluran formal ini kan seringkali tidak berfungsi ya. Misalnya ketika mereka harus melapor ke institusi kepolisian atau ke UPTD PPA karena mungkin aksesnya terputus, mereka kemudian hanya bisa melaporkan ke saluran yang informal. Misalnya bercerita ke guru, kemudian ke orang tua. Nah, kerentanan seperti ini yang sebetulnya berbahaya ya, tidak terlihat. Tetapi mereka kemudian mungkin memendamnya saja, gitu. Mereka hanya bisa bercerita dan tentu saja ini membutuhkan penanganan lebih lanjut, begitu Kak Hana.
3: Baik. Nah, Bu Retno, kami juga akan undang pendengar ya untuk bergabung dalam diskusi dialog interaktif ini ya, Bu Retno ya.
8: Iya.
3: Baik. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan terkait hasil riset dampak bencana terhadap anak dan perempuan dapat menghubungi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Nah, Bu Retno, kalau untuk bencana sendiri itu bagaimana mempengaruhi akses anak terhadap pendidikan dan perlindungan?
8: Iya, ini pertanyaan bagus sekali ya, Kak Ana. Mm-hmm. Jadi, temuan kami ada sekolah-sekolah yang terdampak ya. Hampir 50% sekolah ini kan rusak gitu ya, karena bencana. Nah, ketika kemudian sekolah ini rusak, mereka kan perlu tetap mendapatkan kelangsungan pendidikan. Sementara sekolah-sekolah darurat sedang dipersiapkan, dibangun oleh berbagai lembaga yang memberikan dukungan, pembelajaran itu tetap harus berlangsung. Nah, dalam hal ini, plan mencoba menyediakan salah satunya adalah kegiatan belajar ya, psikososial, kegiatan yang tentang membantu pembelajarannya tetap berlangsung. Sekolah-sekolah darurat juga kemudian kita upayakan untuk dibangun, seperti itu. Nah, tetapi untuk mereka-mereka yang kemudian betul-betul mengalami situasi yang darurat kerusakannya itu parah ya. Misalnya betul-betul kehilangan anggota keluarga atau orang tua. Otomatis dukungan untuk tetap melanjutkan pendidikan itu juga terputus ya. Karena kan mereka tidak ada yang membantu. Mereka terisolasi dari keluarganya, bahkan mungkin keluarganya sudah tidak ada lagi. Nah, dukungan untuk melanjutkan pendidikan itu tidak serta-merta bisa mereka dapatkan ya. Temuan kami misalnya 98% mereka ini sebetulnya masih remaja yang aktif bersekolah. Dan ketika kami tanya, mayoritas menyatakan ingin melanjutkan pendidikan, ingin tetap bisa melanjutkan bekerja kalau mereka sudah selesai sekolah dan mengembangkan diri. Tetapi dukungan untuk terus mempertahankan kelanjutan pendidikannya itu saja masih sulit ya. Dan ini 98% berarti kan hampir ya, mendekati 100% merasakan mereka kesulitan untuk mendapatkan dukungan pembelajaran saat itu. Ini temuan yang sangat penting dan angkanya memang tidak bisa dianggap sederhana. Begitu, Kak Hana.
3: Baik. Bu Retno, ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat sore, Pak Udin.
9: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
9: Menurut saya lihat kepribadian si laki-laki atau suaminya gitu ya. Misalnya terima kasih kurang dilakukan, rupanya kencang gitu. Dia kan keras cara berpikir, keras cara bertindak gitu. Jadi kalau kekerasan anak dan perempuan gitu, kemungkinan bisa dilihat dari situ gitu. Karena namanya manusia itu perlu ibadah, kerja dan sosial atau anggaplah gotong royong gitu. Kalau tidak seperti itu ya kehidupannya seperti apa gitu. Jadi kalau kekerasan anak dan perempuan harus dilihat dari sisi situnya juga gitu. Tidak cuma dilihat dari ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali tanggapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Retno ditanggapi, Ibu Retno.
8: Iya. Terima kasih Pak Udin di Boyolali ya.
3: Iya.
8: memang kita melihat kekerasan itu multidimensi ya. Dia bukan hanya suatu peristiwa yang terjadi karena faktor yang tunggal. Ada faktor-faktor yang beririsan dan saling mempengaruhi. Yeah. Ekonomi adalah salah satu faktor, kemudian berbagai situasi kedaruratan yang saya sebutkan tadi, terputus dari keluarga, kemudian juga kepadatan di lokasi pengungsian, itu kan menimbulkan stres, menimbulkan tekanan psikologis yang bisa jadi itu juga mempengaruhi terjadinya risiko-risiko kekerasan. Jadi betul bahwa kekerasan itu sifatnya multidimensi dan dia terjadi karena irisan berbagai faktor yang berlapis. Itu kurang lebihnya, Kak Hana.
3: Baik. Nah, Bu Retno, kalau untuk memastikan respon bencana benar-benar inklusif dan juga menjangkau kelompok yang paling rentan, itu harus bagaimana, Bu Retno?
8: Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu.
3: Yeah.
8: Jadi melalui riset Girls in Crisis ini, dan Indonesia mendorong pemerintah ya, dan kita semua, kita tidak saling menunjuk, tetapi kita ingin mendorong kolaborasi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, supaya kita bisa sama mengintegrasikan perspektif gender ya, ke dalam seluruh tahapan manajemen bencana. Mulai dari mitigasinya, tanggap darurat, hingga ke pemulihannya. Jadi kami melihat bahwa perspektif gender, dalam hal ini perspektif yang menyuarakan remaja perempuan itu sendiri, itu menjadi salah satu kontribusi yang penting. Kenapa kami menekankan remaja perempuan? Karena seringkali respon bencana itu fokusnya bisa jadi, pertama, mungkin lebih fokus ke anak-anak. Anak-anak di bawah usia remaja ya, misalnya katakanlah dari mulai bayi, balita, sampai dengan usia SD begitu. Atau fokusnya ke lansia misalnya. Tetapi yang di rentang tengah-tengah ini, di usia produktif dan turun ke bawah lagi di usia remaja, ini seringkali memang belum terlihat. Terutama juga karena dukungan datanya biasanya seringkali belum bisa tersedia waktu itu. Sehingga pertimbangan perspektif gender yang melihat remaja perempuan, mendudukkan remaja perempuan dalam kesenjangan data, dalam kesenjangan program respon bencana, ini yang kita dorong untuk dikemukakan. Begitu, Kana.
3: Baik. Nah, Bu Retno, kalau peran perempuan sendiri dalam pengurangan resiko bencana yang selama ini belum banyak mendapatkan perhatian, seperti apa itu, Bu?
8: Ya, wah, ini contoh konkretnya kami punya ya di media sosialnya Plan Indonesia. Peran salah satu tim leader Plan Indonesia dalam respon bencana, tim leadernya adalah seorang perempuan. Dan terlihat sekali bagaimana sosok beliau ini, Kak Erlina Dangmu ya, beliau ini bisa memimpin keseluruhan tim dalam merespon bencana dengan sangat efektif. Kami melihat sendiri gitu ya dengan mata kepala bagaimana kepemimpinan seorang perempuan ini pertama bisa memfasilitasi pendekatan budaya walaupun ada tantangan. Beliau sebagai tim leader datang dari wilayah NTT. Respon bencana dilakukan di wilayah barat di Sumatera. Ada kesenjangan budaya, tetapi kami melihat bahwa kepemimpinan perempuan ini bisa menjembatani hambatan budaya itu sehingga penerimaan dari masyarakat sangat baik. Respon-respon tanggapan, kemudian survei yang kami lakukan melalui pasca distribusi bantuan itu menyatakan bahwa responnya sangat baik, penerimaannya sangat baik. Jadi kami sudah melihat bukti konkret bagaimana kepemimpinan perempuan itu bisa efektif, gitu, sama seperti kepemimpinan berbagai aktor dan pihak-pihak lainnya, gitu, terlepas dari gendernya.
3: Gitu. Baik. Nah, Bu Retno, kalau dari hasil riset ini, mungkin dapat memberikan ini semacam rekomendasi utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah seperti apa ini, Bu?
8: Iya. Yang pertama adalah memperkuat sistem perlindungan dan sistem perlindungan anak dengan memastikan mekanisme pelaporan yang aman tersedia di tingkat yang paling bawah ya, sekaligus mempersiapkan para pemangku kepentingan dalam hal ini tiga setempat agar mampu merespon dan menampingi hingga menutup kasus kekerasan secara tuntas. Secara konkret kami melakukan pendekatan di berbagai lingkaran aktor yang berada di sekitar anak dan remaja. Salah satunya misalnya dengan orang tua. Kami melakukan edukasi ke orang tua tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Kami melakukan workshop untuk pencegahan kekerasan dengan BP3A dan aktor-aktor perlindungan lainnya. Kami juga bekerjasama dengan aktor pendidikan untuk mencegah terjadinya kekerasan di sekolah-sekolah darurat maupun sekolah yang kemudian dipulihkan. Nah, ini memperkuat sistem perlindungan anak dengan memastikan mekanisme pelaporan yang dirasakan aman oleh anak, yang betul-betul dipercaya oleh anak. Ini yang kita dorong.
3: Baik. Nah, Bu Retno, ini juga sudah ada tanggapan pendengar dari WhatsApp, tapi kita akan jeda ke ruang gatekeeper terlebih dahulu ya, Bu Retno ya. Okay. Ada Nining Yulis akan membacakan seperti apa tanggapan dari pendengar. Nining, seperti apa tanggapan dari pendengar terkait topik hasil riset dampak bencana terhadap anak dan perempuan?
10: Baik, Hana dan Bu Retno, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi menyampaikan pandangannya dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Ibu Rina di Banda Aceh. Kalau dengar perbincangan ini jujur sedih ya, karena di lapangan memang sering kejadian. Soal dokumen hilang itu juga nyata banget dan efeknya panjang, bukan cuma soal bantuan tapi juga sekolah. Lalu ada Pak Andi di Medan, beliau menyampaikan bahwa saya lihat ini bukan cuma soal bencana tapi memang dari awal sistem kita belum siap melindungi kelompok rentan. Jadi pas bencana datang yang sudah lemah jadi makin tertinggal. Lalu ada Ibu Siti di Padang. Saya dari daerah yang disebut dalam riset itu memang benar banyak anak-anak perempuan yang jadi lebih sulit akses bantuan. Lalu ada Pak Dedi di Jakarta. Menarik ya istilah krisis yang tak terlihat, karena sering kali kita merasa penanganan bencana sudah selesai ketika bantuan datang, padahal dampaknya masih panjang, apalagi buat anak perempuan. Ini perlu pendekatan yang lebih sensitif gender. Lalu ada Ibu Lilis di Yogyakarta. Menurut saya ini jadi pengingat bahwa pemulihan bencana tidak boleh disamaratakan. Kebutuhan perempuan, apalagi anak-anak, berbeda. Dan terakhir dari Pak Rahmat di Makassar. Hal seperti ini sering luput dari perhatian publik. Kita fokus ke angka kerugian materi tapi tidak melihat dampak sosialnya. Padahal justru di situ masalah besar terjadi, terutama bagi generasi muda perempuan. Kembali ke Anda, Hana.
3: Baik, terima kasih Nining telah membacakan tanggapan dari para pendengar ini. Bu Retno, silakan ditanggapi. Bu Retno, rata-rata juga ini mementingkan begitu ya, terkait juga hasil riset yang telah dilakukan oleh Plan Indonesia.
8: Iya, betul sekali. Dan terima kasih untuk tanggapannya yang sangat baik. Yeah. Semuanya setuju dan sejalan ya dengan hasil temuan riset ini. Yeah. Berapa misalnya bahwa ini bukan hanya masalah pada saat bencana, tetapi juga ada masalah struktural, masalah yang mendasar sebelum bencana, yaitu bagaimana memastikan sistem perlindungan ke kelompok rentan. Dan ini juga yang kita dorong ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai krisis yang tidak terlihat. Justru yang kita dorong memang kemudian kita menjadi lebih peka untuk melihat apa yang tidak terlihat, yang sepertinya tidak nampak. Ini adalah kontribusi plan yang kita harapkan tidak berhenti pada riset ini, tetapi juga ke depannya bisa mewujud menjadi kolaborasi yang lebih besar begitu ya. Jadi berbagai pihak mulai mencermati fokus-fokus pada yang tidak terlihat ini. Fokus pada remaja perempuan, pada kebutuhan spesifik remaja perempuan. Kesehatan reproduksi, kesehatan menstruasi, dan juga soal kebutuhan kelanjutan sekolah. Ada satu temuan menarik ini. Yeah. Jadi selain mereka menyatakan suara dan juga kebutuhannya, ternyata remaja perempuan ini menyatakan mereka punya semangat yang sangat tinggi untuk mendapatkan dukungan pendidikan. Resiliensi dan agensi kita menyebutnya ya. Hmm. Mereka bisa menyebutkan secara spesifik dukungan apa yang mereka butuhkan. Pertama, kelanjutan sekolah, kemudian adanya kebutuhan keterampilan, pelatihan-pelatihan yang bisa mendukung mereka untuk bekerja. Mereka punya semangat untuk membantu orang tuanya. Bahkan secara nyata bisa kita lihat dalam situasi bencana pun mereka mau membantu orang tuanya berjualan di pinggir jalan atau apapun yang sifatnya membantu orang tuanya untuk menghadapi situasi ekonominya. Nah, di luar itu mereka juga menyatakan bahwa mereka masih tetap bersemangat walaupun mereka sudah mengalami bencana. Mereka optimis, mereka ingin terus melanjutkan sekolah, dan mereka tidak mau putus sekolah. Hmm. Itu hampir 100% menyatakan kami tetap mau melanjut bersekolah. Ini yang sangat menarik dan kami merasa, wow, luar biasa ya, gitu, remaja perempuan dalam situasi bencana. Mereka sudah tangguh. Hmm. Nah, ini sudah menjadi modalitas yang cukup baik, tinggal bagaimana kita mempertahankan dan mengupayakan supaya ketangguhan ini tidak berhenti, melainkan mewujud gitu ya, menjadi sebuah hasil yang membantu mereka keluar dari situasi krisis.
3: Baik Bu Retno. Tapi kalau untuk contoh praktik baik dari daerah yang berhasil menerapkan respon bencana yang sensitif gender dan inklusif ini ada tidak dari Plan Indonesia Bu Retno?
8: Ya, kami punya kegiatan yang kami sebut sebagai workshop tadi ya, untuk memastikan sistem dan mekanisme pelaporan yang lebih aman. Ada kampanye yang kami sebut sebagai No Good Tell. No Good Tell ini say no ke kekerasan, kemudian go itu pergi melapor dan tell itu menceritakan peristiwanya. No Good Tell ini salah satu bentuk konkret praktek baik yang kami melihat bahwa remaja-remaja perempuan ini sudah familiar, mereka sudah paham bahwa mereka harus melapor. No Good Tell-nya sudah mereka pahami gitu. Hanya tinggal didukung oleh sistem pelaporan yang mereka percaya. Nah, ini praktek baik yang terus kita dorong. Dan juga di Padang, Plan Indonesia sudah berhasil untuk menginisiasi pembentukan klaster. Klaster itu kolaborasi antara multi pihak, multi stakeholder untuk sama-sama memastikan sistem perlindungan anak. Jadi ini inisiasi plan dan sudah diresmikan, disambut baik oleh pemerintah daerah dan sudah diluncurkan di akhir minggu lalu ya, bersamaan dengan kita meluncurkan hasil riset Girls in Crisis ini. Itu salah satu praktek baiknya.
3: Baik Bu Retno, semoga juga daerah-daerah ini yang pernah terdampak juga dapat seperti itu ya Bu Retno ya, karena pada dasarnya juga perempuan-perempuannya juga semangat begitu ya untuk melanjutkan hidupnya, begitu pekerjaannya, pendidikannya bahkan Bu Retno ya.
8: Ya, ada baik. Satu lagi kalau boleh
3: Kak. Silakan Bu Retno.
8: Ya, Plan Indonesia ini juga sudah memperkuat yang kita sebut sebagai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PAPBM di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara. Nah, PAPBM ini adalah langkah untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan kita bekerja sama dengan BP3S tempat. PAPBM ini sudah berjalan dan sudah diakui salah satunya oleh Sekretaris Daerah Aceh. Beliau menyatakan bahwa ya, dukungan dari plan ini nyata dan sudah menjadi masukan penting dalam memperkuat kebijakan penanganan bencana yang lebih responsif begitu terhadap kebutuhan anak dan perempuan. Jadi kegiatan plan ini sudah diapresiasi dan disambut oleh pemerintah daerah setempat. Itu menurut kami salah satu keberhasilan kami ya. Jadi ada yang melanjutkan kerja-kerja plan meskipun plan mungkin sudah tidak seterusnya berada di lokasi bencana.
3: Baik, Bu Retno terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya lalu juga perspektifnya ya Bu Retno ya. Dan berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore Bu Retno.
8: Terima kasih banyak Kak Hana. Salam untuk semua pendengar RRI. Selamat malam.
3: Demikian tadi pendengar Lead Kesetaraan Gender dan Inklusi Plan Indonesia Retno Indrawati berbicara terkait hasil riset dampak bencana terhadap anak dan perempuan.
6: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026
11: Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi pendengar Indonesia Menyapa Sore edisi 9 Juli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lukman Tara di Indonesia Menyapa Malam. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Les grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas dugaan saya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
10: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
9: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jual beli CPO, selain CPO
12: sama Pam Kernel.
11: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
12: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
14: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
12: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
14: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
12: Iya.
14: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
12: Iya.
14: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
12: Iya.
13: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
14: Baik, ini aja.
13: Itu
14: saudara lihat tidak invoice-nya?
13: Oh, pasti lihat.
14: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
13: Waduh, lupa saya.
14: Lupa. Kalau faktur pajak?
13: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
14: Faktur pajak, pajak itu siapa
13: yang bayar? Saya lihat, tapi saya lupa yang tanda tangan.
14: Yang
13: itu
14: bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
13: Saksi saya? Oh, saya nggak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu?
13: Tidak pernah ketemu.
14: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
13: Siapa?
14: Pak Handoko Limaho?
13: Nggak pernah.
14: Kalau Liu Raymond?
13: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu.
13: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
14: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
13: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan. Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
15: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
16: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
15: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
17: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
15: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
18: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
19: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
18: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu, ini lahan bermasalah enggak? Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
19: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
20: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
19: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM

0: ini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
0: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
0: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
4: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri tentunya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Indonesia Menyapa, malam kita awali dari pemerintah Jepang yang menerapkan kenaikan biaya visa kunjungan sebanyak 5 kali lipat bagi seluruh warga negara asing, di mana kenaikan pertama dalam hampir 50 tahun. Mulai 1 Juli 2026, biaya visa sekali kunjungan akan naik dari 3.000 yen atau 333.000 rupiah menjadi 15.000 yen atau 1,6 juta rupiah. Adapun biaya visa untuk multi kunjungan kini mencapai 30.000 yen atau 3,3 juta, naik dari 6.000 yen yaitu 667.000 rupiah. Kenaikan biaya visa ini tentunya akan dirasakan oleh turis asal Indonesia, di mana turis WNI masuk dalam 10 negara pengunjung terbesar ke Jepang sepanjang 2025, berdasarkan data yang dipublikasi Organisasi Pariwisata Nasional Jepang JNTO. Posisi pelaku perjalanan dari Indonesia ke Jepang berada pada peringkat ke-8 dengan total 558.900 pengunjung, tumbuh 26,3% dibandingkan Januari hingga November 2024. Sepanjang Januari hingga November 2025, Jepang telah menerima 39,7 juta pengunjung, naik 17% dibandingkan tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Kami akan membahasnya bersama dengan WNI atau pekerja profesional di Jepang, Ibu Dina Fauzia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Dina, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Bu Dina?
2: Alhamdulillah sehat, iya. Baik.
0: Bu Dina, apa sih alasan dari otoritas tempat ini untuk menaikkan biaya visa kunjungan sebanyak 5 kali lipat ini, Bu?
2: Ya, jadi biaya untuk mengelola orang asing yang makin banyak masuk ke Jepang ya, mm-hmm. baik sebagai turis maupun sebagai penduduk yang tinggal dalam jangka waktu lama itu kan semakin membengkak ya. Karena ya misalnya saja ya, jumlah WNI sekarang itu 260.000 per akhir 2025. Itu kenaikannya sangat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi jumlah WNI-nya saja sedemikian melonjak, apalagi secara total gitu. Jadi pemerintah memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola warga asing ini.
0: Nah, kalau dari sisi Bu Dinan sebagai pekerja profesional di Jepang, ini sering mondar-mandir tidak ke tanah air ini?
2: Sering, iya. Setahun 2-3 kali.
0: Bagaimana Bu Dina menyikapi kenaikannya ini? Cukup terasa tidak ini?
2: Kalau saya kan pemegang visa kerja ya, jangka panjang, jadi tidak terdampak. Jadi saya terdampak ketika ini, ketika saya memperpanjang nanti bulan mulai berlaku bulan Oktober bagi orang yang sudah tinggal di sini untuk memperpanjang visa tinggal, baik bekerja, dependent dan lain-lain, itu kenaikannya drastis, yang tadinya 6.000 yen jadi bervariasi menjadi 12.000 sampai 75.000 yen, itu luar biasa. Tapi kalau untuk turis itu yang tadi ya sudah Bung Tara sebutkan tadi, mulai 1 Juli ini sudah berlaku kemarin ini. Itu tapi gini, buat turis yang mengurus waiver kalau punya e-paspor, itu masih gratis seperti biasanya. Tapi maksimal kunjungan 15 hari ya. Tapi untuk yang mengurus visa yang yang dokumen gitu, yang bukan waiver, itu memang itu yang kenaikannya drastis. Gitu.
0: Tapi kalau dari pemberitaan di lokal setempat ini, Bu Dina, sudah terasa tidak mungkin pengurangan atau kunjungan ke Jepang ini dari turis sendiri?
2: Saya kira tidak, malah justru semakin naik dari tahun ke tahun ya. Tapi itu di satu sisi jumlahnya memang meningkat. Tapi yang terasa ini adalah over tourism. Itu sangat terasa. Jadi di mana-mana kita jalan dikit sudah ketemu orang asing, itu berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin sekarang yang cukup terasa juga adalah kalau kita buka media sosial itu semakin banyak orang Jepang yang mengeluhkan kehadiran orang asing di Jepang. Jadi iya begitulah kondisinya.
0: Berapa banyak sih Bu Dina pekerja profesional seperti Bu Dina di Jepang dari WNI ini sendiri?
2: WNI ini kan 266 ribu totalnya itu ya. Jadi ada tiga kategori pekerja. Yang pertama itu tokutegino atau special skilled worker. Kemudian yang kedua itu magang. Kemudian yang ketiga seperti saya yang tidak ada jangka waktunya. Nah itu total secara keseluruhan sekitar 82% dari 266 ribu itu. Iya, jadi banyak sekali.
0: Selain biaya visa yang naik apa, Bu Dina, kenaikan yang mungkin dirasakan oleh warga negara asing ini yang masuk ke Jepang?
2: Yang tinggal di Jepang ya maksudnya ya. Jadi yang jelas kan kalau dulu Jepang itu terkenal sebagai negara yang mengalami deflasi. Ya bertahun-tahun sampai mungkin bahkan ketika awal pandemi masih deflasi. Tapi sekitar tahun 2022 itu mulai terasa sekali kenaikan harga-harga. Jepang mengalami inflasi, kenaikan harga barang-barang dan juga makanan. Itu makanan saya kira sekitar 25% kenaikannya. Kalau harga barang-barang secara umum 10-12% seperti itu. Sementara kalau UMR-nya sini ya, itu kenaikannya tidak, ya kenaikannya sekitar 20%. Jadi tidak bisa mengejar ketertinggalan kenaikan dari harga bahan makanan, harga makanan gitu.
0: Nah ini kan dikatakan yen Jepang terus melemah nih sejak 2021 dan kini mendekati titik terendah dalam 40 tahun ya, Bu Dina, kalau kami terima informasinya. Bagaimana dampak dari tadi untuk di sana sendiri?
2: Iya, jadi jelas harga makanan naik, beras naik, listrik naik, biaya hidup naik, semuanya naik.
0: Bisa sampai berapa persen, Bu? Memang,
2: waduh, terasa sekitar 20-30% itu kita ini ya. Mungkin yang belum begitu terasa itu kenaikan biaya sewa rumah. Cuma untuk yang lain sudah sangat-sangat terasa gitu. Memang harus mengetatkan ikat pinggang, mungkin di seluruh dunia ya, Indonesia juga.
0: Tidak ada penyesuaian dari salarinya, Bu Dina, di sana?
2: Salary setiap tahun pasti ada kenaikan. Karena kan kalau ada kenaikan upah minimumnya Tokyo, itu kantor saya harus menyesuaikan. Jadi tidak boleh tidak gitu. Tapi tidak sesignifikan kenaikan harga-harga yang lain nih.
0: Kalau BBM bagaimana sih, Bu Dina, di sana, di Jepang?
2: BBM? BBM naik cuma karena saya di Tokyo ya. Orang di Tokyo itu kan tidak membutuhkan mobil, jadi saya
0: deket
2: tidak,
0: ya, maaf tidak tahu. Apartemen ya dengan kerjanya.
2: Gimana?
0: Dekat.
2: Saya selalu naik kereta.
0: Oh, transportasi.
2: Jadi saya tidak, iya. Tapi kalau kenaikan tarif kereta ada, jadi ada.
0: Oh, hampir semua ya ada penyesuaian ya, Bu Dina ya.
2: Semua, iya betul.
0: Itu hampir tadi ya dikatakan Bu Dina hampir 20% juga untuk transportasi umum atau lebih rendah.
2: Lebih rendah, kalau transportasi umum lebih rendah. Saya biasanya membeli ini, jadi di Jepang itu modelnya daripada membeli tiket ketengan setiap kali, kita membeli setiap langganan 3 bulan atau 6 bulan gitu, itu nanti jatuhnya lebih murah, diskonnya banyak gitu.
0: Oh, jauh lebih hemat ya kalau per 3 bulan itu ya. Ada komunikasi tidak, Bu, dengan teman-teman WNI yang ada di sana juga?
2: Oh, tentu kita di sini berhubungan erat, bahkan KBRI Tokyo pun membuatkan grup ya, namanya forum komunikasi, di mana kami sering sekali bertukar pikiran tentang keadaan akhir-akhir ini gitu.
0: Keluhannya sama ya, Bu Dina ya?
2: Oh, kalau itu jelas ya, dimanapun. Di Indonesia juga ya. Kita masing-masing menghadapi masalah yang luar biasa.
0: Global ya, karena dirasakan global ya, Bu Dina ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau ini rencana untuk pulang ke tanah air di tahun ini?
2: Kalau pulang mudik sebentar lagi, saya 2 minggu lagi sudah mudik. Tapi kalau untuk back for good, belum.
0: Belum ya.
2: Mencari nafkah dulu di luar.
0: Baik. Ya, Bu Dina di sana sendiri atau sama keluarga?
2: Saya bersama keluarga.
0: Oh, sama keluarga. Nah, kalau untuk yang berdampak juga dengan keluarga tadi ya, mengenai makanan dan lain-lain gitu ya, untuk biaya hidupnya yang lain-lain itu.
2: Betul, harus lebih berhemat kita, memang harus. Gitu.
0: Bu Dina, ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, boleh?
2: Oh iya, iya, silakan.
0: Pendengar, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam.
3: Oke, selamat malam Bung Lukman.
0: Malam, silakan.
3: Oke, selamat malam buat Ibu narasumber nih.
0: Ya.
3: Saya tadi sempat dengar tadi UMR-nya Tokyo, Jepang. Nggak disebutkan, saya pengen tahu nih berapa nih UMR-nya, penasaran nih. Yang kedua, pasti biaya kuliah di sana, S1, S2, S3-nya. Nah, sebagai ya bahan koreksilah buat diri saya untuk dan keluarga saya. Demikian Bu Lukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Dina.
2: Oke, yang pertama UMR. Jadi di sini UMR sistemnya bukan bulanan tetapi per jam ya.
0: Okay.
2: Jadi perbandingannya saja tahun 2020 itu UMR-nya 1013 yen per jam. Nah, kalau 2025 itu 1226 yen per jam gitu.
0: Berapa ya kalau dirupiahkan ya?
2: 5 tahun kenaikannya 213. Kalau dirupiahkan sekarang kan sekitar 110-an gitu ya. 1226 kali 110. Ya kalau dulu sih gampang tinggal dikalikan 100, sekarang agak ada ininya. 100.
0: Nah, tadi untuk pendidikan atau kuliah?
2: Untuk pendidikan atau kuliah, jadi kalau di universitas negeri itu pasti SPP-nya lebih murah ya. Oh iya, mungkin bedanya ya dengan Indonesia. Indonesia itu kan ada UKT dan ada apa ya namanya, kayak uang gedung atau apa gitu. Maaf, saya nggak tahu sekarang. Tapi kalau di sini tidak ada uang gedung seperti itu, jadi cukup UKT saja setiap semester. Kalau waktu zaman saya itu sangat-sangat murah, jadi sekitar 20 tahun yang lalu, maaf. Tapi saya tahu bahwa sekarang tidak begitu signifikan kenaikannya. Kalau 20 tahun yang lalu itu satu semester saya 25 juta saja. Saya di Tokyo University of Foreign Studies. Nah, kemudian sekarang saya kira maksimal itu kenaikannya hanya sekitar satu semester 40 jutaan.
0: Baik.
2: Seperti
0: tadi 1113 yen per jam ya, Bu Dina ya?
2: 1226 yen per jam.
0: 1000
2: tahun 2025.
0: 1226.
2: 1226.
0: Ya. 136.636 rupiah. Kalau dirupiahkan ya, saya buka ya. Per jam ya itu ya.
2: Per jam,
0: iya. Baik, kita sama pendengar lagi boleh ya, Bu Dina ya. Kita ke Aceh, ada Pak Kasiman di Melaboh. Pak Kasiman, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, silakan Pak.
4: Ini siapa presenternya ini?
0: Saya Lukman, Pak.
4: Selamat malam Pak Lukman.
0: Ya.
4: Selamat malam narasumbernya Ibu Dina.
0: Iya.
4: Nah, ini sedikit pertanyaan saya. Ini Bu Dina, ini di Jepang, di Tokyo, atau di Hiroshima? Nah, itu satu. Yang kedua, yen tadi itu saya perlu tahu juga, ini satu yen itu berapa rupiah? Yen, karena ini kan makin turun yen. Berapa satu yen? Nah, kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas ini dari WNI ke Jepang, apa-apa aktivitas yang Ibu Dina lihat selama ini, karena kan selalu komunikasi. Nah, bagaimana pelayanan-pelayanan dari Jepang ini?
0: Baik.
4: Cuma itu aja yang saya ingin tanyakan.
0: Terima kasih ya.
4: Pada Ibu dan
0: Terima kasih Pak Kasiman di Melaboh. Silakan Bu Dina.
2: Terima kasih. Baik. Yang pertama saya di Tokyo ya, sejak Tokyo tahun 2003 sampai sekarang, jadi 23 tahun ya.
0: Wow.
2: Itu saya terus di Tokyo, belum pernah ke
0: belum geser-geser ya.
2: Belum geser-geser. Kemudian terkait kurs tukar yen terhadap rupiah, waktu pandemi itu saya kira paling tinggi sekitar 140 ya. Nah, tapi sekarang sudah turun, sempat menyentuh 105. Kemudian sekarang saya kira di sekitar 110-an.
0: Saya buka ya, 111,45 rupiah.
2: Nah, iya seperti itu.
0: 111. Iya. Kalau kegiatan tadi antar WNI di sana tadi, Pak Kasimantan.
2: Kegiatan WNI di sini kegiatannya sangat bervariasi selain bekerja atau studi dan lain-lain itu. Kita di sini ada futsal, ada festival Indonesia, ada ya macam-macam pokoknya perkumpulan orang Indonesia, pengajian dan lain-lain itu sangat marak.
0: Baik, iya. Bu Dina Fauzia, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat
2: banyak
0: dan sukses selalu Ibu.
2: Iya, Bu Lukman, terima kasih. Ya. Selamat malam.
0: Dengar warga negara Indonesia yang juga pekerja profesional di Jepang, Dina Fauzia, kami berbincang bagaimana biaya visa di Jepang naik drastis.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Kementerian Perhubungan memperkuat kerjasama penerbangan ASEAN dan Tiongkok melalui pertemuan 17 ASEAN-China Working Group on Regional Air Service Arrangement di Yogyakarta. Forum ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas udara, keselamatan penerbangan, dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub melalui Direktorat Angkutan Darat menjadi penyelenggara pertemuan pada 7 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan delegasi ASEAN, Tiongkok, maskapai, pengelola bandara udara, serta pelaku industri penerbangan. Sebanyak 127 peserta dari 48 instansi mengikuti ASEAN China Airlines Forum yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa. Peserta berasal dari maskapai penerbangan, pengelola bandara, perusahaan manufaktur, MRO, dan asosiasi penerbangan kawasan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kerjasama antara retail modern dan pelaku UMKM kini mengedepankan pola kemitraan dengan kualitas produk sebagai syarat utama penerimaan di retail modern. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Eliana Zahra. Zahra.
7: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan hari ini menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dengan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang telah lolos proses kurasi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kerjasama tersebut merupakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM, bukan lagi kewajiban retail untuk menyerap produk lokal. Menurutnya, penerimaan produk ini ditentukan oleh kualitas sehingga produk UMKM yang memenuhi standar dapat diterima dan dipasarkan di retail modern. Budi menjelaskan perubahan pola tersebut justru meningkatkan porsi produk lokal di retail modern. Berdasarkan keterangan Metro Department Store, saat ini sekitar 60% produk yang dipasarkan merupakan produk dalam negeri, sementara salah satu jaringan convenience store bahkan telah mencapai 80%. Berikut pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
8: Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat, ya. Dengan diterima di Metro berarti sebenarnya masyarakat sudah menilai bahwa produk tersebut standar atau kualitasnya sudah cukup bagus.
7: Ya, pendengar, Menteri Perdagangan menegaskan kualitas merupakan syarat utama agar produk UMKM dapat diterima di retail modern. Karena itu, Kementerian Perdagangan terus melakukan pembinaan melalui pelatihan desain, pelatihan ekspor, serta pendampingan untuk menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan juga menjelaskan proses kurasi menuju Metro Department Store berlangsung sekitar 4 bulan. Dari 81 pelaku UMKM yang mengikuti proses kurasi, 11 diantaranya dinyatakan lolos dan selanjutnya dipertemukan dengan Metro melalui mekanisme business matching. Sementara itu, terkait capaian ekspor UMKM, Menteri Perdagangan menyebut nilai ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut telah melampaui capaian tahun sebelumnya yang sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat, sehingga pemerintah optimistis kinerja ekspor UMKM akan terus meningkat hingga akhir tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, hari ini bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee untuk membahas revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026 dan Pajak Jaminan Hari Tua. Kami hadirkan laporannya bersama dengan rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
9: Ya, Luman, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal hari ini bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee yang berlangsung di kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, menurut Said Iqbal, dibahas mengenai revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026, di mana revisi tersebut diharapkan rampung pada akhir Juli tahun ini sebelum dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepada para awak media, ya, Said Iqbal mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya mengusulkan sejumlah langkah terkait dengan pembatasan penggunaan pekerja alih daya hanya pada 4 jenis pekerjaan, yaitu catering, security, driver, dan cleaning service. Sementara jasa penunjang pertambangan dan perminyakan diusulkan tidak lagi masuk dalam ruang lingkup pekerja ahli daya meski masih menjadi pembahasan. Berikut keterangan Said Iqbal kepada para awak media.
10: Jadi krusial adalah ruang lingkup yang boleh menggunakan pekerja ahli daya. Dari saya ada 4 ruang lingkup yang boleh menggunakan pekerja ahli daya, yaitu pekerja penunjang catering, security, driver, dan cleaning service. Dan jasa penunjang dan perminyakan pertambangan dicoret. Dari saya juga mengusulkan khusus untuk badan usaha milik negara yang menggunakan pekerja alih daya, maka ada persyaratan yang sangat ketat.
9: Sementara itu, kepada para awak media, Said Iqbal juga menyatakan bahwa pemerintah juga akan mengkaji ulang kebijakan perpajakan atas THR, pesangon, dan jaminan pensiun secara bertahap. Dan ia juga berharap revisi regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Bahlil Lahadalia, yang menjamin kualitas biodiesel B50 cocok untuk mesin mobil yang diproduksi oleh pabrik asal Asia maupun Eropa. Berdasarkan hasil uji B50 yang telah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, Bahlil menyampaikan kualitas B50 jauh lebih baik daripada B40. Program B50 mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% ke dalam bahan bakar minyak jenis solar. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, dan Badan Usaha Penyalur wajib menerapkan standar dan mutu sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 9 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.600 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp27.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp22.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp30.700 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp28.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp33.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp130.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 9 Juli 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Eropa Barat mengalami Juni terpanas dalam sejarah pada 2026, sementara suhu global menempati peringkat tertinggi kedua yang pernah tercatat untuk bulan tersebut. Layanan pemantauan iklim Uni Eropa mengatakan panas tersebut disebabkan oleh pemanasan yang terus-menerus di daratan dan lautan, dengan suhu permukaan laut mencapai titik tertinggi. Disebutkan suhu laut yang sangat tinggi terus berlanjut di sebagian besar Pasifik tropis, seiring dengan perkembangan kondisi El Nino dan diperkirakan akan menguat dalam beberapa bulan mendatang. Gelombang panas yang parah melanda sebagian besar Eropa Barat dan Tengah selama paruh kedua bulan ini, memecahkan rekor suhu bulanan dan sepanjang masa di beberapa negara.

0: Rekan Coco Gauff siap menghadapi Karolina Muchova pada babak semifinal Wimbledon 2026 di All England Club. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Regardless of how this the rest of this tournament goes, I really think I have found
2: Petenis Amerika Serikat Coco Gauff akan menghadapi Karolina Muchova pada babak semifinal Wimbledon 2026 di lapangan utama All England Club malam ini. Gauff memastikan tempat di empat besar setelah mengalahkan rekan senegaranya Jessica Pegula dengan skor 4-6, 6-3, dan 6-3. Kemenangan itu menjadi kebangkitan Gauff setelah sebelumnya kesulitan tampil di lapangan rumput musim ini. Petenis berusia 22 tahun itu kini percaya diri menatap peluangnya untuk mencapai partai final Wimbledon perdananya. Meski demikian, jelang laga semifinal malam ini, Gauff mengaku bangga pada diri sendiri apapun hasil akhirnya nanti.
1: I just feel like regardless of how this turned the rest of
2: Saya merasa apapun yang terjadi di sisa turnamen ini, saya benar-benar telah menemukan sebuah terobosan dalam permainan saya di lapangan rumput. Jadi, apapun hasil akhirnya nanti, saya bangga pada diri sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melangkah hingga menjadi juara, tetapi pada saat yang sama saya hanya fokus pada pertandingan yang ada di depan saya dan terus berusaha tampil lebih baik di setiap poin. Sementara itu, Karolina Muchova menjadi lawan Gauff setelah memastikan semifinal perdana Wimbledon sepanjang karirnya. Petenis Republik Ceko itu menembus empat besar, usai menyingkirkan Naomi Osaka dan memperpanjang rekor 9 kemenangan beruntun di lapangan rumput. Muchova menilai Gauff memiliki kualitas lengkap sehingga menjadi salah satu lawan tersulit di dunia tenis saat ini. Meski demikian, ia siap memberikan perlawanan pada duel perebutan tiket final malam ini.
1: Well, she is just a great athlete overall.
2: Dia benar-benar atlet yang luar biasa. Dia adalah salah satu petenis terbaik dunia saat ini. Tentu saja sangat sulit bermain melawannya. Saya senang catatan pertemuan kami di lapangan rumput masih imbang 0-0. Itu sedikit lebih baik bagi saya. Dia mampu mengembalikan banyak bola, memiliki banyak variasi senjata dalam permainannya, dan juga seorang petarung. Semua itu membuat permainannya sangat berbahaya dan menyulitkan saya. Secara head-to-head, Coco Gauff unggul 6 kemenangan berbanding 1 kekalahan atas Karolina Muchova. Namun, Muchova berhasil memenangkan pertemuan terakhir mereka di lapangan tanah liat Stuttgart beberapa pekan sebelumnya. Laga malam ini akan menjadi pertemuan perdana keduanya di atas lapangan rumput. Pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, petenis Ukraina Marta Kosyuk akan bertemu dengan wakil Republik Ceko lainnya, Linda Noskova, untuk memperebutkan satu tempat di partai final. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Catatan Peristiwa
4: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
3: To the point.

Pendengar, kepolisian menggeledah sebuah kafe di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli kemarin, di mana penggeledahan dilakukan terkait dengan penanganan sejumlah perkara besar yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto, menyebut penggeledahan dilakukan bersama Korps Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbon, merinci dua objek utama dalam penggeledahan ini. Pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum yang diduga dilakukan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara pada kasus PT Asabri Persero dan Asuransi Jiwasraya. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai 2025. Dalam pengusutan ini, polisi menerapkan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pemerasan dan suap. Selain itu juga disangkakan pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang TPPU, serta pasal 607 ayat 1 jungto pasal 20 KUHP. Tutup poin kita pada malam hari ini, pengungkapan dugaan korupsi batubara PLN Asabri Krakatau Steel oleh kepolisian. Dan nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan pesan melalui WhatsApp kami di 081399 399888.

0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya tengah mengusut 3 kasus dugaan korupsi besar yang menjadi atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Di mana kasus-kasus yang ditangani meliputi dugaan suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terkait dengan dugaan korupsi pasokan batubara PLN, kasus ini berkaitan dengan pemenuhan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang sempat memicu gangguan pasokan listrik hingga pemadaman atau blackout di wilayah Sumatera. Lalu dugaan korupsi dalam penanganan hukum PT Asabri dan juga Jiwasraya, di mana kasus ini membidik dugaan korupsi dan pencucian uang dalam proses penanganan hukum. Perkara PT Asabri, Persero, dan atau asuransi Jiwasraya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Sementara itu juga dugaan korupsi penyelesaian utang Krakatau Steel atau PT CBS ke PT KNI. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung atau UBL, Pak Zainuddin Hasan.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Zainuddin, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya. Pak Zainuddin, apa tanggapan Anda terkait dengan ini ya, selama ini Kortas Tipikor kan tidak terlalu terdengar gaungnya, namun sekalinya muncul ke permukaan dan mendapatkan atensi dan juga dukungan luas oleh masyarakat ini terkait dengan kasus yang ditangani, dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, Krakatau Steel, dan ini. Silakan.
2: Ya. Selamat malam Mas Lukman dan para pendengar di seluruh Indonesia ya. Jadi memang ini salah satu bentuk usaha dari

0: lakunya. Intinya maksud dari independen dan profesional. Kemudian transparan bagaimana supaya proses penegakan hukum ini dapat dibuka ya, dibuka kemudian bisa dilihat oleh publik bahwa penegakan hukumnya benar-benar bersifat transparan dan profesional tentunya, artinya tugas penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan itu memang harus dilakukan secara profesional. Artinya apa yang dilakukan oleh penyidik ya dan penyelidik dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini dalam menegakkan bagaimana memberantas tindak pidana korupsi dan menegakkan dalam sebuah sistem peradilan pidana kita, itu harus benar dibuat setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang apapun di balik itu semua. Makanya saya tegaskan bahwa proses penegakan hukum ini harus ya transparan, profesional dan independen. Itu yang harus dilakukan oleh penegak hukum kita, baik itu sebagai penyelidik maupun penyidik dari kepolisian.
1: Iya, Pak Zainuddin, ketiga kasus ini melibatkan nilai ekonomi yang besar gitu ya, dan diduga juga melibatkan korporasi. Apa tantangan terbesarnya nih Pak dalam membongkar aktor intelektual atau pihak yang paling bertanggung jawab?
0: Ya, saya pikir memang penyidik ya harus menelusuri ya, karena selama ini kan mereka sedang bekerja ya, bagaimana follow the money ya, bagaimana menelusuri aliran uang itu kemana. Kemudian dari situ akan kelihatan ya, proses ini kan tindak pidana kan kemungkinan tidak hanya tindak pidana korupsi saja, tapi mungkin bisa masuk ke tindak pidana pencucian uang. Nah, uang itu dari mana, kemudian uang itu kemana, itu sudah dapat ditarik sebuah simpul atau kesimpulan penyidiknya itu arahnya kemana, sehingga aktor-aktor intelektual yang ada di belakang, mulai dari siapa, nah, ini kan terkait dengan tindak pidana korupsi baik suap maupun gratifikasi, itu akan terlihat secara terang benerang siapa sih pemberinya dan siapapun siapa penerimaan uangnya itu kemana saja. Dan saya pikir itu tidak sulit bagi penyidik untuk dapat mengungkap sepanjang proses penegakan hukum ini benar-benar dilakukan secara transparan, profesional dan independen.
1: Nah, ini kan yang tantangannya juga bagaimana memastikan proses penyidikan tetap independen dan bebas dari intervensi, terutama jika perkara ini menyentuh pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik dan atau ekonomi.
0: Kita sudah mendengar ya ada pasti Pak Presiden Prabowo Subianto yang selaku pemimpin tertinggi di Indonesia pasti sudah tahu, dan itu bagian dari proses cita-cita beliau dalam kampanye. Salah satu bagian dari kampanye beliau bagaimana menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga menurut saya memang tepatnya apabila memang ada dugaan atau terduga siapapun itu bisa melepaskanlah jabatannya. Sehingga nanti peran dari penyidik tidak ragu-ragu lagi dalam proses penegakan hukum. Kalau adanya benturan kepentingan, kemudian ada jabatan-jabatan tertentu, adanya kadang-kadang itu ada pekeuh ya dari proses penyidikan ya. Nah, namun ketika seorang pejabat, ketika dia meletakkan jabatannya, tentu saja akan lepas lah segala apa yang melekat pada dirinya, sehingga proses penegakan hukum ini dapat berjalan sebagaimana mestinya ya, sehingga tepat apabila memang ada saran dari Pak Presiden misalnya, kalau memang ada dugaan misalnya patut diduga ada pejabat-pejabat tertentu yang terlibat di sana, dia segera mengundurkan diri atau diberhentikan kalau memang ada dugaan ke arah sana, Mas Lukman.
1: Ya, Pak Zainuddin, publik seringkali melihat keberhasilan penegakan hukum dari besarnya nilai aset yang disita gitu ya. Padahal kalau kita lihat aset yang disita juga belum tentu dapat dirampas untuk negara. Apa indikator yang lebih tepat Pak untuk mengukur keberhasilan penyidikan kasus korupsi?
0: Ya, memang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi itu dilihat dari bukan banyaknya pelaku yang ditangkap sebenarnya, tapi banyaknya kerugian negara yang dapat dipulihkan. Nah, kerugian-kerugian negara yang dapat dipulihkan itulah yang harus ditelusuri oleh penyidik ya, kemana saja uangnya, nilainya saja berapa, dan di negara-negara maju dan berkembang ya, selama ini lebih kepada bagaimana pemulihan aset negara.

0: Jadi bukan hanya tindak pidana badannya saja, tapi bagaimana kerugian negara atau aset-aset negara yang diambil oleh koruptor ini dapat segera dipulihkan atau dikembalikan. Dan itu merupakan indikator utama dalam bagaimana mencegah dan memberantas korupsi, bukan hanya semata-mata kepada tindak pidana badannya saja. Dan itu sudah menjadi kesepakatan ya di UNCIC ya. Ada sejak tahun 2003 ada itu memang bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara itu segera cepat, dan itu sudah kita pun ikut meratifikasi dan menyetujui bagaimana supaya kerugian keuangan negara atau kerugian-kerugian negara yang di situ ada aset-aset negara itu dapat segera dipulihkan melalui perampasan aset.
1: Baik, kita undang mendengar boleh ya Pak Zainuddin ya untuk bisa bergabung bersama kita di perbincangan ini.
0: Ya, silakan.
1: Dengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Zainuddin, kalau kita lihat ya, dalam praktiknya kan banyak perkara korupsi berakhir dengan hukuman bagi pelaksana teknis gitu ya. Sementara aktor intelektual ini sulit disentuh. Apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum, Pak, agar pola tersebut tidak kembali terjadi dalam 3 kasus ini?
0: Ya, apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa penyidik dalam penegak hukum itu harus transparan, profesional, dan independen. Artinya, itu yang pertama, bagaimana mereka akan melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan proses sampai dengan persidangan itu benar-benar secara transparan, profesional, dan independen. Kemudian yang kedua, ketika ada pejabat negara atau penyelenggara negara atau pegawai negeri, ketika ada dugaan ya yang mengarah kepadanya atau dia menjadi tersangka atau dia terduga misalnya, itu harus segera melepaskan jabatannya yang mengarah ke dia, sehingga proses penyelidikan, penyidikan tindak pidana ini benar-benar dilakukan secara transparan, profesional, dan independen. Jadi tidak memandang karena jabatannya gitu. Jadi dua hal tersebut itulah sehingga proses pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan secara sampai ke akar-akarnya, tidak hanya hanya orang-orang tertentu saja yang kelihatan, tapi aktor intelektualnya pun bisa diproses.
1: Harus berani ya, sekalipun terbentur dengan relasi kuasa yang lebih tinggi gitu ya, Pak Zainuddin ya.
0: Ya, itu perlu keberanian tentunya.
1: Baik.
0: Itu perlu keberanian selain transparan, profesional, dan independen tadi.
1: Ya, baik. Kita sama pendengar, ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Lukmantara, Pak Zainuddin.
1: Ya, silakan.
0: Malam, Pak Roni.
2: Begini, Pak Lukman. Kasus ini kan atensi dari Bapak Presiden, kan?
1: Ya.
2: Tapi yang kita sayangkan itu, kenapa ya Bapak Presiden Prabowo Subianto itu belum mengeluarkan perpu ketika Indonesia ini sudah darurat korupsi gitu, Mas Pak Lukman. Karena analoginya itu kalau orang sakit itu sudah mungkin sudah stadium 5 gitu, Mas. Mungkin kalau oknama itu sudah tidak menyembuhkan lagi, harus dibedah gitu. Sehingga perpu darurat korupsi itu diperlukan untuk memberantas koruptor. Apakah isinya nanti di dalamnya itu salah satunya mereka yang terbukti korupsi itu dihukum mati atau dan lain sebagainya, sehingga yang koruptif itu bisa jera gitu loh, Pak Lukman. Jadi mungkin undang-undang yang sekarang itu mungkin kalau menyengkram itu mungkin belum kuat gitu. Sehingga korupsi itu bisa diberantas sampai tuntas, sampai akar-akarnya seperti yang disampaikan sama Pak Zainuddin tadi. Terima kasih Pak Zainuddin.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Silakan Pak Zainuddin.
0: Ya, makasih Pak Roni atas tanggapannya. Memang ini kan yang pertama ini kemauan dari pemerintah ya, dalam hal ini presiden yang memang bagian dari cita-cita atau bagian dari visi-misinya bagaimana melakukan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu bagian dari nawacita, citanya atau cita ya, Pak Prabowo Subianto. Memang Kalau untuk mengeluarkan perpu itu kan memang dalam kondisi ya, kondisi darurat tertentu. Artinya kalau memang dinyatakan ada fungsi atau keadaan yang darurat, bisa saja mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu kan sekarang kan dalam proses, kalau undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kita yang ada sejak tahun 99, kemudian beberapa kali perubahan, ada KPK, sudah ada kejaksaan, sudah ada kepolisian, kemudian sudah sekarang lagi digodok tentang undang-undang tentang pemulihan aset. Nah, itu menurut saya bagaimana dimaksimalkan saja setiap aparat penegak hukum yang sudah ada ini. Gitu kan, berdirinya KPK itu kan sebagai trigger mekanisme ya, bagaimana pemberantasan korupsi itu dapat dilakukan. Dan undang-undang sebenarnya kita Indonesia sudah cukup bagus menurut saya, tapi bagaimana menerapkan dan mengimplementasikan undang-undang itu. Misalnya ada ancaman hukuman mati misalnya. Sampai dengan hari ini kan sebenarnya ada ancaman hukuman mati itu, tapi sampai dengan hari ini tidak ada, sampai ada putusan pengadilan maupun ada eksekusi terhadap hukuman mati. Nah, padahal aturannya memang sudah ada pengaturannya. Kemudian sudah ada celah, dulu sudah ada, kita sudah membuat namanya rancangan undang-undang bagaimana pemulihan aset atau perampasan aset. Tapi sampai sekarang kan belum ada upaya dari DPR untuk mengesahkan atau membahas secara terus ya, sampai dengan pengesahan. Nah, itu yang menurut saya memang perlu dimaksimalkan. Gitu. Jadi terkait dengan perpu ya mungkin bisa saja itu, tapi dalam kondisi tertentu.
1: Tanpa perpu pun sebenarnya bisa berjalan begitu ya, proses ini ya, Pak Zainuddin ya.
0: Iya, kita kan udah ada undang-undang ya, pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian kita sudah ada aturan KUHP baru dan KUHP baru yang di dalamnya ada pembaruan-pembaruan yang proses dalam sistem peradilan pidana kita itu sudah memang sudah maksimal. Tinggal bagaimana mengimplementasikan aturan-aturan yang memang sudah ada.
1: Nah, kalau kita lihat ini dari terkait dengan koordinasi antar lembaga, Pak Zainuddin, gitu. Penyidikan korupsi kini kan juga melibatkan banyak institusi ya, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK hingga BPK. Nah, apakah pembagian kewenangan saat ini sudah efektif atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan perlombaan menangani perkara besar ini, Pak?
0: Setiap aparat penegak hukum itu kan memang ada fungsi dan perannya sendiri. Kalau dulu KPK itu kan sebagai trigger ya, trigger bagaimana kepolisian dan kejaksaan memainkan perannya dengan sebaik-baiknya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya ada peran-peran, ada pembagian peran di KPK pun ada bidang korsup ya, koordinasi dan supervisi. Kapan harus dipegang oleh KPK, kapan harus ditangani oleh kepolisian, dan kapan harus ditangani oleh kejaksaan. Dan itu kan sudah ada mekanisme ya, sudah ada sistem koordinasi di masing-masing kelembagaan itu. Sedangkan ada fungsi lain, misalnya ada BPK sebagai pemeriksa keuangan, sebagai penghitung bagi alat kerugian keuangan negara. Ada PPATK terkait dengan pencucian uang. Dan masing-masing sudah memiliki peran dan fungsi sendiri. KPK di dalam undang-undang KPK-nya sudah diatur perannya apa saja, fungsinya bagaimana saja. Di kepolisian pun seperti itu. Begitu pula dengan kejaksaan. Masing-masing sudah ada tupoksinya tersendiri, sehingga kemungkinan untuk berbenturan atau kemungkinan untuk tumpang tindih itu oleh pembuat naskah akademik dari masing-masing undang-undang itu sudah diantisipasi demikian rupa sejak awal pembentukannya.
1: Ya, seberapa krusial gitu, Pak, peran PPATK dan kerjasama internasional gitu ya, untuk menelusuri kemungkinan aset yang mungkin saja ini telah dipindahkan ke luar negeri ini.
0: Dan ya, ini memang penting ya, perlu dari peran PPATK agar supaya follow the money ya, menelusuri kemana saja uang-uang ya koruptor ini ya. Karena kan semakin tahun koruptor itu semakin canggih dalam bagaimana menyembunyikan atau menggelapkan atau money laundering uangnya. Dan ini peran, saya pikir kalau lewat misalnya rekening itu sangat gampang sekali dalam proses pelacakannya. Dan sekarang kan memang ada, kalau dia berbentuk cash ya, kalau berbentuk cash atau berbentuk emas, itu yang perlu menggunakan alat-alat intelijen ya,
1: yeah.
0: Penelusuran, pelacakan, dan proses aset tracing itu saya pikir setiap aparat penegak hukum selain PPATK juga memiliki peran masing-masing di bidang bagaimana mereka melakukan penelusuran terhadap aset-aset dari koruptor ini yang kemanapun dia berada.
1: Iya.
0: Yeah. Mas Lukman.
1: Kita ke pendengar lagi boleh ya, Pak Zainuddin. Ada Pak yeah. Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, selamat malam.
3: Selamat malam, ini dengan Bung Lukman ya.
1: Iya, silakan.
3: Selamat malam Bung Lukman, selamat malam Pak Zainuddin.
1: Malam Pak.
0: Malam ya, Pak.
3: Ini saya bingung, koruptor ini kok nggak takut ya makan hak orang itulah. Nah sampai ada Ustadz di sebelah saya ini bilang koruptor itu kok nggak takut ya menganggap daging babi itu haram, tapi ini lebih haram lagi dari daging babi, katanya.
1: Iya.
3: Saya sampai ketawa, nggak bisa jawab apa-apa, saya nggak berani jawab apa-apa. Nah, itu mohon dijelaskan setiap tausia dakwah bahwa ini makan hak orang ini lebih berdosa daripada yang lain.
1: Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Malam. Mungkin bisa ditanggapi Pak Zainuddin.
0: Iya, memang yang haram ini cuma babi. Ya. Kalau uang tidak haram, kalau emas atau harta itu tidak haram. Nah, ini yang memang perlu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu tidak hanya tugas dari aparat penegak hukum ya. Jadi tugas dari kiai, tugas dari ustadz, tugas dari pendidik, tugas dari guru, tugas dari dosen. Bagaimana memberikan edukasi sejak dini ya, sejak masa sekolah, masa kuliah, bahwasanya korupsi itu haram. Misalnya yang haram itu bukan binatang yang haram saja, tapi dari sumber-sumber yang tidak sah dan tidak halal itu juga haram. Dan ini perlu saya pikir memang tidak hanya tugas dari aparat penegak hukum ya, apa itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK, tapi peran orang tua ya.
1: Pendekatannya nggak harus formal gitu ya, Pak Zainuddin ya?
0: Iya, jadi sejak dini gitu itu udah melakukan pencegahan sebenarnya ya. Jadi mulai dari sekolah gitu, perguruan tinggi itu sudah ada peran-peran masing-masing. Jadi tidak hanya menindak saja ketika mereka bekerja menjadi pegawai negeri penyelenggara atau pejabat negara, tapi dari awal proses pencegahan tindak pidana korupsi itu sudah dilakukan. Dan itu bukan hanya peran dari aparat penegak hukum dalam melakukan mencegah dan menindak, tapi semua elemen masyarakat itu yang memang penting juga, termasuk tokoh-tokoh agama ya, ketika misalnya khutbah Jumat, ketika misalnya di gereja, itu juga digaungkan, bukan hanya namanya mencegah orang dari dosa itu bukan hanya mengharamkan makanan saja, tapi mengharamkan juga yang memang bukan haknya. Nah ini yang mungkin perlu peran semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini.
1: Baik, iya. Mas Lukman. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Zainuddin ya. Nanti disampaikan rekan saya Ninding. Ninding, silakan.
4: Baik, Lukman dan Pak Zainuddin, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah. Mengomentari terkait dengan atau ikut memberikan komentar dengan topik kita malam ini, yaitu pengungkapan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel oleh Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama dari Pak Hendra di Jakarta, kalau dugaan korupsi di sektor besar seperti batubara yang melibatkan BUMN ini benar terbukti, tentu sangat memprihatinkan. Saya berharap kepolisian bisa mengusut tuntas dan transparan. Lalu Ibu Rika di Palembang, kasus seperti ini bukan hanya pertama ya, tapi tetap saja bikin kecewa. Batubara itu sumber daya besar, harusnya bisa memberikan manfaat maksimal buat negara. Lalu ada Pak Andi di Balikpapan, sebagai daerah penghasil batubara, kami di sini cukup sensitif dengan isu ini. Harapannya penegak hukum tidak tebang pilih, siapapun yang terlibat harus diproses. Lalu ada Ibu Siti di Yogyakarta, Saya melihat ini sebagai momentum untuk benar-benar membenahi tata kelola BUMN. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang karena lemahnya pengawasan. Ibu Lilis di Makassar juga ikut berkomentar, yaitu publik sekarang sudah semakin kritis, jadi proses pengungkapan kasus seperti ini harus terbuka supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dan terakhir, Lukman dari Pak Denny di Surabaya,
1: ya.
4: Menurut saya ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal moral. Pengelolaan sumber daya alam harusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih rekan Ninding. Dan kita ke pendengar dulu ya, Pak Zainuddin sudah menunggu, ada Pak Saminan di Banda Aceh. Pak Saminan, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
1: Silakan, Pak Saminan.
5: Ya, baik, saya sangat menanggapi terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat ini. Ya. Saya pikir yang paling penting kalau memang negara ingin melakukan yang sebenarnya, penegakan hukum yang paling penting dilakukan yaitu seperti dimiskinkan. Mungkin caranya bisa melihat bahwa sekarang ini kalau kita lihat rata-rata dilakukan oleh pegawai. Jadi diselusuri saja mengapa pegawai-pegawai itu kok bisa kaya. Dari mana dia dapat hartanya. Jadi kalau bergerak dari situ mungkin lebih cepat diketemukan dan dimiskinkan.
1: Ya.
5: Ya, saya pikir kalau itu dilakukan oleh negara cepat hilang itu.
1: Baik.
5: Bukan karena mereka tidak tahu agama, bahkan orang yang banyak tahu agama yang melakukannya.
1: Baik.
5: Itu saja, terima kasih.
1: Terima kasih. Silakan Pak Zainuddin ditanggapi.
0: Iya, jadi memang apa yang disampaikan tadi benar ya, artinya proses penegakan hukum, pencegahan dan penindakan korupsi ini memang apa yang disampaikan terakhir Pak Saminan bahwa kadang-kadang hasil penelitian ya UNCIC itu bahwa koruptor itu bukan takut penjara tapi takut dimiskinkan. Kenapa? Ketika koruptor itu hanya dihukum badan dan apalagi hukumannya ringan, cuma 2 tahun, belum masa potongan dipotong masa tahanan, kadang-kadang cuma menjalani 9 bulan atau 10 bulan, dan ketika dia keluar masih kaya raya, bahkan ketika masih di dalam lembaga pemasyarakatan dia masih bisa keluar, masih bisa membayar sesuatu. Itu yang penting ya, artinya apa yang disampaikan tadi misalnya perampasan aset itu juga harus segera dilakukan, terutama undang-undang terkait dengan perampasan aset itu yang saat ini ya kita selalu kawal agar supaya itu segera disahkan. Kenapa? Karena di negara-negara maju dan berkembang, saya sudah sampaikan bahwa lebih dari 130 negara di negara-negara itu sudah mengesahkan dan memberlakukan undang-undang perampasan aset. Dan bahkan di Asia Tenggara kita termasuk negara yang tertinggal ya, di negara-negara tetangga kita di Malaysia, di Singapura, di Thailand itu sudah menerapkan namanya undang-undang perampasan aset. Sedangkan kita sejak belasan tahun yang lalu itu hanya sebatas rancangan. Sampai dengan sekarang itu belum dibahas dan pembahasannya pun masih tertatih-tatih ya, masih jauh dari kata pengesahan. Nah, itu yang mungkin yang menjadi garis merah, garis bawah, artinya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bukan hanya menghukum dari sisi badan, tapi bagaimana pemulihan aset negara itu dengan cara bagaimana supaya undang-undang perampasan aset itu segera disahkan.
1: Baik, kita ke pendengar lagi, Pak Zainuddin, ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat malam, Bu Haryanti.
6: Halo, selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam. Sehat, semangat, dan tangguh ya.
1: Ya.
6: Itu secara regulasi itu sudah ada. Edukasi sudah ada, sosialisasi sudah ada, semuanya sudah ada. Tapi kok korupsi masih terjadi juga. Yang pengen saya tanyakan Pak Zainuddin, itu sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari mungkin para penegak hukum itu, para pemangku kepentingannya, agar hukum yang setegas-tegasnya tindakan itu bisa diimplementasikan, Pak. Karena seperti itu undang-undang perampasan aset kan sampai sekarang juga itu belum, itu sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya sampai terkendalanya di mana? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Selamat Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Zainuddin.
0: Ya, ya, kenapa masih ada korupsi? Ya, yaitu efek jera. Selama ini kan efek jera itu kan tidak pernah dirasakan oleh para pejabat atau para koruptor ya. Pertama hukumannya ringan. Kemudian perampasan asetnya tidak maksimal. Sehingga karena mereka keluar yang hanya menjalani 2 tahun, 3 tahun, yang hanya hukumannya ringan, kemudian ketika mereka keluar, mereka masih kaya raya. Nah, itu efek jera inilah
1: ada kalkulasi ya, sebenarnya
0: yang membuat korupsi itu masih terjadi gitu. Dan bagaimana supaya efek jera ini dapat dilakukan? Yang pertama, bagaimana hukumannya itu yang berat, hukuman yang berat. Hukuman yang berat itu kan ada sampai ancaman hukuman mati kan di undang-undangnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana undang-undang perampasannya segera disahkan. Dan ini bagaimana disahkan atau tidak itu adalah itikad baik dari anggota DPR. Anggota DPR ini siapa? Tentu saja di dalamnya ada partai politik, ada ketua-ketua partai yang di sana. Ketika praksi-praksi itu bersepakat misalnya sahkan, tentu saja anggota-anggota DPR itu akan nurut-nurut saja. Dan ini memang perlu peran ya. Itikad baik dari anggota DPR-nya, itikad baik dari pimpinan-pimpinan partainya agar supaya dapat mensupport, agar supaya undang-undang perampasan aset ini segera disahkan. Itu itikad baik. Yang pertama adalah efek jera, bagaimana supaya hukuman itu dapat berat sehingga pelaku itu dapat mengalami jera, tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan masyarakat yang lain itu dapat melihat adanya efek jera tersebut. Misalnya ada satu saja yang dihukum mati misalnya. Itu saya pikir menjadi pelajaran. Kemudian yang kedua adalah itikad baik dari anggota-anggota DPR yang dalam hal ini partai politik perwakilannya untuk dapat segera mengesahkan. Dua hal itu.
1: Baik, Pak Zainuddin, kita jeda sejenak boleh ya? Jangan diputus, Pak. Kita akan lanjutkan setelah kilas berita, Pak Zainuddin.
0: Ya, Mas Lukman.
7: Kilas berita. Kilas berita.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI berinisial MC sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR. Penyidik menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai sekitar 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan MC ditahan selama 20 hari pertama. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih sudah bersedia menunggu Pak Zainuddin.
0: Ya, Mas Lukman.
1: Ya, Pak Zainuddin, bagaimana Anda melihat dampak dari penyidikan 3 kasus ini terhadap persepsi publik? Apakah langkah ini juga cukup untuk membangun kembali kepercayaan terhadap penegakan hukum, atau publik baru akan percaya jika seluruh aktor termasuk yang memiliki pengaruh politik maupun ekonomi ini benar-benar diproses?
0: Ya, publik itu dapat percaya dalam proses penegakan hukum itu kuncinya 3 tadi, Mas Lukman. Yang pertama adalah transparan. Bagaimana upaya penindakan tindak pidana korupsi ini dilakukan secara transparan, artinya dibuka. Melihat dalam proses penyidikannya siapa-siapa saja dibuka ke publik. Ya, siapa-siapa saja yang terlibat harus dibuka secara transparan. Kemudian publik akan percaya ketika penyidik ini melakukan secara profesional ya. Artinya profesional itu ya benar-benar proses penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, tanpa pandang apapun itu. Kemudian publik akan percaya ketika memang proses penyidikan ini dilakukan oleh penyidik secara independen. Nah, transparan, profesional, dan independen itulah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum ya, dalam ini kepolisian, dalam proses penegakan hukum ini. Sehingga publik itu dapat percaya dan dapat meneguhkan proses penegakan hukum ini dalam dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin dan tentu saja kita semua berharap dalam proses penegakan hukum ini dapat dilakukan secara transparan, profesional dan independen.
1: Pak Zainuddin, kita ketahui belakangan ini kan aparat penegak hukum itu cukup agresif ya mengumumkan penyitaan aset dalam jumlah fantastis. Apakah strategi komunikasi seperti ini juga efektif ya meningkatkan kepercayaan publik atau justru beresiko Pak menciptakan persepsi bahwa penegakan hukum lebih menonjolkan sensasi dibandingkan kepastian hukum?
0: Ya, penegakan hukum itu kan ada keadilan, ada kemanfaatan, dan ada kepastian hukum. Jadi tidak semata-mata hanya sebagai bentuk festivalisasi ya, menunjukkan ke publik. Publik sekarang sudah semuanya pandai-pandai dan pintar-pintar dalam sebuah melakukan penilaian. Dan bisa saja mungkin publik itu menilai, oh bagus, bahwa hasil sitaannya, hasil pengambilan asetnya sekian. Tapi juga publik juga harus diberikan keyakinan, publik juga harus bisa diberikan kepercayaan, publik juga harus dapat diberikan bagaimana diyakinkan agar supaya proses penegakan hukum ini benar-benar tidak hanya semata-mata bentuk festivalisasi, tapi bagaimana supaya penegakan hukum itu ya benar-benar tadi untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Misalnya terkait dengan pengembalian aset, itu tentu saja ada nilai kemanfaatannya untuk negara. Tapi ada fungsi keadilan dan kepastian hukum juga yang harus ditunjukkan kepada publik. Nah, apa itu? Misalnya hukuman yang berat. Nah, ya, ini tentu saja ketika ada hukuman yang berat, ada efek jera. Ada fungsi keadilan ketika uang negara dirampas, masyarakat dirampas. Nah, itu ada keadilan bagi masyarakat ketika memang ada hukuman yang berat dan ada efek jera. Dan itu ada kepastian hukum dan ada kemanfaatannya. Dan ini yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Jangan hanya semata-mata satu sisi saja. Misalnya mengambil muka oleh kepada presiden misalnya. Tapi sebenarnya proses ini hanya di satu sisi saja, tidak memenuhi unsur proses dari penegakan hukum itu sendiri.
1: Iya.
0: Nah, itu penting menurut saya.
1: Iya, Pak Zainuddin, terakhir, apa satu hal yang paling harus diawasi publik dalam perkembangan penyidikan tiga kasus ini agar penanganannya benar-benar memenuhi prinsip transparansi? Sementara kita ketahui ya, sebelum kasus ini selesai, sudah ada nama pejabat yang diduga berada di balik kasus ini, dan apakah ini juga mempengaruhi proses penyidikan ataupun opini publik ini, Pak?
0: Ya, publik sekarang sudah ini ya, sudah enak ya, sudah enak karena kita sudah ada media ya.
1: Yeah.
0: Media sosial itu ketika viral, publik itu bisa berkomentar apa saja di media sosial.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika banyak komentar, ratingnya naik, itu menjadi pembicaraan publik, itu menjadi tekanan bagi pemerintahan agar supaya termasuk aparat penegak hukum, hukum itu benar-benar ditegakkan. Misalnya tadi ketika disebutkan ada pejabat negara yang diduga ya terlibat. Nah, di situ kan ada peran dari presiden misalnya meminta dia untuk mundur atau meminta untuk diberhentikan.
1: Yeah.
0: Itu juga penting dari publik dalam mengawal proses penegakan hukum ini. Dan jangan lupa bahwa publik itu merupakan bagian dan kontrol dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya peran publik, ya tidak ada no peril no justice dalam istilah sekarang. Nah, kalau publik itu berisik dan ribut, tentu saja proses penegakan hukumnya bisa dikawal terus gitu.
1: Jadi tekanan
0: itu
1: publik
0: memang,
1: gitu ya.
0: Memang penting. Penting peran publik dalam mengawal proses penegakan hukum. Artinya disuarakan terus-menerus sehingga menjadi viral, sehingga negara pun bisa turun dalam proses penegakan hukum ini.
1: Baik.
0: Dengan bagaimana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu bisa benar-benar ditegakkan.
1: Baik, Pak Zainuddin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
0: Makasih Mas Lukman, sukses selalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar, Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung Zainuddin Hasan melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Mengungkapkan dugaan korupsi batubara PLN Asabri Krakatau Steel oleh kepolisian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari anggota Komisi 1 DPR RI, Soleh, yang meminta Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir penyelenggara sistem elektronik yang tidak kunjung melaksanakan kewajibannya, yakni melakukan pendaftaran. Soleh menegaskan seluruh PSE yang beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat wajib melakukan pendaftaran, serta melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Pendaftaran PSE bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk menciptakan tata kelola ruang digital yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan terdaftarnya seluruh penyelenggara sistem elektronik, diyakini pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi, keamanan sistem, serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi digital di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Rian Turyadi. Rian.
1: Iya, baik Lukman dan pendengar Pro 3 RRIBO, memang pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional, di mana melalui sistem ini pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau hingga 5,8 miliar US dollar atau sekitar 98 triliun rupiah. Dan diketahui juga pendengar bahwa tadi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan SRUK ini merupakan amanat peraturan Presiden nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon atau NEK dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Regulasi tersebut memang diperkuat melalui peraturan Menteri Kehutanan nomor 6 tahun 2026 yang mengatur tata cara perdagangan karbon melalui mekanisme offset emisi sektor kehutanan.
2: Mandat dari Perpres 110 2025, ya, ini lintas sektor, lintas kementerian, berbagai lembaga dan international standard, ya, yang tadi kita tunjukkan itu. Dan tidak hanya launching hari ini, tetapi juga sudah didahului tanggal 6 kemarin di kehutanan sudah jualan.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang menurutnya kepastian regulasi tersebut ini menjadi modal penting agar Indonesia mampu menjadi salah satu pusat perdagangan karbon dunia, dan penyederhanaan perizinan termasuk di kawasan konservasi juga diyakini akan memperluas proyek karbon yang akuntabel dan berintegritas, di mana memang pemerintah ini memperkirakan implementasi instrumen NEK dapat menarik investasi hijau hingga 5,8 miliar US dollar lalu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 570 juta ton CO2 ekuivalen. Dan memang peresmian tadi juga dihadiri langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, OJK, dan juga Menko Bidang Pangan. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada malam ini untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat esok. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran pada malam ini untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat besok. Dalam kunjungan tersebut, Menlu akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang hari ini dalam keterangan pers menjelaskan pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Menlu Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, kemudian memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke Iran untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Iran pada 10 Juli 2026. Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran.
1: Yvonne Mewengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini. Menurut rencana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga akan bertemu Ketua Parlemen Iran untuk memperkuat kemitraan antar parlemen dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Yvonne menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Maroko Mohamed Wahbi mengatakan striker andalannya Ismaël Saibari belum pulih dari cedera dan akan melewati laga melawan Prancis pada perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saibari mendapatkan cedera saat Maroko mengalahkan Kanada 3-0 dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Houston. Cedera itu membuatnya hanya bermain 22 menit di lapangan sebagai starter sebelum kemudian digantikan oleh Sofyan Rahimi yang pada laga itu menyumbang 1 gol. Wahbi mengatakan cedera Saibari tak terlalu parah namun ia tetap tak bisa pulih untuk menghadapi Prancis. Pemain anyar Bayern Munchen itu baru bisa bermain lagi pada laga berikutnya apabila timnya mengalahkan Prancis dan melaju ke semifinal.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
2: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
1: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
2: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
1: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
2: Yeah, betul itu.
0: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, biosolar B50 resmi diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah mendiversifikasi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel 50% ke bahan bakar solar. Presiden mengatakan ini bukan hanya pencapaian teknologi, tetapi juga sebagai bukti Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam sendiri. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga bio solar tetap sebesar di Rp6.800 per liter meski mandatori biodiesel B50 mulai diterapkan. B50 diketahui resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis 9 Juli, di mana B50 merupakan bahan bakar hasil pencampuran 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dengan 50% solar. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, Pak Kurnia Lesani Adnan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Sani, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Sani?
2: Alhamdulillah. Ya.
0: Pak Sani, tanggapan dari teman-teman IPOMI seperti apa ini, Pak, terkait dengan peluncuran biodiesel B50?
2: Ya, kalau kita berharap B50 ini pemerintah belajar dari keluhan-keluhan yang ada di B40 sebelumnya, ya. Kita berharap B50 ini ada apa ya, mungkin bisa dilakukan perbaikan lah, sehingga untuk konsumsi di mesin itu bisa lebih baik. Ya walaupun walaupun pada dasarnya memang kan kalau kita sama-sama tahu ilmu secara teknikalnya, bahan bakar yang terbakar bisa bagus untuk kompresi itu kan bahan bakar fosil. Nah sebenarnya kan B50 ini kan bio ini kan nabati. Tapi kami berharap dan kami percaya pemerintah harusnya belajar dari apa yang menjadi keluhan selama di B30, B40.
0: Kalau keluhan di B40 sejauh mana, Pak? Ke ruang mesin atau seperti apa nih kendalanya?

0: Jadi yang lebih dulu terjadi keausan itu terhadap sistem kompresi, mulai dari fuel pump, injection pump, dan injektornya sendiri atau nozzle. Ini yang sangat terlihat. Yang tadinya mungkin engine itu dalam kurun waktu 5-6 tahun atau kalau secara kilometer itu bisa sampai 1,5 juta atau 1,6 juta kilo komponen itu belum kenapa-kenapa. Kalau ini ya mungkin di 900 ribu atau 810 ribu kilo itu sudah mulai ada keausan. Memang ini yang memang berdampak secara jangka panjang.
1: Nah, selama ini yang dipakai teman-teman dari IPOMI B40, Pak?
0: Ya, memang tersedianya itu ya itu kita pakai memang. Jadi kan memang B40 itu yang ada, itu yang kita pakai.
1: Berapa, Pak, harga per liternya B40?
0: Sama kan, masih terakhir kan kenaikan dari 5.500 jadi 6.800 kan.
1: Oke, masih ya. Ya sama, di B50 ini ya masih...
0: belum ada perubahan.
1: Belum. Tapi kalau saya kutip dari pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini, katanya B50 ini memiliki kualitas yang lebih baik dari B40, Pak Sani. Biasanya kalau penggunaan bahan bakar itu terlihat bagus atau tidaknya itu berapa lama, Pak, di mesin ini, Pak?
0: Ya itu yang saya sampaikan di awal. Jadi ini memang butuh waktu jangka panjang.
1: Iya.
0: Kan kalau kita bicara sebuah kendaraan itu kan ada perawatannya kan, ada preventif dan breakdown,
1: ya
0: kan. Nah, secara preventif itu yang ketahuan itu dari konsumsi filter.
1: Ya.
0: Nah, setelah dia jalan panjang ya mungkin setelah di atas 600 ribu kilo itu baru akan terlihat efek domino yang terjadi di kontaminasi yang ada di sistem lubrikasi. Jadi, tapi gini Mas Suman, pada dasarnya saya kami sepakat dengan statement Menteri SDM kalau kualitasnya itu diperbaiki atau apapun lah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, kita percaya, meyakini kalau pemerintah itu melakukan improvement dari keluhan-keluhan. Karena ini yang memang harusnya kan, sekali lagi kita berharap dan kita juga harus yakin kalau pemerintah itu kan nggak mau menyusahkan rakyat dan bangsanya kan. Namun ini yang menjadi pertanyaan berikutnya itu based on experience yang existing. Pertamina mengolahnya kita yakin benar. Terus dikirim ke SPBU. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana SPBU memaintain tangki timbunnya. Nah, ini yang kita temukan di beberapa pemilik SPBU yang saya tanya, yang kami tanya, kami cross check. Mereka bilang mereka tidak ada regulasi yang mengatur kapan dan setiap berapa lama mereka harus menguras, membersihkan. Nah, ini sebenarnya yang mungkin statement Pak Menteri itu dari Pertamina, dari blendingnya keluarnya bagus, begitu masuk ke
1: SPBU,
0: SPBU karena cuaca. Nah, ini kan juga harus kita kaji kan?
1: Iya.
0: Ini... karena di beberapa di beberapa ilmuwan yang paham itu sudah menganalisa dan mengkaji unsur kimiawi nabati dengan apa namanya yang ada di kandungan itu pada saat suhu tertentu dengan kondisi kedap dan pengap ditambah dengan suhu sekitarnya itu kan bisa mikroba dan segala macamnya berubah.
1: Bisa merubah kualitas ya.
0: Betul. Jadi sebenarnya kalau menteri atau pemerintah ngomong ke pemerintah membuat kualitas BBM itu dengan baik, ya saya sepakat. Nah, ditambah ini juga saya harus sampaikan Mas Lukman. Pada saat B50 kemarin kami melalui DPP Organda dilibatkan untuk dalam masa waktu trial. Nah, tapi itu tadi trial B50-nya bagus hasilnya. Tapi kembali lagi pada saat pengujian BBM itu

0: penyimpanan BBM-nya, penyimpanan bio-nya kan dalam kondisi baik.
1: Iya.
0: Nah, yang harus menjadi perhatian pemerintah itu adalah bagaimana SPBU memaintain sistem dan sistem storage-nya yang ada di SPBU masing-masing. Karena ini yang rentan. Terkait tangki itu kan di dalam tanah.
1: Iya.
0: Nah, tanah sendiri pada siang, saat siang dia kena panas, malam udara dingin, dia jadi kondensasi, mengembunan, berubah. Ini yang bisa merusak senyawa molekul yang ada di bahan bakar itu. Nah, ini yang kalau menurut kami, jangan lupa juga pemerintah mempertegas dan memperjelas kepada seluruh operator SPBU tentang menjamin kualitas penyimpanan
1: atau tangki itu ya, karena kita ketahui beberapa kasus yang belakangan juga menimpa Pertalite dan lain-lainnya karena ada kebocoran tangki dan juga akhirnya bercampur dengan air gitu ya Pak Yasani. Kita undang pendengar boleh Pak Sani untuk bisa pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Sani, kalau teman-teman dari IPOMI ini usia kendaraannya mayoritas di rentang berapa tahun ini, Pak? Yang menggunakan sebelumnya B40 itu?
0: Ada yang di bawah 5 tahun. Rata-rata di bawah 15 tahun lah.
1: Di bawah 15 tahun. Ada spesifikasi khusus tidak Pak? Kalau untuk kendaraan-kendaraan baru ini memang menggunakan bukan yang B40 ini.
0: Halo?
1: Iya. Ada, ada spesifikasi khusus tidak Pak untuk bahan bakar untuk kendaraan-kendaraan yang muda atau yang baru ini Pak?
0: Nah, ini justru kalau Mas Lumas ditanya kayak gini, ini juga satu hal yang unik. Pemerintah kita ke Departemen Perindustrian dan Perhubungan itu mewajibkan kendaraan per tahun 2018 kalau nggak salah saya, itu minimal Euro 4 ke atas. Ya, ini kendaraan besar ya, kendaraan komersial. Diesel Euro udah mulai harus Euro 4. Tapi secara sistem dan kebutuhan Euro 4 itu sebenarnya tidak layak menggunakan FAME. Di luar negeri, di luar negeri sendiri bahan bakarnya kandungan FAME itu paling tinggi 17%. Tapi di Indonesia dihantam sampai 50%. Nah, ini yang menjadi kontradiksi sebenarnya. Jadi kalau ditanya kendaraan-kendaraannya sekarang yang standar, sebenarnya kendaraan di mulai dari Euro 3 ke atas itu tidak kompatibel dengan FAME itu. Nah, itulah makanya yang terjadi, kita harus memaintain filter solarnya lebih singkat. Jadi waktu periode penggantian filter solarnya itu yang harus kita jaga. Kadang-kadang dia nggak sampai di interval ganti oli ya, kita harus kontrol, kita cek. Kalau terjadi kotoran, dia ada mampet, gitu, kita bersihkan atau kita ganti filternya.
1: Baik,
0: nah, jadi kalau ditanya kebutuhan kendaraan berteknologi tinggi, tidak untuk FAME yang tinggi.
1: Itu. Kita sapa pendengar dulu ya, Pak Sani ya. Ada Pak Yayat di Pontianak. Malam Pak Yayat.
2: Selamat malam, Bu Lukman dan Pak Narasumber.
1: Iya, malam. Silakan.
0: Siap, malam Pak Yayat.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini Pak, yang tadi Bapak bicarakan tuh masalah teknologi Euro 1 sampai Euro 4 sekarang Pak ya. Untuk mesin diesel. Itu kan terkait angka setannya Pak ya. Kalau bensin kan oktan.
0: Ya.
2: Ah, setannya. Berarti ini Pak, maksudnya tuh teknologi atau kendaraan-kendaraan yang diproduksi Indonesia itu atau dunia lah, itu harus sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan biosolarnya, biodiesel. Jadi sekarang ini kan sengaja kayaknya pabrikan-pabrikan tuh nggak mau biodiesel ini digunakan untuk engine mereka. Jadi setting mereka itu untuk solar fosil gitu Pak. Jadi kayaknya teknologi ini sengaja tidak mereka terapkan. Sebenarnya mereka ada teknologinya Pak untuk biosolar. Nah, ini harus mereka terapkan Pak untuk biosolarnya supaya B50 kemudian B60-70 nanti bisa kompatibel lah istilahnya, cocok dengan itu Pak. Teknologi masalahnya Pak. Karena kalau tidak disesuaikan nanti seperti filter solar, filter itu cepat Pak, cepat rusak. Atau injektornya injektornya atau ini apa, injeksi pumpnya seperti itu Pak. Jadi teknologinya fuel pumpnya itu teknologinya nomor satu nih Pak. Bisa menyesuaikan dengan biosolar ini Pak.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Yayat.
0: Ya,
1: silakan, Pak Sani.
0: Ya, jadi kalau kita bicara teknologi, kita kan Indonesia ini masih menggunakan merek yang pabrikannya, pabrikan asalnya di baik Eropa, Jepang gitu ya, atau China. Permasalahannya, ini menurut saya ini asumsi saya, ini mohon izin Pak Yayat, salah. Asumsi saya. Kalau mereka mau menyesuaikan dengan teknologi B50 atau berikutnya, ini volume Indonesia ini mungkin kalau dia bikin mesin khusus untuk kebutuhan market Indonesia toh mungkin posnya jadi tinggi. Kan begitu kan? Kan sebenarnya kan kalau mas produksi massal itu kan
1: universal
0: at the end kan, ya at the end kan cost kalau yang ada spesial. Nah akhirnya kan mereka kan ya memang harus bikin yang universal. Namun Pak Yayat khususnya gak usah khawatir. Saya kebetulan pada saat untuk mulai dari B30 sampai B50 ini saya berinteraksi dengan agen pemegang merek baik dari Eropa khususnya dan China. Mereka sudah ada beberapa komponen yang mereka sesuaikan. Yang pasti yang saya tahu satu model injektor yang mungkin mereka lebih pakai yang lebih heavy duty lah kira-kira gitu ya. Bahannya. Kedua, dia nguncinya di fuel filter. Jadi di beberapa pabrikan Eropa khususnya yang saya tahu mereka terima, mereka accept penggunaan bahan bakar B50 dengan FAME tinggi ini. Nah, salah satunya mereka tetap, jadi dulu waktu awal Eropa kan sempat kaget, Mas Lukman. Mereka bilang, wah kita engine kita tidak direkomendasikan untuk menggunakan FAME, sehingga mereka mencabut waranti. Nah, tapi hari ini garansi purna jualnya tetap mereka ikutkan, tetap garansi terwaranti di 200.000 atau setahun. Tapi mereka juga sudah melakukan beberapa perubahan dan penyesuaian seperti yang Pak Yayat bicara. Namun secara basically engine-nya tetap sama dengan yang di negeri asal. Tahu itu mereka menyesuaikan di sistem injektor dan filter kalau saya lihat ya itu mereka lakukan rekayasa supaya lebih bisa kompatibel. Namun efek dan dampak secara operationnya, Mas Lukman, yang kami rasakan filternya lebih cepat ngeblok. Nah, dia kan ada berlendir. Nah, ini pun bisa rentan dan sering terjadi pada saat musim pancaroba dan musim hujan. Karena kan kalau pada saat pancaroba itu kan kadang dia hujan, kadang dia panas sekali. Nah, itu tadi saya bilang, kami selama-lama kami coba cermati kualitas BBM itu berubah pada saat dia ada di dalam tangki penyimpanan di SPBU. Makanya kami notice kepada pemerintah, kami minta pemerintah juga ada regulasi untuk SPBU memaintain tangki penyimpanan BBM yang ada di, di SPBU masing-masing. Jadi sepertinya rentannya di situ yang mungkin jadi berubah kadarnya yang memperburuk lah, kira-kira gitulah.
1: Baik, kita ke pendengar lagi ya Pak Sani. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ya Pak, dari tadi saya mendengar Pak Sani, bagaimana Pak Sani mungkin sudah melakukan kajian ya terhadap pabrikan di Eropa atau di Asia atau Jepang yang sudah mengeluarkan kendaraan yang memang menggunakan basis ini ya, campuran antara biodiesel form ini dengan apa namanya BBM fosil gitu ya. Ada yang 50 nabati, 50 solar, B50 kan gitu, di hibrid gitu. Cuman secara HPATEL, secara ISO gitu ya, internal standard operation itu ada nggak ya standar mutunya gitu? Sudah lulus uji secara internasional lah kita mau katakan mengenai biodiesel ini, apalagi kaitannya dengan YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau misalnya pemerintah menjanjikan ini aman-aman saja sementara standar ISO secara pabrikan ini masih menemui kendala dalam hal apa storage ya di SPBU dan di kendaraan sendiri, kan sama saja merugikan itu masyarakat. Ngapain sia-sia beli yang memang belum pasti gitu, yang masih banyak penyakit-penyakitnya gitu, yang memang belum lulus uji. Kita tadinya bangga kita swasembada terhadap apa namanya CPO sawit dan ini turunannya, tetapi kalau sudah tapi kalau sudah masyarakat sudah misalnya mengalami keluhan, misalnya mungkin jadi rusak, usia mesinnya juga nggak bertahan lama karena cuaca dan sebagainya, ini kan bisa dilaporkan balik ke pemerintah. Bahasanya pemerintah pun terkadang nggak lakukan standar ISO gitu, hanya uji coba dan cek ombak aja, kan ini kan merugikan gitu. Baik. Pak Sani lihat gimana di luar negeri, ada nggak laporan seperti ini menjadi temuan aduan begitu untuk Yayasan Lembaga Konsumen itu sudah merugikan gitu, ini bagaimana Pak?
1: Ya, baik, terima kasih Pak Matoli, silakan Pak Sani.
0: Iya Pak, ini keren banget ini Pak Matoli ini. Jadi memang ya terus terang ini saya jadi lebih terbuka nih. Jadi kalau saya lihat memang tadi saya sampaikan di awal gitu ya Pak ya. Kalau untuk pengelolaannya sejauh yang kami lihat khususnya terakhir pada saat tes B50 setelah dilakukan tes running berapa ratus ribu kilo kendaraannya, kebetulan saya tahu sendiri, saya lihat itu yang di Mercedes Benz itu mereka buka engine-nya itu terlihat semua bersih bagus. Nah tapi itu tadi saya bilang pada saat mereka trial, mereka bawa BBM itu dengan EBC itu, tandon itu, dengan penyimpanan yang katakanlah boleh dikatakan baik dan terukur. Nah, mungkin saya sepakat ini sama Pak Mandali, mungkin nanti kita coba ngobrol nih. Kita coba cari tahu standar ISO terhadap SPBU. Saya kok rasanya belum pernah lihat ya ada SPBU, ada ISO-nya ya. Nah, tapi kalaupun sampai ada kan perlu dipertanyakan juga. Itu terima kasih. Ini masukan ini inspirasi ini dapat dari Sibolga.
1: Baik. Pak Sani, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Amin. Malam.
1: Pendengar, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Moda Indonesia atau IPOMI, Kurnia Lesani Adnan atau Pak Sani, kami berbincang bagaimana biosolar B50 resmi diluncurkan.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli atau hari ini terakhir ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan pemerintah yang resmi meluncurkan biosolar atau B50 ya, di mana penggunaannya ini sudah atau resmi ya. Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program mandatory biodiesel B50 pada Kamis ini atau 9 Juli 2026, di mana peresmian dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di res area KM57 Karawang, Jawa Barat. Dan beberapa poin utamanya yaitu B50 adalah bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak sawit atau FAME dan 50% solar. Dan pemerintah menyatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya juga kita ketahui ya, untuk ada B35, B40 dan kali ini B50 gitu ya. Kelebihannya memang di antaranya dikatakan mengurangi ketergantungan pada impor solar karena separuh komposisinya berasal dari biodiesel berbahan baku minyak sawit dan kebutuhan solar berbasis minyak bumi dapat berkurang gitu ya. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan pakar dan dosen ekonomi energi yang sudah tersambung ya. Bersama dengan pakar dan dosen ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Yayan, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya. Pak Yayan, pemerintah resmi meluncurkan B50. Bagaimana tanggapannya? Ini kan dikatakan ini mengurangi ketergantungan pada impor solar ini, Pak. Silakan.
2: Ya. Oke, ya. Pertama kita lihat dulu. Saya mendukung ya, ya bahwa pemerintah itu mencoba untuk mengurangi impor solar dengan B50. Tapi di sini ada beberapa catatan mungkin yang harus kita cermati ya, yeah, sejauh mana bahwa B50 ini memang memberikan dampak khususnya terhadap penghematan devisa. Ya. Nah oke, jika kita lihat di sini bahwa harga indeks pasar solar ataupun harga yang dijual saat ini ya, itu tahun 2026 ini itu kan kurang lebih sekitar 12.785 ya.
1: Yeah.
2: Ini harga keekonomiannya. Kemudian kalau dijual itu sebagai subsidi itu kan sekitar 6.800 ya. Jadi di sini berarti ada sekitar selisih ya. Itu selisihnya kurang lebih ya sekitar 3 sampai dengan 4.000.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, kemudian jika kita gunakan harga indeks pasar biodiesel yang dihasilkan oleh FAME itu sebesar 14.643. Di sini dengan asumsi brand, jadi brand itu nanti berpengaruh ini terhadap MOPS pada HIP solar, dan brand ini juga itu berpengaruh terhadap harga CBO, karena HIP biodiesel itu dipengaruhi oleh harga rata-rata CBO dunia. Nah sehingga ini harganya menjadi lebih mahal. Nah jadi kalau kita lihat hitung-hitungannya ya, ini itu ada selisih sekitar 1858
1: yeah,
2: antara gap tadi ya. Kemudian jika kita kalikan kebutuhan FAME-nya itu sekitar 16,5 juta kiloliter, kemudian dikalikan dengan gap tadi kali volume itu kurang lebih sekitar 30,7 triliun. Nah kalau misalkan kita hitung
1: yeah,
2: ya, berarti BPD PKS untuk menutup selisih harga tersebut ya, karena HIP biodieselnya itu lebih mahal, itu sekitar 15,3 triliun.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau kita lihat bahwa dari sisi harga ini biodiesel ini masih relatif lebih mahal. Walaupun jika kita hitung ya, ya betul bahwa FAME itu mampu menghemat devisa itu sekitar 194 triliun.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kalau misalkan kita hitung di sini, artinya kita bisa menghemat 194 triliun dan kemudian juga kita bisa menghemat itu kurang lebih sekitar 16,5 juta kiloliter. Jadi Setidaknya ini memang seperti itu, tetapi kalau kita lihat tadi angkanya, ternyata pemerintah harus nombok. Ini harus nombok kurang lebih tadi ya, itu jumlahnya sekitar berapa tadi itu? Sekitar 15,3 triliun. Nah ini harus difikirkan bagaimana caranya untuk menambah 15,3 triliun. Tetapi saya mengatakan bahwa apakah ini ketahanan energinya affordable? Ini tidak. Tapi kalau misalkan apakah ketahanan energinya itu accessible parsial. Kenapa parsial? Ya kita tidak tergantung sebanyak 50% itu impor solar dari luar ya. Nah tetapi impor solar tersebut itu berdasarkan biodiesel tadi itu berdasarkan harga internasional dan dikuasai oleh para pekebun-pekebun swasta. Nah, jadi kalau misalkan kita terus mengandalkan ini dan pengebun swasta ini itu dipengaruhi oleh dua hal CPO-nya. Karena kalau misalkan kita gunakan saya melihat berdasarkan Kepmen SDM yang ada ya bahwa kebijakan khususnya biodiesel saat ini itu tidak ada peningkatan produktivitas. Jadi asumsinya itu status quo atau business as usual. Nah, ini yang akan mengakibatkan adanya pertama akan ada diversion ekspor ya. Jadi ada diversion itu ini sebentar ya. Saya lihat angkanya dulu. Di sini akan ada ekspor diversion itu sekitar 12,5 juta ton. Kemudian karena ada ekspor diversion tadi maka itu akan ada pengurangan terhadap pungutan ekspor itu sekitar 22,2 triliun, kemudian juga ada bea keluar ini sekitar 16,6 triliun, PPh badan 5,9 triliun dan total hilang itu 42,8 triliun. Jadi kalau kita gabungkan tadi bahwa kita sudah rugi nih. Pertama kita harus bayar 15,3 triliun ditambah dengan ada pendapatan yang hilang karena pungutan ekspor, bea keluar dan PPh badan. Jadi kurang lebih itu sekitar 50 ditambah 15 ya. Jadi kalau kita sekitar 65 triliun. Nah, berarti kalau misalkan sekarang negara itu menghemat 100
1: 170 katanya.
2: Triliun dikurang dengan tadi jumlahnya ya yang kurang lebih sekitar 65 triliun. Nah, jadi kemudian jika kita lihat juga selain hal tadi yaitu bahwa karena tidak ada peningkatan produktivitas artinya dia akan menggerek juga terhadap terhadap CPO khususnya untuk minyak goreng. Nah, jadi ini akan menggeser terhadap minyak goreng dan kalau kita lihat bahwa jika tidak ada peningkatan produktivitas maka dia akan mengambil konsumsi dari minyak goreng. Nah, peningkatan konsumsi dari minyak goreng ini itu akan meningkatkan harga. Ini mungkin contohnya seperti tahun 2022 kemarin ya. Tahun 2022 kemarin itu kan dari harga minyak kita itu sekitar 13.300. Nah, ini menjadi 18.000. Nah, berdasarkan hasil perhitungan saya itu akan ada kenaikan. Kita tunggu nanti ya. Itu dari 9 dari itu akan naik kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10%. Jadi kita harus siap-siap ya berarti akan ada pengurangan ekspor sawit ya. Kemudian juga akan ada untuk apa? Untuk mempertahankan bahwa CPO untuk digunakan
1: di dalam negeri ya.
2: Goreng, ya dan juga untuk biodiesel. Dan selain hal itu ya bahwa memang Indonesia itu adalah negara yang paling ambisius untuk mengembangkan blending B50. Karena apa? Karena kalau berdasarkan pada hasil studi yang saya lakukan, maksimal blending itu hanya di B20 atau B25. Karena apa? Karena bagi kendaraan yang menggunakan blending di atas B25 itu rusak. Jadi dia akan cepat rusak, dia akan membayar lebih banyak. Misalkan untuk filter filter solar dan lain-lain. Nah, kemudian setelah saya hitung di sini berapa kerugian kerusakan kendaraan itu bisa sampai 50 triliun.
1: Wow. Tapi ini Pak Bahlil menyatakan ini jauh lebih baik dari B40 ini. Kualitasnya.
2: Kita lihat aja di lapangan.
1: Pak Yayan, kalau tadi bicara industri sawit dan ketahanan pangan gitu, mau tidak mau juga kalau meningkat permintaan biodiesel, ini juga bisa mendorong ekspansi perkebunan sawit gitu ya, Pak Yayan?
2: Kalau misalkan kita lihat secara idealnya bahwa idealnya iya, bahwa dengan peningkatan B50 ini harusnya disertai dengan peningkatan produktivitas sawit. Karena saat ini produktivitas sawit Indonesia itu hanya di antara sekitar 1 sampai dengan 2,5 ton per hektar. Dan 2,5 ton per hektar itu mungkin hanya dimiliki oleh kebun-kebun milik perusahaan seperti Wilmar maupun Sinarmas ya. Sedangkan seperti petani-petani itu hanya 1 ton per hektar atau kurang dari itu tandan buah segar. Jadi kalau misalkan kita lihat, dan B50 ini membutuhkan kualitas yang baik di mana FFA-nya itu kurang dari 3%. Jadi itu harus sangat ketat. Nah, sementara dengan penggunaan blending B50 ini ya, bahwa saat ini itu tidak dimungkinkan. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ada peningkatan produktivitas, artinya itu akan menekan terhadap komposisi dari CPO yang ada. Jadi CPO-nya yang ada aja udah sekarang gitu kan, berarti dia karena apa? Karena tidak ada produktivitas. Yeah. Nah, berarti akan ada kompetisi antara food ya, dan kemudian sama energi dan juga ekspor. Jadi di sini harus diperhitungkan dengan baik, walaupun ya itu adalah ketahanan energi dari sisi supply, tapi itu masih parsial, jadi masih belum keseluruhan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya agar itu bisa di elaborasi dengan baik, yaitu meningkatkan khususnya produktivitas masyarakat. Karena apa? Karena kalau misalkan dengan menggunakan kondisi saat ini dengan produktivitas yang tadi saya sebutkan, itu butuhkan lahan baru, dan lahan barunya itu menurut perhitungan saya ini kurang lebih sekitar sekitar 3,2 juta hektar. Tambahan. Nah, untuk menambah 3,2 juta hektar tadi, itu kan nggak mungkin ditanam saat ini. Itu kan membutuhkan
1: butuh waktu. Ya.
2: Butuh waktu kan? Benar kan?
1: Misalkan
2: untuk bikin lahan baru saja, itu saya nggak tahu nanti John Lynn nih. John Lynn misalkan di Papua itu apakah 24 jam menggarap itu sampai kurang lebih sekitar 3,2 juta hektar dalam jangka waktu 2 tahun bisa nggak? Nggak juga kan? Sesudah itu kan sesudah di biasanya kan ada proses sesudah 2 tahun itu udah paling cepet tuh. Saya juga nggak tahu. Nah, kemudian sesudah itu nanti dalam jangka waktu 8 sampai 10 tahun kan itu proses penanaman. Penanaman sawit, dan kemudian akan dihasilkan kurang lebih sekitar 10 tahun yang akan datang. Jadi prosesnya itu tidak serta-merta seperti saat ini. Jadi selama 10 tahun ini itu pasti akan ada kompetisi yang kuat tanpa ada peningkatan produktivitas, yaitu tadi ekspor minyak goreng dan biodiesel. Dan itu akan terus berlanjut selama 10 tahun yang akan datang jika kebun sawit yang baru itu masih belum ada. Jadi atau masih berproses ya, kecuali kalau misalkan 10 tahun nanti baru ditambah, tapi kan itu akan naik lagi karena permintaan atau jumlah penduduk kita akan naik terus kan.
1: Iya, baik. Ya, ini menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas. Pak Yayan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Ya, sama-sama.
1: Pendengar, pakar dan dosen ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti, ya, kami berbincang bagaimana biosolar B50 resmi diluncurkan.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan petani harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari kebijakan hilirisasi kelapa sawit bertepatan dengan peluncuran program biodiesel B50. Presiden menegaskan bahwa dampak positif berbagai kebijakan pemerintah mulai dirasakan masyarakat di daerah. Dari sejumlah provinsi, tingkat kesejahteraan petani menunjukkan tren peningkatan yang tercermin dari naiknya daya beli. Presiden menjelaskan pemerintah tidak akan pernah menerima kondisi di mana rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, sementara bangsa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seluruh kebijakan hilirisasi termasuk pengembangan biodiesel berbasis sawit diarahkan agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat, terutama petani. Kita beralih ke informasi lainnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat terus memantau informasi resmi terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum mendapatkan verifikasi. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, mengatakan informasi mengenai perkembangan aktivitas vulkanik tidak hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah, sehingga masyarakat diharapkan mengacu pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan aktivitas vulkanik atau Gunung Anak Krakatau atau GAK masih terus dipantau secara intensif menggunakan pemantauan visual maupun instrumental untuk mengetahui perkembangan aktivitas tersebut secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi mancanegara, median untuk harga sewa mingguan rumah di Australia naik rekor tertinggi pada kuartal kedua 2026, di mana laporan sewa terbaru menunjukkan median harga sewa mingguan untuk rumah di seluruh ibu kota negara bagian dan teritori di Australia naik 2,9% pada kuartal yang berakhir Juni dan 7,7% secara tahunan menjadi $700. Angka itu merupakan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi dalam hampir 2 tahun. Kepala Riset dan Ekonomi Domain Nicola Powell menyampaikan naiknya harga sewa rumah di Sydney sebesar $50 per pekan hanya dalam waktu 3 bulan merupakan hal yang luar biasa. Kita beralih ke informasi olahraga, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengatakan bahwa kartu kuning yang diterima Michael Olise dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Prancis melawan Paraguay akan tetap berlaku. Olise mendapat kartu kuning menjelang akhir pertandingan melawan Paraguay usai terlibat perselisihan. Federasi Sepak Bola Prancis kemudian mengajukan banding ke FIFA agar kartu kuning tersebut dibatalkan. Keputusan tersebut berarti jika Prancis mengalahkan Maroko dan Olise kembali mendapat kartu kuning, pemain Bayern Munich tersebut akan absen pada pertandingan semifinal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
6: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
5: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
7: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
8: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
9: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
10: Betul.
9: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
11: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
8: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek Fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
10: Catatan Peristiwa
12: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
10: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan bahas terkait dengan prediksi Prancis versus Maroko.

Mendengar timnas Prancis akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan laga Prancis versus Maroko akan digelar di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami juga akan hadirkan dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan ini. Dan kedua tim berhasil melalui rintangan sejak lolos dari fase grup Prancis perkasa atas Swedia sebelum menghajar Paraguay dalam laga penuh tensi.

0: Saya akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Lukman, salam olahraga.
0: Gimana Bung Jupri, Prancis akan menghadapi Maroko. Di atas kertas banyak yang, tentunya banyak yang menjagokan Prancis. Tapi kita ketahui beberapa pertandingan banyak kejutan yang dihadirkan di Piala Dunia 2026 ini. Bagaimana potensi Maroko ini?
1: Ya, tentu kalau kita bicara Maroko, ini adalah tim yang saya kira sangat-sangat mengejutkan ya, dari perwakilan dari Benua Afrika, satu-satunya yang masih tersisa. Karena kalau kita bicara soal tim partisipan di perempat final, ada 6 wakil Eropa, kemudian ada Maroko dari Afrika, dan satu dari Amerika Latin, Argentina. Dan Maroko saya kira sejauh ini sudah membuktikan ya, bahwa mereka adalah tim yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Mereka sudah memperlihatkan bagaimana mereka mampu bangkit dalam situasi yang tidak enak sebenarnya di babak sebelumnya. Di babak 16 besar mereka main tidak terlalu bagus, tapi kemudian di babak kedua bisa menciptakan 3 gol untuk meraih kemenangan atas Kanada. Kemudian juga di fase grup kita lihat juga mereka bermain juga bagus, bagaimana mereka bisa menahan imbang Brazil. Kemudian di babak 30 besar bahkan mereka bisa memulangkan Belanda. Jadi saya kira bagaimana Maroko adalah tim yang saya kira akan membuat Prancis kesulitan, karena
0: agak kewalahan ya.
1: akan pertandingan akan sengit, karena ada misi juga buat Maroko, bahwa mereka kan kalah di 2022, kalah dari Prancis di babak semifinal. Jadi saya kira memang mereka punya ambisi yang sangat-sangat besar, dan itu juga didukung materi pemain yang saya kira juga sangat-sangat mumpuni yang ada di skuad Maroko saat ini. Kita tahu ada Brahim Diaz yang juga bersaing dengan bintang Prancis, Michael Olise dengan yang sudah menciptakan 5 assist, kemudian Brahim Diaz ada di posisi kedua dengan 4 assist. Jadi ini akan menjadi pertarungan menarik, terlepas memang kita tahu bahwa Maroko kali ini tidak diperkuat oleh top skor mereka, Ismail Sabri yang sudah menciptakan 3 gol karena mengalami cedera. Tapi mereka masih punya Sofiane Rahimi yang kita lihat juga tampil menjanjikan saat melawan Kanada, menciptakan 1 gol dan sudah 2 gol sejauh ini. Jadi melihat bagaimana materi pemain yang dimiliki Maroko, saya kira ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Jupri ya?
1: Boleh, Bung Lukman.
0: Baik, ya. Pendengar silakan Anda ingin bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kita menuju ke Palembang, ada Pak Dian, selamat malam, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga aja ya.
0: Ya, gimana Pak ya, Dian?
1: Saya ini sebenarnya tidak mau berkomentar soal, saya ini mau mengkomentari soal ini loh Mas ya. Ketidakhadiran negara tuan rumah itu Mas.
0: Ya.
1: Iya, apa tuh namanya, saya sayangkan tuh peraturan tuh tidak ditegakkan oleh statuta aja gitu.
0: Oke, okay. Kalau Prancis versus Maroko bagaimana, Pak Dian?
1: Saya dukung Prancis.
0: Baik, ya, terima kasih ya Pak Dian ya. 01, baik, terima kasih. Kita ke Banjarmasin, Pak Mulyadi, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Ya, gimana, jagokan Prancis, Maroko?
2: Saya jagokan, kalau gini, kalau saya jagokan Maroko, kalau masuk semifinal bisa jadi juara tuh.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu aja. 2-1 untuk Maroko.
0: 2-1 buat Maroko, baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Ada dua jagoan yang berbeda nih, Bung Jupri, gimana melihatnya nih? Pak Dian ya, tadi 1-0 untuk Prancis, Pak Mulyadi 2-1 untuk Maroko.
3: Ya pasti kan dukungannya akan terbelah ya, ya, karena kita tahu memang kekuatan kedua tim bisa dikatakan memang tidak terlalu jomplang ya, artinya kekuatan kedua tim bisa dibilang berimbang, jadi pertarungannya saya kira memang masih bisa 50-50, walaupun memang favorit kita, kalau kita bicara bagaimana Prancis, mereka jelas difavoritkan, karena langkah mereka sangat-sangat luar biasa, mereka selalu meraih kemenangan sejak di pertandingan di fase grup, dan kalau kita lihat di pertandingan terakhir melawan Paraguay, sebenarnya Prancis juga tidak terlalu leluasa penampilan mereka. Mereka kesulitan menghadapi tim seperti Paraguay yang memang bermain agresif. Mereka bermain, bisa dibilang memang bermain dengan low block, bermain cukup dalam di pertahanan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan juga.
0: Yeah.
3: Pertanyaannya adalah kemudian apakah memang Maroko akan memakai pendekatan yang sama? Karena secara kualitas, sebenarnya secara kualitas pemain, ya tentu Maroko lebih di atas dari Paraguay. Jadi saya kira pertandingan mungkin akan lebih terbuka, Maroko akan lebih berani, karena memang mereka punya potensi untuk memberikan buat kejutan buat Prancis. Dan kuncinya saya kira buat Prancis adalah bagaimana mereka juga bisa mematikan apa pergerakan yang saya kira overlapping yang berbahaya dari Achraf Hakimi. Karena pemain ini saya kira akan menjadi senjata buat Maroko untuk bisa, itu tadi, untuk bisa mengancam dari sisi kanan. Karena di sana juga ada Brahim Diaz yang kita tahu juga pemain yang sangat-sangat luar biasa, artinya dua pemain ini yang bergerak dari sisi sayap kanan dari Maroko akan berikan ancaman. Artinya harus hati-hati seorang Lucas Digne yang jadi pengawal di sisi bek kiri Prancis, dan tentunya juga support juga dari Mbappe yang kita tahu juga memang banyak bergerak dari sisi kiri area permainan dari Prancis. Jadi saya kira memang pertarungan akan sangat menarik di area kanan buat di pertandingan kali ini. Terlepas dari itu ya, saya kira memang ya Prancis lagi-lagi bisa katakan lebih diunggulkan. Yeah. Tapi ya itu tadi Bung Lukman, dan sepak bola apapun bisa terjadi, jadi pertarungannya saya kira akan tetap sulit ditebak.
0: Baik, tapi nanti skornya akan tipis ya, artinya nggak akan terlalu jauh gitu ya, Bung Jupri ya?
3: Feeling saya sih mungkin bisa perpanjangan waktu malah.
0: Wow, luar biasa. Nanti kita tunggu keseruannya di pukul 3. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI pada malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga, Bung Jupri.
3: Salam olahraga, Bung Lukman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2020.

pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh impor BBM, tidak boleh impor pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya menteri pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung di bidang pertahanan, tapi elemen-elemen yang di bawah menteri pertahanan, terutama universitas pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita, kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30 ribu. Saudara-saudara. Dan terus ada masalah kita atasi. Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara, salah satu terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela, di Maluku Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan. Kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita impor, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak, ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah.

yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri, marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ada salah satu kekurangan dari pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. Dengan pimpinan saya mengatakan, ya saya maksudnya ya kita-kita. Pimpinan teknologi, pimpinan wira swasta, pimpinan politik, pimpinan pemerintahan, pimpinan tentara, pimpinan kepolisian, pimpinan ulama. Pimpinan adalah mereka yang paling terdidik. Tapi ada sifat kekurangan dari bangsa kita. Kadang-kadang kita kurang menghargai prestasi kita sendiri. Apalagi prestasi rekan-rekan kita. Kadang-kadang kita tidak hargai prestasi anak buah kita. Ada keanehan. Mungkin ini adalah kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing. Sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati. Minderwaardigheids complex, itu inferiority complex. Kita koreksi. Ada prestasi bangsa kita. Justru sering kita tuh seneng melihat rekan sendiri susah. Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi. Itu namanya seneng melihat rekan susah, susah melihat rekan seneng. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman. Rasa iri, dengki, ingin menjatuhkan orang, ingin mempermalukan saudara sendiri, rekan sendiri, bangsa sendiri. Padahal dunia ini penuh persaingan. Banyak negara yang iri sama kita. Banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang.
Tapi nyatanya banyak yang dengki iri. Maunya ngerjain kita, jelek-jelekin kita. Kampanye di sosmed, ya kan? Indonesia chaos, Indonesia suram, Indonesia gelap, akan kolaps, akan kolaps. Dia berharap kolaps, bayangkan orang Indonesia sendiri berharap kolaps. Saudara-saudara sekalian, jadi ini harus kita waspadai. Karena itu hari ini saya sengaja saya hadir. Ini adalah hari penuh kebanggaan, akan dikenang, dan sekarang pun sudah membuat dunia buka mata. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia yang membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil? Kalau untuk orang kaya ya nggak ada masalah, ya. Boy, ya yeah, boy, ya kan? Kok nggak ada masalah, boy, benar nggak? Siapa lagi yang nggak ada masalah nih? Arsyad, ya kau berani pakai Lamborghini ya harus berani bayar mahal kau. Iya kan? Rosan juga gak ada masalah kan Rosan? Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat? 400 berapa? 44 juta. Juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt. Tahun ini. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Bisa? Pak Rosan? Bisa? Bisa? Kurang keras, bisa, bisa. Menteri Ekon, Menko, bisa, bisa. Menteri SDM, bisa. Aku tidak tanya laksanakan, bisa enggak? Bisa, iya, bisa. Dan kita akan digenyek. Saya kasih tahu, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Itu. Jadi saya resah. Terus terang aja saya resah.
kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir, mana Erick Thohir? Boy, kasih tahu adikmu ya. Aduh. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Jadi, ya, energi, pangan, air, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, air kita cukup. Tinggal bagaimana manage di satu tempat berlebihan. Jawa Barat, ya kan? Turun air yang tertinggi di dunia termasuk di Jawa Barat, benar? Tinggal bagaimana manage. Ya. Yang di beberapa tempat kurang air. Nah, ini harus kita. Tapi kita kirim tim terus belajar bagaimana mengolah supaya di tempat yang kurang air bisa kita jadikan tanahnya subur dan hijau. Apakah bisa? Bisa. Kalau ada kemauan, kita bisa, dan Indonesia bisa, dan Indonesia akan. Jadi saudara-saudara, tidak perlu risau kalau dihina, diejek, tidak ada masalah. Saya belajar sesuatu banyak. Jadi kalau tidak berani dihina, diejek, difitnah, dikritik, ya ada tiga hal yang bisa kita berbuat. Ya, do nothing, say nothing, be nothing. Gak usah bicara apa saja, gak usah berbuat apa saja, dan gak usah jadi apa saja. Nah, itu you gak akan diejek, you gak akan dihina, you akan difina. Iya kan? Jadi ini fenomena manusia. Semakin tinggi, semakin dapat terpaan angin. Ya sudah, risiko. Ya, apapun ini gubernur, apapun kau buat, pasti ada yang cari, ya kan? Cari celaan. Menteri-menteri juga sudah biar. Yang penting hati kita bersih, kerja untuk bangsa, kerja untuk rakyat. Cari solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat. Dan kita nggak bisa, oh ini dulu nanti ini. Kita nggak serentak. Semua penting. Kita saling bekerja sama, teamwork. Menteri ini punya jasa, ini punya jasa. Kita tidak mungkin B50 tanpa dukungan banyak pihak. Benar tidak? Ya. Jadi saudara-saudara, ini tonggak bersejarah, dan ini juga prestasi pemerintah sebelum saya, karena ini kita canangkan ini sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008. Ya, itu pemerintah SBY dilanjutkan selama pemerintah Jokowi. Di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut, jadi jangan caci maki, jangan menghina orang, jangan apalagi fitnah, apalagi, tapi pasti ada karena manusia itu selalu ada. Pandawa dan Kurawa itu dari dulu ribuan tahun, ya. Ada yang memilih jalan yang jahat, ada yang memilih jalan yang baik. Ya, kita berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi hari ini saya ucapkan
Terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat, penyelundupan, timah, kita hemat 2-3 miliar dolar, ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan, baru berapa jam, ekspedisi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah, baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar. Saudara-saudara, masa depan kita sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita, menjaga bangsa kita, menjaga republik kita, menjaga kebaikan, mengurangi ketidakbaikan. Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol yang sebenarnya sudah banyak kemajuan. Saya dapat laporan judol dalam 1 tahun sangat menurun. Saya juga menyampaikan bela sungkawa kepada kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan, akhirnya mereka hilang nyawa oleh mungkin mereka-mereka yang melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba. Nah, saudara-saudara, inilah upaya kita semuanya. Ya. Jadi hari ini tongkat bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat, pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan persen, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrohnya juga meningkat, ya kan? Kemarin potong sapinya juga meningkat, artinya mereka sekarang memiliki uang. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa kita, rakyat kita harus miskin. Kita, negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan. Jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Bulan apa B60?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial yang memastikan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Jember, Jawa Timur siap beroperasi pada tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada 13 Juli 2026. Terkait dengan pembelajaran, pihaknya sudah menyiapkan tenaga kependidikan untuk mengajar di sekolah rakyat tersebut. Apabila ada kekurangan guru, maka pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan guru tamu dari sekolah daerah untuk membantu. Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan rasa haru dan apresiasinya yang mendalam saat meninjau langsung progres pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Karena kehadiran sekolah itu merupakan bukti pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita beralih ke informasi lainnya. The Indonesian Institute mengatakan penguatan verifikasi dan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional dengan tata kelola kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat memperkuat perlindungan bagi pasien rentan saat penonaktifan. Peneliti bidang sosial TII Made Natasha Restu Dewi Pratiwi mengatakan tujuan pemutakhiran data untuk meningkatkan ketepatan sasaran merupakan langkah yang tepat. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Natasha menyampaikan kebijakan yang tepat sasaran tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial, tetapi juga dari kemampuan dan kesiapan sistem untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, apalagi sampai nyawanya terancam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bi Haibo, Menteri Penasihat Kedutaan Besar China di Inggris, menyatakan China dan Inggris terus menjaga interaksi erat tahun ini dengan kerjasama bilateral yang membuahkan hasil. Haibo menyampaikan China siap untuk terus bekerjasama dengan Inggris atas dasar rasa saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama, serta menjaga perkembangan hubungan China-Inggris yang sehat dan berjangka panjang. Buku putih tersebut menggambarkan China sebagai peserta aktif, kontributor, dan pembangun tata kelola global, serta menyerukan upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata. Dokumen tersebut memberikan penjelasan sistematis tentang pendekatan China terhadap kebijakan luar negeri dan tata kelola global di saat dunia menghadapi defisit yang semakin besar dalam hal perdamaian, pembangunan, keamanan, dan kepercayaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, mengatasi wakil Filipina Shirley Porres dengan kemenangan angka untuk melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Baxet Hall Senayan, Jakarta. Porres memberikan perlawanan ketat, namun Anggi tetap menjaga permainan terbaiknya untuk mendominasi melalui beberapa pukulan telak ke kepala dan tubuh lawannya. Dengan kemenangan melalui keputusan terbelah itu, Anggi melaju ke babak semifinal, membuka peluang medali bagi tim merah putih dalam kejuaraan bergengsi tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehat bukan soal melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usahakan tidur yang cukup setiap malam. Tubuh yang beristirahat dengan baik akan lebih siap menjalani aktivitas dan menjaga daya tahan. Tak kalah penting, luangkan waktu untuk bersantai, tertawa, dan berkumpul bersama keluarga atau sahabat. Ingat, pikiran yang tenang merupakan bagian dari hidup sehat. Mari mulai hari ini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Sebuah Rasa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026, di mana program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Regulasi tersebut akan mempertegas sanksi administratif bagi badan usaha jalan tol yang tidak memenuhi standar pelayanan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan rancangan Permen SPM Jalan Tol 2026 sedang difinalisasi. Ia mengungkapkan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024.

Sebanyak 61 WNI saat ini masih ditahan oleh otoritas Timor Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang ditahan menjadi 61 orang. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara Papua Barat bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Timur Filipina serta daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara Papua Barat, Laut Sulu, Laut Halmahera Utara, dan di sekitar sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat

Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran

0: kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
10: Kanal Kenangan RRI.
11: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life.
12: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
13: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
12: Sehat, Bu.
13: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
12: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
13: Iya, enggak apa-apa, Wi.
12: Iya. Dadah, Ibu.

0: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali. CEO Danantara Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
2: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
3: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat jadi juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
4: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Karena di beberapa tempat mungkin ya cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi LBF, pellet icing, yang mungkin lebih tinggi dari batu bara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh. Ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu. Itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, pusat apa, yang keluarga, itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP, ya, terkait dengan apa apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat hunian, tapi mungkin sebagai tempat apa penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lewangwangi Creative Space. Dan di Jawa Tengah ada Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Kota Lama Semarang, hingga Benteng Willem. Lalu di Yogyakarta ada Benteng Frederberg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini, Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia, yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama, dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Di mana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung dan berkomentar, beropini ya, berinteraktif bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat dini hari. Pak Nyoman, kabar baik ya Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih? Malam-malam kayak gini.
1: Iya, ini pertama kali tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya. Oh iya. Berarti udah siap ini nih amunisi nih, cemilan-cemilan juga ya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau idiom yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya, apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah tentu yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap dan tindakan ya, bertindak gitu ya, atau way of life gitu ya. Sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah itu dia.
1: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi benarkah sudah mengamalkan gitu ya. Dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, egoistik ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari sebenarnya juga apakah sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Nah, ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi terms-nya ya, bagi kita semua.
0: Oke. Berarti apa ya, meskipun kita sudah ada apa itu memahami

0: membantu, menolong gitu ya. Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, citraan, kemudian apalagi untuk apa namanya supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya maksudnya. Jadi kalau kesadarannya yang sudah tumbuh, mestinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
1: Berarti
0: membantu tanpa dibuat-buat iya.
1: Berarti
0: maksudnya
1: kita
0: pencitraan tadi.
1: Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.
0: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas, ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Kan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya. Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu gitu ya, atau dicuekin lah gitu ya, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti justru sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya, tidak mengamalkan gitu ya. Sedangkan yang dari internal kita sendiri, ya kita sebenarnya tahu, artinya tadi ya, kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya. Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya, apa yang menerima bantuan misalnya, itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya. Kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan punya apa namanya lens yang berbeda-beda juga sih ya.
1: Baik Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya, supaya bisa berinteraksi dengan kita. Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila. Dengan penarasumber siapa ya?
1: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarta.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan, karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang

0: tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak Narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ, apa yang namanya, dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Gimana Pak Bibi? Silakan.
2: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya, itu melakukan sekuen terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang, Pak. Sudah ditilang, bensinnya dikuras habis. Sanksi polisi ini. Apakah ini sesuai dengan kemanusiaan, yang adilan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, dan sini dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Bibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
3: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
1: Iya.
3: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Selain dari Pak Kuswa yang sisi yang memang komunitas apa namanya ya pengamen kah, di apalagi yang tunanetra tadi ya.
1: Iya.
3: Seolah-olah mendapatkan tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagai masyarakat umum lah ya.
1: Iya.
3: Yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya. Masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi apa namanya bertolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengimalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa tadi. Itu kan juga justru miris ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya. Atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuannya menertibkan para pengendara gitu ya, yang diberikan apa namanya contoh gitu ya, dan kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari sisi pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya.
1: Yeah.
3: Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam komunitasnya Pak Joshua yang pengemban kayak yang tunanetra kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijet kah misalnya gitu. Itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa terbatasan ya tunanetra tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya bisa memijat dan sebagainya itu saya pikir bisa diakomodir mestinya kelebihan-kelebihan tadi ya yang diceritakan bahwa memang ya teman ini ternyata ini ada hal kan yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu ya, karena kan diatur dalam undang-undang juga sebenarnya ya. Miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu.
1: Yeah.
3: Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, nggak tahu juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya,
1: iya,
3: yang seperti ini. Okay. Itu sih mas.
1: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum, Bro Tiga. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
4: Iya.
1: Ya. Gimana ya, Pak Matauli? Silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya. Bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita udah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak fatonah gitu loh, dengan mengingkari apanya janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah, itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus mendengungkan ini melalui dakwah-dakwah atau khutbah-khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Zuzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan Yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama Muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain? Nilai-nilai keperbedaan itu, okay. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
1: Oke.
4: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat, Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah enggak P4, butir-butir Pancasilanya enggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama, nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan, Pak, sudah banyak kita dikejar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan,
1: iya,
4: yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya. Itu kan salah satu merusak juga, Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan. Itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila, Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan? Mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya. Karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu.
1: Okay.
4: Jadi menurut Bapak ini gimana ini? Apalagi kita mau menjelang 17 Agustus.
1: Yeah.
4: Agustus dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain? Kalau di, kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan?
1: Yeah.
4: Harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada suatu kali di radio-radio nasional begitu ya, sila kedua kemanusiaan hal yang beradab ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Jadi disebutkan aja per hari itu sila ketiga ternyata butirnya ada 12, sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
1: Okay.
4: Disebutkan aja sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya, di Pramuka baik. Sering itu dianjurkan gitu.
1: Okay.
4: Nah, bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matauli tadi, udah hampir 81 tahun merdeka ya. Masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman.
3: Iya, terima kasih Pak Matauli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya, 21 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya ya. Tapi kemudian kita belum kembali gitu ya, untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga semuanya. Nah memang satu apa namanya hal yang itu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai nilai Pancasila ini gitu ya. Ya, kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan gitu ya, banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
3: Ini. Iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah seperti itu ya. Intinya apakah itu menjadi teladan? Tentu tidak ya. Justru makan ditiru ya. Ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya. Sampai ke akar-akar di bawah gitu ya, yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi tidak hanya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu, paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya, pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu ya. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya.
1: Yeah.
3: Karena memang satu hal tadi, di antara juga kesadaran tadi sih ya. Kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya, pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan, sehingga wah rancu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, membuktikan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya. Bentuk-bentuk seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya. Dalam beberapa kesempatan saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, mengamati Pancasila ini gitu ya. Tadi melalui peran ulama kah gitu ya, atau pemimpin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya. Misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, yang ada terhadap gitu. Tentu kasih sayang itu di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatwamasi gitu kan ya. Yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya kita sama, gitu ya. Sebagai manusia itu esensinya sama. Sehingga kalau itu sudah disadari, gitu ya, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama, gitu ya, saudara, gitu ya, menghirup udara yang sama, gitu ya, minum air yang sama, gitu ya. Dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya. Gitu. Yeah. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya.
1: Yeah.
3: Nah kalau itu sudah apa bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis sih ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama, itu yang memang apa namanya perlu sosok keteladanan selain juga kesadaran diri ini ya, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan udah dibicarakan ya. Mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
3: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya, kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya. Praktiknya apa sih misalnya gitu ya. Yang kemanusiaan tadi ya.
1: Yeah.
3: Bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekelas saja gitu ya. Bahkan satu sekolahan ya. Kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya. Jika terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian bergotong royong atau membantu gitu ya, sama kelas, sama sekolahan gitu ya, yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah, paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya.
1: Iya.
3: Lain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut. Pak Nyoman.
3: Iya. Monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya, pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya kontinu ya, tidak hanya sekali misalnya ya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
3: Itu ada yang melihat bagaimana sebenarnya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua kegiatannya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal lah ya.
1: Yeah.
3: Apalagi melihat orang lain juga sebenarnya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan gitu ya. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu ya. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan, apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama, apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, kadang gak mau bekerja sama gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan.
1: Okay.
3: Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri, tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita pukul 1 terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu, ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda, itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernas Rana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah. Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
4: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November, apakah masih ada?
3: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
5: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia?
6: Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
7: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: Ya, pada sesi pertama tadi kita sudah membahas ya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital, ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman. Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman. Kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini sudah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah, kenapa sih sebagian anak muda mengenal tren media sosial ini lebih baik daripada memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Lebih baik memahami Instagram, YouTube, dan segala macamnya daripada Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman.
1: Iya. Ini menarik ya, karena memang ya, Gen Z mungkin sesuai dengan zamannya juga ya, pas di era digital gitu ya. Kemudian lebih apa ya, lebih mungkin pas gitu ya, menarik apa yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
0: diakses
1: di develop intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya membelokkan apakah itu juga budaya ataupun juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah ya, dan sebagainya. Gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai. Wah ini sebenarnya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga, ya tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya. Tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya. Jadi begitu lulus, ya lupa semua gitu ya, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya. Kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama, gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya. Tapi ya tadi sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, setelah semester 2-3 udah lupa lah gitu ya, nggak dilanjutkan lagi ya. Praktekannya jadi memang hanya ke teoritis ya jadi.
0: Nah, tapi sebenarnya ya media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi. Berita-berita di media sosial. Tapi ini apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
1: Ya, ini bagian dari apa istilahnya, kebijaksanaan ya, selalu luas ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering di ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan media digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya. Itu menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi justru bagaimana yang tadi gengsi-gengsi ini sebenarnya kan juga

0: sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
1: Iya, bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke, baik.
0: Karena
1: Pak Nyoman.
0: Gampang buru kan ya.
1: Ini ada pendengar ya, ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru, selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana, udah lama nggak dini hari.
1: Iya, udah baru masuk lagi nih Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
0: Selamat dini hari Pak Atong, salam kenal.
2: Kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Atong kelahiran 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan. Sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar. Itu kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai nyebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada istilahnya adil dan beradab. Berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, di situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya, masih lah kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai. Umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakus. Jadi umat Buddha ya, waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita. Budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo, ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, oh Bapak Sianu di kampung sebelah sakit, atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang, kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Okay. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
1: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi Pak Nyoman, ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
1: Wisnu.
3: Bung Wisnu.
1: Iya, dan juga Pak Nyoman.
3: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Pak Yayat,
1: ya. Silakan Pak Yayat.
3: Kalau Pancasila ini kan dibuat hampir 80 tahun ya Pak ya. Cuma kan yang paling sakti itu nomor satu itu Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang keempatnya tuh masih diuji sama zaman nih Pak. Terutama zaman sekarang. Zaman sekarang yang gak ngerti Pancasila itu kan, apakah perlu orang cerdas Pak untuk memahami Pancasila gitu. Jadi zaman sekarang ini kan yang nggak paham Pancasila.

0: itu kan AI, Pak. Jadi AI ini banyak mempengaruhi, Pak, masyarakat kita sekarang, zaman sekarang. Jadi AI tidak paham Pancasila, karena yang buat AI kan orang luar negeri. Jadi ya dampaknya berpengaruh ke kita, Pak. Terutama sekarang kan kota-kota besar yang cenderung banyak orang pintar, orang cerdas, itu kan kelakuannya itu dulu gua-gua kan begitu, Pak. Kan itu masalahnya, Pak. Mungkin kalau di kampung atau desa masih gotong royongnya masih kuat, tapi kalau di kota kan dah individualistis.
1: Iya.
0: Pengaruh teknologi AI. Jadi AI saya lihat ini jadi tantangan, Pak, untuk poin 2. Sampai mana cara menghadapi tantangan yang makin ke depan makin canggih, Pak, AI ini.
1: Baik.
0: Nah, itu masalahnya, Pak.
1: Baik,
0: karena
1: baik.
0: AI tidak paham Pancasila. Oke, terima kasih, Bung.
1: Baik. Selamat malam. Silakan, Pak Nyoman, ditanggapi dari kedua pendengar tadi, Pak Atong dan juga Pak Yayat.
2: Ya, terima kasih, Mas Wisnu. Terima kasih, Pak Atong dan Pak Yayat, yang sudah berbagi juga pengalaman ya, bagaimana di sekitar kita juga terlihat pengamalan Pancasila ini bentuknya ya, masih tadi ya, memprihatinkan juga. Ya. Yang pertama terkait dengan apa penataran P4 tadi, memang ini rupanya saya juga angkatan ya dengan Pak Atong ya.
1: Mungkin ya. 1973 kelahirannya Pak Atong tadi.
2: Iya, 174.
1: Oh iya, seangkatan berarti.
2: Masih kelas ya. Memang waktu itu ya terasa bagaimana kalau penataran P4 itu sedikit banyak ada dampaknya lah ya. Paling nggak tidak hanya menghafal, tapi kemudian masih nggak dulu pakai dadu gitu ya. Kemudian nanti jatuh di nomor berapa, kemudian apa sih penyataan di situ gitu ya, atau melakukan apa gitu ya. Contoh-contohnya, jadi memang tidak hanya menghafal, tapi mulai dikenalkan bentuk-bentuknya ya, walaupun itu juga semakin kesini sudah namanya makin berkurang ya, habis nggak ada lagi ya penataran P4 ya, diganti dengan tanda pelajaran yang lain, tapi kemudian juga tadi lebih ke apa, kognitif ya, hanya pengetahuan gitu ya tanpa pengamalannya. Nah memang kaitannya dengan kebudayaan ini ya, kaitannya dengan tadi di Riau masih begitu
1: kental ya,
2: gotong royongnya, kemudian juga masih menghormati gitu ya, entar pemuka agama gitu ya, kebebasan menjalankan ibadah satu gini sangat sangat baik sekali ya, bagaimana tetap dipertahankan walaupun tadi kalau melihat keluar lagi yang di perkotaan kesannya tidak 180 derajat gitu ya, yang di gang di kampung tadi nggak kenal siapa kayaknya bahkan gitu ya, sementara yang jarak puluhan kilo dulu masih, atau sekarang mungkin masih ya di tempat Patong ya, tapi bisa kenal gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kerukunan tadi ya, memang justru lebih terpelihara ya di daerah-daerah gitu ya, dan kan di perkotaan tadi seperti yang disampaikan Pak Yayat, memang individualisme tadi ya, bagaimana lebih ke apa namanya, mementingkan ya pribadi masing-masing lah ya, seolah tidak mau mendengar atau memahami gitu ya, bahkan tetangga sendiri misalnya ada kesulitan atau apa, ya udahlah
1: cuek-cuek aja,
2: cuek-cuek aja ya.
1: Iya.
2: Antara nanti juga ada juga mungkin trauma juga ya, yang membantu nanti dibilang apa misalnya gitu ya. Nah itu juga bentuk-bentuk yang apa namanya, memang menjadi keprihatinan kita ya. Di era sekarang ini kita masih jauh ya dari yang order baru misalnya, walaupun juga itu masih ada tetap dapat catatan, tapi setidaknya di zaman itu bisa lihat bagaimana tadi gotong royong gitu ya, kemudian juga keguyupannya ya, dengan saat ini apalagi dengan teknologi AI tadi ya, kemudian nah, ini kan memang jadi tadi membiaskan ya, nah, seolah dapatkan satu apa informasinya dengan mudah, tapi kemudian tanpa disaring, tanpa ada benteng tadi ya, tameng, sehingga dengan mudahnya kita terprovokasi telahnya ya. Jadi dikit-dikit langsung forward gitu ya, main forward, padahal itu hoax misalnya, belum dicek gitu. Nah ini memang tadi bagian dari kebijaksanaan kita ya, bagaimana menyaring lah ya informasi-informasi yang dari medsos, AI gitu ya.
1: Iya.
2: Ya memang itu keniscayaan sih ya, teknologi kan semakin kesini semakin maju ya.
1: Iya,
2: artinya bagaimana memanfaatkannya sih.
1: Kembali ke diri kita masing-masing ya, Pak Arjuna, bagaimana cara memanfaatkan AI itu sendiri. Ya. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman dari Makassar ada ya. Pak Arjuna. Selamat malam Pak Arjuna, selamat dini hari.
3: Ya, selamat dini hari Bung Nyoman bersama Pak siapa lagi satunya?
1: Bung Wisnu.
3: Ya, Bung Wisnu ya. Ya. Selamat dini hari Bung ya.
1: Ya.
3: Selamat menantikan Prancis Maroko ya.
1: Iya, lagi menunggu nih.
3: Iya, iya, iya. Menarik ya perbincangan di pagi hari ini ya, tentang pengamalan Pancasila ya. Sepertinya di zaman sekarang ini nilai-nilai Pancasila ini kayak sudah apa ya, kayak tidak seperti dulu lagi nih Bung. Ya. Sudah apa namanya, sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok-sekelompok orang yang mungkin semacam tidak bertanggung jawab lah begitu ya. Jadi saya punya saran, mungkin bisa di apa namanya, dimasukkan lagi di kurikulum pendidikan itu P4 Bu. Pendidikan bahwa Pancasila.
1: Oke.
3: Okay. Biar seperti dulu lagi kan Pancasila itu kan apa namanya, lumayan berjalan lah, artinya anak-anak paham kalau Pancasila seperti ini. Kadang-kadang itu di warga saya di Tangerang, kadang-kadang ini orang kok nggak tahu Pancasila palingnya, kok dia mau berbuat semaunya, artinya nggak apa ya. Oke lah kalau yang pertama mungkin dia tahu lah Tuhan Yang Maha Esa ya, ya. Jadi itu saran-saran kepada pemerintah mungkin bisa di lebih di
1: okay.
3: hidupkan lagi ya. Ya,
1: baik.
3: Terima kasih Bung ya.
1: Iya, terima kasih Pak Arjuna.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dari Pak Arjuna kita beralih ke Samarinda, ada Pak Budiman Arif. Selamat malam, selamat dini hari Pak Budiman.
4: Baik, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Budiman.
4: Bangsa
1: iya.
4: Bangga membangun bangsa ini karena Republik Indonesia kita sayang kita.
1: Oke.
4: Unggulkan rasa nasionalisme.
1: Oke. Mohon maaf Pak Budiman, suaranya agak tenggelam nih. Mungkin disesuaikan dulu mikrofonnya atau HP-nya.
4: Agak lumayan ya Pak ya.
1: Oke, sudah, silakan.
4: Jadi begini Pak, kan kita ini bangsa Indonesia kan ada namanya Organisasi Pemuda Pancasila Pak. Organisasi Pemuda itu kemana? Mengapa DPR, pemerintah tutup mata? Apa artinya itu Pancasila di pemuda itu? Nah sekarang ini terus terang aja Pak, bangsa kita ini selalu cenderung percaya dengan budaya-budaya asing. Padahal Pancasila itu dilahirkan dengan 350 tahun kita tersiksa Pak. Itu dipetik, diambil, dikaji oleh bangsa kita yang beraneka ragam suku, adat istiadat ini. Boga. Mengapa kita mesti kok terbalik otaknya, kok keseliu semua ini? Keseliu otak ini Pak, terus terang aja saya bilang. Nangis itu semua pahlawan yang ada di usada-usada itu. Coba kita dibodokin sama Belanda. Belanda waktu menjajah kita apa, bawa nuklir kan? Belanda Pak. Dia bawa otak, otaknya adu domba. Nah pada saat itu kita kekurangan, kita miskin, kita bodok. Kan itu sudah sebagai pedoman Pak, pengalaman kita. Ini sekarang banyak oknum-oknum yang otaknya keselio, mencuci generasi Pak, sampai di perguruan tinggi. Makanya dengan adanya pemuda dan pemudi Indonesia, yang di Pancasila itu, pemuda Pancasila itu coba diserap betul-betul Pak, dikaji, dibentuk. Sesuatu sudut-sudut bagaimana, supaya mantap Pak, ditatar kembali Pancasila, dan dia harus mengakhir berPancasila. Dan
1: okay.
4: dia nasionalis Indonesia Pancasila.
1: Baik.
4: Begini juga Pak, misalnya dengan adanya agama di Indonesia ini, di belakangnya harus dikasihkan nama agama Kristen Indonesia Pancasila, agama Muslim Indonesia Pancasila, Buddha Indonesia Pancasila, Hindu Indonesia Pancasila, kepercayaan Indonesia Pancasila Pak.
1: Ya.
4: Karena ini kita ini sekarang Pak, hanya dengan pedoman Pancasila saja kita bersatu Pak. Dunia itu ngeri ngeliat kita nih Pak.
1: Baik.
4: Berbagai suku, berbagai agama, berapa daerahnya, pulaunya. Sekarang 38 provinsi. Ini mata uangnya rupiah. Nah kemudian yang pengkhianat Pancasila itu sekarang ada Pak, pengkhianat Pancasila. Kemarin kan pengkhianat Pancasila sampai KI Pak. Itu apa enggak melek di Jakarta itu 7 jenderal itu. Sebagai monumen itu terakhir itu.
1: Oke. Okay.
4: Pengkhianatan terhadap Pancasila.
1: Baik.
4: Pancasila yang sekarang ini Pak yang mengkhianati Pancasila itu ialah koruptor dan korupsi.
1: Oke.
4: Okay. Baik, itu pengkhianat Pancasila itu.
1: Baik, mungkin bisa dipersingkat Pak.
4: Ya, sumber hukum kita kan dari Pancasila, Pak. Pancasila itu adalah sumber dari hukum. Kalau hukumnya ditabrak pakai korupsi dan koruptor, itu namanya pengkhianat Pancasila.
1: Oke, baik.
4: Makanya generasi pemuda Pancasila itu harus segera diterapkan betul-betul, Pak.
1: Baik, Pak Budiman.
4: Dibentuk.
1: Terima kasih. Oke, kita berbagi dengan yang lain, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dari Pak Budiman di Samarinda, kita beralih ke Pak Pujiono di Bojonegoro. Terakhir ya. Silakan, Pak Pujiono.
5: Ya. Mas Inu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Nyoman juga.
5: Temannya, ya temannya Pak Bang Fajar deh.
1: Oh iya.
5: Kalau dulu saya ikut itu Yan Pas Mawi Sakban gitu ya.
1: Mm-hmm.
5: Assalamualaikum Pak Nyoman, selamat pagi.
2: Selamat pagi dini hari.
5: Pak Nyoman kalau 73 jauh, man. Saya itu hampir 60 itu sekret presiden itu.
2: Iya,
5: oleh karenanya Bali sama Bojonegoro ini saya pikir humanis itu ya, humanisme yang diterapkan oleh Polri, oleh okay. siapa-siapa itu coba digali lagi deh, apa itu kelautan gimana, marinir gimana, ABRI TNI gimana, itu deh. Soalnya orang sekarang yang masih berpijak di bumi NKRI, bumi pertiwi ini Pak Prabowo sendiri. Okay. Bukan karena apa, memang saya nama saya juga Pujiono, POE juga begitu, masih huruf ama. Oleh karenanya saya, apa itu, bukan karena saya agama Islam, tauhid saya bukan, saya sama, orang ATS pun ada olak-alik di mana waktu itu ya, mau menukai itu, ingat Tuhan. Berarti sama, darah kita, jantung kita sama merahnya tapi, oleh karenanya deh humanis,
1: okay.
5: apa itu kearifan lokal, jangan gembar-gembar aja deh Pancasila, yeah. bukan banyak apa. Apa itu ingat deh, apa itu jerih payah orang yang apa itu pahlawan kita gimana deh, mari dihargai kalau menjadi bangsa besar itu, hargai deh para pahlawan, hargai deh para seniman, hargai deh para Pak Nyoman, hargai deh okay. RI Jakarta Pro 3
1: Wait.
5: 45 Jakarta. Itu terima kasih
1: baik.
5: Mas Vino.
1: Yeah.
5: Mas Vino, saya apa kangen sama Spanyol deh. Pak Nyoman, terima kasih yeah. sama Tuaki. Saya baik. Ke Pak Madoka dulu itu pernah buru-buru ke sana Mas
1: okay.
5: di Bali Mas Nyoman.
1: Yeah.
5: Assalamualaikum Pak Nyoman, yeah. selamat pagi, selalu sehat. Selamat pagi Mas Nyoman, Mas Vino. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih Pak Nyoman, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar terakhir tadi. Pak Nyoman silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi luar biasa dari ketiga bapak-bapak ini semangatnya luar biasa untuk
1: yeah.
2: menyuarakan Pancasila kembali ya. Jadi kami percaya di usaha bahwa kemudian ada banyak masyarakat juga yang sebenarnya merindukan ya untuk kembali ke ya mengamalkan nilai Pancasila yang memang luhur tadi ya. Bagaimana kemudian kita bisa menuju dari hal kecil ya, dan mengevaluasi tadi yang dari Pak Pujiono ya. Mengevaluasi kembali bagaimana yang katanya dengan semangat humanis dia. Kemudian maksudnya yang kita miliki di tadi, kekuatan marinir gitu ya, kelautan dan sebagainya yang sebenarnya itu sumber daya juga ya. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Budiman, bagaimana organisasi ya, termas PP maupun juga PPIP tadi yang Pak Matauli sampaikan juga sebenarnya kan justru namanya aja Pancasila gitu ya. Mestinya bisa menjadi teladan yang terdepan ya, garda terdepan ya untuk pengamalan Pancasila ini gitu ya, membantu. Tapi nyatanya kita mungkin belum mendengar bagaimana namanya dampaknya gitu ya, yang dilakukan apa gitu ya. Mungkin berkebalikan juga, nggak tahu laporannya seperti apa gitu ya. Nah ini menjadi tantangan tentunya bagaimana pemerintah bisa mendengarkan ini ya, melihat kemudian menyusun, menata ulang lah ya, bagaimana organisasi yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan sebagai corong juga ya untuk menyebarluaskan tadi ya, bagaimana pengamalan Pancasila ya,
1: yeah.
2: yang mestinya bisa diterapkan ya, mulai dari hal yang sederhana gitu ya. Kemudian juga katanya dengan kurikulum tadi usulan Pak Juna ya, ini juga bisa ditinjau kembali ya. Bentuknya mungkin yang perlu disesuaikan gitu ya, apakah mungkin nggak sama perhitungan yang P4 dulu misalnya, tapi yang lebih kekinian lah ya.
1: Iya, yang menyesuaikan dengan generasi sekarang juga ya pastinya ya.
2: Iya, terutama yang Gen Z ya. Yang mungkin juga bisa diterapkan atau bentuk yang bisnis seperti ini ya, podcast-podcast ataupun tadi dengan medsos gitu ya. Kita saling apa mewartakan ya, tanpa kita tuh pasti mungkin bentuk-bentuknya apa saja gitu yang dari hal sederhana ya semuanya ya. Tapi yang terpenting juga semuanya tadi selain kesadaran kemudian ketulusan ya. Ya memang maksud itu dalam rangka tadi ya mengembalikan lagi semangat Pancasila gitu ya. Nah ini kalau gerakannya mulai dari yang kecil-kecil, maksudnya lingkupnya ya, dari diri, kemudian dari keluarga misalnya, kemudian lingkungan sekitar ya, rasanya bisa makin luas ya gerakannya, dan dampaknya tentu akan lebih besar lagi gitu ya, kalau semua bisa masing-masing menerapkan ini ya dari hal kecil tadi.
1: Mungkin bagaimana ya cara memastikan Pancasila ini tidak hanya diucapkan dalam mungkin pidato ataupun ya bagi para petinggi-petinggi ya, mungkin dari pidatonya atau dari hal-hal lainnya, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya ini, Pak Nyoman?
2: Ya, memang tidak mudah ya. Kalau kemudian tadi polanya masih pakai yang lama ya, tentu akan kembali lagi bagaimana hitung-hitungan tadi, manfaatnya apa gitu ya, yang untuk diri sendiri apa gitu ya. Padahal ini mestinya menjadi semangat kebersamaan kita gitu kan. Bagaimana tadi yang disampaikan Pak Budiman ya, bahwa merumuskan Pancasila ini kan tidak mudah ya. Dari berbagai suku, kemudian berbagai mungkin apa kerajaan, kemudian menyatukan gitu ya, sampai dengan merumuskan menjadi dasar negara tadi ya, sepakat untuk membentuk negara ya dengan dasarnya Pancasila. Tapi kemudian prakteknya tadi ya mungkin masih jauh dari idealisme ya, bagaimana harapan dari diri bangsa gitu ya. Dan agar menjadi tadi kebudayaan, tentu sekali lagi memang harus dilaksanakan dengan kesadaran dulu sih ya. Kalau enggak, rasanya ya hanya berhenti sampai di tadi kognitif, hafalan gitu ya, atau hanya sekedar pencitraan atau sesaat saja ya, dilakukan tapi sesaat gitu ya. Jadi kurang meresap gitu ya, mendarah daging gitu ya. Itu yang memang perlu waktu sepertinya ya, bagaimana kita bisa mengembalikan itu.
1: Baik. Mungkin terakhir ya Pak Nyoman sebelum penutup nih, bagaimana supaya seluruh rakyat Indonesia ini agar bisa lebih mengamalkan Pancasila? Mungkin Pak Nyoman bisa memberikan pesannya nih, supaya bisa mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, dan diterapkan.
2: Ya, yang pertama memang kita perlu contoh ya, keteladanan, bagaimana sih kita bisa terapkan ini gitu ya, dengan tadi, dengan dasar ketulusan, kemudian kesadaran gitu ya. Nah, kalau boleh mengambil contoh, misalnya kami di pusaka, tentunya kami punya teladan ketua umum kami ya, bagaimana kemudian kami selalu diingatkan melalui yang ngaji Pancasila gitu ya, kemudian pembentukan karakter ya dari masing-masing kader anggota ini dengan adanya punya nilai ketulusan dalam berkegiatan gitu ya, kemudian berendah hati gitu ya, juga termasuk bagaimana bisa berkolaborasi gitu ya, kerjasama. Itu yang ditanamkan dalam setiap kegiatan, sehingga memang kami menjadi apa ya, berlatih ya bagaimana menerapkan ketulusan dalam berkegiatan ya di perkumpulan ini gitu ya. Bahkan kalau setiap kegiatan kita saweran gitu ya, gotong royong. Jadi semua kegiatan kami dari wadaya gitu. Ini yang mencoba untuk menumbuhkan semangat apa cinta tanah air gitu ya, kemudian rela berkorban gitu ya. Dari hal-hal yang kecil, kegiatannya kecil sih semuanya. Tapi kemudian itu melatih kita untuk tadi bisa lebih tulus gitu ya, lebih berendah hati dalam berkegiatan gitu. Karena sebenarnya bisa dari hal yang kecil ya, misalnya dari di rumah tadi yang sekedar memilah sampah saja gitu.
1: menghormati orang tua juga.
2: Menghormati orang tua, ya jelas ya. Yang kelihatan sampah tadi kan, kalau nggak dipilah gunung, kemudian nanti di TPA juga tinggi gitu ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau dengan dipilah kan ada yang bisa dimanfaatkan juga. Kemudian termasuk yang menanam-menanam pohon tadi ya.
1: Iya.
2: Ya kan, walaupun kita nggak punya pekarangan, bisa pakai polybag dan sebagainya ya. Nah, itu kan nanti bisa dirasakan langsung punya. Nah, dari hal itu seperti itu sebenarnya kita bisa mengamalkan lah ya, mempraktekkan nanti sambil lebih jauh ke sila-sila yang lain ya, tentunya bagaimana persatuan gitu ya, menghargai sesama gitu ya, bukan kemudian malah apa namanya berkompetisi dan saling sikut ya.
1: Iya.
2: Di bidang apapun gitu ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ini menarik sekali sebenarnya bahasan kita, dan masih banyak sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nyoman, tapi sayang sekali waktu kita terbatas Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya dan partisipasinya pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Sehat selalu Pak Nyoman.
2: Malam sehat.
1: Salam sehat. Salam tangguh. Selamat malam. Selamat dini hari. Ya, baik pendengar, demikian ya dialog Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia pada dini hari ini mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan pastikan juga nanti Anda dengarkan pertandingan antara Prancis melawan Maroko pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dan ini merupakan pertandingan yang cukup seru ya pastinya ya. Jangan sampai ketinggalan, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan 15 juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak Kementerian Kehutanan. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Dikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
3: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
1: Bupati, sama-sama kita berdoa, tuntas permohonan saya.
2: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
4: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
6: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
5: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama, dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan intip bagaimana kekuatan 8 tim di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa ini yang paling siap untuk menatap laga ke babak semifinal ya. Baik, kita sudah tersambung ya bersama Bung Buyung Ismu ya, pengamat sepak bola. Bung Buyung.
4: Benar.
3: Salam olahraga, sehat selalu ya.
4: Salam olahraga semua, buat pemirsa juga salam olahraga.
3: Oke, tetap semangat. Wah, ini apa ya, kesempatan yang berharga untuk bisa berbincang dengan Bung Buyung ya. Sekarang kesibukannya apa sih Bung Buyung sebelum kita bicara tentang Piala Dunia nih?
4: Sekarang sibuknya ya ngelatih ya. Inilah kumpul-kumpul main bola.
3: Tetap ya, tetap dengan dunia sepak bola
4: tetap.
3: Ya.
4: Dengan dunia sepak bola tetap.
3: Nah, apalagi sekarang ini kan sedang pesta bola dunia ya, Piala Dunia yang sedang berlangsung. Kalau Anda melihat bagaimana nih perjalanan tim-tim yang 48 tim yang berlaga di Piala Dunia sejauh ini sampai sekarang sudah terpilih 8 besar nih, Bung Buyung?
4: Ya, dari awalnya juga di setiap Piala Dunia digulirkan, selalu ada kejutan-kejutan ya dari... Baik itu dari tim-tim yang mungkin dikatakan yang baru. Kita lihat misalnya kemarin seperti Kepverde. Terus kita lihat bisa Mesir, Maroko. Itu terus Norwegia bisa sampai sejauh ini, bisa jalannya jauh ya. Kita lihat di samping dari ini banyaknya tumbang yang unggulan-unggulan. Seperti Jerman, Belanda. Ya, kita melihat ini di Piala Dunia sekarang ini ya memang kita lihat banyak ya. Kemalam aja tidak gampang seperti dengan Mesir semalam kan. Pertandingan yang sangat menarik sekali, seru.
3: Seru ya.
4: Lihat di sini kan.
3: Dari 2-0 Mesir kemudian berbalik jadi 3-2 ya untuk Argentina ya.
4: Bisa comeback. Argentina.
3: Oke. Berarti banyak sekali kejutan, catatan-catatan. Iya, Bung Buyung?
4: Iya. Iya, itulah kan di setiap Piala Dunia sudah saya katakan selalu ada kejutan-kejutan. Tetapi untuk pemain-pemain yang menonjol kan sekarang kan kita lihat kan siapa yang tahu dengan penjaga gawang Kepverde kan?
3: Iya.
4: Sekarang misalnya kita lihat dari Mesir kemarin Hasan, siapa yang mainan? Kan tidak disangka-sangka pemain-pemain yang muncul-muncul itu kan. Di samping pemain lama yang mungkin masih seperti Lionel Messi.
3: Iya.
4: Kita melihat Mbappe masih muncul juga pemain lama, tapi kan sekarang pemain-pemain baru ini juga kita melihat banyak perkembangan di sepak bola.
3: Oke, banyak perkembangan di sepak bola, tidak hanya didominasi oleh nama-nama lama begitu ya. Karena beberapa pemain lama kan juga akan mengakhiri karir internasionalnya di ajang ini ya Bung ya. Ini yang juga menjadi pertaruhan mereka. Tapi muncul juga nama-nama baru yang ternyata kiprahnya luar biasa. Fosinya dari Cape Verde ya Bung ya. Ini kipernya yang juga luar biasa penampilannya sejauh ini.
4: Iya, inilah di dalam sepak bola itu kan biasa kita melihat banyak tim-tim lawan kan pasti ada yang menyatakan begini, mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
3: Merebut, iya.
4: Argentina misalnya bisa dikatakan mereka menurun, tetapi kan di situ kita melihat kan bahwa tim-tim lain itu kan termasuk pelatih-pelatihnya apa kan pasti sudah mengamati. Sudah membaca bagaimana kekuatan daripada permainan Argentina misalnya. Dia sudah membaca semuanya. Mm-hmm. Bagaimana cara titik lemahnya, di mana titik kuatnya, bagaimana mereka harus bermain, bagaimana mereka harus meredam, bagaimana. Seperti kita lihat kan mereka kan banyak begitu melawan Argentina ini kan selalu menggunakan banyakannya adalah taktik defend per attack ya, dari bertahan mereka menyerang atau dikatakanlah serangan balik ya kan, counter attack ya. Mm-hmm. Tapi mereka kan mengutamakan pasti hilang bola tuh defend dulu, defend per attack. Tapi Argentina kita melihat di sana karena mungkin ya kondisi daripada pemainnya atau apa kan sudah tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat pressure yang cepat ketika mereka kehilangan bola. Tetapi mereka akan menggempur dari segala ini, dari terutama dari samping-sampingnya, mereka bisa dari tengah, bisa bermain tiktak untuk meredam daripada sistem bertahannya tim-tim yang tim kemarin kan. Yeah. Mereka akan bermain begitu. Makanya kan saya katakan bukannya soal menurunnya Argentina, tetapi mereka sudah dibaca oleh tim-tim lain untuk mematahkan. Tetapi masih bagus, kan Scolari kan lebih pintar ya, mengantisipasi daripada ini strategi lawan. Yeah. Dia membuat strategi dia untuk bisa bermain yang lebih produktif gitu.
3: Oke, dan di laga 8 besar nanti kan Argentina akan berhadapan dengan Swiss ya. Ini dengan kondisi saat ini begitu ya. Bagaimana Bung Buyung melihat kemungkinan Argentina, pertemuan Argentina dan juga Swiss ini?
4: Ya, ini kan antara Eropa dan Amerika Latin.
3: Betul.
4: Nah, itu kan sudah memang ada perbedaan di sana. Nah, kalau dia Eropa, dia mereka bermain lebih biasanya lebih rapi dengan penguasaan bola. Mereka tidak buru-buru. Tapi kalau Argentina, dia kan perpaduan karena pemain-pemain dia kan banyak bermain di Eropa.
3: Yeah.
4: Jadi mereka bermain dengan perpaduan antara Eropa dan in Amerika Latin ya. Mereka akan bermain tidak akan jauh seperti mereka bermain ada kombinasi yang seperti mereka lakukan. Misalnya dalam pertandingan sebelumnya. Mereka tetap mengandalkan dengan permainan kita dekat dan juga bisa dengan panjang dan juga menggunakan banyaknya cross. Cross. Nah, di sini, ini prediksi saya aja ya, Swiss akan banyak menjaga pertahanannya. Dia makin mengandalkan dengan low defense ya. Ngelihat nanti.
3: Oke.
4: Okay, ini prediksi saya mereka akan menggunakan low defense sama dengan tim-tim lain akan menggunakan counter attack juga.
3: Oke. Okay.
4: Itu yang saya lihat.
3: Baik. Laga Argentina melawan Swiss nanti kan laga terakhir di babak 8 besar ini ya. Ini masih jauh. Kita akan menunggu laga-laga sebelumnya. Ada Spanyol Prancis yang akan berhadapan dengan Maroko, Spanyol dengan Belgia dan Norwegia dengan Inggris. Tadi beberapa pendengar juga menyoroti tentang Norwegia. Di situ ada Erling Haaland.
4: Haaland kan bermain di Liga Inggris ya. Di sana juga kita lihat Inggris itu kan kita melihat dari track record mereka, dari pra piala dunianya itu kan baik terus tuh. Kita nanti ini kan Haaland pasti mengetahui bagaimana permainan di Inggris ya, dengan pemain-pemain Inggris seperti apa. Tetapi Inggris juga mereka paham dengan Haaland. Nah, di sini pertandingan ini akan lebih seru. Haaland apalagi kabarnya nih yang saya dengar ya ada berdarah Inggrisnya juga nih.
3: Oke, ini partai yang juga menarik untuk kita tunggu-tunggu ya, Bung Boyong.
4: Sangat menarik sekali karena kan Haaland bermain di Inggris akan melawan dengan tim pemain-pemain dari Inggris yang berada banyak bermain di Liga Inggris ya, apalagi pemain-pemain belakangnya ya.
3: Sudah tahu ya, ini karakternya begitu ya.
4: Iya, Inggris pasti akan meredam itu ya.
3: Yeah.
4: Seperti yang sudah tahu ya, mungkin kan Haaland adalah sosok atau momok bagi Inggris di dalam tim Norwegia ya. Ini pasti mereka akan mengantisipasi itu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka meredam Haaland dan juga Norwegia bagaimana cara meredam si Kane ya.
3: Gitu. Harry Kane, baik.
4: Si Kane ini, ya Kane ada Saka ini. Mereka kan pasti juga saling redam ini.
3: Yeah.
4: Ini pertandingan ini paling seru nih karena dia satu benua ini.
3: Satu benua. Tapi bicara tentang benua, waktu kita tidak banyak lagi Bung Buyung, mungkin singkat ya.
4: Yeah.
3: Kalau melihat komposisi babak delapan besar ini kan 6 tim Eropa ya, ini dominan sekali ya. Nah, apakah ini jadi bukti kalau kualitas sepak bola Eropa ini jauh meninggalkan benua-benua lainnya atau hanya kebetulan saja ini? Singkat Bung Buyung.
4: Iya. Ya Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu kalau... Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, seperti misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
3: Oke.
4: Kita harapkan kalau bisa lebih seru lagi.
3: Lebih seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara
4: lagi,
3: baru. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan sesaat lagi ya, tidak terasa akan mulai pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan ini salah satu juga laga yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak pendengar juga pastinya. Nah, tapi kalau kita melihat tim Prancis sendiri ya, ini salah satu tim yang sangat-sangat kuat. Karena ini ada perpaduan trio yang sangat kuat ya, ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan juga Mikel Olise. Dan keunggulannya ini ada di kecepatan, duel 1 lawan 1, counter attack, bahkan kombinasi antar lini, ini sangat kuat banget. Tapi bukan hanya itu saja, dari kedalaman skuadnya sendiri, dari tim Prancis ya, meskipun ada pemain yang cedera ataupun performanya ini kurang optimal, Prancis ini masih banyak memiliki pemain pengganti yang berkualitas nih. Jadi masih aman-aman aja kalau semisal nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari tim Maroko sendiri, Maroko ini dikenal sebagai salah satu tim dengan pertahanan yang kuat juga, karena ini sangat disiplin permainan dari Maroko. Jarak antar lini yang cukup rapat dan sulit ditembus. Dan juga mental dari Maroko ini tidak takut menghadapi tim besar. Dan bagaimana tentunya nanti pendapat dari pengamat sepak bola ya, kita sudah bersama dengan Bung Nova Arifianto. Ya, selamat malam, selamat dini hari Bung Nova. Halo.
1: Selamat dini hari.
0: Iya. Halo, Bung Nova?
1: Iya.
0: Iya,
1: selamat dini hari.
0: Silakan, Bung Nova. Gimana nih? Anda melihat dari kedua tim ini nih, siapa yang paling diunggulkan nih, Bung Nova? Kira-kira?
1: Tentunya kita harus ucapkan dulu selamat datang perempat final Piala Dunia.
0: Oke, iya, selamat datang.
1: Ini dibuka dengan pertandingan yang mempertemukan dua tim paling dibanding pertandingan lain ya. Ini yeah. Prancis peringkat 1, kemudian Maroko peringkat 6. Pertemuan dengan dua tim dengan ranking yang paling tinggi kalau dibanding sama Spanyol, Belgia itu Spanyol peringkat 3, Belgia peringkat 8, terus kemudian kalau Argentina ketemu Swiss itu Argentina peringkat
0: 2,
1: Swiss peringkat 14, terus kalau Inggris, Norwegia, Inggris peringkat 4, Norwegia peringkat 19. Jadi memang ini Prancis Maroko ini ya menjadi sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu juga. Pertandingan yang tentunya bukan tim jagoan, tim favorit dengan tim kuda hitam ya. Maroko ini
0: kuat juga ya tentunya ya.
1: Sudah melewati level kuda hitam, mereka konsisten di peringkat 10 besar dan mereka membuktikan bisa sampai perempat final. Mereka dari babak grup, dari fase grup sampai fase gugur yang mereka hadapi, dan hasilnya juga luar biasa. 1-1 lawan Brasil, kemudian 1-0 lawan Skotlandia, 4-2 lawan Haiti. Adu penalti lawan Belanda yang
0: bisa menang ya melawan Belanda. Keren banget sih.
1: Dan yang terakhir ya kemarin menang lawan tuan rumah Kanada ya.
0: Iya, 3-0. Dan itu golnya cantik-cantik.
1: Iya, ini menunjukkan bahwa Maroko adalah kandidat juara, bukan lagi kuda hitam, bukan lagi underdog. Ini memang sebuah kekuatan baru dari Afrika. Ya, di bawah asuhan pelatih Mohamed Ouahbi yang sebenarnya pelatih pengganti yang bisa dikatakan secara tiba-tiba ya.

0: ke Muhammad Wahbi juga, pemain-pemainnya juga nggak semua sama. Kalau saya cek di sini pemain Prancis itu kira-kira ada 10 ya, Mbappe, Dembele, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Marcus Thuram, Tchouameni, Dayot Upamecano, William Saliba, Adrian Rabiot, Jules Koundé. Sementara di Maroko sendiri tersisa 7 kayaknya. Ini ada Yassine Bono, Ashraf Hakimi, Nusim Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azedin Aounahi, Munir El Kajoui, dan Bilal El Hanous. Dan ini bakal sengit sih. Maroko bukan hanya mengejar revenge, tapi Maroko mengejar sejarah nih.
1: Sejarah.
0: Iya.
1: Kemenangan ya.
0: Kemenangan, karena tentunya akan makin membuat bendera Maroko berkibar nih, sehingga Atlas sudah siap mengaum nih, mengalahkan ayam jantan.
1: Oh iya. Oh iya, dan juga bagi para pendengar silakan yang ingin berkomentar mengenai prediksi di pertandingan antara Prancis melawan Maroko di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh Bung Zahran untuk bisa bergabung. Nah, Bung Nova, ini kan tadi saya juga sudah menyinggung nih, kedalaman skuad dari tim Prancis ini bagus banget ya, meskipun salah satu mungkin ada yang cedera nantinya, ini penggantinya ini bahkan cukup-cukup kuat juga. Betul. Nah, kalau dari Maroko sendiri, ini kan juga ada yang cedera ya kemarin ya?
0: Ya, Maroko Saibari cedera, sudah pasti tidak main. Di pertandingan kali ini, posisi penyerang dalam formasi 4-2-3-1 milik Maroko ini, ujung tombaknya sekarang akan di percayakan kepada Brahim Diaz.
1: Oh, Ibrahim Diaz nanti yang jadi striker ya.
0: Iya.
1: Nah, itu bagaimana tuh kira-kira? Apakah mengenai kedalaman skuad ini Maroko kalah dengan Prancis ini?
0: Bisa dibilang ini setara ya. Bisa nggak bisa kita bilang Maroko lebih lemah atau enggak, karena memang di Maroko sendiri ada seorang gelandang muda umur 18 tahun.
1: Iya,
0: namanya sebentar, saya lupa catatannya.
1: Oke, 18 tahun ya.
0: 18 tahun ini Ayub Bouadi.
1: Bouadi, ya.
0: Bouadi ini luar biasa, kelahiran Prancis.
1: Oh,
0: iya, okay. Kapten Prancis U21 sekitar 3-4 bulan lalu, terus kemudian dia memastikan untuk memilih Maroko, di Piala Dunia kali ini, dan dibawa oleh pelatih Mohamed Ouahbi. Dan meskipun baru berusia 18 tahun, ini permainannya udah mateng banget, sudah sangat banyak yang membandingkan dia seperti Sergio Busquets, banyak yang membandingkan dia seperti Casemiro. Jadi umurnya masih 18 tahun, tapi sudah dibandingkan seperti pemain yang udah banyak makan asam garam 30-an begitu.
1: Oke, berarti ini cukup kuat juga deh nanti. Nah, tapi kita tahan dulu, ada beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari Pak Faiz. Halo Pak Faiz.
2: Halo.
1: Halo, Bung, selamat Nova. Malam.
2: Iya.
1: Iya, Bung Nova, betul.
2: Bung Nova.
1: Iya, silakan.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bagaimana nih prediksinya,
2: ini Pak Faiz? Ini memang sama-sama kuat ini kalau dari pengamatan saya ini. Prancis juga diunggulkan, Maroko juga diunggulkan. Saya tidak mau lihat siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi saya mau lihat dari sisi tim. Tentu Prancis dan Maroko mempunyai sama-sama ambisi untuk memenangkan pertandingan pada dini hari ini. Tentu kalaupun Prancis menang, berarti itu sudah memang levelnya. Tapi kalaupun Maroko kalah, itu berarti kalah dengan terhormat.
1: Oke. Tapi Pak Faiz sendiri gimana nih kira-kira prediksi skor nantinya?
2: Kira-kira prediksi saya,
1: ayo.
2: Draw.
1: Berapa? Iya, ada penalti nih.
2: Oke, demikian Bung Nova.
1: Oke.
2: Salam olahraga dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
1: Salam olahraga. Dari Pak Faiz di Buton Tengah, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman. Halo Pak Leman. Oke, kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Haryono. Gimana nih, Pak Haryono?
3: Nah, sebentar, ini dengan Mas siapa nih?
1: Ini saya Wisnu, Bung Wisnu, Pak Haryono.
3: Ini kalau permainan ya dari 2022 dulu kan udah kalah ya Maroko kan.
1: Iya, head to headnya kalah 2-0. Ya.

0: sekarang sekarang Rifan sekarang ketemu lagi ya. Ini dari skuad kedalaman Prancis ini tidak diragukan ya. Striker Wabe sama
1: Dembele,
0: Olise. Nanti permainan bakal dipegang Prancis lah. Saya masih megang Prancis ini okay. Kira-kira ya. Ya kira-kira balik-balik 2-0 bisa lah
1: dikasih 2-0 lagi. Terulang lagi pada sejarah nih.
0: Untuk Prancis.
1: Oke.
0: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Haryono. Kita dari Pak Haryono ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, salam olahraga Bung.
1: Assalamualaikum. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sarwi, gimana Anda melihatnya ini Pak?
2: Saya nggak terlalu banyak terlalu bicara ya karena udah ada komentatornya. Hanya cukup satu-satu saja.
1: Okay.
2: 90 menit pertama satu-satu. Jadi waktu 90 menit itu nanti satu-satu.
1: Berarti draw lagi deh. Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, Mas Arwi. Ya, ini ada banyak yang memprediksi draw nih. Gimana nih menurut Anda?
3: Karena memang sulit diprediksi ya. Benar-benar setimpal, seimbang ya. Ini mereka sama-sama punya kemampuan untuk mencetak gol yang cukup baik. Prancis bermain 5 kali, 14 kali mencetak gol dan 2 kebobolan. Sementara Maroko 5 kali bermain dengan 10 gol dan 4 kali kebobolan. Dua-duanya punya kekuatan yang sama. Kekuatannya ada pada sektor serang. Jadi ini kemungkinan nanti permainan akan berlangsung terbuka.
1: Terbuka ya.
3: Bakal sangat seru untuk ditonton ya. Semoga akan sangat seru ditonton. Dan bisa jadi nih Bung Wisnu, Perancis akan agak sedikit mungkin agak sedikit bertahan, terus kemudian akan melakukan counter attack
1: serangan balik.
3: Karena counter attack atau serangan balik ini memang jadi salah satu kekuatan utama Perancis. Karena mereka punya penyerang-penyerang yang cepat, ada Mbappe, kemudian ada Desiree Doué dan ada Michael Olise dan Ousmane Dembélé. Dan di sisi lain Maroko juga sebenarnya merupakan kesebelasan dengan gol terbanyak dari situasi counter attack juga. Nah ini makanya kan sangat imbang ini.
1: Iya. Gitu. Nah tapi kalau kita ngelihat Prancis ya sebenarnya bukan hanya lini serangnya juga yang kuat ya. Kalau kita ngelihat dari pertandingan-pertandingan kemarin lawan Irak itu 3-0. Lalu Norway 4-1. Swedia 3-0. Paraguay 1-0. Ini kan kebobolannya enggak lebih dari 1 nih.
3: Ya.
1: Pertahanannya kuat dong berarti.
3: Pertahanannya kuat. Ini makanya keseimbangan tim Prancis memang luar biasa. Didier Deschamps memang pelatih yang menekankan pada kekuatan tim. Jadi memang kekuatan Prancis ini adalah menyerang, jadi ya udah dibiarin anak asuhnya untuk menyerang, tetapi juga memperkuat pertahanan dengan menempatkan gelandang-gelandang yang seperti Adrien Rabiot. Dan kalau pagi ini karena Aurélien Tchouaméni cedera, maka digantikan oleh Manu Kone.
1: Manu Kone.
3: Ya Manu Kone juga sudah cukup teruji kemarin waktu melawan Paraguay. Ketika Prancis kesulitan menembus pertahanan, ada opsi-opsi dari lini tengah untuk mendukung serangan gitu.
1: Oke. Kita ada Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Acore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Acore gimana nih?
4: Iya.
1: Dukung tim mana nih Pak Acore?
4: Si benarnya ini Pak. Enggak tahu yang mana kupilih, nah sama-sama hebat ini tim.
1: Susah juga ya.
4: Maroko, iya, Prancis, ya anu Prancis ibu juga nah ini apalagi kalau ini Maroko, ini Maroko kan bertahannya ini kuat betul ya.
1: Iya betul.
4: Iya. Jadi begini saja lah, karena kita tidak tahu yang mana mau dipilih lah, ya penting satu dua-dua lah atau tiga-tiga itu saja.
1: Oke, dua-dua atau tiga-tiga. Ini banyak yang pusing juga nih.
4: Iya. Iya, daripada pusing karena sama-sama hebat ini, ini Maroko meskipun tim baru, tapi hebat hebat dia caranya main.
1: Baik, terima kasih Pak Acore.
4: Iya, terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah ini tim baru juga ya menurut tadi Pak Acore katanya? Apakah gimana nih?
3: Tim yang lumayan baru karena barunya mungkin seperti ini ya. Maroko ini kan banyak pemain-pemainnya kelahiran luar negeri. Seperti tadi Ayub Bouadi, terus juga ada Issa Diop, kemudian ada Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Ismail Saibari, dan Chadi Riyad itu kelahiran Spanyol. Yeah. Kalau Issa Diop, Ayub Bouadi, Gesim Yassin, Neil Al-Ayouni, dan Redouane Halhal itu kelahiran Perancis. Kemudian ada juga Sofyan Amrabat, Nasser Mazraoui, dan Anas Salah Eddin ini kelahiran Belanda. Terus ada Bilal Elkhanous, James Dintalbi, Zakaria El Awahdi ini kelahiran Belgia, dan kipernya Yassin Bono kelahiran Kanada. Dan ini 3-4 pemain kalau nggak salah, ada Issa Diop, ada Anas Salah Eddin, dan Ayub Bouadi ini baru pindah kewarganegaraan tahun ini. Jadi ya bisa dibilang cukup baru juga.
1: Oh, dari pemain-pemainnya berarti ya ini ya.
3: Meskipun juga ada 7 pemain dari Piala Dunia 2022 begitu. Tergolong baru, dan memang Maroko ini menjadi salah satu negara yang mulai ditiru bagaimana mereka melakukan apa pendekatan kepada talenta-talenta kelahiran luar negeri. Jadi karena mereka sukses di Piala Dunia 2022, negara-negara Afrika lain juga mulai mencoba untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pendekatan juga dengan pemain-pemain yang lahir di luar. Jadi memang Federasi Sepak Bola Maroko jadi salah satu kiblat nih sekarang di Afrika.
1: Iya.
3: Untuk mencari talenta-talenta begitu.
1: Oke. Nah, tadi kan juga sudah kita singgung ya, apa namanya, kekuatan serang Maroko kan juga enggak bisa diremehkan. Melawan Meksiko kemarin 3-0. Dan ini bagus banget nih, kemarin gol-golnya juga saya lihat bagus-bagus banget. Ada Onahi dan juga Saibari yang ngeri tuh kemarin tuh. Nah, ini nantinya apakah bisa menjebol gawang Prancis juga dengan mudah nih nantinya, Bu? Kira-kira.
3: Ya, ini kalau Saibari udah pasti enggak main.
1: Iya, enggak main, betul.
3: Sayang sekali memang ada sedikit enggak sampai pinggir sih, tapi ada sedikit ya bisa dibilang sedikit luka lah ya di lini serang Maroko, tapi Maroko ini tidak 100% tergantung pada Saibari karena ada pemain-pemain lain yang juga bisa mencetak gol. Ada Achraf Hakimi itu fullback kapten, dia bisa mencetak gol. Terus ada Issa Diop central back, juga bisa mencetak gol. Kemudian Sofyan Rahimi saat ini cadangan, dia juga mencetak 2 gol. Kemudian ada Gesim Yassin, ini winger yang juga sudah mencetak 1 gol. Jadi bukan tidak mungkin pemain-pemain selain Saibari bakal memberi kontribusi berupa gol pada pertandingan dini hari ini.
1: Oke, sebaliknya tadi Maroko juga ada Hakimi ya dari MU kalau nggak salah ya.
3: Hakimi PSG.
1: Oh PSG. Oh ya. Oh ya Mazraoui dari MU.
3: Mazraoui ya.
1: Itu backnya kuat-kuat banget tuh, Bung. Nah ya. Kira-kira nanti Prancis juga bisa membobol dengan mudah apa enggak tuh? Nah,
3: ini keseimbangan permainan. Kalau misalnya Hakimi keasikan nyerang, ya bisa kebobolan di sisi kiri, karena di sisi kiri Prancis itu ada Désiré Doué dan Lucas Digne ya. Mungkin Hakimi nggak bisa keasikan nyerang juga. Sementara Prancis juga begitu, ketika misalnya Désiré Doué keasikan nyerang, dia tidak bisa membantu pertahanan, maka bisa jadi sisi kiri Prancis akan dieksploitasi oleh kecepatan Hakimi gitu.
1: Oke, nah ini jadi main tricky juga ya, permainan kedua tim ini. Nah tapi kira-kira nantinya nih, siapa yang pemain yang paling berpengaruh ya, atau yang paling menentukan jalannya pertandingan dari kedua tim ini, Bung?
3: Wah ini 11-11 sih.
1: 11-11.
3: Kalau kita lihat dari kipernya juga luar biasa nih. Pemainnya nih di AC Milan kan banyak melakukan penyelamatan. Kemudian Yassin Bounou di bawah Mistar Maroko juga kemarin waktu lawan Belanda luar biasa.
1: Iya, kayaknya betul.
3: Penyelamatannya juga punya andil penting. Terus kemudian di belakang ada Dayot Upamecano, William Saliba di Perancis. Kemudian ada Adrian Rabiot, Manu Kone. Ini benar-benar 11 pemain dari kedua kubu bisa menjadi pembeda nih, Bung Wisnu nih. Makanya kita akan lihat sebuah pertandingan yang kelasnya
1: udah final ya bahkan ya.
3: Final ini. Makanya sayang sekali ketemu di perempat
1: final. Aduh. Tapi kalau mungkin tadi kan kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Tapi kalau kita mungkin cari kelemahannya, Bung, dari kedua tim ini apa kalau kita bisa korek nih, Bung?
3: Kalau Perancis mungkin bagaimana mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menciptakan peluang, tetapi sayangnya efektivitas masih kurang.
1: Oke.
3: Jadi memang Didier Deschamps pada konferensi pers sebelum pertandingan ini bilang bahwa ingin anak asuhnya lebih efektif memanfaatkan peluang.
1: Okay.
3: Sementara di luar itu juga kedua tim ini mulai terkendala dengan masalah keletihan. 20 hari bermain 5 kali.
1: Ah iya juga.
3: Harusnya
1: ya.
3: Harusnya di tengah tahun ini pemain-pemain kan biasanya istirahat. Tapi di Piala Dunia mereka harus bermain. Ini 20 hari 5 kali bermain ya cukup menguras tenaga juga. Dan satu lagi adalah masalah kartu kuning. Kalau di Prancis kalau nggak salah ada 2 yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Di Maroko ada 4 kalau nggak salah. Kalau mereka dapat kartu kuning lagi nggak bisa main kalau mereka lolos ke semifinal gitu.
1: Oke. Nah, bentar ada pendengar lagi, ada Pak Rahman di Condet. Selamat malam Pak Rahman. Selamat dini hari.
5: Malam, Pak.
1: Malam. Salam olahraga, Pak Rahman.
5: Iya, Pak, salam olahraga kembali.
1: Salam olahraga. Gimana nih Mas Rahman melihatnya nih?
5: Ya, gimana, Pak?
1: Gimana Mas Rahman melihat kira-kira prediksi skornya nanti antara Prancis dengan Maroko ini?
5: Ya, saya memprediksi skor Prancis versus Maroko di 4-1 untuk kemenangan untuk Prancis.
1: Oke, wah jauh banget nih, lebih dari tahun-tahun sebelumnya malah. Mas Rahman. Ya,
5: saya sangat percaya Prancis bisa menang besar di partai ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rahman. Nah, Bung Nova. Nah, ini kalau semisalnya Prancis mengalahkan Maroko, apakah ini nantinya bisa menentukan dia itu juara atau mungkin jadi favorit juara gitu?
3: Kalau misalnya Prancis menang lawan Maroko, mereka akan bertemu pemenang antara Spanyol dan Belgia. Itu pertandingan seru banget.
1: Oke. Spanyol Belgia. Iya. Kemungkinan jadi, kalau saya Spanyol.
3: Bisa jadi Spanyol betul. Makanya menjelang partai final ya memang mereka harus saling mengalahkan ya tim ini harus saling mengalahkan untuk jadi juara ya. Ya memang inilah sebuah format turnamen dengan fase gugur ya. Tim-tim jago akan saling bertemu dan mereka akan harus saling mengalahkan. Kalau misalnya Prancis mengalahkan Maroko ya makin menegaskan bahwa mereka layak difavoritkan sih.
1: Oke, layak jadi favorit juara lagi ya.
3: Makin layak difavoritkan.
1: Nah, kita kan juga melihat ya apa itu namanya di Prancis lini serangnya kuat banget, ada 3 serangka ya, Mbappe, Olise, Dembele. Apakah Prancis itu terlalu bergantung dengan ketiga orang tersebut, Bung, atau adakah pemain-pemain lain yang bisa membantunya, mendukungnya gitu?
3: Iya, bisa dibilang kalau Prancis ini mungkin ke 5 serangka ya.
1: Oh, 5 serangka ya. Ada lagi siapa tuh?
3: Ada Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Désiré Doué dan Michael Olise. Jadi Mbappe ini sudah mencetak 7 gol.
1: Oke.
3: Okay. Separuh dari total gol Prancis di Piala Dunia kali ini. Terus kemudian ada Ousmane Dembele ini sudah mencetak 4 gol, Bradley Barcola 2 gol, Désiré Doué 1 gol. Kemudian Michael Olise belum bikin gol tapi sudah bikin assist. Jadi memang mereka ini berlima saling mengisi dan hebatnya lagi mereka adalah pemain-pemain jago, pemain-pemain andal tetapi egonya tidak tinggi. Ini satu hal yang
1: mempengaruhi sekali ya ini ya.
3: Diapresiasi bagaimana kepemimpinan Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis bisa meredakan ego pemain. Itu Prancis ini salah satu tim yang memang difavoritkan tapi pada awalnya memang juga diragukan kesolidan timnya karena mereka punya pemain-pemain dengan kecepatan, pemain-pemain dengan finishing bagus yang ditakutkan akan egois gitu satu sama lain. Tapi ternyata sampai babak 16 besar kemarin Prancis bisa bermain kompak, bisa bermain solid di lini serangnya. Jadi memang ya luar biasa sih Prancis sampai 16 besar ini ya.
1: Iya.
3: Akan lihat tantangan dari Maroko di dini hari ini.
1: Nah, kalau tadi menyinggung tantangan nih, kira-kira nih tantangan terbesar Maroko siapa? Mbappe kah? Kalau semisal Mbappe gimana cara mengatasinya tuh, Bu?
3: Bukan cuma Mbappe, bagaimana meredam serangan seluruh Prancis
1: ya. Itu gimana tuh caranya nantinya kira-kira?
3: Kalau melihat kebiasaan pelatih Mohamed Ouahbi, ini pelatih yang nggak peduli ya dengan pemain lawan mau bermain gaya apa, yang penting dia bermain menyerang. Jadi ya Maroko saya pikir akan bermain menyerang sejak awal, tapi juga tidak akan melupakan pertahanan dengan menempatkan 2 gelandang bertahan yaitu Ayub Ayub
1: salah. Ayub, Ayub siapa tuh?
3: Ayub Bouadi.
1: Bouadi, oke. Okay.
3: Neil Al-Ayanawi.
1: Oke.
3: Okay. Yaitu Bouadi dan Al-Ayanawi ini dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya memang juga ikut membantu penyerangan, tapi mungkin di laga ini tugasnya akan agak sedikit direm untuk menyerang, jadi lebih membantu pertahanan.
1: Oke, gitu. Biar tidak kebobolan ya, yeah. Biar tidak ter-counter attack lah ya. Nah, jadi apa nih kira-kira ya faktor yang paling menentukan dari pertandingan Prancis dengan Maroko ini? Kan ini sama-sama kuatnya, pertahanannya kuat, serangannya kuat. Mm. Tapi kira-kira faktor apa sih yang paling menentukan, Bung, nantinya, Bung?
3: Nanti ini pertandingan bakal benar-benar harus pemain harus dijaga konsentrasinya dari menit pertama sampai menit ke 90, karena Prancis ini, Prancis dan Maroko sama-sama lebih sering mencetak gol di babak kedua.
1: Oke.
3: Okay. Bahkan sampai menit 90 plus, Maroko punya 2 gol di menit 90 plus. Begitu juga Prancis. Di menit 90 plus mereka masih bisa mencetak gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan juga Maroko ini pernah mencetak gol cepat ketika melawan Skotlandia. Waktu itu menit kedua, dan gol itu menjadi satu-satunya gol yang membuat Maroko menang. Jadi pemain benar-benar harus konsentrasi dari menit awal sampai nanti menit 90.
1: Oke, berarti ini artinya mereka berdua ini, tim kedua tim ini bermain durabilitas, stamina juga dong.
3: Betul, betul.
1: Oh, nah, oke.
3: Okay. Yang jadi masalah adalah tadi mereka sudah 20 hari bermain 5 kali. Ini mungkin agak mulai agak terganggu nih.
1: Oke, okay. Ini berpengaruh sekali berarti stamina ini nantinya nih. Nah, kalau gitu kira-kira dari apa ya, kedua timnas ini siapa pemain yang paling perlu diwaspadai, Bung? Yang paling ya?
3: Paling ya, kalau diwaspadai semua diwaspadai.
1: Diwaspadai, iya, tapi yang paling deh.
3: Yang paling diwaspadai ya, mungkin saya untuk di Prancis masih memilih Mbappe untuk pemain yang paling diwaspadai.
1: Kenapa serta tuh?
3: Dia punya segalanya ya.
1: Segalanya.
3: Jadi pembeda ya.
1: Dribble bisa.
3: Dribble bisa.
1: Shooting bagus.
3: Dan satu lagi yang harus dicermati dari Mbappe adalah ketenangan dia. Waktu lawan Paraguay seperti diprovokasi, dia tetap tenang, dia ketawa-ketawa. Itu okay. Bahaya itu.
1: Oke.
3: Okay. Ketika pemain depan udah gak bisa diprovokasi, dia tenang, dia solid, itu bahaya itu.
1: Mentalnya kuat juga berarti. Kalau dari Maroko gimana?
3: Saya lebih condong untuk menjadikan Ayub Bouadi sebagai sosok yang harus diwaspadai ini.
1: Ayub Bouadi.
3: Permainannya memang dapat banyak sorotan ya di 18 tahun dan ini sudah diincar klub-klub Arsenal, Manchester City. Itu harganya sudah sampai 100 juta itu. Dia bermain di Lille. Dia jadi rekan satu timnya pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk.
1: Oke. Okay. Nah, itu juga berarti menjadi poin plus juga ya, karena tadi Ayub Bouadi ini umurnya 18, artinya staminanya juga tinggi nantinya.
3: Dan ini yang menarik dari Ayub Bouadi, dia itu waktu SMA pernah juara public speaking.
1: Wow.
3: Ian sekarang lagi mengambil jurusan matematika.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut jurnalis Maroko, ini julukan dari Ayub Bouadi adalah menantu idaman. Orang tua di Maroko sangat ingin memiliki menantu seperti Ayub
1: Bouadi. Udah bisa ngomong.
3: Bisa ngomong, iya. Ibaratnya jago di lapangan, jago di luar lapangan.
1: Luar lapangan juga. Wah, keren juga nih Ayub Bouadi. Patut dilihat juga nih nantinya nih. Nah, tadi juga disinggung ya, ini nantinya kemungkinan akan imbang bermain stamina. Nantinya berarti ini kemungkinan ada adu penalti. Kira-kira kalau penalti gimana nih nantinya, Bu?
3: Wah, dua kiper sama-sama aja.
1: Nah,
3: sama bakal berperan penting. Eksekutor-eksekutornya juga pemain-pemainnya cukup tajam ya. Prancis dan Maroko punya eksekutor-eksekutor andal dalam mengambil tendangan 12 pas. Iya, benar-benar ini benar-benar pertandingan yang imbang dari menit pertama sampai nanti menit adu penalti kalau memang penalti ya.
1: Iya. Berarti kipernya juga ini ya harus perlu diperhatikan juga nantinya tentunya. Nah, prediksi skor Anda gimana nih? Mungkin nih, terakhir nih.
3: Oke, masuk babak pertama saya pikir 1-1 nih.
1: 1-1.
3: Nah, babak kedua baru akan lebih banyak gol. Karena memang kebiasaan kedua tim ini lebih banyak mencetak gol di babak kedua.
1: Oke, nah udah kelihatan ya polanya ya. Di babak pertama mungkin santai-santai dulu nih. Di babak kedua nanti gas-gasan nih. Oke, nah kita langsung saja saksikan ya, Bung ya, pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Yanto dan juga Bung Senpi. Let's go!
6: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Maroko.
1: Baik, Bung Senpi, silakan.
7: Ya, pendengar sebangsa dan setanah air, sesaat lagi kick off babak pertama perempat final antara Prancis versus Maroko akan tersaji di Stadion Boston, di mana kedua kesebelasan ini akan segera bersiap-siap. Coin toss sudah dilakukan dan akan dipimpin oleh wasit Facundo Tello. Saya Senpi Hamzah bersama juga rekan Bung Yanto dan juga nanti ada Bung Nova akan memandu jalannya laga di babak pertama. Sementara itu dari kedua kesebelasan memang menurunkan tim-tim terbaiknya ataupun barisan pemain yang cukup terkenal juga, seperti Mike Maignan dari Prancis, kiper ada Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, ada Manu Kone, Andre Rabiot, Ousmane Dembele, Mikel Olise, Désiré Doué, serta kapten kesebelasan Kylian Mbappe. Sedangkan dari sang lawan Maroko ya, ini tak kalah hebatnya ada kiper Bono, ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Musair Masraoui, Anas Salahuddin, ada Neil Erginawi, ada Ayub Bonadi, ada James Talbi, Zedine Onahi, ada Bilal Elkanos, serta Ibrahim Diaz di sisi depan. Akan menjadi duel yang sangat menarik karena memang akan dua Madrid ini antara Mbappe dan juga Diaz akan bertemu di perempat final ini, yang pastinya akan menentukan langkah bagaimana selanjutnya ke semifinal, siapa yang akan memang terus menuju ke babak yang cukup terus menjanjikan bagi kedua kesebelasan. Dari Prancis akan dinahkodai oleh Didier Deschamps, sedangkan dari Maroko itu akan ada Mohamed Ouabi. Untuk jalannya laga babak pertama, kita akan dipandu terlebih dahulu bersama rekan Bung Yanto. Silakan, Bu.
8: Baik, selamat pagi saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dari Stadion Boston, Amerika Serikat, kami akan melaporkan jalannya pertandingan babak perempat final Prancis berhadapan dengan Maroko untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal pada putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, kedua kesebelasan, kedua tim nasional baik Prancis maupun Maroko sudah memasuki lapangan pertandingan. Prancis dengan kostum putih-putih, sedangkan Maroko dengan kostum kebanggaannya merah, hijau, merah. Baju berwarna merah atau kaos berwarna merah, celana hijau, dan kaos kaki berwarna merah. Pertandingan ini dipimpin wasit Facundo Tello dari Argentina dan juga dibantu oleh beberapa dua hakim garis. Ya, kick-off sudah dimulai. Langsung saja bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kini hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Prancis. Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, nomor punggung sudah lakukan, berikan bola pendek ke depan, cepatnya bergiring bola. Coba serobot dari belakang, ada di sana kamera Lucas Digne mencoba mengirimkan bola tepat dia melintasi garis tengah sudah. Tarik lagi jauh ke belakang kepada William Saliba ataupun Lucas Digne lagi, ataupun kepada Upamecano mencoba kirimkan bola pendek cepat dia, teruskan kepada Lucas lagi, tarik ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan kepada Mike Maignan. Langsung teruskan ke depan, kini membangun serangan pemain-pemain Prancis. Ada di sana Dayot, Dayot umpan ke depan, tetapi kali ini bolanya kurang sempurna dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, namun sempat membentur dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kini Maroko mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, namun bola kandas lagi di kiper Prancis. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain Prancis nomor punggung 6 Manu Kone digedebikan tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor gelandang kanan daerahnya sendiri. Ya, pertandingan ini saudara-saudara tentu saja disaksikan oleh para supporter fanatik dari kedua kesebelasan yang saat ini berada di Stadion Boston, kurang lebih stadion yang berkapasitas 65.000 penonton, 35 km dari pusat kota Boston. Ya, kini kembali Perancis mencoba bawang serangan. Cepat dia Adli Senaka melihat pemain Dayot Upamecano. Kutak-ketik sebentar dia sodorkan bola pendek ke depan yang dituju siapa. Namun salah umpannya berganti tekanan. Kini Maroko melakukan tekan. Mesut Diop kirimkan bola pendek ke depan. Cepat kepada Ibrahim Diaz. Berputar-putar dia. Sodorkan bola melihat tiga garis tengah sudah. Tarik lagi ke belakang. Kerja sama lagi dengan Bilal Elkhanos. Mundur ke belakang kepada Kapten Kesebelasan Achraf Hakimi. Dan Hakimi langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Yasin tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah Salah Eddin. Terjadi perebutan di sana. Namun bola kandas ke pemain Perancis. Berganti tekanan kini Perancis. Dayot Upamecano tarik lagi ke belakang dia. Kerja dengan William ataupun Manu Keno. Kutak-ketik sebentar dia masih bermainkan bola. Mencoba melihat tiga garis tengah sudah. Berikan lagi pendek ke belakang. Saudara-saudara, ada di sana kulihat pemain-pemain Perancis dengan kostum putih-putih ini. Tendang sudah ke depan. Tidak jadi. Tarik lagi ke belakang. Berikan bola pendek saja yang dituju adalah Lucas Digo. Lucas Digo masih berada di daerahnya sendiri. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Prancis dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Langsung kirimkan kepada penjaga gawang Yasin Bondo. Bondo langsung ke depan. Yang dituju adalah siapa rakan di sana. Terjadi perebutan di daerah lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki Dayot. Dayot Upamecano tarik ke belakang lagi dia. Berikan kepada Digna ataupun rekannya nomor punggung 17 yaitu William Saliba. Saliba teruskan bola pendek ke depan. Mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerikan kepada Mbappe atau rekannya tarik lagi ke belakang. Berbahaya. Kutak ketik sebentar dia. Merangsek ke jantung kotak penalti. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Adrien Rabiot. Kutak ketik sebentar dia masih menggiring bola. Mendekati kotak penalti. Umpan ke dalam kotak penalti. Namun kali ini patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang. Ada Digna di situ. Berikan umpan pendek kepada pemain nomor punggung 3. Berikan kepada rekannya lagi sana. Mencoba menggiring bola dia. Umpan ke dalam kotak penalti. Ada Mbappe. Tembakan gawang. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Mbappe. Untung saja masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Bono. Dengan demikian selamatlah gawang Maroko. Andai kata tidak ditinju ataupun sangat membahayakan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola kuasai sepenuhnya. Angkat ke dalam kotak penalti. Sundul. Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sundulan kepala yang sudah mengarah ke gawang Maroko. Namun kini serangan balik dibakukan oleh Maroko. Dibeng-beng dari belakang. Akhirnya bola diberikan kepada penjaga gawang Magnan. Langsung badan langsung gulang ke depan. Berganti tekanan Perancis kini dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Berputar-putar dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jules Konde. Konde masih permainkan bola. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Bilal Elkhanos. Akhirnya bola meluncur keluar lapangan pertandingan. Disontek bola tadi oleh pemain belakang Maroko. Dan tentu saja saudara hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Hampir-hampir gawang Maroko di menit-menit awal babak pertama ini kebobolan akibat serangan yang luar biasa. Dan bertubi-tubi dibangun pemain-pemain Prancis. Namun sampai saat ini belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara, Perancis dan Maroko dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Saudara-saudara pergar, ini adalah pertandingan yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu karena dua kesebelasan ini pernah berjumpa pada final putaran final Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada babak semifinal. Dan pada saat itu Maroko ataupun Prancis unggul 2-0 atas Maroko. Apakah sejarah 4 tahun lalu akan terulang kembali di Stadion Boston ataukah sebaliknya saudara-saudara Maroko akan membalikkan sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu setempat. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Prancis, namun tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Yasin Bono. Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja ke depan, kirimkan kepada Kesdin Talbi. Talbi kerjasama lagi dengan Achraf Hakimi, kirimkan bola pendek ke depan, mencoba menggiring bola, tetapi kali ini bolanya keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Akan segera dilakukan Kapten Kesebelasan Hakimi, Achraf Hakimi. Ambil ancang-ancang dia saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun kalah umpannya kandas di kaki pemain Prancis.
9: Ini Prancis mencoba bangun serangan, namun ada Hakimi di situ berikan bola pendek cepat dia umpan terobosan kepada Bilal Elkanos. Elkanos berputar-putar, dia masih darinya sendiri mencari kawan yang berdiri bebas, dibayang-bayangi dari belakang oleh Dembele ataupun Mikael Olise, langsung kirimkan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Edin ataupun Nosair Mazraoui yang coba maju ke depan. Ini masih permainkan bola, dia tarik jauh lagi ke belakang saudara-saudara, dibayang-bayangi Mbappe. Ada juga di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 dari Prancis mencoba kuasa bola sepenuhnya, terjadi perebutan namun kali ini masih kuasa sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Kirimkan bola pendek cepat dia kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dia dengan rekannya ada Issa Diop. Issa Diop umpan pendek saja kepada Azizan Wahi, mencoba mengirim bola kembali kepada Diaz lagi, melewati garis tengah, tarik ke belakang lagi saudara-saudara, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasa sebenarnya pemain Maroko memancing pemain-pemain Prancis. Ya, kita nantikan bola, disodorkan bola pendek ke depan, mencoba melewati garis tengah, sudah dibayang-bayangin di belakang, tarik lagi ke belakang, coba diburu oleh pemain Prancis kini. Namun kali ini Maroko masih mempermain bola dengan bola-bola tiktak saudara-saudara, sementara Mbappe terus membayang-bayangi dan dua pemain Prancis berada di sana, namun Maroko masih menguasai bola sepenuhnya. Kembali akan dikirimkan dia mencari ruang tembak atau mencari ruang gerak untuk melakukan umpan, kembalikan lagi pendek saja kepada pemain Issa Diop. Issa Diop ke depan umpan terobosan, tetapi sayang saudara-saudara umpannya salah dan kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Kan cikin berhenti tekanan, mencoba menggiring bola dia cepat melintasi garis tengah, sudah berikan kepada Rabiot. Rabiot kirimkan kini, kutak kali sebentar dia melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Desiderio, tapi kali ini bolanya lepas dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya saudara-saudara. Tendangan bebas setelah terjadi pelanggaran tadi. Dengan demikian kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas setelah Desiderio dinyatakan melakukan pelanggaran. Sudah dilakukan, kita nantikan saja, tenang-tenang saja. Kini pemain-pemain Maroko kuasa bola sepenuhnya. Ada di sana kami lihat pemain Salah Eddin. Salah Eddin tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kesdin Talbi ataupun Ayub Bauri, mencoba menggiring bola cepat dia teruskan kepada Ibrahim Diaz. Umpan terobosan berbahaya, serangan Maroko berikan kepada Kahkab, tapi kali ini bolanya lebih cepat berlalu daripada langkah kaki Ahraf Hakimi dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 9 menit 9 detik. Dan kembali Prancis mencoba membangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan Maroko. Kirimkan bola pendek ke depan, salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Berikan kepada Mbappe, Mbappe menggiring bola melebar ke sektor kiri. Pada Desiré langsung ke bulu gawang, membentur pemain belakang Maroko. Tendangan keras Desiderio dan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan langsung, tarik saja ke belakang kepada William Saliba. William Saliba melebar ke pendek kepada Lucas Digne ataupun kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan di sana, kutak kering sebentar dia. Ada Desiderio tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan kuasai Ayub Baudi, berputar-putar dia pemain yang berambut panjang ini. Kerjasama dan kapten Ahraf Hakimi masih darahnya sendiri, sektor kanan luar darahnya sendiri, permainkan bola tenang-tenang saja berikan kepada Azizan Wahi. Wahi kembalikan kepada Akhrab lagi. Ahrab coba mundur kepada penjaga gawang. Oh, ternyata ada di sana kami lihat pemain belakang nomor punggung 14 yaitu Issa Diop. Issa Diop langsung berikan ke depan, permainkan bola lagi, dibayang-bayangi oleh Mbappe dan kirimkan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Dan langsung kuasa sebelumnya Yassin Bono, dibayang-bayangi dua Prancis, tendang sudah ke depan yang dituju adalah pemain depan. Terjadi perebutan saudara-saudara, akhirnya kuasa belasnya Prancis mencoba melakukan tekanan, kutak kering sebentar dia. Kini berganti Maroko, namun lagi-lagi Prancis mencoba menghadang serangan Maroko dan lagi-lagi pula dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Ada Ayub di situ, Ayub Bodi permain bola melebar kepada kapten Akhrab Hakimi, mencoba mengirim bola dia, tarik ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Azizan Wahi. Azizan umpan ke depan, umpan terobosan kepada Akhrab, namun kali ini patah di tengah jalan. Ada di sana kami lihat Digne. Digne langsung asal umpannya, berbahaya serangan Maroko dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, tetapi kali ini coba dikejar, sayang seribu sayang bolanya kandas di kaki pemain-pemain Prancis. Meskipun di sana kami lihat ada Kesdin Talbi, dan kini berganti tekanan. Prancis mencoba menggiring bola cepat ya kepada Rabiot. Rabiot mundur ke belakang, kerja sama lagi dengannya, menggiring bola mendekati derah kotak penalti lawan, dibayang-bayangi dari belakang pemain Maroko. Tadi ke belakang lagi kepada Saliba ataupun juga kepada Jules Konde, masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia tarik lagi ke belakang, menggiring bola dari sektor usukir jantung pertahanan Maroko. Umpan terobosan berbahaya, serangan dari Prancis ini mencoba melakukan tekanan kepada Sakan Kikem, kepada Olise. Gerak tubuh sejenaknya masih berputar-putar, tarik lagi ke belakang dari sektor sebelah kiri, mundur ke belakang jauh dia, kerjasama dengan Upama Keno, tarik ke belakang kepada Digne, umpan ke sayap kan. Oh, tidak ada kawan di sana, yang ada pemain Maroko. Kini berganti tekanan, baru menggiring bola cepat yang menetes garis tengah, sudah merasuk kita kotak penalti. Kutakan di sebelah, terjatuh. Namun ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bukan pelanggaran, padahal jelas-jelas jatuh pemain Maroko ini. Namun tidak pelanggaran. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis. Melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja. Ada di sana kami lihat Digne mencoba menggiring bola. Ketak-ketik sebentar dia, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana. Gerak tubuh senak dia, mendekati kotak penalti. Berikan kepada Mbappe, Mbappe angka. Ketak-ketik belakang dia, masih memainkan bola. Kali ini berhasil dihadang, datang lagi Digne. Dig dikirimkan ke depan, jelekkan pada Olise ataupun Konde. Konde menggiring bola dia, kutakan di sebentar dia, masih permainkan bola, angkat tidak jadi. Tarik ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4 kepada Kapten Mbappe, berikan umpan ke depan, belakang pendek, berbahaya. Ada di situ kami lihat Desi Lauta, tarik ke belakang lagi, tidak lagi melakukan eksekusi, berikan pada diri, angkat puluh gawang. Kok bola terjadi, akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Maroko dan kembali lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya Prancis, terutamakan bola pendek ke depan dia. Ada kami lihat bermain di belakang Kalisio di sana, kerjasama lagi dia dengan rekannya, saudara-saudara, ada Kene Kone. Kone umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Saliba ataupun Adrian Rabiot. Terjadi perebutan dan Rabiot terjatuh kali ini. Namun ternyata kami lihat pelanggaran, saudara bergar, untuk kesebelasan FIFA, masuk kami kesebelasan Prancis, setelah salah seorang pemain Prancis tadi jatuh digait kakinya oleh pemain belakang Maroko, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk Prancis, saudara-saudara bergar. Ya, bola dihadapi pemain nomor 11 yaitu Michael Olise, pemain yang berambut agak panjang ini, saudara-saudara. Ambil ancang-ancang, dua pemain menghadapi bola, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan. Ya, langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana. Oh, ternyata bola dihadang, datang lagi serang dari Prancis kepada Olise lagi ataupun kepada ia, masih permainkan bola kepada Digne di sektor belakang kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Desiderio, umpan terobosan maksudnya kepada Mbappe, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Maroko, dan berikan tindakan penyelamatan kepada pemain penjaga gawang Bono, langsung kirimkan ke depan. Berganti tekanan kini Maroko, mencoba menggiring bola dia, berikan bola pendek saja kepada Ayub Boudi. Rambut panjang ini langsung melebar ke kapten kesebelasan Ahraf Hakimi. Hakimi umpan ke depan, mencoba membangun serangan, melewati garis tengah sudah, berikan kepada Ibrahim Diaz dari sektor sukiri jantung pertahanan Prancis. Berkasih dia melewati dua pemain. Kini Diaz berputar-putar, namun dibayang-bayangi dengan ketat, saudara, oleh Adrian Rabiot. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan, dan bersama dikit kami lihat Wahi masih terjatuh ataupun belum berdiri karena tadi sempat digait kakinya dan seperti diinjak, saudara-saudara. Ya, ditekleng agak keras oleh pemain Prancis dan terjatuh. Dan apakah ini sebuah pelanggaran, saudara-saudara? Ya, kita nantikan. Dudukan sampai saat ini masih tetap 0-0. Ya, apakah terjadi tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran tadi pemain Prancis? Ya, kita nantikan. Pemain kapten kesebelasan Maroko sudah menghadapi bola, yaitu Ahraf Hakimi, pemain nomor punggung 2, segera melakukan tendangan bebas dari rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Maroko berada dari kota ini, langsung puluh gawang terjadi. Oh, sayang, seribu sayang, tendangan Ahraf terlalu melambung tinggi di atas mister gawang Mike Magnan ini, dan dibiarkan saja, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Prancis, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Pemain kini terjadi tendangan gawang, kami lihat Mike Digne sudah berikan pendek saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung berikan bola pendek ke depan dia kepada Jules Konde ataupun William Saliba. Kotak ketik sebentar dia umpan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Tarik ke belakang lagi kepada Osman Dembele. Dembele tarik lagi jauh ke belakang kepada Digne. Digne umpan ke depan. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Ayub Bodi. Masih berhasil dia berikan bola pendek ke depan kini. Kepada Mbappe mencoba mengirim bola cepat dia. Berintas 3.5 tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dribbling yang dilakukan Mbappe gagal. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Maroko. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung. Coba dikop di sana oleh pemain-pemain Prancis. Ada kami lihat pemain belakang Digne kerjasama lagi dia dengan Rabiot. Rabiot mundur ke belakang jauh. Umpan pendek kepada Kone. Manu Kone langsung ke belakang. Kerjasama lagi dengan Konde ataupun juga Lucas Digne mencoba melakukan tekanan. Kembalikan lagi coba umpan terobosan kepada Upamecano. Masih bermainkan bola dia. Umpan terobosan maksudnya. Kerjasama dengan Olise. Tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan Dembele. Dembele berputar-putar dia mencari kawan yang berdibas. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko. Masih berhasil Dembele. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot. Rabiot tarik ke belakang kepada Digne. Didik kepada Rabiot lagi. Umpan ke sektor kiri kepada Digne. Mencoba mengiring bola dia. Memecah pertahanan sebelah kanan dari kesebelasan Maroko ini. Namun akhirnya bola ditarik lagi jauh ke belakang. Yang dituju adalah William Saliba. Saliba kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Konde. Masih permainkan bola Prancis dari sektor sebelah kiri. Berikan kepada Olise. Mendekati daerah lawan. Berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko berhasil. Ada Mbappe berikan bola pendek kepada Olise. Gerak tibu sinar dia. Angkat ke mulut gawang. Oh, kop gol terjadi ke mulut gawang. Oh, sayang saudara. Sayang seribu sayang. Sundulan kepala Dembele nanti masih melambung di atas mister gawang Yasin Bono. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 18 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata.
7: Ya, memasuki menit 18 skor masih 0-0. Prancis berada di sebelah kanan kami, sedangkan Maroko berada di sebelah kiri kami. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Maroko dari sebelah kanan oleh Hakimi. Kali ini angkat kedua tangan, coba mencari kawan, melirik ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Kita nantikan Hakimi masih mendelay bola, memberikankah ke depan. Dilempar ke depan tujuh dari Ibrahim Dias, disundul tadi oleh Digne ataupun Digne. Dan hasilkan justru handsball terlebih dahulu oleh pemain Maroko. Nantikan tendangan bebas sudah lakukan cepat kali ini, mengalai ke sebelah kanan. Dayot Upamecano masih menahan bola ke tengah lagi kepada Rabiot. Tahan dengan kaki kirinya, menggiring bola ke sebelah kiri. Kita nantikan dorong ke depan. Yang dimaksud adalah tadi Desir Doe. Bermain-main kali ini dari tengah Desir Doe. Umpan ke sebelah kanan tujuh adalah Manu Kone. Masih Manu Kone ke sebelah kanan kepada Osman Dembele. Kali ini dihadang satu pemain dari Maroko. Dorong ke tengah. Coba tadi tendangan langsung dengan kaki kirinya, tapi masih membentur para pemain dari Maroko. Terhenti di situ. Kali ini Perancis dari tengah lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Julius Kone. Julius Konde menahan sejenak bola, alirkan lagi ke belakang kepada Manu Kone. Ke sebelah tengah lagi kali ini masih ada para pemain dari Perancis. Umpan lagi kepada William Saliba yang jauh kali ini membantu serangan. Dorong ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Masih mencari kawan kali ini, melirik ke sebelah kanan. Umpan kali ini kepada Saliba ke Julius Konde. Kali ini dorong kepada Osman Dembele dari sebelah kanan. Dihadang dua pemain kali ini, dorong lagi kepada pemain dari Perancis. Tadi maksudnya umpan Manu Kone ke dalam kotak penalti, masih dihadang oleh Nasir Mazraoui. Dengan cekatan dia mengarahkan ataupun memblok umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis di dalam kotak penalti. Hasilkan kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Bono, yang mengenakan jersey berwarna hijau. Bono kali ini akan dilakukan oleh Michael Olise, memberikan kode sedikit kali ini, dorong pendek saja kali ini kepada Dembele. Dembele umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tujuh satu pemain tadi dari Perancis. Sayang sekali Rabiot tidak bisa mengarahkan bola dengan kepalanya tadi ke gawang dari Bono. Aman lagi gawang dari Maroko ini hingga menit ke-20. Kali ini cepat dilakukan tendangan gawang. Oh, berbahaya kali ini, bermain-main kali ini di pertahanan sendiri. Ke depan kali ini kepada para pemain Perancis, berhasil mencuri kali ini dari tengah. Masih kali ini dari sebelah kiri Desir Doe kali ini menahan bola, disergap tadi oleh dua pemain dari Maroko. Balikan lagi kepada Rabiot kali ini ke tengah lagi kepada Saliba. Saliba kepada Dayot Upamecano. Kali ini kembali lagi masih para pemain dari Prancis menguasai bola, bahkan hampir seluruh pemain Prancis berada di pertahanan dari Maroko. Ke depan kali ini bisa lolos kan Rabiot, tetapi masih dihadang satu pemain dari Maroko. Alihkan kepada Olise, umpan ke sebelah kanan maksudnya Manu Kone, tapi terlalu lebar dan terlalu jangkung tadi, sehingga pergerakan dari Manu Kone tadi tidak mau ataupun tidak mampu mengambil arahnya bola yang memang sangat deras, sehingga tendangan gawang saja kali ini bagi tim dari Maroko. Memasuki menit 21 ini, di mana kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Bono. Dengan kaki kirinya Bono masih mengincar kali ini para pemain atau rekannya di depan. Sudah dilakukan kali ini melintasi garis tengah, justru bahkan terlalu keluar, sehingga lemparan ke dalam kembali dari sebelah kiri pertahanan dari tim Prancis. Kita nantikan akan diambil lagi-lagi oleh Lucas Digne. Kali ini angkat kedua bola dengan tangannya Digne, pendek saja ke depan yang tuju Olise, tetapi berhasil dicuri oleh Ibrahim Diaz tadi, maksudnya diambil oleh Ayub Wadi, tetapi bola terkena Digne kembali, sehingga hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini oleh Hakimi ataupun pemain Maroko. Kapten kesebelasan dari sebelah kanan ini sudah menimbang-nimbang bola ke depan yang dituju tadi adalah pemain depannya Bilal. Dorong lagi ke tengah kali ini, dicuri oleh para pemain dari Perancis. Dari tengah kali ini Mikael Olise coba mengejar ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele. Dembele dari ke sebelah kanan masih menggiring bola, kali ini berbahaya. Coba lagi, maksudnya tadi melewati Anas Salah Eddin, tetapi mampu dibaca dengan baik kali ini Bilal Elkanous, berhasil mengambil bola. Oh, menjerobot kali ini para pemain dari tim Maroko dari sebelah kiri melalui pemain tadi. Sayang sekali memang tidak ada yang mengikuti pergerakan dari Enel El Ayunumi tadi, sehingga kali ini dicuri oleh para pemain dari Prancis. Serangan balik kali ini dihentikan tadi, terjatuh Mbappe, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Alihkan lagi para pemain Maroko, coba lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini menggiring bola dari sebelah kanan, didekati kali ini oleh Doe ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Hakimi, tapi kali ini masih pemain Maroko. Coba kali ini mendapatkan terhadap penalti, maksudnya tadi ingin menerobos dari sebelah kanan Hakimi, tetapi dihadang kembali oleh Lucas Digne. Berbahaya kali ini, Maroko diam-diam ataupun pelan-pelan coba terus memasuki pertahanan dari tim Prancis. Hasilkan kali ini tendangan sudut, sudah dilakukan kepada Ibrahim Diaz, umpan melambung kali ini ke kotak penalti, berbahaya, disundul lagi tadi oleh William Saliba, tapi kali ini jatuh kepada para pemain dari Prancis. Kali ini masih Prancis, lalu dari sebelah kiri pemain dari Michael Olise tadi, tapi dihadang lagi oleh para pemain dari Maroko. Dicocor saja bola, alirkan lagi ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini dari sebelah kanan coba lagi menggeser lagi ke tengah, cobalah ke pemain nomor 8 tadi Zanin Onahi, tetapi lagi-lagi masih santai-santai, tidak mau terburu-buru para pemain Maroko, sehingga tadi Bilal Elkanous masih menggiring bola dengan santai. Balikan lagi ke belakang kepada Nel El Ayunowi, masih kali ini kali 8 kepada Onahi, coba lagi ke tengah kepada Boadi, kali ini geser ke sebelah kanan Ibrahim Diaz, kali ini menggiring bola dihadang oleh Lucas Ignain, masih kali ini Ibrahim Diaz bekerjasama terus bersama Boadi, kali ini umpan ke dalam kotak penalti kepada Boadi, berbahaya, tetapi diusir dengan baik tadi oleh William Saliba, jatuh kali ini kepada pertahanan ataupun penguasaan tim dari Prancis. Lewat 3 di setengah, tendangan balik dilakukan oleh Prancis kepada Mbappe memasuki kotak penalti, di ada satu pemain, coba di sini, yo, penalti, ya, penalti Facundo Tello, wasit asal Argentina, dengan tegas tadi menunjuk titik putih di mana pergerakan dari Kylian Mbappe dijegal dengan sangat kotor tadi oleh pemain dari Maroko, nampaknya Hakimi, karena memang sudah memasuki kotak penalti. Terlebih dahulu memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Hakimi, dan terlihat bahwa tadi langsung dengan tegas pemain nomor 3 Nozir Mazraou mensliding kaki dari Kylian Mbappe, membuat pemain asal Real Madrid ini sekaligus kapten kesebelasan harus terjatuh tadi tanpa ampun. Tadi wasit Facundo Tello langsung menyatakan titik putih. Apakah akan ada cek VAR terlebih dahulu? Nampaknya sudah dilakukan dengan sangat tegas tadi oleh Tello, dan biasanya yang akan mengambil adalah Kylian Mbappe kah atau siapakah gerangan, karena Kylian Mbappe juga sedang memburu gol untuk bisa terus menjadi gol terbanyak kali ini. Kita nantikan, ternyata ada checking VAR terlebih dahulu, meskipun tadi Dembele sudah memegang bola dikembalikan kepada Kylian Mbappe. Kita nantikan Bernard memasuki menit 26 ini, skor masih 0-0 sebelum penalti ini. Mbappe sudah menyimpan bola di titik putih kali ini, menatap tajam ke gawang. Siapa gerangan yang akan memang mencetak gol? Mbappe yang akan kali ini menghadapi, dan sementara itu wasit Telo masih memberikan instruksi kepada para pemain kedua kesebelasan agar keluar dari kotak penalti. Mandilu, Mbappe sudah ancang-ancang mundur kali ini 7 langkah Mbappe. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada. Sementara itu ya, kiper yang akan dihadapi adalah Bono yang mempunyai catatan gemilang juga jika menghadapi tendangan-tendangan seperti ini. Peluit sudah dibunyikan, kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu nampaknya. Kita melirik ke wasit kali ini Kylian Mbappe. Ternyata wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain untuk keluar lagi dari garis kotak penalti. Kita nantikan menit 27 ini, Mbappe akan menghadapi bola. Kylian Mbappe, pemain asal Real Madrid ini, masih menunggu peluit dari wasit untuk bisa mengeksekusi tendangan penalti. Apakah memang ada cek VAR terlebih dahulu? Karena memang ada komunikasi antara wasit tadi Telo bersama ruang VAR. Ya, sudah dipastikan tendangan penalti kali ini akan dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kali ini Kylian Mbappe, kita nantikan akan menjadi gol pertama kah atau tidak di menit 27 ini. Masih ternyata belum mengeksekusi tendangan karena lagi-lagi wasit harus memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk saling tidak mendorong. Kali ini kita nantikan Kylian Mbappe masih menunggu. Kylian Mbappe terlalu kaki kanan, oh, ditangkap dengan mudah tadi oleh Bono. Sekali lagi oleh Bono yang mempunyai catatan bagus kalau menghadapi tendangan-tendangan titik putih dengan santai saja menendang ataupun tadi menangkap bola yang ditendang dengan kaki kanan hanya datar saja, sehingga kali ini masih selamat gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi serangan dilakukan oleh Dowe dari sebelah kanan. Masih kali ini Dowe coba lagi ke belakang, nampaknya ditarik kali ini kepada para pemain dari tim Perancis. Masih kali ini Manukone timbang sebentar, dorong ke sebelah kiri kami kepada Lucas Digne, arahkan kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri. Oh, coba tadi step over ataupun dilakukan skill, tetapi diusir kembali tadi oleh Ayub Wadi. Dan memang hingga menit 28 ini sayang sekali kesempatan emas tadi dilakukan oleh Kylian Mbappe dari titik putih tidak bisa dikonversi menjadi gol, dan wasit sementara itu melakukan hydration break. Bung Nova, bagaimana Anda melihat? Memang kalau melihat Bono ini menghadapi titik putih tenang sekali.
3: Iya, master of penalty ya, bisa dibilang begitu ya. Tapi terlepas dari kegagalan Perancis mencetak gol dari titik putih, skema yang didapat untuk mendapatkan penalti dari Perancis ini layak mendapat sorotan. Itu memang sebuah trademark dari Perancis, bagaimana memanfaatkan serangan balik dengan cepat, transisi positifnya ya, ketika tadi Achraf Hakimi melakukan salah kontrol, bola kemudian direbut oleh pemain Perancis, langsung cepat tadi bola dialirkan ke depan dan menjadi penalti. Makanya tadi memang di menit pertama sampai menit ke-25 agak hati-hati baik Perancis maupun Maroko, karena kedua kesebelasan tahu lawan yang dihadapi ini siapa, pemain-pemain yang memang punya kecepatan. Kemudian di Maroko sendiri tadi ada beberapa pergerakan dari Brahim Diaz dan Achraf Hakimi dari sisi kanan yang juga cukup membahayakan pemain-pemain Perancis. Tapi memang pemain-pemain Perancis masih cukup disiplin ya, masih cukup bisa untuk menanggulangi serangan sebelum bola dari Maroko sampai ke kotak penalti Perancis.
7: Ya, kalau meskipun kita lihat permainan Maroko ini cair ya, bagaimana meskipun tadi Ibrahim Diaz dan juga Bilal ini agak sedikit bisa bertukar posisi seperti itu, tapi masih belum ada peluang yang matang untuk ke gawang dari Mike Nen sendiri.
3: Ya, biasanya ini memang di sisi kanan Achraf Hakimi dikasih jalan tol begitu. Achraf Hakimi dikasih kesempatan untuk ke depan, kemudian gelandang bertahan maupun gelandang serang di depan akan agak sedikit bergeser untuk memberikan ruang bagi Hakimi. Ya, sampai menit ke-30 ini possession penguasaan bola Prancis masih unggul 58% berbanding 42%, sementara total shot ini ada 7 pemain Prancis melakukan tembakan ke arah gawang Maroko, tapi hanya dua yang mengarah ke terhitung on target. Yang pertama mungkin tadi sundulan dari Dayot Upamecano pada menit keempat, dan yang kedua adalah penalti Mbappe yang digagalkan oleh Yassine Bono.
7: Ya, kalau melihat dengan gagalnya penalti ini, apakah juga akan meruntuhkan mental tim Prancis? Karena memang ini di awal-awal babak juga nih.
3: Ya, saya rasa pemain-pemain Prancis tidak akan runtuh mental secara langsung ya, karena mereka juga adalah pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan kompetisi-kompetisi hebat di Eropa, di liga mereka masing-masing. Justru bisa jadi ini akan memacu mereka. Dan di sisi lain Maroko juga mendapat kepercayaan diri ini. Jadi 15 menit selanjutnya akan menjadi sangat menentukan di babak pertama ini.
7: Ya, kita nantikan 15 menit terakhir di babak pertama ini. Setelah tadi memang drama terjadi karena tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe tidak mampu dikonversi menjadi gol. Kali ini akan dilakukan lemparan ke dalam oleh Digne.

0: gawang dari Bono. Selamat lagi gawang dari Maroko kali ini. Coba tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Bono. Memasuki menit ke-32 kali ini. Skor masih 0-0. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh ke sebelah kanan, diusir kali ini oleh para pemain dari Prancis. Oh, baik sekali dari sebelah kiri, Doe kali ini ditarik tadi beberapa pemain oleh Maroko, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Hakimi mampu menguasai bola, arahkan ke depan, kali ini ke tengah kepada Onahi tadi maksudnya kepada Ibrahim Dias, tetapi sayang lepas kali ini, jatuh kepada Kalinin Olise, lempar ke dalam tadi cepat dilakukan oleh Prancis, dihadang oleh pemain dari Maroko, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kali ini tadi Olise oleh Boadi. Kali ini Om Boadi masih menimbang-nimbang bola dari belakang. Berani sekali anak muda ini. Dorong lagi ke belakang kali ini para pemain dari tim Maroko. Tadi kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ke tengah kepada Neo Alyouni. Masih Ainawi. Dorong sebelah kiri kali kepada Marzawi kali ini dari sebelah kiri. Anas Salah Edin ataupun Neo Alyouni. Masih kali ini menguasai bola dengan penuh para pemain Maroko di pertahanan sendiri. Berbahaya tadi, hampir dicuri oleh Rabiot, tapi jatuh kali ini kepada Onahi. Sebar lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Hakimi kali ini bermain-main. Kali ini para pemain dari Maroko di pertahanan sendiri. Kembali kali ini kepada ke belakang kepada Issa Diop. Ke tengah lagi kepada Ainawi kali ini masih mengiring bola, dihadang tadi oleh Olise kali ini. Deretan lagi para pemain dari Maroko ke sebelah tengah lagi kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari tim Maroko maksudnya. Hampir dicuri oleh para pemain dari Prancis. Dari tengah kembali kali ini para pemain dari tim Maroko. Dorong kepada Neo kali ini. Masih kali ini ke tengah lagi kepada Boadi. Melewati garis tengah Boadi. Arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Ibrahim Dias. Tahan dengan kaki kirinya. Dorong ke belakang kepada Onahi. Ibrahim Dias kembali bermain 1-2. Berhasil kali ini Onahi. Menusuk kali ini. Dorong ke depan kepada Ibrahim Dias. Tapi sayang tadi masih bisa diusir oleh Upamecano. Kali ini justru pemain Prancis dicuri kembali bolanya kali ini oleh pemain Maroko. Dari belakang lagi kali ini Mazraoui dorong lagi ke sebelah kiri kepada Salah Edin. Masih kali ini para pemain dari tim Maroko hampir dicuri tadi oleh Dembele kali ini. Boadi kali ini justru dicuri oleh Doe kali ini di depan. Masih Doe, tendangan ke gawang. Bono lagi-lagi menahan tendangan tadi dari Desir Doe yang memang memanfaatkan kesalahan dari lini belakang dari Maroko. Tendangannya tidak terlalu kelas, mendatar saja, tetapi berhasil kali ini ditepis oleh Bono. Selamat lagi gawang Maroko. Namun kali ini peluang kembali dilakukan oleh para pemain Prancis. Tendangan sudut dari sebelah kiri ataupun kanan dari gawang Bono akan dilakukan oleh Olise dengan kaki kirinya. Olise agak sedikit heran karena memang bolanya terlalu keluar dari garis tengah tadi ataupun garis tendangan sudut. Sudah dimasukkan kali ini, coba dilakukan lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, disundul tadi oleh pemain lainnya Manu Konde. Tetapi sekali lagi selamat gawang dari Maroko. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama ini, Prancis terus meningkatkan daya gedornya, bahkan berkali-kali melahirkan tendangan yang sangat membahayakan gawang Yassine Bono. Tetapi sampai saat ini Yassine Bono tampil cemerlang, bahkan tendangan titik penalti yang dilakukan ataupun yang dieksekusi Mbappe pun berhasil dijinakkan dengan baik. Saudara-saudara, kini pemain-pemain Maroko mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Permainkan bola, ada Owahi di situ, sodorkan bola pendek ke depan dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Desir Doe, sodorkan bola pendek ke sektor kiri, ada di sana kami lihat Edin mencarik belakang lagi kepada Mazraoui permainkan bola dia, kerjasama lagi dengan Ainawi, kreatif sejenak dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Mbappe, masih kuasa sepenuhnya pemain-pemain Maroko ini. Ada Aziz dan Owahi di situ, mencoba melakukan tekanan, kerjasama lagi dengan Bilal Elkanos umpan ke sektor kiri luar darinya sendiri, kepada siapa gerangan di sana, ada pemain nomor punggung 7 kami lihat, Kadin Talbi, mencoba kutak-ketik sebentar, jauh lagi ke belakang kepada Edin lagi, Edin melebar ke sektor kanan kepada Kapten Ahraf Hakimi, pemain yang berusia 27 tahun ini, dan bermain di klub Paris. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, cepat melintas segera setengah sudah. Kali ini salah umpannya, tak kali ini pelanggaran, saudara-saudara. Dilakukan pemain nomor punggung 24 dari Maroko.

0: yaitu yang mencoba menghandle ataupun ya Alai Nowitari dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Manu Kone, tinggal diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan Perancis dari sektor gelandang tengah daerah Maroko sudah dilakukan, berikan saja kepada Desir Doeh, langsung mundur ke belakang dia kepada Digne. Digne permainkan bola, tenang-tenang saja dia, berikan bola pendek kepada Saliba. Saliba umpan ke depan dia, yang dituju adalah Kone di sana, sodorkan bola pendek kepada Oliso, masukkan dari kotak penalti, menggiring bola dia, dibayangi tiga pemain dari Maroko, berikan kepada Mbappe, mencoba menggiring bola, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain Maroko. Kini Maroko membangun serangan melalui Ibrahim Diaz di lingkar tengah, tapi kali ini terjatuh, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan pemain Prancis terhadap Ibrahim Diaz dan tentu saja dihukum oleh wasit yang mempertandingkan Facundo Tello dari Argentina dengan hukuman tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan pemain belakang kesebelasan Maroko, langsung berikan ke depan dia kepada Hasdin Talbi. Talbi permainkan bola, tenang-tenang saja dia kepada Dios. Dio mencoba menggiring bola, kembalikan lagi kepada pemain belakang. Ada di sana kami lihat Issa Diop masuk kotak adik sebentar dia dan berikan kepada penjaga gawang Yasin Bono melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Marzrawi berikan bola pendek lagi kepada pemain depan lainnya, ada Cedin Talbi. Talbi melebar ke kapten kesebelasan Hakimi ataupun juga rekannya di sana ada Bilal Elkanos tarik lagi dagu ke belakang kepada pemain nomor punggung 14, mencoba melakukan tekanan, ada Diop. Issa Diop melebar ke ataupun berikan kepada penjaga gawang, masih permainkan kembali kali pada Issa Diop, berikan umpan ke depan dia kepada Bodi mencoba kirimkan ke depan, umpan terobosan masuk kepada siapa, gerangan di sana ada Bilal Ekanos, berikan umpan cepat menggiring bola dia, merasuk ke jantung pertahanan kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan, kutak adik Sulandia, umpan terobosan dari Kultoran, berbahaya, akhirnya bola disabu saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Prancis. Datang lagi serangan, tetapi kali ini sundulan kepala pemain belakang dari Maroko yaitu jatuh di sebelah kanan tiang gawang Mike Magdan, digadabikan hanya menghasilkan out gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba membangun serangan melalui Digne. Digne permainkan bola tenang-tenang saja, berikan kepada Desir Doe. Tarik ke belakang lagi dia kepada Saliba. William Saliba melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Dayot Upamecano. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana Julius Conde. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano. Melebar ke sektor pada Saliba. Berikan kepada Digne. Mencoba lebih tiga setengah sudah dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Adin Wahi. Mundur lagi ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan Upamecano. Kini memasuki lingkaran tengah dari Raja sendiri. Berikan ke depan cepat menggiring bola. Kepada siapa gerangan? Kepada Ariot Rabiot. Ataupun juga rekannya Julius Conde, menggiring bola umpan ke depan. Tapi kali ini serangan Prancis dipatahkan lagi oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, Maroko mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan. Kutakkan di sebentar dia, tarik lagi ke belakang kepada Mazrawi, langsung permainkan bola masih darinya sendiri di sektor lingkaran di gelandang tengah, dibayang-bayangi dari belakang saudara oleh Manu Kone, masih permainkan bola dia. Ada di sana kami lihat Osman Dembele, tarik lagi ke belakang, berganti tekanan, kini kuasai Ayub Bondi di lingkaran tengah, kerja sama dengan Ahraf Hakimi mundur ke belakang dia kepada siapa gerangan di sana, ada kami lihat pemain nomor 14 menggiring bola, merangsek ke daerah lawan dan kirimkan pendek lagi, umpan pendek kepada Adin mundur ke belakang kepada Mazuri, belikan umpan terobosan ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Salah Edin ataupun Muhammad, pemain Nir Al-Naimi, tetapi kali ini bolanya patah di tengah jalan, disodok saja ataupun didorong saja bola keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk Maroko, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan kuasa sepenuhnya. Kini ada Adriot Rabiot yang turun ke bawah membantu barisan pertahanan Perancis. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Upamecano dan kini pelanggaran dilakukan pemain Maroko terhadap pemain belakang Perancis dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Perancis dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan, langsung berikan kepada William Sabila kerjasama lagi dia dengan Kone mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan umpan terobosan yang dituju adalah Dembele di sana, tetapi kali ini kurang sempurna. Akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko, berganti tekanan, kini Maroko melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Tenang-tenang saja dia. Berikan bola lagi pendek kepada Ayub Bondi. Bondi mencoba menggiring bola, merangsek dan pertahanan lawan. Namun dibayang-bayangnya oleh Mbappe dan tindakan penyelamatan pun dilakukan kepada penjaga gawang Bono. Bono langsung berikan pendek saja dia kepada Issa Diop. Issa Diop mencoba menggiring bola, dibayang-bayangnya Mbappe. Kepasakan kirim tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain Ibrahim. Tetapi kali ini bolanya keluar, gagal diselamatkan oleh Hakimi. Dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Prancis. Sudah dilakukan. Berikan kepada William Sabila. William Sabila mundur ke belakang jauh dia kepada Upamecano. Di sektor lingkaran tengah Raja sendiri. Teruskan kepada Olise. Tarik kepada Upamecano lagi. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko ini. Akhirnya bola kirimkan pendek saja kepada Manu Kone. Poning umpan ke depan kepada Mbappe. Salah umpannya. Kandas di kaki Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz kini kuasa belas punya. Mencoba melihat dua pemain Prancis. Tarik saja mundur ke belakang dia kepada Bondi. Salah umpannya, coba direbut dari belakang Kone. Berhasil Kone merobek sektor kanan pertahanan Maroko. Dibayang-bayangi oleh Achraf Hakimi. Mundur ke belakang dia. Kerjasama dengan Desjardins. Mundur ke belakang lagi. Umpan terobosan. Prancis kini mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Maroko. Datang lagi serangan saudara-saudara. Bantuan dari belakang ada Upamecano. Upamecano kirimkan bola pendek saja. Padahal Mbele masih berputar-putar dia. Mencari kawan yang berbebas ataupun kepada Julius Konde. Masih permainkan bola. Kami lihat Dembele mencari kawan yang berbebas. Mencari ruang gerak. Di bawah bayar. Umpan ke depan. Oh, maksudnya berikan kepada Konde. Tetapi sayang, seribu sayang saudara-saudara. Tidak berhasil Konde memanfaatkan umpan Dembele. Dan bola hanya meninggalkan 8 pertandingan. Dan out gawang belum berubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara. 0-0 kedua kesebelasan membagi angka di babak yang pertama. Dan pertandingan babak pertama ini sudah berlangsung 44 menit 09 detik saudara-saudara pendengar. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan dan kami lihat para supporter baik dari tim Prancis maupun Maroko nampaknya terus memberikan dukungan semangat kepada tim kesayangannya ini saudara-saudara yang bertanding di babak perempat final Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke babak semifinal. Apakah Prancis ataukah Maroko yang pada tahun ini berjaya untuk bisa masuk ke babak semifinal mengukir sejarah 4 tahun yang lalu. Kita nantikan kini kembali serangan pemain-pemain Maroko mencoba menggiring bola. Adandil Elainowi di sana mundur ke belakang jauh dia kerjasama lagi dengan rekannya Issa Diop. Issa Diop berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Yasin Bono dengan kostum hijau muda ini langsung ke depan dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah pemain depan di sana adalah pemain KS Din Talbi. Terjadi perebutan salah umpannya, akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Prancis. Berikan umpan terobosan berbahaya, keluarlah saudara Bono dari serangan langsung berganti tekanan. Kini kembali Maroko mencoba serangan, namun ada Digne di situ. Digne umpan ke depan cepat dia mencoba menggiring bola kepada kapten kesulasan Mbappe ataupun juga kepada pemain lainnya Michael Olisen. Namun kali ini Mbappe berhasil menggiring bola. Atabah kali ini serangannya patah di tengah jalan, namun ada Olise berputar-putar dia mundur jauh ke belakang dia kepada Kone. Umpan kepada sebelah kanan berbahaya. Kini serangan dari Prancis menyusur tanah dari sektor sebelah kiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih permainkan bola, angkat ke mulut gawang, ada Mbappe mundur ke belakang, berikan melebar ke sektor kiri kepada pemain Digne yang maju ke depan ini. Kirimkan pendek lagi kepada pemain Desjardins. Kutakkan di sebentar dia kepada Sabila, lepas tembakan mulut gawang. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan pemain belakang Jules Konde tadi, masih membentur pemain belakang. Datang serangan lagi Prancis mencoba menggedor pertahanan Maroko. Lepas tembakan ditahan lagi saudara-saudara. Namun bola metal dari kaki Digne dari arah jauh, lepas tembakan. Oh, satu tembakan lepas dari Lucas Digne mengarah ke jala gawang Maroko. Tetapi dengan cepat kami lihat tadi Yasin Bono langsung meninju bola atau mentip bola atas Mister Gawang karena bola tadi sempat membentur Mister Gawang. Dan tentu saja selamatlah gawang Maroko, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara. Lagi-lagi Prancis mencoba melahirkan peluang emas untuk menjebolkan gawang Maroko, tetapi hingga saat ini nampaknya Dewi Fortuna masih berada di Maroko dan belum berhasil dijebolkan gawangnya dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain Dayot Upamecano. Berikan bola pendek ke depan dia kerja sama dengan Konde. Atabia mencoba menggiring bola langsung dia kirimkan kepada Sabila lagi. Tarik lagi kepada badan Dembele, kembalikan kepada Konde lagi ataupun kepada Upamecano. Umpan ke sektor keluar, ada di situ kami lihat pemain Desjardins mendekati lewat Maldi. Bayang-bayangnya oleh Hakimi. Oh, ternyata terjatuh. Kami lihat Hakimi dan dengan Desil Do tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ya, meskipun tadi kami lihat berusaha keras Desil Do untuk mengambil bola, Desil Do ini, tetapi kali ini memang bukan sebuah pelanggaran dan hanya menghasilkan out gawang saudara untuk kesebelasan Maroko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah memasuki tambahan waktu 5 menit. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis melalui pemain sayap kanan ada di sana. Kami lihat Manu Kone menggiring bola, berikan bola pendek cepatnya kepada Dembele. Gerak kotak penalti, terjadi perebutan, dihentikan dengan kaki kanan oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kini berganti tekanan, kita nantikan apakah Maroko membangun serangan melalui pemain berdelapan, ya Adin Wahi dari sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Maroko merangsek di jantung pertahanan lawan, berikan bola pendek saja dia kepada Kapten Hakimi melebar kepada Ibrahim Diaz dari sektor bek kiri, mundur ke belakang lagi dia, kerjasama lagi dengan Bilal Ekanos, kembalikan kepada Hakimi, tarik kepada Ekanos lagi, mencoba bikin panik kepada Diaz mencoba dibayang-bayang ketat oleh Digne, tarik ke belakang lagi kepada pemain Ekanos di sektor gelandang kiri. Pertahanan kesebelasan Prancis masih bermain pula. Hakimi mendekati kotak penalti, kerjasama cukup bergawan, membentur pemain belakang. Handsball saudara-saudara, kami lihat Rabiot di sektor dekat kotak penalti, hanya kurang lebih 2 meter di garis kotak penalti, dan tentu saja ini menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Ya, saudara-saudara bergar, kita nantikan, hanya kurang lebih 2 sampai 3 meter dari pantauan kami. Ya, dua pemain Maroko yaitu Ibrahim Diaz dan kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Kita nantikan siapa akan menjadi penembak tendangan bebas yang tentu sangat membahayakan gawang Prancis karena hanya tipis di luar kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan pemain-pemain Maroko ada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Prancis turun. Dua pemain sudah bersiap langsung ke muka. Sayang, tembakan Achraf Hakimi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Mike Nan ini. Tentu saja hanya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara bergar. Dan bersamaan dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan Facundo Tello dari Argentina membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama, babak perempat final antara Prancis melawan Maroko, untuk sementara berakhir dan kedudukan sementara adalah 0-0.
1: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan matanya di babak pertama ini. Dan ini memang seru sekali, Bung Nova. Ini apalagi saya melihat kiper dari Maroko. Keren banget tadi penyelamatannya, banyak sekali. Gimana Anda melihatnya, Bung Nova?
2: Iya, melek ya. Hari ini melek nih.
1: Benar-benar melek sekali saya.
2: Ya, Prancis tadi di awal-awal memang menguasai pertandingan. Prancis meredam permainan penyerang ala Maroko dengan mereka tidak memberikan bola kepada pemain-pemain Maroko. Jadi caranya cukup efektif ya, bagaimana pemain Prancis mengalirkan bola. Dia juga bisa menciptakan peluang, tetapi lagi-lagi masalahnya adalah di efektivitas.
1: Yeah. Okay.
2: Jadi tadi di menit pertama ada tendangan Mbappe yang ditepis oleh Yassine Bono.
1: Bono ya. Yeah.
2: Kemudian disusul tendangan penjuru yang menghasilkan peluang lagi oleh Dayot Upamecano, dan kemudian diamankan oleh Bono, dan kemudian ada penalti ya tadi dari Mbappe yang juga bukan ditepis tapi ditangkap ini.
1: Iya.
2: Kelasnya emang udah luar biasa.
1: Luar biasa ini.
2: Penalti ditangkap itu memang wow banget. Dan memang tadi skema penalti skema Prancis untuk mendapatkan penalti itu dari serangan balik yang cepat, transisi positif.
1: Oke. Okay.
2: Memang gaya Prancis yang mengandalkan kecepatan ya.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya Prancis sudah di jalur yang tepat untuk mencetak gol, tetapi memang eksekusinya yang belum hasil.
1: Nah, ini saya lihat statistik juga nih, penguasaan bolanya hampir mirip. Prancis 49,
3: Maroko 5-1. Tetapi kalau dari tembakan ini Perancis jauh.
1: Ya.
3: 13 kali sementara Maroko 1 kali. Kenapa itu, Bung?
2: Ya, Maroko banyak menguasai bola tetapi tidak bisa menembus daerah berbahaya ya. Tadi satu-satunya tendangan yang dilakukan Maroko adalah dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi di detik-detik akhir pertandingan. Sementara kalau Perancis sendiri sebenarnya menguasai bola tapi juga memang dijaga ketat ya sama pemain-pemain Maroko. Tetapi yang dilakukan pemain Perancis adalah mereka bisa memadukan kualitas individu, mereka bisa ibarat gocek-gocek atau goreng-goreng sendiri. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemain lain, baik kerjasama segitiga, kerjasama 1-2, ada konsep third man running gitu ya. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan segala situasi untuk bisa menembus, mendekati gawang Prancis.
3: Itu yang membedakannya ya.
2: Sebenarnya Maroko tadi punya kesempatan untuk melakukan counter attack juga, tapi kayaknya masih kurang cepat. Jadi kurang cepat aliran bolanya dan cepat juga teman-temannya datang ketika ada satu orang pemain sudah mendekati area pertahanan Prancis, tapi tidak ada dukungan. Jadi memang ya tadi di babak pertama meskipun penguasaan bola mirip-mirip, tapi kalau menurut saya Prancis masih lebih unggul.
3: Iya. Apalagi ngeliat tembakannya banyak banget nih. Nah, kira-kira apa nih? Apa yang perlu diperbaiki dari kedua tim untuk babak kedua, Bung?
2: Kalau Prancis ya mau tidak mau eksekusinya ya. Harus benar-benar one shot one goal mungkin begitu. Kalau untuk Maroko mungkin nih Maroko di babak kedua akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, banyak menguasai bola. Ataupun seandainya tidak bermain menyerang, memilih untuk bermain seperti babak pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan serangan balik cepat. Karena kalau misalnya permainannya tetap seperti babak pertama ya justru berbahaya buat Maroko sendiri, karena serangan-serangan Prancis ini bikin deg-degan, jantung.
3: Bener sekali tuh.
2: Deg-deg-der ya.
3: Baik, terima kasih Bung Nova. Kita nanti lanjutkan di pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat dan tentunya nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan kembali pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Maroko.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dua raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senpi. Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi. Di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0, kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri terus, maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja, Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
4: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis, karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal, karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
3: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bung.
5: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap penuhnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Menjaga gawang Yassin Bono masih bermainkan bola geraknya sendiri. Tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa bola sepenuhnya. Gantikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak ketik sebentar, terjadi perebutan, kini bola dikuasainya, oh disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan lemparan yang sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5 Jules Kounde. Ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano kepada Digne. Digne mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih berkuasa bola sebelumnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba. Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana, Upamecano, mencoba menggiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gerak tipu sejenak, merangsek ke jantung pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayub Bondi. Ayub Bondi langsung saja akhirnya tarik ke belakang Olise kepada konek-konek umpan kerobosan ke sayap kanan. Berbahaya serangan dari Prancis, ada Dembele di situ, gerak tubuh sedang dia umpan ke kotak penalti, akhirnya bola kandas. Namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano, terjadi perebutan. Kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola, berikan kepada Kartik Slain. Berbahaya serangan dari Barco, berputar-putar dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke belakang, tidak jadi, gerak tubuh sedang dia. Wah, ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 7, yaitu pemain belakang yang maju ke depan Talbi, kini masih kuasa sebenarnya Talbi. Tenang-tenang saja dia, Chamdil Talbi mempermainkan bola di kotak, dekat kotak penalti, muruk-muruk ke belakang kepada nomor punggung 8, cepat melintasi garis tengah dia, menggiring bola, mendekat ke dalam, ke belakang, lepas tembakan ke belakang, tidak jadi. Terlambat kami kira, saudara. Satu tembakan yang dilepaskan Bilal Elkanos tadi terlambat, akhirnya keburu pemain-pemain Perancis menguasai belasungnya. Namun datang Kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Eddin. Salah Eddin permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih di daerahnya lawan. Ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi. Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari kawan-kawan yang berdiri bebas. Diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi, gerak tubuh sendak dia, angkat ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya, berbahaya serangan Maroko, tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko, dan kembali tekanan dilakukan Prancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana, tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doe, dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko. Hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko. Siapa yang melakukan tendangan gawang ini? Oh, ternyata penjaga gawang. Setelah bos kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis. Kini Prancis menekan dari setor kiri, jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Datang kembali pemain Prancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba menggiring bola dia, umpan ke setor kiri luar, yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira, ataupun Talbi maksud kami, namun sayang tidak berhasil. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Koné. Apakah sebuah pelanggaran ya, ataukah hanya lemparan ke dalam saja? Kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit Facundo Telo dari Argentina, sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Koné, dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat. Dan kami lihat Manu Koné perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara. Sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Taliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini, berikan bola pendek ke depan dia, kerjasama lagi Digne dengan Manu Koné. Kutak-ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang, dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah, teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar ke kepada Olise, tarik ke belakang ke Upamecano lagi, kerjasama dengan Koné. Koné mencoba mengiring bola ataupun Manu Koné masih daratnya sendiri, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia, namun kali ini patah di tiga jalan, kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang, Yassin Bono. Yassin Bono permainkan bola, teruskan bola pendek saja saudara-saudara ke arah depan. Di sana ada led kapten kesebelasan Ahrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi, terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pemain Maroko ke sebelah sebelumnya, dibayang-bayang belakang oleh Olise, masih melebar ke sektor kiri, kiri luar, kini berlaku tekanan. Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Talbi. Talbi mendekat ke penalti, angkat ke penalti, kumur gawang. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis, dan tidak berdaya kami lihat pemain Maroko tadi, dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan. Dengan demikian namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Perancis tadi dan sempatlah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Magnan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola. Langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan. Mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi. Pendek kepada Kapten Akrab Hakimi. Gratibus Darja mundur ke belakang lagi. Kutak-katik sebentar mencoba mencari kemendak berdiri sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Angkat ke mulut kawan, berbahaya. Tidak jadi saudara-saudara, ke bola disundul saja ke belakang. Ada Salah Edin. Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang. Umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Perancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap kosong-kosong. Kini Perancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Kounde. Kounde berikan pendek saja dia kepada Dembele. Tarik kepada Kounde lagi. Gratibus hendak dia kepada Upamecano. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko. Langsung ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Kounde. Kounde umpan terobosan, berbahaya serangan Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe. Mundur kepada Kounde. Kounde tarik ke belakang kepada Kounde. Mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ. Di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar. Dembele angkat ke dalam kotak penalti, mendekat tidak kotak lagi, berbahaya. Tembakan tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, kali ini patah lagi di tengah jalan. Berganti Maroko mencoba menyerangan cepatnya, menggiring bola, menggecek di dalam kawan, mencoba membuat satu pemain berkasih dia terjadi. Kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Upamecano, tetapi kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kiri, rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Perancis dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam segera dilakukan nampaknya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin saudara-saudara yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sepenuhnya kini. Ayub Bodi mundur ke belakang. Jauh dia kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Issa Diop. Issa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia. Kerjasama dengan Salah Edin. Umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi. Tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkanos. Tetapi saat terjadi pelanggaran, tendangan bebas saudara-saudara untuk Perancis kini. Dari lingkaran tengah Daraja sendiri permainkan bola. Tenang-tenang saja dia. Pemain nomor punggung 14 ada di sana. Mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Maroko. Gratibus nak dia kepada Olise kepada Kounde. Salah umpannya kini Maroko akhirnya bola berhasil dikuasai oleh Kounde. Kounde umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe melebar kepada pemain Desir. Lepas tembakan utama. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desir Duweh tadi berhasil dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono. Cukup luar biasa saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bono ini dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Perancis melalui William Saliba. Saliba berikan kepada Upamecano, menggiring bola dia umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko. Ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upamecano, cepat menggiring bola dia melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba. Saliba berikan ke depan cepat kepada Kounde, berputar-putar dia kepada Olise, lepas dapat kembali. Sayang melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas Mister Gawang Yasin Bono. Dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Perancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Perancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi di Perancis, cepat menggiring bola. Kami lihat melakukan tekan di sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Doe ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe mundur ke belakang jauh lagi dia, berikan kepada Digne kutak-katik sebentar dia, cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali Mbappe lagi,
6: masih permainkan bola di setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ pada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merangsek di jantung pertahanan lawan, dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot, Rabiot berikan kepada Opa Makeno, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, memasuki dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan ketak Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Opa Makeno. Opa Makeno pendek saja dia kepada Manukone, Manukone melebarkan pendek saja kepada Olesi ataupun juga rekannya, menggiring bola kepada Doe. Ada Mbappe di situ dari kotak penalti, nanti lepas tembakan ataupun umpan dari Kulgabang. Oh, sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Perancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yasin Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul-menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan, namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan. Ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Perancis nomor punggung 6 Maukone ataukah Jules Konde, kami lihat Jules Konde pada posisi handsball. Tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah Raja sendiri. Ada dikuasai bola sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia, ada di sana Issa Diop, Issa Diop umpan ke depan, yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Perancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Perancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri. Ada Digne di situ, atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Willem Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Opa Makeno, melebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung Opa Makeno, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone, Kone melebar kepada Digne, Digne kepada pemain lainnya saudara-saudara, ada Desir Doe, mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kali ini masih kuasa, angkat mulut gawang, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko, namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, gerak tiba tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya, dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko, dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yasin Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
4: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bagus.
6: Ya, baik saudara Regars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos, digantikan pemain nomor punggung
5: 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan. Di babak yang kedua ini nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor. Ya, di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Perancis, kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Perancis. Namun kali ini bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yassin Bono. Kita nantikan saudara-saudara kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah. Permainkan bola dia tenang-tenang saja, menggiring bola, kirimkan kepada Kapten Ahram Al-Hakimi. Ahram mundur ke belakang, cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi. Namun kali ini masih belum melakukan terangan ke gawang lawan dan kini terjadi perebutan di lingkar tengah. Asalah umpannya, kandas kipen Perancis mencoba membangun serangan. Kali ini terjatuh, kami lihat pemain Perancis jelas-jelas digait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Pacundo Telo dari Argentina ini karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Perancis yaitu Mbappe yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol, ya sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Perancis. Namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola cepat, dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya. Ada di sana kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya, angkat ke mulut gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kontak penalti. Serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Perancis ini dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya lemparan ke dalam untuk kesebelasan, ya untuk kesebelasan Perancis dari sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, kembali silakan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola. Ada di sana kami lihat Adrian Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone. Manu Kone melebar pendek lagi kepada Konde. Konde tarik ke belakang, Kone dari sektor sebelah kiri kemudian akan kirimkan di bayang-bayang pemain-pemain Maroko, menuju ke belakang Olise kotak. Salah umpannya kali ini, karena skim Maroko mencoba ketekanan, dia mencoba berlari tetapi sayang, seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap masuk 1-0 Prancis unggul. Dan baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Perancis.
4: Ya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi lini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana, dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko, dan skor 2-0 di babak kedua dua-duanya gol dari Prancis. Ini menunjukkan Prancis memang tim yang banyak mencetak gol di babak kedua. Tercatat sudah ada 11 gol dari Prancis di babak kedua dalam Piala Dunia kali ini.
5: Ya, dan golnya pun luar biasa, lahir dari luar kotak penalti. Tembakan-tembakan pemain Prancis ini atau pemain-pemain depan Prancis memang sangat potensi untuk melahirkan gol. Dan sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 66 menit 49 detik dan kedudukan sementara adalah 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
3: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini. Dan bersama dengan itu, wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
4: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang. Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya. Mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Dadli Barcola di bangku cadangan. Bisa jadi memasuki menit 70 ke atas, Barcola akan menggantikan biasanya Désiré Doué. Dan tentunya Désiré Doué ingin juga mencetak gol, menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang lawan dan mencatatkan namanya di papan skor.
3: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus dua-duanya.
4: Memang ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari

0: guyap ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua khususnya setelah hydration break ini.
1: Kalau untuk Perancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
0: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan, mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
1: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini di setelah hydration break. Kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Perancis. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Osman Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis, Konde kali ini pemain asal Barcelona ini sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi. Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah kali ini. Terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Nel Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain TNI Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih melihat diuk dia, balikan lagi ke belakang kepada Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru Issa Diop. Kali ini masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Onahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Onahi. Kali ini Onahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Doweka dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis.

0: Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano. Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala plontosnya tadi, nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainawi. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Onahi. Onahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak. Kylian Mbappe nampaknya, adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe? Karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk, akan menggantikan Désir Doué. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps, apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini. Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mazraoui ke Maroko, masih Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan dengan kaki-kaki, tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Cissemdin Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ayonowi. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ayonomi. Masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang. Satu handball, bukan sebuah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi. Barcola kali ini menahan sejenak bola, coba lagi ke tengah yang menuju adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk ke penalti dengan kaki kiri, masuknya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Perancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Perancis umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari tim Perancis mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri. Kali ini Dikne umpan ke dalam kotak Milati, melakukan itu, hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko, sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang, Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih kali pemain dari Marzawi, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi, melewati satu pemain dari Perancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amar Bat, dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Gesmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. Sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi kali ini. Hakimi coba dihadang oleh Konde, Hakimi masih ini kali ini, Hakimi dorong ke tengah, dan ini pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
1: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Langsung Kurkawa, lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi tadi, lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Kini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Mike Nan. Nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya. Saudara-saudara, kita nantikan, ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi, wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba, tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang, terjadi kebetulan, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, masuk ke gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Subait. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Perancis, namun sayang seribu sayang jatuh di luar 8 pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasa sepenuhnya kini ada di sana Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Jadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop. Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kuahi di situ, berikan bola pendek kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nandek. Kedemikian selamatlah gawang Perancis. Kini Perancis kembali membangun serangan cepat, menggiring bola, ada Dembele langsung ke gawang, berbahaya, lepas. Oh sayang, sayang, sayang. Saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 2-0 Perancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Kami lihat pemain nomor punggung 5 dari Perancis, Jules Koundé, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, yaitu Malo Gusto. Ya, nampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Perancis, ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kepada saya akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya, serangan kepada Dembele, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Perancis. Ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi perbuatan salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Perancis. Kini ada Dembele ataupun tekan di sana, mencoba menggiring bola, dia lepas tembakan. Oh hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yasin Bondo keluar lapangan pertandingan. Didorong saja bola tadi ataupun ditik keluar gawang, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono, kita nantikan ya siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yasin Bono sudah lakukan melambung tinggi, heading. Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko, mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang, ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya, mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar, dia tarik ke belakang dia. Kini melakukan tekanan kerja sama dengan Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrawi. Mazrawi kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Saya kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola dia langsung merangsek ke tengah. Dibayang-bayangin dari belakang, dua pemain Perancis di lingkar tengah masih menggiring bola, berikan pendek saja. Serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya, tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Gusto kepada penjaga gawang, Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Perancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Perancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Perancis, berputar-putar dia, ada di sana Zakaria. Zakaria tarik ke belakang, umpan ke gawang. Oh umpannya terlalu tajam saudara, umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kuahi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Mike Nan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Wahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana caranya untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini, meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, apalagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola, tarik ke belakang kepada Limbele. Limbele kerjasama lagi dia dekannya, masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ. Tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abla Barcola di sana, ataupun juga Lembele. Tapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan kini satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak penalti, mundur ke belakang dia, lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola, angkat kira, oh tidak ada kawan di sana, walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang, kop ke mulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis. Namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek saja kepada kapten kesebelasan Lahrab, putar ke sini, dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, lepas tembakan, kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan dari sana Barcola, atap burukannya Limbele, terus cepatnya mengirim bola dari setelah sebelakangan pertahanan kesebelasan Maroko, masih berputar-putar dia, mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamilet Gusto. Gusto bek kanan yang maju ke depan ini, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano. Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan kesebelasan Maroko. Graf Tivusnak cepat menggiring bola, mendekati di kotak penalti, kotak kedisunar dia, berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permainan tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Kami lihat pemain nomor punggung 17, Amin, handsball, tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola. Kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berikan tekanan Prancis melalui pemain depan ada Limbele. Limbele ke depan, melalui 3.5 sudah dia, masih menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yassine Bono. Namun datang lagi serangan dari belakang Prancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas kaki pemain Maroko, mencoba menggempur pertahanan Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kita kedik sebenarnya tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang seribu sayang tidak ada kawan yang membantu. Akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Prancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko. Ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat. Amrabat kirimkan ke depan kepada Ahka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Prancis karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya. dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 2-0, 2-0 Perancis unggul atas kesebelasan Maroko melalui gol yang diciptakan Mbappe dan Dembele, saudara-saudara. Ya, kita nantikan detik-detik ataupun menit-menit terakhir babak yang kedua semakin mendekat, saudara-saudara. Tinggal kurang lebih 2 menit lagi pertandingan ini akan berakhir, dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya penjaga gawang Yaksin Bono. Bono berikan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, terjadi perebutan. Untung saja ada pemain Jasmine Yasin, kutak-katik sebentar Jasmine, kapten kesebelasan Arka, berikan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Kuahi, terjadi perebutan, berikan pendek saja mendekati daerah lawan kepada Amin, tetapi kali ini Amin Sabai ataupun rekannya tadi gagal dan hanya menghasilkan tendangan bebas karena dianggap melakukan pelanggaran, saudara-saudara. Ya, kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang ataupun penjaga gawang Prancis, yaitu Mike Maignan. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, saudara-saudara, langsung di kaki kiri melambung melihat 300 tingkah sudah memasuki daerah lawan, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak satu pun pemain belakang Maroko maupun pemain depan Perancis yang berhasil mengambil bola, dan hanya tinggal detik-detik terakhir saja, saudara-saudara. Kini serangan ribuan Perancis, lepas tembakan gol, oh tidak jadi, mundur lagi ke belakang, kerja sama Liga, berikan pada Dembele, berikan umpan langsung ke Murgama, keluar, saudara, melambung tinggi. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, Facundo Tello dari Argentina, yang juga dibantu oleh hakim garis, saudara-saudara, ya, hakim garis yang keseluruhannya juga dari Argentina, yaitu Juan Pablo Belati dan Gabriel Chade, telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Dan ini merupakan ulangan hasil pertandingan 4 tahun lalu ketika Prancis mengalahkan Maroko pada pertandingan babak semifinal yang berlangsung di Qatar pada tahun 2022.
2: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Senpi atas laporan pandangan mata antara pertandingan antara Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya. Empat tahun yang lalu, 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
3: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
2: Yeah.
3: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. Sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
2: Yeah.
3: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan, sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
2: Oke, baik, kepada pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
3: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Perancis karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali Piala Dunia 2018, 2022 dan 2026.
2: Secara konsisten.
3: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti
2: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
4: Salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Haryono.
4: Kan diulang lagi 2022 kan, 2-0
2: 2 bola kan. Gimana nih?
4: Perancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun di Kylian Mbappe nggak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah itu jadi jadi dia mentalnya emang kuat untuk
2: mental juara lah.
4: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia saya dukung Belgia.
2: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
4: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
4: Ya.
2: Kita coba sama pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu?
5: Saya sudah pulang tapi saya mendukung Prancis ya.
2: Oke.
5: Prancis timang kuat gitu ya.
2: Kemarin dukung apa tuh?
5: Portugal.
2: Portugal udah pulang duluan. Oke, tapi enggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
5: Teman-teman yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim buat ya. Orang kalau kita lihat ya singa Atlas ini memang kuat juga tapi di pertahanannya begitulah ya
2: sebagai
5: bobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang melaju ke babak berikutnya, mudah-mudahan gitu.
2: Oke, baik.
5: Ketemu sama Argentina gitu.
2: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Bayu.
5: Salam olahraga.
2: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
2: Iya.
6: Selamat pagi Bung Nova.
2: Selamat pagi.
6: Betul, bakal saya Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah. Sebakan saya itu 420 Bung Wisnu. Jadi itu mungkin talenta bakat yang kuat di tentang sepak bola Bung Wisnu.
2: Oke.
6: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk nanti yang akan datang gitu
2: Bung Wisnu. Oke.
6: Baik. Siapa nanti gitu Bung Wisnu.
2: Baik, terima kasih Pak Liman. Selamat pagi. Salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
7: Salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
7: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya kayaknya.
2: Sejarah terulang
7: ini,
2: lagi nih.
7: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih kayaknya ini.
2: Gimana tuh? Ya,
7: kita tinggal tunggu nanti itu pemenangan antara Belgia sama Spanyol, kira-kira siapa yang menang.
2: Iya.
7: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya. Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi 8 besar ya kayak itu sudah satu hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga. Okay, begitu.
2: Baik.
7: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki? Karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya? Karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
3: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
2: Oke.
3: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
2: Oke.
3: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
2: Nah,
3: berarti kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir
2: peluangnya.
3: Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Prancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus banget. Tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
2: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: pukul 5.13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan, kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun.
3: dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: B50 telah resmi.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya, Pati Elwarin.
5: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan, pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
6: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bully. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
5: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansiba, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
5: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
9: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
8: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
9: Sementara itu, Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Prans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
10: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya anggota Apindo, hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau apa, kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang apa, birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan.
9: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan. Dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
12: Secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari apa namanya infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
11: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
13: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
11: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bakesbangpol, DIY, menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
14: Membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan atau mungkin nanti bisa
15: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
16: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
15: Sementara itu Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di kota Yogyakarta.
17: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
15: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
0: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun pelajaran kebun binatang, Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
18: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, di antaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
19: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah. Kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimas khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi di antaranya kayak dongeng satwa dan teatrikal show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
18: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah, bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
20: Dekat dari stasiun, Mas.
21: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
20: Dari Blora,
21: Jawa Tengah. Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
20: Iya,
21: yeah,
20: kesini itu pengen naik kereta terus ke ini.
18: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Apakah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmen mempercepat implementasi perhutanan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Berikut informasinya Jessica Ardana.
2: Pembentukan dan penguatan kelompok kerja perhutanan sosial bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah strategis untuk menyatukan peran pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, dan perguruan tinggi serta dunia usaha, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan. Dalam rapat koordinasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mengatakan pembentukan kelompok kerja itu bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, namun menjadi langkah nyata membangun sinergi bersama untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial. Ferdinandus menilai pelaksanaan perhutanan sosial merupakan program yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor dan kepentingan.
3: Bukan sekedar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah nyata untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat adat, perguruan tinggi, BUMN.

0: berusaha masyarakat sendiri.
1: Sekda Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Mengingat kolaborasi menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jujuk Rianto, mengatakan pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat terutama pemilik hak ulayat setempat.
2: Semua itu, tetapi memang proyek strategis nasional ini harus kita perhatikan terkait dengan masyarakat. Saya lebih kembali kepada masyarakat, artinya semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan atau apapun itu juga harus tetap melibatkan masyarakat.
1: Jujuk Rianto mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan perhutanan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu proses penerbitan surat keputusan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam pengembangan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan hasil perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Kodim 1801 Manokwari menggelar belanja bersama Bantu Mama Papua. Lan Litimi melaporkan selengkapnya.
4: Kodim 1801 Manokwari melalui bidang teritorial melaksanakan program bakti sosial yang diwujudkan dalam bentuk belanja bersama oleh ibu-ibu Persid Kodim 1801 Manokwari didampingi anggota TNI yang notabene adalah para suami. Program belanja bersama jualan Mama Papua di Pasar Borobudur Manokwari ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan khususnya perekonomian masyarakat terlebih khusus Mama Papua. Komandan Koramil 01 Manokwari Mayor Arif Suwito saat ditemui di Pasar Borobudur mengatakan dalam berbelanja bersama ini tidak ditargetkan berapa dana yang dibelanjakan tetapi diwajibkan untuk berbelanja membeli sayuran, buah, umbi-umbian serta bumbu dapur yang dijual oleh mama-mama untuk dapat membantu meringankan beban ekonomi dari mama-mama Papua yang berjualan ini. Kata Mayor Arif Suwito, program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim 1801, di mana program ini merupakan salah satu wujud kedekatan dengan orang asli Papua yang berjualan. Serta program ini adalah merupakan program yang diturunkan dari atas dan dilaksanakan di tingkat bawah, sehingga program teritorial itu tetap akan berlanjut dan tidak akan habis. Untuk kegiatan belanja ini dibagi oleh Komandan Kodim terkait dengan sasaran tempat maupun jumlah personil, yakni hari pertama berbelanja dari staf Makodim, sasarannya di Pasar Borobudur, dan untuk hari kedua sasaran belanja di Pasar Sanggeng oleh ibu-ibu Persid Koramil Kota, Koramil Manokwari Utara, dan kelompok Tuut yang akan berbelanja selama 3 hari ini.
5: Program ini akan terus dilanjutkan oleh Komandan Kodim karena salah satu wujud supaya kedekatan kita manunggal dengan mama-mama orang Papua juga yang berjualan. Kemudian kita juga melaksanakan program yang diturunkan dari komando atas. Jadi program teritorial itu tidak akan pernah berhenti.
4: Sementara itu, Mama Kambuaya, salah satu warga penerima manfaat belanja dari para ibu-ibu Persid, merasa sangat senang. Dikatakan ini semua adalah tuntunan dari Tuhan terhadap langkah dari ibu-ibu Persid Kodim 1801 Kasuari sehingga datang berbelanja di tempat berjualan mama-mama Papua.
6: Saya kerja besar di atas berkat ibu-ibu bapak yang belanja di meja ini. Kembalikan berkat. Bukan ibu datang di meja ini dengan kekuatan tapi yang di atas suruh ibu datang.
4: Ya, dikatakan kegiatan seperti ini sangat membantu para mama-mama ini dan program seperti ini merupakan program yang sangat dinantikan. Ia juga berharap semoga program ini terus berlanjut. Dari Manokwari, Papua Barat, Lan Litimi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Maros menggandeng Unhas Makassar mempercepat hilirisasi riset agar produk inovasi lokal siap naik kelas. Berikut informasinya, Kristianto.
7: Maros memperkuat kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mempercepat hilirisasi hasil riset yang berpotensi dikembangkan di daerah. Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Bupati Maros Andi Safir Kadirsam bersama Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas beserta tim peneliti. Bupati Maros menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini dilakukan Unhas. Menurutnya berbagai potensi unggulan daerah seperti gula aren, garam hingga sektor pertanian dan perikanan perlu didorong melalui inovasi agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
8: Ini insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat karena nanti ada dengan inovasi ini maka hasil ke depan ya mungkin hasil produksi bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat kita bisa dan berdampak ya berdampak buat masyarakat kita.
7: Sementara itu Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina mengatakan Maros menjadi salah satu daerah paling aktif berkolaborasi dalam program hilirisasi riset. Bahkan Kabupaten Maros pernah menjadi daerah dengan jumlah proposal hibah hilirisasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
9: Alhamdulillah sebenarnya kami ini bukan pertama kali yang Pak Bupati, jadi kami sudah sebelum datang itu sudah tahu sebenarnya pasti kami didukung penuh oleh beliau karena dari pihak beliau juga sering ke Unhas untuk melakukan kerjasama dan terima kasih hari ini sudah mendapatkan semua yang diharapkan dari para peneliti untuk menyiapkan segala bentuk dukungan baik fasilitas kemudian.
7: Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga ingin mengetahui kebutuhan para inventor agar proses hilirisasi hasil riset dapat segera diterapkan di lapangan. Selain hilirisasi riset, Unhas menyatakan siap mendampingi pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan indeks inovasi daerah melalui penguatan program inovasi dan kebijakan pembangunan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Purtiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala segera menyiapkan sekolah inklusif melalui peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berikut informasinya, Sofian.
10: Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala mulai menyiapkan program penguatan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Kepala Disdikpora Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, meski hingga kini Kabupaten Donggala belum memiliki sekolah luar biasa atau sekolah khusus disabilitas, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melatih guru-guru agar memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah inklusif, sehingga anak penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerah tempat tinggalnya.
11: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Ya dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian.
10: Selain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Donggala juga mulai mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas pada setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Ansyar menjelaskan tantangan terbesar dalam pemerataan layanan pendidikan inklusif masih terletak pada kondisi geografis Kabupaten Donggala yang luas dengan banyak wilayah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Karena itu, pihaknya berupaya memperbanyak guru yang memiliki kompetensi menangani peserta didik penyandang disabilitas, sehingga ke depan setiap desa diharapkan memiliki sedikitnya satu sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan inklusif. Sementara itu, salah seorang orang tua anak penyandang disabilitas menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah inklusif akan mempermudah anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah.
12: Jelas kami sebagai orang tua tentu sangat bersyukur ya, misalnya nanti itu ada sekolah yang gurunya memang sudah dilatih untuk menangani anak-anak disabilitas. Selama ini yang kami hadapi itu kami hanya berharap anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Terus harapan kami program ini tuh betul-betul bisa berjalan setidaknya satu daerah satu sekolah inklusif supaya anak-anak nggak perlu pergi jauh-jauh untuk sekolah. Terus juga bisa belajar dengan nyaman sesuai kebutuhannya.
10: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap program peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sekolah inklusif dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi seluruh anak penyandang disabilitas di daerah tersebut. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang putus akibat badai Seroja tahun 2021 yang lalu mulai diperbaiki oleh TNI bersama dengan masyarakat. Vince Jakarias melaporkan selengkapnya.
13: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barat Daya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan, Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
14: Dan target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat 2 jembatan ini. 2 jembatan Termanu dan Kapsali. Ya, Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
13: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barat Daya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
15: Lalu yang kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Wakil Bapak Gibran bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Foang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya, dengan pengerjaan 2 jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Bapak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Gibran bisa dapat melaksanakan tugas secara baik.
13: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, biaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai. Dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama dengan Keuskupan Ruteng resmi melaunching Festival Golo Curu. Berikut informasinya disampaikan Mario Alberto.

0: Festival Maria Ratu Rosario Gold Festival.
1: Baik, laporan dari Mario Alberto akan kami sampaikan ya pada kesempatan berikutnya nanti. Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pendidikan anak usia dini penting untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sehingga penguatan mutu layanan PAUD terus didorong agar setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas sejak dini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Nur Febriana.
2: Pemerintah terus memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun melalui penguatan layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, khususnya 1 tahun prasekolah. Upaya tersebut menjadi salah satu materi utama pada hari terakhir Loka Karya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua dan UNICEF. Ketua Tim Kerja PAUD BPMP Provinsi Papua, Analis Fairio, mengatakan masih diperlukan sosialisasi yang masih aktif kepada masyarakat mengenai pentingnya 1 tahun prasekolah. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi perkembangan kognitif, psikomotorik, dan sosial anak sekaligus bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
3: Sebab di usia 1 tahun prasekolah perlu sosialisasi kepada orang tua atau khalayak umum terkait pentingnya 1 tahun prasekolah di jenjang PAUD, sebab pemahaman orang tua terkait anak harus masuk di PAUD dalam usia 5-7 tahun atau 6 tahun selanjutnya akan melanjutkan di SD, kenyataannya di lapangan itu masih kurang, sehingga anak-anak kita yang usia dini itu tidak dimasukkan di atau tidak diikutsertakan dalam PAUD, padahal pemerintah sudah menyampaikan bahwa pentingnya anak masuk di PAUD dalam usia prasekolah ini untuk mengukur masa depan bangsa ini. Kemampuan pertama yang harus diperhatikan adalah pada usia anak usia dini, karena psikomotoriknya, kognitifnya, wawasan sosialnya itu penting sekali untuk pengembangan usia emas 2045.
2: Selain memperkuat pemahaman masyarakat, pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan data pendidikan untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Data tersebut menjadi dasar dalam memperluas akses layanan PAUD, khususnya di wilayah yang masih sulit dijangkau. Pelaksana harian Kepala Dinas sekaligus Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Julianus Kuwayo, menyebut jumlah anak tidak sekolah di Papua Tengah berhasil ditekan melalui pembenahan data. Namun upaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan akses layanan PAUD agar semakin banyak anak memperoleh pendidikan sejak usia dini.
4: Dari data di Papua kita ini, Papua Tengah kan 1,4 juta. Dari 1,4 juta itu kita usia sekolah itu hampir 600 ribu. Dari 600 ribu itu 205 ribu itu tidak sekolah tahun 2024. Yang 200 yang tidak tercatat itu dan tidak sekolah tadi, ATS namanya. Nah ini yang 2 tahun ini dengan UKADIS kita sering marah-marah dinas supaya harus perbaiki data dengan berbagai kerja. Dan akhirnya tahun 2025 itu turun sampai 130 ribu.
2: Penerapan wajib belajar 1 tahun prasekolah diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi PAUD, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sejak usia dini sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya relawan MBG DIY mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat BPR CPR Permana Arta resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerapan biodiesel B50 akan menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah. Presiden mengatakan penghematan tersebut menjadi salah satu manfaat besar dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional. Sebanyak 61 warga negara Indonesia saat ini masih ditahan oleh otoritas Timor Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang diamankan atau ditahan menjadi 61 orang. Dari dunia olahraga, Padel Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah FIP Bronze dan FIP Promise Jakarta 2026. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel itu dibuka di Rana Ground Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Ajang tersebut menjadi kali pertama Jakarta menggelar turnamen resmi di bawah naungan Federasi Internasional Padel atau FIP. Kepercayaan itu menandai semakin besarnya perhatian dunia terhadap perkembangan olahraga padel di Indonesia. Relawan MBG DIY mendorong penguatan program MBG di wilayah DIY. Perumusan tengah dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Berikut informasinya Harun Sutanto.
1: Si Jogja kembali untuk negeri ini sebenarnya adalah konsolidasi yang didasari dari rasa kesadaran. Rasa kesadaran, kebersamaan untuk menuju kekuatan. Kekuatan semangat di dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini.
2: Sejumlah pihak yang terkait dengan penyediaan MBG di DIY mendukung keberlanjutan dan penguatan program tersebut. Dipandang perlu penguatan tata kelola, kepastian hukum, serta perbaikan regulasi teknis di lapangan. Ketua Relawan MBG, Asep Susilo, mengatakan, para relawan merupakan pelaku langsung yang memahami dinamika nyata di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya tengah melakukan perumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan petunjuk teknis di pusat. Pihaknya juga mendorong adanya undang-undang MBG untuk memberi perlindungan pada relawan dan juga SOP yang jelas terkait pelaksanaan MBG.
1: Dengan harapannya lebih besar, masukan dan rumusan yang kami temui di lapangan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan juknis final pada nanti.
2: Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi atau KPMBI DIY Nurkholis mengatakan seluruh elemen MBG berkomitmen mendukung kesuksesan program pusat tersebut. Namun demikian, aturan teknis yang telah berjalan sebelumnya perlu tetap dipertahankan.
3: Harapan kami jangan serta-merta dengan kepemimpinan yang baru ini semua aturan yang sudah dibuat oleh pimpinan lama itu diabaikan. Kan ada peralihan juga.
2: Ya, berharap BKN juga memenai pola koordinasi agar para pelaku usaha dan relawan bisa mendapat kepastian tentang program MBG.
0: Izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat atau BPR CPR Permata Arta yang terletak di Jalan Raya Klaten Solo, Kecamatan CPR, Kabupaten Klaten, resmi dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Lembaga Penjamin Simpanan LPS mulai menyalurkan dana para nasabah. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
4: Kalau pembayaran untuk tahap pertama kan sudah dibayarkan di 1 Juli kemarin ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa tahap nanti biasanya 3 tahap.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi melakukan penutupan izin operasional PT BPR Ceper Permata Arta yang terletak di Jalan Yogya Solo Ceper Klaten mulai 25 Juni 2026. Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan LPS mulai menyalurkan simpanan masyarakat mulai 1 Juli 2026. Direktur Grup Likuiditas Bank LPS Fajar Bawono Sekti kepada wartawan mengatakan untuk tahap awal pembayaran nasabah sudah dilakukan sejak 1 Juli 2026. Nilainya kurang lebih 38 miliar rupiah untuk 282 nasabah. Sedangkan sisanya 359 nasabah pembayarannya akan dilakukan secepatnya karena masih menunggu proses pemeriksaan.
6: Jadi kalau BPR CPR ini kan dicabut izin usahanya di 25 Juni. Kemudian untuk pembayaran nasabah itu sudah mulai dilakukan di 1 Juli untuk 282 nasabah sebanyak 38 miliar. Jadi kalau yang sisanya masih ada sekitar 359 nasabah itu harap menunggu karena proses pemeriksaan atau rekonsornya itu masih akan maksimal di Oktober.
5: Fajar Bawono mengatakan pencabutan izin terhadap BPR CPR itu dilakukan lantaran adanya indikasi penyimpangan perbankan yang kemudian bank tersebut mengalami kerugian. Selain itu, kredit macetnya juga cukup tinggi yang mencapai 90% sehingga lembaga tersebut mengalami kesulitan keuangan.
6: Izin usahanya dicabut karena memang dari sisi banknya kan memang ada IPKP ya. Indikasi perbuatan yang melawan hukum, ada indikasi penyimpangan ketentuan perbankan. Itu yang mengakibatkan banknya mengalami kerugian. Tadi juga sudah disampaikan bahwa NPL-nya kan tinggi ya, kredit macetnya itu tinggi sekitar 90%-an.
5: Dia juga mengatakan persoalan pada BPR CPR Permata Arta tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sementara salah seorang nasabah BPR CPR Lia Sriningsih mengatakan pada awalnya merasa kaget karena sebelumnya pengambilan uang di tempat tersebut lancar. Namun ia bersyukur uang yang ada di bank tersebut sudah cair seluruhnya.
7: Yang pesan saya sudah aman karena saya sudah tahu dilindungi LPS. Jadi ya udah aman, cuma kita ikuti aja prosedur mereka. Suruh siapkan ini, siapkan. Nanti kalau tahapnya sudah keluar kita dikonfirmasi sama BPR-nya. Untuk pertama kaget karena habis lebaran saya masih ke situ, saya masih narik uang lancar-lancar saja, nggak ada kendala, nggak ada uang, nggak, masih dikasih sesuai dengan yang saya minta. Terus untuk simpanan ya di kisaran di bawah atas 100.
5: Ia mengatakan sejauh ini belum mengetahui nasib nasabah lainnya karena tidak ada komunikasi. Ia juga merasa trauma dengan adanya peristiwa tersebut dan akan menjadi pembelajaran untuk memilih bank yang lebih baik. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Ratusan bungkus rokok ilegal dari sejumlah toko di wilayah Kabupaten Rembang berhasil diamankan oleh tim gabungan pemerintah Kabupaten Rembang bersama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah instansi terkait lainnya. Berikut informasinya, Miftah.
8: Rokok ilegal 502.
9: Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bea Cukai Kudus, Kodim 0720 Rembang, Polres Rembang, Kejaksaan Negeri Rembang, menggelar operasi pemberantasan peredaran rokok ilegal. Melalui operasi gabungan, petugas berhasil menyita ratusan bungkus rokok ilegal dari sejumlah toko di wilayah Kabupaten Rembang. Petugas menyasar sejumlah toko di Kecamatan Pamotan, Keraga, dan Sarang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan berbagai merek rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai. Temuan terbanyak berada di wilayah Desa Temprak, Kecamatan Sarang, dan Desa Sumur Pule, Kecamatan Kragan. Kepala Satpol PP Rembang, Slamet Haryanto, mengungkapkan dalam operasi tersebut petugas mengamankan sebanyak 512 bungkus atau 10.235 batang rokok ilegal.
8: Dari hasil kegiatan operasi bersama ini telah diamankan rokok ilegal dengan jumlah 512 bungkus 10.235 batang. Selanjutnya barang bukti ini akan dibawa ke Bea Cukai Kudus untuk diadakan penelitian lebih.
9: Sementara itu salah seorang pemilik toko, Ahmad, mengaku tidak mengetahui bahwa rokok yang dijualnya merupakan rokok ilegal. Menurutnya barang tersebut hanya dititipkan oleh seseorang dengan sistem pembayaran tempo.
10: Saya nggak tahu masih rokok itu entah ilegal atau enggak, cuma ada titipan dari salah satu oknum dan ya saya kan nggak tahu, jadi nih saya tinggal itu titip aja soalnya juga gak bayar kan. Jadi bayarnya itu tempo biasanya.
11: Kalau peminatnya?
10: Peminatnya itu sebenarnya juga gak terlalu, maksudnya gak terlalu pengen cari tahu. Cuman delala kok ada yang tanya ke toko, ya udah ada ini, ya wes.
9: Operasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan perpajakan dan cukai. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara, PRSU ke-50 di Medan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mendorong PRSU bertransformasi menjadi event berskala nasional yang tidak hanya menjadi ajang hiburan rakyat, tetapi juga mampu menjadi penggerak perdagangan, investasi pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Berikut informasinya, Raihan Putri.
12: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50 di Medan pada Kamis 9 Juli 2026. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan dari PRSU setelah 2 tahun tidak diselenggarakan. Evita mendorong PRSU bertransformasi menjadi ajang yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan rakyat, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian daerah. Menurutnya, memasuki usia ke-50 tahun, PRSU harus berkembang menjadi event yang lebih modern, profesional, produktif, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan PRSU memiliki potensi besar menjadi etalase Sumatera Utara yang menampilkan kekayaan budaya, produk UMKM, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga potensi unggulan kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ia menilai kehadiran 33 paviliun kabupaten kota serta 1 paviliun dari Penang menjadi modal penting untuk mengembangkan PRSU sebagai ruang promosi yang tidak hanya berskala daerah tetapi juga nasional hingga internasional. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Komisi 7 DPR RI mengajak Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara memperkuat kolaborasi dalam promosi dan pengembangan PRSU.
13: Dilakukan transformasi ya daripada PRSU ini, menurut saya baik ya kan, karena itu akan meningkatkan daya jual daripada PRSU ini ke depan, di mana saya juga melihat apa namanya dengan nyata bahwa pameran di sini ini sekarang ini sudah dikurasi sehingga tampilannya cantik, lebih menarik, dan kebersihan alhamdulillah saya lihat sangat-sangat terjaga. Tentunya harapan kita Pak Gub bahwa PRSU ini ke depan akan berkembang. Kalau sekarang punya satu pavilion yang dari internasional, kedepannya akan banyak lagi hadir pavilion-pavilion dari negara lain.
12: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyambut baik dorongan tersebut. Ia berharap PRSU menjadi sarana pelestarian sekaligus promosi seni dan budaya Sumatera Utara hingga tingkat nasional maupun internasional, serta dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku seni.
14: Pelestarian kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, baik ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional ataupun global. Yang kedua adalah bagaimana kebudayaan, seni budaya yang ada di Sumatera Utara juga bisa menopang ekonomi para pelaku ataupun yang berkecimpung di dunia seni dan budaya. Nah, ini yang harapan mulai dari PRSU, harapan kita bisa juga mengkurasi dan juga mempromosikan seluruh pelaku UMKM di bidang seni dan budaya.
12: Bobby menegaskan, pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara dengan terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Fenomena embun es atau embun upas kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Kali ini suhu udara turun cukup ekstrim hingga mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena alam yang menjadi daya tarik wisatawan ini hanya terjadi di kawasan kompleks Candi Arjuna Dieng. Berikut informasinya Joko Winarno.
15: Seperti inilah penampakan embun es yang menyelimuti kawasan Candi Arjuna di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Butiran embun yang menempel di hamparan rumput terlihat membeku menjadi kristal es akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Sejak dini hari hingga pagi hari, suhu udara di Dieng tercatat terus menurun dari 0 hingga minus 2 derajat Celcius. Fenomena embun es kali ini muncul dengan ketebalan mencapai setengah sentimeter. Pemandangan langka ini pun langsung menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Dieng. Meski harus menahan udara yang dingin, para wisatawan tetap antusias berburu dan mengabadikan momen embun es di sekitar kompleks Candi Arjuna. Embun es umumnya muncul di permukaan rumput, dedaunan, batang tanaman, hingga benda-benda yang terpapar udara terbuka. Bahkan saat suhu turun lebih rendah, lapisan es juga dapat terbentuk di atap bangunan maupun permukaan meja. Hasta Priyambodo, warga Dieng, mengatakan, fenomena embun es terjadi akibat penurunan suhu udara yang sangat drastis pada malam hingga menjelang pagi hari. Sejak 4 hari lalu, suhu udara di dataran tinggi Dieng berkisar antara 2 derajat hingga kini minus 2 derajat Celcius. Kondisi tersebut memicu terbentuknya embun beku yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan embun upas.
11: Dari 3 hari kemarin, jadi munculan embun es ini sudah 3 hari berturut-turut muncul. Pertama di hari Minggu ya, hari Minggu itu sudah muncul walaupun tipis, beberapa lokasi aja. Hari Senin kemarin lumayan luas juga, dan sekarang lebih tebal lagi. Kalau dari semalam itu udah 0 derajat ya, jadi malam udah 0 derajat. Sampai pagi ini ada ngabar juga dari minus 1 juga, minus 1. Oh, kemungkinan mungkin bisa lebih tebal lagi ya, karena emang ini masih bulan Juni kan, karena puncaknya mungkin di sekitar bulan Agustus. Kalau tahun-tahun lalu bisa minus 4, minus 5.
15: Salah satu wisatawan asal Salatiga, Erwin, mengaku cukup senang dapat merasakan dan melihat secara langsung fenomena langka embun es yang ada di Dieng. Ia mengaku baru pertama kali ini dapat melihat langsung embun es dan merasakan sensasi udara dingin di Dieng yang mencapai minus 2 derajat Celcius. Menariknya, fenomena ini hanya muncul di titik-titik tertentu, terutama di sekitar kompleks Candi Arjuna Dieng.
16: Iya, sengaja. Kita untuk? Memang untuk bulan Juni, kemarin dapat info kita sudah ada embun es, makanya kita kemarin bila-bilain dari berangkat dari Salatiga jam 7 malam. Sampai sini jam 11, kita istirahat sebentar, terus subuh tadi coba cari ke sini. Tenang, kita kan juga apa namanya langka gitu loh, di dataran tinggi bisa dapat embun es yang katanya orang sini embun upas, bukan es lagi. Ya, seneng aja kayak orang yang dapat undian gitu.
15: Kemunculan embun beku atau embun upas ini biasanya terjadi saat puncak musim kemarau, yaitu antara bulan Juni hingga Agustus pada setiap tahunnya. Embun es mulai terbentuk sejak pukul 3 dini hari dan biasanya bertahan hingga sekitar pukul 7 pagi, sebelum akhirnya mencair saat matahari mulai meninggi. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Musim kemarau di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan terjadi pada akhir Juli, dengan puncaknya pada September. Dinas Pertanian setempat akan mempercepat proses panen padi sambil menunggu cuaca membaik. Ferry Musafir melaporkan selengkapnya.
17: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
18: Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Maiden Julian Oscillation.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail mengatakan, sektor pertanian saat ini telah memasuki masa panen, khususnya tanaman padi di wilayah Baruga dan Amuhalo. Namun, hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah areal persawahan tergenang sehingga sebagian tanaman padi masih terendam air. Olehnya itu, Dinas Pertanian akan mempercepat proses panen ketika cuaca kembali normal.
19: Setelah ini mungkin kita berharap hujan sudah reda, sudah bisa, intensitas sudah turun. Kami yakin kalau dengan situasi musim hujan yang sudah reda sampai 3-4 hari, kondisi padi kita masih bisa bertahan dan masih bisa dipanen jadinya. Dan ini akan percepatan untuk panen ini kita akan lakukan apabila memang situasi musim atau cuaca sudah memungkinkan.
17: BMKG menjelaskan, fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau untuk terus mengikuti pembaharuan informasi cuaca yang diterbitkan BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani, dan masyarakat dalam menyusun langkah antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendirian bangunan tahan gempa saat ini penting guna menghadapi potensi gempa yang terjadi di Jawa Timur. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
20: Wilayah Jawa Timur bagian selatan memiliki potensi besar terjadi gempa, karena itu masyarakat diharapkan tetap siaga. Usai seminar dan pelatihan menghadapi gempa, dosen program studi Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC Surabaya, Anas Hidayat, mengatakan dalam menghadapi potensi Jawa Timur yang rawan gempa ini, masyarakat perlu mendirikan bangunan yang tahan gempa.
21: Bangunan tahan gempa itu ya harus memperhatikan struktur ya, pondasinya, kemudian atapnya, kemudian kolom dan baloknya gitu. Kemudian yang tadi itu dipaparkan tentang pentingnya material yang lebih ringan gitu. Karena material yang ringan itu bisa mengurangi beban dari bangunan itu gitu. Sehingga ketika terjadi gempa itu bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada bangunan itu.
20: Sementara itu, Ketua Pelaksana Seminar dan Pelatihan Menghadapi Gempa sekaligus mahasiswa Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UKDC Surabaya, Nicholas Joe Matthew, berharap peserta seminar dan pelatihan ini bisa mengetahui bahan yang bagus dalam mendirikan bangunan tahan gempa.
22: Sehingga dalam merancang mereka tidak salah untuk membangun. Berhubung dengan tema gempa ready, yang dimana Citycon melakukan product knowledge agar mereka itu bisa mengetahui material-material yang cocok untuk rancangan mereka.
20: 50 lebih peserta yang mengikuti seminar dan pelatihan menghadapi gempa ini. Di antara mereka merupakan mahasiswa dari luar UKDC Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Seperti biasa kami hadirkan topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pilihan kita di pagi ini yang pertama soal BBM B50 yang resmi berlaku di Indonesia per hari ini. Kemudian yang kedua 9,3 triliun uang warga negara Republik Indonesia raib akibat scam. Yang selamat cuma 7%. Nah ini kenapa ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian polisi menggeledah 12 lokasi dugaan 3 perkara korupsi. Ada geliat ekonomi menjelang awal masuk sekolah juga kita angkat juga nanti temanya ya. Dan euforia Piala Dunia 2026. Jadi peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru kebijakan energi Indonesia. B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan bakar minyak sawit. Dan 50%-nya lagi adalah solar fosil. Tujuannya kebijakan ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan solar terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah kemudian kita angkat tema juga mengenai korban online scam. Ternyata jumlah dana warga negara Republik Indonesia yang menjadi korban online scam ini cukup besar jumlahnya, jadi mencapai paling tidak lebih dari 9,3 triliun rupiah dari periode November 2024 hingga Mei 2026. Dan yang bisa diselamatkan atau kembali ke masyarakat jumlahnya baru sekitar 7,24% dari total jumlah tersebut. Nanti kita akan berbincang dengan OJK ini kenapa pengembalian dana ke masyarakat akibat kerugian online scam ini masih kecil ya. Jadi online scam ini adalah seperti investasi bodong, kemudian penipuan mengatasnamakan bank atau instansi pemerintah, phishing atau tautan palsu, penipuan belanja online, ya ada juga love scam yang kemarin sempat viral ya, kemudian lowongan kerja palsu, pembajakan akun WhatsApp ataupun media sosial untuk meminta uang. Baik, silakan berkomentar ya, nanti kita sampaikan kembali kenapa kita angkat topik-topik lainnya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
6: Selamat pagi,
5: Pak Kendi. Bagaimana kabarnya Toli-Toli, Pak Kendi?
6: Alhamdulillah, Toli-Toli cerah.
5: Cerah cuaca pagi ini ya. Oke, mau komentar yang mana?
6: Euforia Piala Dunia.
5: Kenapa? Jagoannya Prancis menang atau seperti apa?
6: Saya sih menjagokan Maroko.
5: Oh, Maroko.
6: Ya, sudah. Singa Atlas tumbang, tapi kita berharap terlain sebentar bisa mengalahkan Norwegia.
5: Oh.
6: Pers Norwegia antar ya.
5: Ya, jadi harapannya masih di Inggris ya, Pak Gendi ya. Baik, ada komentar lagi yang lain, Pak Gendi?
6: Ya, itu saja.
5: Baik, Pak Gendi. Terima kasih banyak ya, Pak Gendi ya. Selamat pagi, Pak. Berikutnya Pak Edi di Solo. Pak Edi, pagi, Pak.
7: Pak, terima
5: pagi, Pak Edi.
7: Ya,
5: terima kasih banyak, Pak Edi. Silakan, Pak Edi.
7: Ya, ini tetap mudah-mudahan Marudi nanti dimasukkan Pak Presiden satu bersama itu serentak. Ya, bisa ngurangi semuanya. Bahkan Pak Presiden nanti bisa tugas dengan baik, bisa berani lebih tegas. Nah, ini penggerbekan Jampitsus sekarang ini kan mau enggak mau sejarah ini ya. Mau enggak mau kalau bisa Pak Presiden berani tegas ya. Itu panggil Kapolri, Panglima, Jagung, sama bawahan setingkat kumpulin.
5: Ya.
7: Ayo yang benar-benar sampai kemana ini. Nah, ini memang benar semua harus benar.

0: presiden ya ngomong, biarpun nanti saudara kerabat apa yang korupsi nekat kena OTT mati ya monggo udah. Jadi benar-benar nanti Pak Presiden bisa langsung istilahnya biar yang demo-demo kayak apa, tapi kalau berbuatnya memang benar-benar untuk rakyat pasti luar biasa.
1: Ya, baik Pak Edi. Terima kasih banyak Pak Edi ya. Pagi, Pak. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: pagi Bu Indra.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon cerah.
1: Cerah cuaca pagi ini ya.
2: Iya. Kalau kata Pak siapa tuh cerah menggelegar.
1: Oh, Pak Sowan.
2: Iya. Apa euforia
1: Piala Dunia?
2: Yeah. Waduh, lagi-lagi Bung Zaini mental itu kan. Yeah. Juara ada mental. Gagal di apa melakukan penalti itu terpurukan, tapi sebagai orang kuat dia bangkit lagi dan yeah, bisa mencetak gol. Jadi itulah orang kuat itu adalah yeah, yang selalu bangkit dari keterpurukan, dibuktikan sekali. Dan Ibu juga ingin menyorot yang nomor 4 itu.
1: Oh, nomor 4 silakan. Geliat yeah, ekonomi menjelang awal masuk sekolah.
2: Oh, bukan.
1: Yang mana?
2: Yang 12 perkara itu.
1: Oh, 12 lokasi yang diduga
2: iya,
1: lokasi korupsi terkait 3 korupsi begitu ya, silakan.
2: Dulu jaksa menangkap polisi.
1: Iya.
2: Sekarang polisi menangkap jaksa. Tapi di sana ada TNI.
1: Iya.
2: Itu bagaimana ya, Bung Zaini? Ya,
1: itu jadi pertanyaan besar iya, masyarakat begitu,
2: kami,
1: maksud Ibu.
2: Iya, kami sedang menanti apa yang terjadi di negara yeah, ini dan bagaimana menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan.
1: Yeah.
2: Itu saja, Bung
1: Zaini. Baik, terima kasih banyak, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mbak Yanti di Toli-Toli ya. Mbak Yanti, pagi.
3: Iya, halo.
1: Pagi, pagi Mbak Yanti.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat, senyum.
1: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Iya, untuk Bung Zaini bersama
1: tim. Masih ada sisa jagoannya nggak di Piala Dunia kali ini?
3: Oh, menang. Alhamdulillah, Prancis.
1: Prancis, oke. Okay.
3: Prancis-Argentina, nggak tahu kalau ketemunya nanti gimana itu ya.
1: Iya. Jadi kalau dari daftar yang ada, kemungkinan Perancis akan bertemu antara pemenang pertandingan berikutnya, Spanyol atau Belgia nanti.
3: Ya, itu Spanyol, tim besar juga itu. Jadi ya disayangkan itu tim Afrika tinggal satu
1: gugur,
3: satunya
1: ya.
3: Maroko ya. Pulang juga ya. Jadi bertahan perwakilan Eropa sama ya satu-satunya Argentina dari Amerika Latin.
1: Yeah.
3: Ya, kita berharap semoga Amerika Latin bisa bisa juara nantinya yeah, ya. Pastinya berdoa ya untuk tim-tim favorit kita ya, apalagi untuk tim favorit Bung Zaini. Semoga bisa jadi hadiah ulang tahun ya nanti.
1: Amin.
3: Di bulan ini. Semoga bisa menang. Dan itu prihatin Bung Zaini tentang yeah, itu uang negara yang raib.
1: Oh ya, akibat scam ya.
3: Jadi entah gimana nanti ya pemerintah dengan kolaborasi sama masyarakat, edukasinya terus menerus yeah, serta pengawasan ya, itu yang paling penting itu yeah, aja sih Bung Zaini. Saya semangat untuk semuanya.
1: Terima kasih banyak Pak Yanti.
3: Bung Zaini, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
4: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Makassar, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Pagi ini gini sudah mulai cerah, panas.
1: Panas ya cuaca ya. Oke, ya, silakan Pak Wibi.
4: Saya pilih ini Piala Dunia.
1: Piala Dunia, silakan komentarnya.
4: Ya, ini kan sudah mendekati akhir ya,
1: ya,
4: dari Piala Dunia. Saya harapkan agar wasit sebagai pengadilan di lapangan itu betul-betul adil.
1: Ya.
4: Jangan seperti kasusnya Argentina dengan Mesir itu. Saya
1: ya,
4: itu banyak pelanggaran-pelanggaran, tapi wasitnya diam aja. Apalagi kalau Argentina yang melanggar, wasitnya seperti tutup mata.
1: Ya.
4: Jadi ini mendekati akhir pertandingan ini wasitnya betul-betul
1: wasit begitu ya. Iya.
4: Ya, jangan sampai ya merugikan salah satu tim. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Wibi ya. Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi.
5: Selamat pagi,
1: pagi
5: temanku.
1: Masih panas menggelegar kah?
5: Menyala, menggelegar. Satu matahari sudah dekat dengan tanah.
1: Ya.
5: Yang satu masih di atas. Panas Pak Jaya ini, sakit
1: sekali,
5: kena
1: ya,
5: kena di

0: kulit itu sakit.
1: Sampai berapa derajat panas seperti itu, Pak, kalau sampai kulit sakit kira-kira?
0: Saya tidak tahu itu, pokoknya sakit. Di Arab Saudi saya pernah seperti itu. Tidak begitu itu sakitnya itu matahari itu saya tidak. Nah, pernah 43 saya di Arab Saudi tapi enggak begitu panasnya.
1: Tidak seperti yang sekarang ini di Samarinda sakit kena kulit begitu ya.
0: Iya. Saya ini hari ini mau komentar jagoanku ya bola ya.
1: Iya.
0: Saya dari awal tuh tetap di Prancis. Sekali Prancis tetap Prancis. Dari tahun 22 yang lalu saya Prancis. Itu. Cuma saya ngeri-ngeri sedap tadi pagi itu karena wasitnya dan garisnya itu dua-dua dari Argentina gitu.
1: Iya.
0: Saya ngeri-ngeri itu.
1: Ngeri ada penjegalan begitu ya buat Prancis.
0: Iya, takutnya kalau ditelikung dengan mereka ya.
1: Iya.
0: Karena saya melihat Argentina ini kelihatannya dari FIFA ada kesengajaan diletakkan pada kelompok yang semuanya lawannya itu tidak segarang di yang Belanda tumbang, Jerman tumbang, semua di situ tidak segarang itu ya. Jadi kelihatan sengaja itu ya. Seperti tadi bilang Pak Wibi itu, saya setuju itu. Kasusnya Mesir dengan ini, Argentina. Dengan Argentina. Jadi mudah-mudahan nanti Argentina ini tumbang duluan lah, jangan ketemu di final lah. Ya, karena terlalu kelihatan sekali nakalnya itu kelihatan sekali kok ya. Mudah-mudahan saya tetap jagoan Prancis ya. Saya walaupun bagaimanapun mudah-mudahan nanti hujan terjadi ketika Prancis menang ya.
1: Baik, Mas Sowan. Terima kasih banyak pagi, Mas Sowan. Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, pagi.
2: Selamat pagi,
1: pagi Pak Roni. Iya. Jakartanya di mana, Pak Roni?
2: Gimana?
1: Jakartanya di mana?
2: Jakarta Selatan.
1: Oh, Selatan. Bagaimana Selatan pagi ini, Pak? Hujan, mendung atau seperti apa?
2: Biasa cerah.
1: Cerah cuaca ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Roni?
2: Euforia Piala Dunia.
1: Piala Dunia. Oke, silakan komentarnya.
2: Iya, bisa komentar boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Ya, komentar saya yang pertama. Kalau yang main Argentina wasitnya dari Prancis, sedangkan Prancis yang main wasitnya dari Argentina, sepertinya kedua negara tersebut seperti wasitnya bersuara pantun. Terus yang kedua, empat besar nanti kalau menurut pengamatan saya akan diumit dari tiga Eropa satu formable, yaitu Prancis, Inggris, Spanyol, sama Argentina.
1: Oh, di semifinal ya. Gitu.
2: Oke. Okay. Yang ketiga, komentar saya yang ketiga, nanti malam Spanyol versus Belgia.
1: Ya.
2: 2-0 buat Spanyol dan kalau menurut pendapat saya wasitnya dari Inggris.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Roni. Pagi Pak Roni. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Pagi,
1: Pak Atong. Jadi Prancis termasuk jagoannya Pak Atong bukan ini di Piala Dunia?
3: Bukan.
1: Oh, bukan.
3: Pak Atong udah kalah jagoannya Jerman.
1: Jadi iya, saya ingat Jerman Pak Atong ya.
3: Pak Atong menilai dengan sportif. Jadi jagoan Pak Atong Jerman. Pak Atong sangat cinta dengan Jerman dan lebih cinta dengan King Indo kan gitu. Patong posisinya kan sekarang netral nih, jadi Patong ingin tolonglah kita kembali lagi membaca dan melihat bagi yang punya mata. Enggak ada itu anak FIFA, cucu FIFA, sedikit FIFA, enggak ada. Yang ada itu pertandingan. Kalau andai kan Mesir itu sangat pintar, dia parkir bus setelah 2-0, bersusul aja di depan gawang. Enggak bakal gol kalau anak FIFA, enggak mungkin. Mesir itu sampai mencetak gol 2 langsung wasit dari Prancis langsung aja dimainkan kalau anak FIFA kan jadi enggak ada istilahnya grupnya diuntungkan bagannya Argentina itu andaikan Portugal juara grup ketemu Portugal loh.
1: Ya.
3: karena Portugalnya runner up, jadi kita mulai ya ringan-ringan karena nasib itu yang tahu yang maha kuasa, bukan kita. Jadi jangan coba-coba menyalahkan wasit diuntungkan ini, diuntungkan itu. Kepentingan FIFA itu apa? Argentina itu bukan negara maju, bukan negara kaya, dia lebih miskin daripada negara kita loh. Nggak ada uang dia untuk membayar FIFA, itu saja ya.
1: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak pagi, Pak Tong ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
4: Semangat
1: pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
4: Pagi ini Bone cerah.
1: Cerah cuaca.
4: Cerah ceria berkah.
1: Kenapa cerah ceria berkah? Perancis menang atau kenapa?
4: Ya cerahnya karena cuacanya cerah, cerianya karena Perancis menang, berkahnya
1: pasar Jumat. Silakan, Pak Upi.
4: Ya. Saya komentarian nomor 4 dan 5.
1: Ya, silakan. Ya.
4: Begini artinya geliat ekonomi ini apa ini, geliat ekonomi di saat ini menjelang akhir libur sekolah ya, menjelang tahun ajaran baru. Memang artinya saya akui memang artinya karena beberapa saudara saya ada juga anaknya ini ya, yang masih sekolah, artinya dia cerita bahwa saudara perjuangan petoko perlengkapan sekolah sekarang lagi ramai-ramainya.
1: Oh iya iya betul.
4: Nggak ada sampai buka sampai jam 10 malam karena begitu penjual ya, penjual perlengkapan sekolah.
1: Ya, lagi laris manis lah begitu ya, Pak Ubi ya.
4: Alat tulis, tas, sepatu, seragam sekolah juga.
1: Ya.
4: Artinya kesulitan kita yang bukan ya bergulir di
1: bidang bisnis seragam sekolah ya.
4: Bisnis seragam sekolah dan artinya jasa jahit di baju-baju seragam sekolah itu. Sekarang lagi panen
1: sebenarnya.
4: Jadi mudah-mudahan ini momen ini bisa ya.
1: Ya, yeah, jadi berkah lah begitu ya, Bobby ya.
4: Iya. Berikutnya nomor 5 ini. Kalau saya sendiri kadang-kadang ini artinya kita tahu bersama bahwa tim wakil Afrika sudah gugur. Jadi, ada versus Amerika Latin versus Eropa ini.
1: Iya.
4: Yeah. Kalau saya baca-baca setelahnya nanti mungkin kalau saya bisa sebutkan secara gamblang ada Prancis nanti nggak masuk di semifinal, ada Prancis, kemudian kalau mudah-mudahan Spanyol, kemudian Inggris, kemudian Argentina.
1: Oke, baik kalau begitu Pak Upi. Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya.
4: Itu masih bisa meleset semuanya.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Upi. Pagi Pak Upi. Berikutnya ada Pak Cidar di Loksemawe. Pak Cidar, pagi.
5: Pagi.
1: Waalaikumsalam. Loksemawe, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah, cuacanya sangat cerah hari
1: cerah,
5: ini.
1: Ya?
5: Aman-aman saja. Nampaknya agak sedikit dingin lah, nyaman lah hari ini.
1: Oh, sudah bagus lah dari ditangkap Pak di sana siarannya?
5: Ya, alhamdulillah dalam minggu ini oke. Dan bening sekali ini.
1: Mudah-mudahan
5: jangan ganggu pro-tiganya ini. Mudah-mudahan kita monitor. Saya lebih senang monitor luar radio karena komentator jingkrak-jingkrak kita dengar ya. Oke, luar biasa. Jaya Airi ya. Gini Ozi ini. Ini tadi semalam dini hari. Aduh, sudah pulang dah harapan kita yang Maroko sebelumnya. Ini saya mengerti soal lagi-lagi tentang wasit ini. Ini kuasa masuk ke 8 besar. Mohonlah kalau ini dengan junjung tinggi
1: sportivitas
5: yang luar biasa kan. Mohon ini mudah-mudahan kita enak dengan ini yang luar biasa. Benar-benar pertandingan yang gimana sebenarnya. Jadi kalau ada ini, ini ada betul ini. Untuk apa VAR? Kalau ada apa lebih bagus lagi. Jadi kadang-kadang tidak sedikit dengan VAR. Dibolong saja, dilintas saja gitu. Jadi kayak kemarin Mesir sama Argentina luar biasa sayangnya. Jadi mohonlah kalau sepak bola ini mengglobal, berilah kesempatan kepada mereka-mereka. Jangan terkesan dengan nama besar. Ini negara besar, ini bintang besar, kita lewatkan saja. Janganlah gitulah. Karena ini sepak bola ini orang lagi, dunia lagi kan ini merasakan bagaimana perjalanan yang sebenarnya. Saya harapkan kemarin mudah-mudahan Mesir sama Maroko ketemu di semifinal. Tapi harapannya buyar ya. Mana ada kesempatan untuk negara lain Asia, Afrika. Jadi jangan melulu, ini nama besar harus kita lewatkan. Janganlah kalau ini sportivitas dan aman-aman untuk mengglobal sepak bola.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Cidar pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli pagi, Pak.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Pagi, waalaikumsalam, Pak Matauli Sibolga. Bagaimana kabarnya pagi ini? Cerah cuaca ya. Oke, silakan komentarnya.
6: Iya, Bung Rudi itu tadi nomor 4 tentang sekolah apa tadi?
1: Ya, hari sekolah ini bisnis banyak yang berkembang seperti penjualan seragam sekolah, alat sekolah.
6: Iya, nggak masalah sih, tapi saya nggak tahu ya sekolah Garudanya Pak Presiden apakah gratis 0 rupiah semua ya?
1: Ya.
6: Karena di situ kan sekolah rakyat untuk orang tidak mampu gitu kan. Sementara di daerah gitu ya, di SMA, SMK punya provinsi dan kabupaten kota masih berbayar kan,
1: yeah.
6: SPP gitu kan, bar yang lain. Jadi tidak hanya seragam menjelang ajaran baru, Bung Rudi,
1: yeah.
6: Tetapi juga yang lain gitu. Kok terjadi kejomplangan gini ya? Kalau yang punya Pemda masih berbiaya, tapi kalau yang sekolah rakyat di Bapak Presiden gratis semua. Ada ketidakadilan mengenai penggunaan anggaran 20% APBN ini, Bung Rudi. Jadi Pemda-Pemda juga ada yang bermain juga lah, mungkin itu kan untuk seragam. Aku bagian seragam pramuka ya, ke aku vendornya. Padahal ya bisa saja vendornya orang DPR, orang dalam. Jadi ke sekolah jadi ini aja, jadi penonton pelangak-pelongo gitu ya. Udahlah, bebankanlah sama murid waktu masuk ajaran baru sekian untuk baju pramuka, sekian untuk ini. Kan bisa jadi penyimpangannya, monopolinya begitu, Bung Rudi. Tapi kita lihatlah apakah nanti jadi polemik atau hanya membebankan orang tua, atau ada yang salah di sini,
1: yeah.
6: Atau memang ini kesempatan semua cari cuan. Kita lihat terus WNI, yeah. Yang apa itu ya, yang apa namanya 7 triliun,
1: yeah.
6: Hilang gitu ya. Ya memang belum nyaman reformasi keuangan digital kita, Bung Rudi, terhadap perlindungan data, apalagi himbara-himbara atau lintas negara kita ya. Apakah judol itu yang di Vietnam,
1: yeah.
6: Akhirnya pinjol gitu ya kan, perdagangan orang.
1: Okay.
6: Ini belum ada solusi dari Kementerian, yeah. Keuangan, Pak Presiden, BI, OJK, belum ada.
1: Baik, Pak Matauli. Ya, kita berikan kesempatan yang lain, Pak Matauli ya. Masih ada 3 pendengar lagi ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, Pak.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
1: Selamat pagi, Pak Leman. Bagaimana ya, kabarnya, Lampung?
7: Baik, sehat. Alhamdulillah, Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Cuaca pagi ini sunnya sudah
1: Nongol
7: panas, Bang Zaini.
1: Baik, silakan komentarnya, Pak Leman.
7: Yang satu itu apa, Bang Zaini?
1: Yang satu itu kita angkat tema mengenai, sebentar ya, saya agak lupa tadi. Oh, B50. B50 resmi berlaku di Indonesia.
7: Iya, apa namanya B50,
1: yeah.
7: Saya mau tahu tuh berapa tuh harganya, Bang Zaini?
1: 6.900 kalau tidak salah, Pak.
7: Berapa?
1: 6.900 kalau tidak salah harganya di SPBU.
7: Alhamdulillah gitu, Bang Zaini. Daripada petalik atau petambak yang lebih mahal, Bang Zaini, gitu.
1: Yeah.
7: Lebih baik memakai B50 gitu, Bang Zaini.
1: Yeah.
7: Oh iya, Bang Zaini.
1: Yeah.
7: Itu bola itu kalau bisa jangan Indonesia itu jangan sampai kalah dengan Tanjung Verde itu, Bang Zaini.
1: Yeah.
7: Kecil kok bisa masuk Piala Dunia. Kenapa Indonesia
1: bisa jadi contoh lah buat Indonesia ini? Begitu ya.
7: Iya, padahal Tanjung Verde itu kan dia kecil sebagiannya Pulau Bali, Bang Zaini, gitu.
1: Yeah.
7: Itu saja,
1: Bang. Baik, terima kasih banyak, Pak Leman. Pagi, waalaikumsalam. Terakhir ada Bu Indah di Sulawesi Selatan. Bu Indah, pagi, Bu.
8: Iya, pagi, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sulawesi Selatannya di mana, Bu Indah?
8: Oh,
1: di Wajo ya?
8: Sopeng.
1: Oh, Sopeng. Sopeng. Oke. Okay. Bagaimana Sopeng kabarnya pagi ini?
8: Alhamdulillah, cerah.
1: Cerah ya? Oke. Okay. Mau komentar yang mana?
8: Oh ini polisi menggeledah ya.
1: Oh iya.
8: Jaksa. Oh
1: yeah.
8: Ini kan sedangnya menjadi senang. Kenapa banyak TNI yang menjaga di sana kan? kenapa ada apa memang?
1: Yeah.
8: Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa mesti dijaga kita dengan TNI terus? Kita mau minta ini klarifikasi sebentar di mana ya, bisa dijelaskan ada apa memang,
1: yeah.
8: Di salah satu oknum petinggi Jampik ini kan Kejagung,
1: yeah.
8: Kenapa mesti dijaga kita oleh TNI,
1: yeah, harus terbuka ada apa begitu ya,
8: iya harus terbuka karena kalau salah satu rumah atau apalagi dia seorang ini kan dijaga kita seperti itu berarti ada apa, ada,
1: yeah.
8: Uang di balik B ya kan. Jadi seperti itu, saya mau tahu apa penjelasan selanjutnya, Kak. Dan yang ini Piala Dunia, saya masih tetap Argentina.
1: Oh, Argentina.
8: Mau dia tetap Argentina dan semoga sukses deh. Oke, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Indah. Selamat pagi.
8: Selamat berkarya pagi.
1: Terakhir Mbak Indah tadi ya dari Sulawesi Selatan. Nanti kita terus update bagaimana perkembangan informasi lainnya seperti Piala Dunia masih terus kita hadirkan ya, euforianya seperti apa menjelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.